0: digital lain untuk mengatasi persoalan spam komentar.
1: Akan mengeluaskan untuk tim ini nanti tidak hanya melibatkan tim dari Meta, kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat. Dan tentu juga melibatkan dari pihak kepolisian, nanti kami akan sampaikan temuan-temuan kami yang sudah secara formal juga diberikan kepada pihak kepolisian, pihak PPATK, dan juga OJK untuk ditindaklanjuti.
0: Adapun Direktur Kebijakan Publik dari Meta Platform, Sarim Aziz, menyambut baik kebijakan dari Komdigi seraya mengatakan bahwa semangat tersebut juga dilakukan oleh Meta Platform dalam memberantas komentar negatif dan juga judi online.
2: Ini sangat penting sekali bagi kami dan sejatinya memang semangat Komdigi dan Meta sama dalam hal memerangi judi online. Dan kami juga tidak mengizinkan hal tersebut, khususnya spam negatif di Meta. Bahkan kini sudah puluhan juta yang terlibat dalam judi online. Dan ini adalah kejahatan lintas negara di mana kita harus bekerja sama dalam memeranginya karena ini sudah sangat terlalu besar dan sangat merugikan banyak negara.
3: Taken down almost 61 million gambling related contents in 2025.
2: Berdasarkan hasil pemantauan pemerintah, sebagian besar serangan spam komentar judol dilakukan dengan menggunakan akun-akun bodong atau dioperasikan oleh mesin maupun bot. Komdigi juga mencatat terdapat peningkatan komentar terkait judol sebanyak 128% dalam 2 pekan terakhir, yaitu selama 14 hingga 28 Juni 2026 dibandingkan dengan pemantauan Januari hingga 13 Juni 2026. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan 10 orang dalam operasi tangkap tangan atau OTT di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Perkara tersebut diduga berkaitan dengan praktek suap jual beli jabatan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan 9 orang diamankan di Kabupaten Kuantan Singingi, sedangkan 1 orang lainnya diamankan di Jakarta.
5: Bahwa dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim penyelidik mengamankan sejumlah 10 orang. 9 orang diantaranya diamankan di wilayah Guangxing dan 1 orang lainnya diamankan di wilayah Jakarta. Dari 10 orang tersebut, KPK kemudian membawa ke gedung KPK Merah Putih untuk dilakukan pemeriksaan secara intensif kepada sejumlah 5 orang, yaitu 3 orang dari pihak swasta, 1 orang merupakan PNS di Kabupaten Guangxing, dan 1 orang lainnya adalah pihak keluarga dari penyelenggara negara atau PN di Kabupaten Guangxing.
4: Dari 10 orang, KPK kemudian membawa 5 orang ke Gedung Merah Putih KPK untuk mendalami pemeriksaan intensif. Mereka terdiri dari 3 orang dari pihak swasta, 1 ASN, dan 1 anggota keluarga penyelenggara negara di daerah tersebut. Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK juga turut menyita sejumlah barang bukti berupa perangkat elektronik yang diduga berisi bukti transaksi keuangan serta 1 unit kendaraan roda 4 yang diduga digunakan sebagai instrumen suap. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Kloter BTJ 14 Aceh merupakan kloter terakhir jemaah haji Indonesia yang sekaligus menandai tuntasnya seluruh operasional penyelenggaraan ibadah haji Debarkasi Aceh. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
7: Ya, pendengar, dapat kami informasikan Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dahnil Anjar Simanjuntak menyambut langsung kepulangan jemaah haji kloter 14 asal Aceh. Kedatangan kelompok terbang terakhir itu sekaligus menandai selesainya seluruh rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 bagi lebih dari 5.000 jemaah asal Aceh. Dahnil mengapresiasi seluruh petugas haji yang telah memberikan pelayanan sejak proses pemberangkatan hingga pemulangan jemaah. Menurutnya, berbagai pembenahan yang dilakukan membuat kualitas layanan semakin baik, hingga memberikan kenyamanan bagi para tamu Allah selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Berikut keterangan dari Dhani Anjar.
8: Menerima kedatangan kloter terakhir jamaah haji akhir dan jumlahnya 388 orang. Ini jamaah haji terakhir dari Aceh. Hari ini kita terima pada pukul 5 pagi tadi tiba di asrama haji, dan insya Allah beliau-beliau akan kembali ke kabupatennya masing-masing. Saya didampingi oleh Pak Anda dari pemerintah Aceh, kemudian ada Kak Kangil dan ada kepala UPD asrama.
7: Dan pendengar, dapat kami informasikan kembali bahwa saya Dhani menegaskan peningkatan kualitas pelayanan harus terus dipertahankan dan menjadi bekal untuk menyempurnakan penyelenggaraan ibadah haji pada musim berikutnya. Dengan pelayanan yang semakin profesional, diharapkan kepuasan dan kenyamanan jemaah juga terus meningkat. Pada kesempatan yang sama, Dhani turut menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya 19 jemaah haji asal Aceh, baik di Tanah Suci maupun setelah kembali ke tanah air. Ia berharap seluruh almarhumah dan almarhum mendapatkan husnul khotimah, sementara keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Demikian laporan Syarikul Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Informasi haji beralih ke Batam, pelayanan petugas PPIH Debarkasi Hang Nadim dinilai telah mempermudah proses kepulangan jemaah haji Indonesia. Reni Suarjana melaporkan selengkapnya.
9: Setelah menempuh perjalanan dari Arab Saudi, para jemaah haji menjalani tahapan kedatangan mulai dari pemeriksaan pengambilan barang bawaan hingga proses administrasi di asrama haji Batam. Seluruh proses berlangsung tertib dengan pendampingan petugas hingga para jemaah dapat mengikuti setiap tahapan dengan nyaman, termasuk bagi jemaah lanjut usia yang membutuhkan bantuan. Pelayanan tersebut juga dirasakan langsung oleh Halimah, jemaah haji asal Riau. Menurutnya, perhatian petugas selama proses kedatangan membuat para jemaah, khususnya yang sudah lanjut usia, merasa lebih tenang dan nyaman.
10: Sebagai jemaah yang sudah berusia, tentu kami merasa sangat terbantu dengan adanya pelayanan yang diberikan oleh petugas. Petugas selalu siap membantu terama saat pengambilan barang bawaan dan proses pemeriksaan yang harus dilalui setelah tiba di tanah air.
9: Selain pelayanan yang dirasakan selama proses kepulangan, pengalaman menjalankan ibadah di Tanah Suci juga menjadi kenangan yang tak terlupakan bagi para jemaah. Hal itu disampaikan Akhlia Fahira, jemaah haji muda yang mengaku banyak memperoleh pengalaman baru selama berada di Mekah dan Madinah.
11: Alhamdulillah, saya senang sekali bisa menjalani ibadah haji tahun ini. Selain fokus menjalankan ibadah, kami juga masih sempat mengunjungi beberapa tempat bersejarah di sekitar Mekah dan Madinah. Jadi selain beribadah, kami juga bisa menambah pengetahuan tentang sejarah Islam secara langsung. Yang paling berkesan buat saya tentu saja saat berada di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.
9: Kelancaran proses pemulangan ini menutup rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 bagi jemaah embarkasi Batam. Para jemaah berharap pengalaman spiritual yang diperoleh selama berada di Tanah Suci dapat menjadi bekal dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus membawa predikat haji yang mabrur setelah kembali ke tengah keluarga dan masyarakat. Dari Asrama Haji BP Batam, Batam Kepulauan Riau, Renita Suarjana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Batam kita beralih ke Makassar. Menyambut jemaah haji kloter terakhir yang tiba hari ini, Asrama Haji Debarkasi Makassar menyiapkan sejumlah tenan UMKM yang menjual oleh-oleh haji. Aan Ariska melaporkan selengkapnya. Aan.
12: Jemaah haji kloter terakhir Debarkasi Makassar dijadwalkan tiba hari ini di Asrama Haji Sudiang Makassar. Menyambut kepulangan tersebut, pihak asrama haji menyiapkan puluhan tenan UMKM sebagai solusi bagi jamaah yang belum sempat membeli oleh-oleh selama berada di Tanah Suci. Langkah ini sekaligus menjadi upaya menggerakkan ekonomi lokal di tengah arus pemulangan jemaah haji. Kepala Asrama Haji Kelas 1 Makassar Sulkifli Hijaz mengatakan, sebanyak 32 tenan telah disiapkan dengan berbagai pilihan produk mulai dari perlengkapan ibadah, makanan khas hingga cenderamata haji berupa boneka unta dan lainnya. Kehadiran tenan ini diharapkan mempermudah jemaah maupun keluarga penjemput untuk berbelanja oleh-oleh tanpa harus membawa dari Arab Saudi.
13: Kami minimal 3 saja 3 juta saja, belanja di asrama haji itu kita bisa menyelamatkan lebih 54 miliar. Sebenarnya sasaran itu sangat besar untuk bagaimana asrama haji ini menjadi pusat oleh-oleh terbesar di Indonesia Timur. Karena kenapa kita tahu jemaah haji di markas Makassar itu daya belinya sangat tinggi, dibandingkan dengan toko di depan Singapura itu rata-rata 6 atau 7 jemaah haji Makassar itu melebihi dan kampung yang ke Indonesia.
14: Pihak asrama haji Sudia Makassar mencatat antusiasme pengunjung cukup tinggi, bahkan beberapa produk seperti sejadah dan boneka unta yang dijadikan oleh-oleh untuk keluarga di kampung halaman habis terjual. Dapat kami sampaikan bahwa dengan untuk hari ini jumlah kloter 43 kloter jemaah debarkasi Hasanuddin Makassar telah tiba di Makassar untuk hari ini dengan total jemaah dan petugas yang diberangkatkan 16.728 orang. Dari embarkasi debarkasi Makassar, Ana Rizka, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Polri menegaskan komitmen pengabdian melalui tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat pada peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang diperingati setiap 1 Juli. Alina Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Laporan khusus. 80 tahun bukan sekedar perjalanan waktu.
2: Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum bagi Polri untuk menegaskan komitmennya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dalam pesan peringatan Hari Bayangkara ke-80, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan 80 tahun Bayangkara bukan sekadar perjalanan waktu, melainkan kisah panjang pengabdian yang dilandasi komitmen menjaga keamanan dan ketulusan melayani masyarakat.
1: 80 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, melainkan kisah panjang pengabdian tentang komitmen untuk menjaga dan ketulusan untuk melayani. Zaman terus bergerak, kesetiaan tetap menjadi hal yang utama.
2: Kapolri juga menegaskan pengabdian Polri dilakukan hingga ke berbagai wilayah Indonesia sebagai bentuk kehadiran negara di tengah masyarakat. Menurutnya, pengabdian tersebut akan terus dilakukan untuk menumbuhkan kepercayaan dan merawat harapan masyarakat.
1: Tiap jengkal negeri berhak merasakan kehadiran negara. Kami ada untuk menghubungkan yang jauh, menguatkan yang lemah, melindungi yang berharga, dan membersamai masyarakat dalam setiap langkah.
2: Komitmen tersebut juga ditegaskan dalam pembukaan Pekan Olahraga Polri tahun 2026 yang menjadi bagian dari rangkaian Hari Bayangkara ke-80. Kegiatan itu diikuti jajaran Polri, TNI, kementerian, lembaga, serta masyarakat. Dalam sambutannya, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, momentum Hari Bayangkara menjadi pengingat agar seluruh personel Polri terus hadir di tengah masyarakat.
3: Untuk itu, pada momentum peringatan Hari Bayangkara ke-80 ini, kita perlu meneguhkan kembali komitmen untuk terus hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai sosok pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang dekat, dipercaya, dan cintai oleh masyarakat. Komitmen tersebut harus tercermin dalam setiap ruang kehidupan.
2: Wakapolri menambahkan, komitmen tersebut harus tercermin dalam setiap ruang kehidupan, termasuk melalui olahraga yang mengajarkan disiplin, sportivitas, ketangguhan, dan kerendah hatian. Menurutnya, olahraga juga menjadi sarana mempererat persaudaraan, memperkuat solidaritas, serta menumbuhkan budaya kompetisi yang sehat.
3: Kegiatan ini merupakan ajang pembinaan prestasi, pencarian bibit atlet profesional, serta sarana mempererat persaudaraan. Saya berharap seluruh peserta dapat menjadikan ajang ini sebagai wadah untuk meningkatkan kemampuan, memperkuat persatuan, serta membangun semangat kompetisi yang sehat.
2: Sebelumnya, Polri juga menggelar bakti sosial di Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan menyalurkan 500 paket bantuan sosial kepada masyarakat. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian Hari Bayangkara ke-80, sekaligus wujud kehadiran Polri dalam memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri Kombes Pol Imade Agus Prasetya meminta dukungan masyarakat agar Polri dapat terus menjalankan tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.
4: Bapak Ibu sekalian, agar kami semakin dicintai oleh masyarakat. Kami bisa melaksanakan tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Oleh sebab itu, silaturahmi hari ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga berkenan dan semoga bermanfaat.
2: Selain mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan tugas kepolisian, Polri juga mengingatkan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. Masyarakat juga diminta segera berkomunikasi kepada pihak terkait apabila menemukan permasalahan agar dapat diselesaikan bersama. Kombes Pol Imade Agus Prasetya mengajak masyarakat menjaga keamanan lingkungan serta membangun budaya tertib lalu lintas.
4: Pihak terkait ada sedikit masalah, jangan diam, dikomunikasikan, diselesaikan. Termasuk ketika di jalan raya, tolong tertib berlalu lintas, jangan karena ada polisi baru tertib. Jadi kita harus tertib karena diri sendiri, tertib karena keselamatan, tertib bukan karena ada polisi. Sehingga Bapak Ibu sekalian putra-putranya dapat berbakti, berkarya, bermanfaat dan berguna bagi masyarakat bangsa dan negara.
2: Rangkaian Hari Bayangkara ke-80 mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Melalui rangkaian tersebut, Polri menegaskan komitmennya untuk terus melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat secara humanis serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan Hari Bayangkara ke-80 yang jatuh hari ini.
5: Harapan saya di usia yang ke-80 tahun ini, Polri bisa terus memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat, semoga semakin profesional, cepat dalam merespon laporan masyarakat, dan juga selalu hadir memberikan rasa aman di lingkungan sekitar.
6: Menurut saya, momentum Hari Bayangkara ini bisa menjadi penyemangat bagi Polri untuk terus berbenah. Harapannya sih Polri semakin profesional, transparan, dan mampu memberikan pelayanan yang adil kepada seluruh masyarakat tanpa membeda-bedakan.
7: Harapan saya Polri bisa terus meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Kalau masyarakat membutuhkan bantuan atau ingin membuat laporan, semoga prosesnya semakin mudah, semakin cepat, dan membuat masyarakat merasa puas dan nyaman.
8: Harapannya Polri semakin dekat dengan masyarakat dan mudah dihubungi ketika warga membutuhkan bantuan. Terus semoga pelayanan yang sudah ada bisa terus ditingkatkan sehingga masyarakat bisa merasa lebih nyaman dan juga terlindungi.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Hari Bayangkara menguatkan profesionalisme kepolisian. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Juliana Marta Doki, dibacakan Hadani Sabil.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Hari Bayangkara menjadi momentum penting bagi Polri. Bukan sekedar perayaan, tetapi ruang evaluasi pengabdian kepada masyarakat. 80 tahun bukan perjalanan singkat. Tantangan menjaga keamanan semakin kompleks. Tema peringatan tahun ini, 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat, menegaskan pelayanan publik sebagai prioritas utama. Komitmen itu harus diwujudkan. Masyarakat menuntut pelayanan cepat, adil, dan profesional. Kepercayaan publik lahir dari konsistensi tindakan, bukan slogan. Transparansi dan akuntabilitas wajib diperkuat. Penegakan hukum harus bebas diskriminasi. Tantangan keamanan terus berubah. Kejahatan siber, hoax, narkotika, korupsi, hingga perdagangan orang. Semua menuntut Polri adaptif. Pemanfaatan teknologi kini kebutuhan, bukan pilihan. Kualitas SDM menjadi kunci. Personil Polri harus berintegritas, kompeten, dan peka sosial. Sinergi dengan masyarakat tidak boleh diabaikan, sebab keamanan adalah tanggung jawab bersama. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum Hari Bayangkara adalah kesempatan memperkuat reformasi kelembagaan. Modernisasi harus berjalan seiring peningkatan pelayanan. Ukuran keberhasilan Polri bukan sekedar angka perkara, melainkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat. Selamat Hari Bayangkara ke-80. Semoga Polri makin profesional, humanis, adaptif, dan selalu hadir melindungi rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa mulai membebani aktivitas ekonomi di berbagai negara. Gelombang panas yang semakin sering terjadi akibat perubahan iklim kini tidak lagi dipandang sebagai peristiwa semata atau yang sementara, melainkan risiko makroekonomi struktural yang dapat mengancam investasi dan juga produksi. Dari dunia olahraga, tim nasional Norwegia berhasil menyingkirkan Pantai Gading untuk lolos ke 16 besar Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan dengan skor 2-1 dalam laga yang berlangsung di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat ini hari tadi. Berikut laporan selengkapnya Indra Virgiantara.
10: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
11: Norwegia berhasil mengalahkan Pantai Gading dengan skor 2-1 dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Kedua kesebelasan saling balas serang pada awal babak pertama. Hingga waktu 20 menit tidak ada serangan yang membahayakan gawang lawan. Peluang terbaik pertama Pantai Gading berasal dari akselerasi di selain Conan yang bisa membawa masuk bola ke kotak penalti. Namun tembakannya membuat bola bergulir menyusur tanah masih menyamping dari gawang pada menit ke-20. Norwegia akhirnya memecah kebuntuan dengan mencetak gol pada menit ke-39. Antonio Nusa menyarangkan bola ke gawang Pantai Gading, di mana Nusa menggiring bola ke dalam kotak penalti dan melepaskan sepakan yang membuat si kulit bundar meluncur mulus masuk ke gawang dengan lintasan yang melengkung.
12: Patrick Berg kepada Martin Odegaard, pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri. Ada Antonio Nusa menusuk jantung pertahanan, terlangsung, berhasil membuat gol cantik dengan tendangan kaki kanannya tadi yang menusuk menghujam sisi sebelah kiri gawang Pantai Gading yang dijaga oleh Yahya Fofana.
11: Setelah gol itu, Norwegia dan Pantai Gading kembali terlibat pertukaran serangan yang tidak berujung gol hingga babak pertama usai. Pada babak kedua ditandai dengan upaya Pantai Gading merespon ketertinggalan. Diomede, Conan, dan Sangare mencoba memberi ancaman ke gawang Norwegia. Nicolas Pepe kemudian hadir dengan sebuah peluang pada menit ke-55 yang membuat kiper Orjan Nilan patut dapat acungan jempol. Penyelesaian akhir Pepe dari jarak cukup dekat bisa diblok Nilan hingga gawang Norwegia tetap aman. Pantai Gading akhirnya menyamakan kedudukan pada menit ke-74. Amad Diallo yang masuk menjadi pemain pengganti pada menit ke-60 bekerja sama 1-2 dengan Pepe, kemudian menggiring bola mendekati gawang dan melepaskan sepakan yang membuat gawang Nilan bobol. Sementara itu sebuah serangan pada menit ke-86 membuat Norwegia kembali memimpin. Erling Haaland berada di tempat yang tepat dan di waktu yang tepat menerima umpan dari Patrick Berg dan membobol gawang Pantai Gading.
13: Menusuk kali ini Pasir Lodengan dalam kotak penalti kepada Erling Haaland. Haaland kembali mencetak gol di babak kedua ini melalui eksekusi yang sangat-sangat dingin.
11: Sementara itu tendangan bebas Diallo pada menit ke-6 injury time bisa ditepis dengan baik oleh Nilan. Skor 2-1 untuk Norwegia tidak berubah sampai wasit Jesus Valenzuela meniup peluit akhir. Hasil ini membuat Norwegia melaju ke babak 16 besar dan akan menghadapi Brazil. Sedangkan Pantai Gading harus angkat koper dari Piala Dunia 2026. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Yeay, seragam baru. Kelas baru.
2: Teman baru.
1: Pernah kepo gak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa gak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang Nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.

Jangan sampai Anda tertipu. Kenali ciri-ciri pinjaman online yang legal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini ada 99 perusahaan pinjaman online resmi yang sudah terdaftar di website resmi OJK. Anda bisa kenali ciri-cirinya sebagai berikut. Perusahaan pinjaman online yang resmi sudah terdaftar di website resmi OJK. Perusahaan memiliki alamat kantor yang jelas serta email dan situs website resmi. Perusahaan yang terdaftar resmi tidak akan memberi bunga yang mencekik, berkisar antara 0,7% hingga 2% per bulan. Sedangkan perusahaan yang tidak terdaftar di OJK biasanya akan memberi bunga lebih dari 2% per hari. Perusahaan pinjaman online yang terdaftar di OJK akan memeriksa riwayat kredit Anda. Perusahaan resmi akan memeriksa secara historis kemampuan Anda untuk membayar pinjaman. Perusahaan resmi juga lebih mudah dihubungi melalui layanan pelanggan yang disediakan dari perusahaan tersebut. Ayo lebih jeli dan teliti.

0: Anda masih bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia. Dan pastinya di kesempatan hari ini ya, kalau misalnya masih berbicara tentang haji ini masih jalan kayak gitu ya. Tapi yang berjalan adalah proses pemulangan jemaah haji, karena proses pemulangan jemaah haji ini sudah memasuki tahap akhir seperti itu ya. Di hari Selasa kemarin, 7 kelompok terbang terakhir ini sudah bertolak ke Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah menuju ke tanah air, sekaligus juga menandai berakhirnya fase kepulangan jemaah haji Indonesia di musim haji 1447 Hijriah. Disampaikan oleh Kepala Daerah Kerja Bandara Abdul Basir mengatakan hingga Selasa pagi ada 199.682 jemaah dipulangkan ke Indonesia melalui 520 kloter atau mencapai 98,67% dari total jemaah haji reguler yang diberangkatkan tahun ini. Nah, disampaikan kalau misalnya kemarin ini merupakan hari terakhir operasional pemulangan jemaah haji dari Arab Saudi, masih tersisa 7 kloter dengan jumlah 2.489 jemaah yang akan diberangkatkan melalui Bandara Madinah di Selasa malam lalu ya. Kloter terakhir ini Selasa malam yang akan kembali ke Indonesia. Dan menurut Basir, seluruh proses pemulangan berlangsung sesuai jadwal berkat kondisi yang baik serta petugas penyelenggara ibadah haji, otoritas bandara, maskapai penerbangan, serta pemerintah Arab Saudi. Ditambahkan juga petugas Dakar Bandara tetap memberikan pelayanan maksimal kepada jemaah hingga kloter terakhir diberangkatkan. Meski di penghujung operasional, seluruh petugas tetap bekerja dengan penuh semangat untuk memastikan setiap jemaah dapat kembali ke tanah air dengan aman, nyaman, dan sesuai jadwal. Berakhirnya fase pemulangan ini sekaligus menutup rangkaian operasional haji Indonesia di Arab Saudi yang berlangsung sejak kedatangan jemaah gelombang pertama pada Mei lalu. Dan selama penyelenggaraan haji 2026, ribuan petugas haji Indonesia bertugas memberikan layanan akomodasi, konsumsi, transportasi kesehatan, hingga perlindungan kepada ratusan ribu jemaah. Untuk yang sakit, tetap dilakukan perawatan dan dilakukan visitasi. Ada sekitar 30 jemaah yang masih dalam perawatan dan masih dalam pemantauan. Dengan keberangkatan 7 kloter terakhir pada Selasa malam, sebanyak 2.489 jemaah masih berada di Arab Saudi dijadwalkan tiba di Indonesia pada hari Rabu pagi ini. Kepulangan mereka sekaligus menjadi penanda berakhirnya operasional pemulangan jemaah haji Indonesia di musim haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi.
1: Aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga udah pasti nih.
2: Ayolah, optimis dikit dong.
1: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau enggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
2: Aku disendok. Yeay, dadah.
1: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
2: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: Lintas, Lintas Informasi.
1: Pukul 7 lebih 44 menit waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda. Kami hadirkan informasi dari kontributor RRI di Probolinggo yang akan menyampaikan informasi terkait pembangunan 9 KKMP molor. Tidak ada aktivitas, bangunan mangkrak. Khairul Umam sudah siap untuk menyampaikan informasinya. Silakan Umam.
2: Baik, Ruli dan pendengar, pembangunan 9 gerai dan kantor koperasi Kelurahan Merah Putih di kota Probolinggo hingga kini belum merampung, padahal sebagian proyek telah dimulai sejak akhir 2025 dan seharusnya selesai pada dalam waktu sekitar 3 bulan sesuai target pelaksanaan. Berdasarkan pantauan di lapangan, sejumlah pembangunan yang belum selesai diantaranya berada di Kelurahan Bonsari Wetan, Mangunharjo, Wiroboran, Kisnodegaran, Pilang, Ketapang, Kacemangan, Tiwung Lor, dan juga Gedung Asem. Salah satu proyek yang belum menunjukkan perkembangan berada di Kelurahan Bonsari Wetan. Bangunan gerai tampak belum selesai dengan bagian atap yang belum terpasang, bahkan dalam sekitar satu bulan terakhir tidak ada terlihat aktivitas pekerja di lokasi. Badi Komsos Stadim Kodim 0820 Probolinggo Peltu Supaidi mengatakan masih ada 9 titik pembangunan KKMP yang memang belum selesai. Menurutnya progres pembangunan rata-rata telah mencapai sekitar 75%. Ia menjelaskan, secara umum struktur bangunan telah selesai dikerjakan, namun penyelesaian proyek masih menunggu ketersediaan material. Khususnya atap spandek dan juga pintu harmonika saat ini masih dalam antrian pengadaan. Meski mengalami keterlambatan, penyelesaian pembangunan 9 gerai KKMP tersebut diharapkan dapat segera dilakukan setelah pasokan material kembali normal, sehingga fasilitas koperasi dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Irma Mastuki, melaporkan.

0: happier. Are you alright?
1: Ketika akan menaiki pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara.

Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryeu bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

0: Pendengar, sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk mengikuti siaran langsung Dengar Bareng Piaral Dunia 2026 yang akan menghadirkan pertandingan antara Meksiko versus Ekuador, di mana ini merupakan babak 32 besar yang akan digelar di Meksiko City Stadium yang ada di Meksiko City sebentar lagi di jam 8 pagi. Dan pastikan Anda masih tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia, official radio partner Piala Dunia 2026.
1: Atmosfer babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Meksiko akan menghadapi Ekuador di hadapan puluhan ribu pendukungnya sendiri di Stadion Meksiko City. Tuan rumah Meksiko mengandalkan permainan cepat dan agresif, sementara Ekuador siap mengandalkan semangat juang untuk kembali membuat kejutan. Siapakah yang akan memanfaatkan momentum dan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Terus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?
3: Udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
4: Tren apaan ini?
3: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
4: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
3: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
4: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
3: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

Bila kita menantikan siaran dengar bareng Piala Dunia 2026 yang sejatinya kita masuk ke babak 32 besar yang akan mempertandingkan antara Meksiko dan juga Ekuador. Saat ini berdasarkan informasi yang kami dapatkan bahwa di Mexico City Stadium saat ini tengah terjadi cuaca yang kurang bersahabat seperti itu ya, sehingga akhirnya pertandingan ini harus ditunda beberapa saat. Untuk nantinya akan segera kami siarkan kepada Anda para pendengar program Satu Radio Republik Indonesia. Dan pastikan Anda masih tetap bersama kami karena berbagai macam acara menarik akan tetap kami hadirkan untuk Anda di kesempatan hari ini di hari Rabu 1 Juli 2026.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: itu sebaiknya Anda tahu.
1: 30 November 1872, pertandingan sepak bola pertama internasional di lapangan Hamilton Crescent, Skotlandia. Pertandingan yang mempertemukan Skotlandia versus Inggris dengan skor akhir 0-0.
0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.

Lagu ini selain kuat romantismenya, kuat nuansa liburannya ya, cocok banget sebenarnya kalau misalnya kita lagi ada di musim-musim liburan seperti ini, liburan anak sekolah ya. Tapi kalau misalnya yang dewasa-dewasa ini masih bisa lah kalau misalnya mau ambil cuti, kan ini udah pertengahan tahun gitu kan. Kalau cutinya masih banyak boleh tuh diambil cutinya biar lebih refresh lagi gitu, karena memang di pertengahan tahun itu banyak yang bilang merasakan, wah tekanannya ini luar biasa sekali, dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang gitu, pajak pada naik, harga-harga kebutuhan naik, belum lagi kondisi negara yang selalu aja ada berita-berita yang bikin kita itu jadi ngelus dada gitu. Ya coba deh kita kalau bisa, kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi di luaran sana, coba kita kendalikan diri kita sendiri dengan membuat diri kita ini jadi lebih happy. Liburan, cari tempat-tempat yang gak terlalu mahal tapi tetap bisa seru. Nah ini akan menjadi alternatif dan juga opsi yang bisa membuat kita menjadi lebih happy lagi untuk bisa menghadapi tahun 2026 yang udah separuh jalan ini.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

Kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Kita akan hadirkan nanti bagaimana jalannya pertandingan antara Meksiko versus Ekuador dalam laga lanjutan Piala Dunia babak 3-2 besar di Stadion Meksiko City. Di mana pertandingan sempat ditunda ya karena cuaca hujan di sana. Nah, seperti apa prediksi pertandingan yang berlangsung pada hari ini? Banyak yang memprediksi Meksiko akan menangkan pertandingan kali ini dan melaju ke babak 16 besar. Anda bisa berkomentar silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Dan saya juga sudah bersama dengan pengamat sepak bola nasional, Bung Henry Wibowo. Bung Henry, selamat pagi, salam olahraga.
1: Pagi, salam olahraga.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: Tahun Pro 2 ini informasi selanjutnya hadir dari harga BBM Pertamina. Mm-hmm. Ada yang turun per 1 Juli 2026 tahun Pro 2.
1: Jadi Juli ini dibuka dengan kabar baik ya ini ya Faki. Jadi memang harga BBM Pertamina ini memang turun di 1 Juli ini ya teman Pro 2. Yeah. Dan Pertamina Patraniaga ini melakukan penyesuaian terhadap harga BBM non-subsidi di awal bulan Juli ini. Dan berkat penyesuaian ini, ada 3 jenis BBM non-subsidi yang dijual Pertamina ini turun harga teman Pro 2. Dan ketiga jenis BBM ini adalah Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan juga Dex Lite teman Pro 2.
0: Iya, sementara itu tahun Pro 2 dari Vice President Corporate Communication Pertamina Patraniaga Kitty Andora juga menyampaikan penyesuaian harga ini merupakan bagian dari evaluasi berkala sesuai dengan mekanisme yang berlaku dengan mengacu pada dinamika harga pasar minyak dunia. Pertimbangan aspek fiskal serta daya beli dan perekonomian masyarakat juga dilihat pada saat ini tahun Pro 2. Dan kalau kita lihat gitu ya Tania, ini harganya ada di Pertamax Turbo turun dari 20.750 per liter menjadi 19.300 per liternya. Selanjutnya ada apa nih Tania?
1: Ada Pertamina Dex nih teman Pro 2, turun dari 24.800 per liter ini menjadi 21.150 rupiah per liternya nih. Dan penurunannya ini sebesar 3.650 rupiah ya per liternya teman Pro 2. Terakhir ada Dex Lite, ini yang sebelumnya dijual di 23.000 per liternya, kini turun sebesar 3.300 per liter menjadi 19.700 rupiah per liternya.
0: Iya, kalau kita lihat harga BBM Pertamina di 1 Juli 2026 tahun Pro 2, Pertalite di harga 10.000 rupiah, Solar 6.800 rupiah per liternya ya. Pertamax di 16.250 rupiah per liter, Pertamax Green di 17.000 per liter, Pertamax Turbo di 19.300 rupiah per liter, Dex Lite di 19.700 rupiah per liter, sedangkan di Pertamina Dex ada di 21.150 rupiah per liternya. Betul. Semoga segera membaik tahun Pro 2 dan semoga terus berangsur turun ya sehingga bisa
1: meringankan kita juga,
0: meringankan semua kita sebagai masyarakat Indonesia dalam mengkonsumsi bahan bakar ini gitu.
1: Iya,
0: ya
1: betul.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

8,5 teman pro 2 masih di Spada barengan sama Tania di sini ya teman pro 2, dan kali ini aku akan membagikan informasi bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Tangerang Banten ini memberikan pelatihan aksi tanggap kedaruratan seperti kebakaran bagi masyarakat yang masuk program Kelurahan Tangguh Bencana nih teman pro 2. Dan Kepala BPBD Kota Tangerang yaitu Mahdiar di Tangerang pada hari Selasa ini mengatakan pelatihan meliputi pemetaan resiko, perencanaan jalur evakuasi, serta penanganan dini jika terjadi kebakaran teman pro 2. Dan dalam pelatihan tersebut petugas ini memberikan praktik secara langsung kepada warga ya, agar ketika terjadi bencana ini dapat segera dilakukanlah ini mitigasi hingga petugas datang ke lokasi teman pro 2. Dan juga BPBD Kota Tangerang ini juga terus berkomitmen untuk meningkatkan lagi partisipasi masyarakat dalam penguatan mitigasi bencana ya, khususnya ini di wilayah yang masuk dalam kategori Kelurahan Tangguh Bencana. Dinia ini juga mengharapkan bahwa pelatihan Kelurahan Tangguh Bencana ini dapat berjalan secara berkelanjutan, khususnya menyasar sejumlah wilayah yang memang selama ini tuh termasuk dalam zona merah bencana teman pro 2. Dan juga Lurah Poris Gaga baru Wiwitiami mengatakan pelatihan ini mendapatkan respon baik ya dari warga, karena ini memang ya mengetahui langkah yang harus dilakukan ketika terjadi bencana seperti kebakaran itu juga penting teman pro 2. Dan juga ada Sekretaris BPBD Provinsi Banten ada Heri Yulianto yang mengatakan kegiatan ini tuh baik ya, sebab tidak hanya sosialisasi tetapi masyarakat bisa diajak praktik simulasi bencana langsung dan juga sebagainya teman pro 2. Dan menurut aku ini juga adalah hal yang penting. Jadi waktu kita menghadapi sebuah bencana kan kita gak tahu ya kapan datangnya, karena unexpected banget teman pro 2. Jadi kalau misal ada bencana kebakaran dan yang semacamnya, kita bisa menghadapi tanpa rasa panik teman pro 2.

0: Halo? Aku lagi butuh uang cepet nih. Bisa nggak aku pinjam kamu sebentar?
1: Wah, aku juga lagi gak ada uang sih. Kalau...
0: Ya udahlah kalau gitu. Aku daftar pinjaman online aja. Kemarin aku lihat ada yang gak pakai persyaratan sama sekali kok. Cepet lagi cairnya.
1: Loh, kamu tahu kan kalau pinjol ilegal itu resikonya besar?
0: Semua orang sama aja. Ngertiin dikit dong. Kalau aku ini lagi bener-bener BU alias butuh uang.
1: Ini tuh serius tau.
0: Ih, udahlah bawel banget. Ya udah kalau kamu gak bisa minjemin. Bye.
2: Wah, ternyata pinjol sekarang emang lebih gampang daripada minjem ke teman-teman. Gak ada 1 jam, udah langsung cair masuk rekening. Yes!
3: Mari, keluar kamu! Aku tahu kamu pasti di dalam. Cepat bayar utang kamu sekarang juga. Buka pintunya!
4: Aduh, iya Pak. Maaf banget Pak, maaf. Aku belum punya uang sekarang Pak, maafin.
3: Allah, aku gak mau tahu. Kamu banyak alasan. Gak mau tahu, pokoknya sekarang kamu harus bayar utang kamu. Kalau tidak, data kamu akan aku sebar. Tahu gak?

0: Makanan di sini enak-enak ya. Kenyang sekali perut aku. Aduh.
1: Enak banget. Porsinya banyak, murah lagi. Yaudah, pulang yuk.
0: Bentar dong. Ini nih, aku masih beresin piring-piring sama gelas kita. Nah, selesai. Udah beres nih, udah aku tumpuk di tengah. Ayo kita pulang.
1: Mbak-mbak, gak sekalian aja itu dicuci piringnya. Aduh, rajin amat.
0: Kamu tuh ketinggalan zaman banget ya. Kamu gak tahu gerakan tumpuk tengah.
1: Emang apaan?
0: Jadi, gerakan tumpuk tengah itu adalah gerakan yang dilakukan sebagian orang dengan menumpuk piring, sendok, gelas di tengah agar lebih rapi dan juga meringankan beban pramu saji. Jadi, mereka itu nanti bisa lebih cepat dan juga efisien saat membereskan meja, gitu.
1: Gitu. Seru ya? Yaudah deh, kapan-kapan aku mau ikutan gerakan tumpuk tengah, ya kan? Biar Mas dan juga Mbak-mbak pramu sajinya itu lebih gampang kalau mau beresin meja. Ya kan, Ros ya?
0: Oke.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Hitung Berdua kali ini ada informasi ya dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Ini yang resmi mengakhiri status tanggap darurat bencana gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 dan sekarang menetapkan status transisi darurat ke pemulihan selama 1 bulan. Dan ini terhitung mulai hari ini atau di tanggal 1 ini hingga di 30 Juli 2026, Teman Berdua. Dan keputusan tersebut ini juga disepakati dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. Reni Alamajido di Ruang Polibu Kantor Gubernur Sulteng ya pada hari Selasa kemarin, Teman Pro 2. Dan Wakil Gubernur ini juga mengatakan perubahan status ini dilakukan karena kondisi di lapangan emang sudah semakin kondusif ya Teman Pro 2 setelah berbagai macam upaya. Ini udah berjalan dengan baik Teman Pro 2. Dan menurutnya ya pemerintah ini kini juga memasuki tahapan pemulihan secara bertahap dengan tetap nih memberikan pendampingan kepada masyarakat yang terdampak Teman Pro 2. Jadi meski ini memasuki masa transisi gitu ya, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah ini tetap memastikan Teman Pro 2 pelayanan kepada masyarakat ini akan terus berjalan. Dan juga ada bantuan logistik dan dukungan bagi warga yang juga masih menempati hunian sementara, serta koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan juga pemerintah kabupaten akan terus dilakukan ya sesuai kebutuhan di lapangan Teman Pro 2. Dan selain itu pemerintah ini juga akan mempercepat juga nih proses pemulihan termasuk penyelesaian pembangunan rumah bagi warga yang terdampak nih agar mereka juga dapat segera kembali menempati hunian mereka yang memang layak gitu ya Teman Pro 2. Dan dalam rapat tersebut ya Teman Pro 2, Wakil Gubernur ini juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah ini memperkuat koordinasi selama masa transisi sehingga nih seluruh program pemulihan ini dapat berjalan efektif dan juga masyarakat ini bisa kembali beraktivitas secara normal Teman Pro 2. Dan yang pastinya ya rapat ini dihadiri oleh pimpinan OPD terkait yang membahas langkah-langkah strategis selama masa transisi ini menuju pemulihan pasca gempa Teman Pro 2. Dan melalui penetapan status transisi darurat ke pemulihan, Pemprov Sulteng ini berharap proses rehabilitasi dan juga pemulihan pasca bencana ini dapat berlangsung dengan lebih cepat, terarah, dan juga pastinya tetap mengedepankan keselamatan dan juga kesejahteraan masyarakat yang terdampak Teman Pro 2.

something I want to talk about. Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu nge-download, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tau.
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Cagar budaya Benteng Pandebosch atau yang dikenal dengan Benteng Pendem terletak di Sungai Bengawan Solo dan Sungai Madiun di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Benteng pertahanan ini dibangun pada tahun 1839 sampai 1845 dan merupakan satu dari tiga benteng stelsel di Indonesia yang memiliki struktur gundukan tanah keliling yang melindungi bangunan benteng.

Hitung puluh dua di sini, ada Tania di 9:53 ini. Udah waktunya aku pamit undur diri teman puluh dua, karena gak kerasa banget udah mau jam 10 aja ya ini. Dan tadi juga di sepada ini aku dan juga Fakih udah menemani kamu ya di pagi hari yang dingin banget ini teman puluh dua. Dan akhirnya udah di penghujung aku menemani kamu semua teman puluh dua. Jadi buat kamu teman puluh dua jangan kemana-mana, karena nanti di puluh dua hitlist dan juga di santai siang kamu bakalan ditemenin barengan sama Iren teman pro 2. Jadi kalau gitu Tania pamit undur diri dulu. Bye bye, sampai ketemu besok teman pro 2.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Info Pro 2 FM.

0: Pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami bacakan informasi Pro 2 untuk Anda. Informasi pertama, pemerintah Kabupaten Probolinggo menegaskan komitmennya dalam memperkuat pembangunan sektor kesehatan melalui perencanaan berbasis data, kolaborasi lintas sektor, dan tata kelola yang terintegrasi. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sekaligus mempercepat pencapaian kualitas pelayanan indikator kesehatan daerah. Komitmen ini juga disampaikan oleh Bupati Probolinggo Muhammad Haris saat mengikuti audiensi dan rapat koordinasi strategis performance improvement plan yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada Selasa 30 Juni 2026. Dalam rapat tersebut, Bupati Haris menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan kesehatan tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang dialokasikan, namun dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat melalui layanan kesehatan yang berkualitas. Menurut Haris, seluruh organisasi perangkat daerah, pemerintah kecamatan, hingga desa perlu menjadikannya data sebagai dasar pengambilan keputusan agar persoalan kesehatan seperti stunting, kematian ibu melahirkan, dan kematian bayi dapat ditangani secara tepat sasaran. Memperkuat upaya promotif dan juga preventif, PMK Probolinggo terus meningkatkan akses layanan kesehatan melalui sejumlah program prioritas. Di antaranya adalah layanan puskesmas 24 jam di 33 kecamatan, serta program pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat. Meski demikian, Haris mengakui Kabupaten Probolinggo masih menghadapi tantangan dalam pemenuhan tenaga kesehatan melalui dari dokter, apoteker, perawat hingga tenaga spesialis. Karena itu, pihaknya berharap dukungan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Jawa Timur untuk dapat memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di sektor kesehatan. Melalui penguatan tata kelola dan perencanaan berbasis data, PMK Probolinggo menargetkan pelayanan kesehatan yang lebih cepat, mudah, ramah, dan berkualitas sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Informasi selanjutnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Malang akan menggelar gladi posko dan gladi lapangan untuk mengunci kesiapsiagaan menghadapi potensi erupsi Gunung Kelut. Kegiatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari Malang Raya guna memperkuat koordinasi penanganan bencana. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, mengatakan simulasi ini dapat dilaksanakan sebagai upaya mensinergikan langkah-langkah penanganan darurat apabila terjadi aktivitas vulkanik yang berdampak pada wilayah Malang Raya. Menurutnya, kegiatan tersebut juga diikuti perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Malang, BPBD Kota Malang, BPBD Kota Batu, BPBD Provinsi Jawa Timur, unsur TNI Polri, relawan kebencanaan hingga dunia usaha yang berada di wilayah Malang Raya. Melalui simulasi ini, seluruh pihak yang terlibat diharapkan memiliki pemahaman yang sama mengenai prosedur penanganan darurat, mulai dari sistem komando, evakuasi, distribusi logistik, hingga pelayanan kepada masyarakat terdampak. Sadono juga menjelaskan, gladi posko dan gladi lapang menjadi bagian penting dalam mengukur kesiapan personil maupun sarana pendukung kebencanaan. Selain itu, kegiatan tersebut juga bertujuan menyinkronkan peran masing-masing instansi agar respon saat terjadi bencana dapat berjalan lebih cepat dan efektif.
1: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kepulauan Pro 2. Selamat pagi jelang siang aja. Dan ketemu lagi di jam 10. Dan seperti biasa, nanti aku bakal nemenin kamu sampai di jam 3 waktu Indonesia Barat gitu ya. Kira-kira bakal ngobrolin apa aja nanti. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana. Untuk kamu yang mau request juga boleh banget, langsung aja di 081-555-600-879 atau bisa langsung aja di DM, boleh banget request juga lagu yang pengen kamu dengerin di pagi jelang siang kali ini. Kita mau kemahin dulu dengan Datang Untuk Pergi. Ini salah satu lagu yang juga sudah cukup banyak yang minta di request ya lagunya. Langsung aja kita puterin spesial buat kamu.

0: Hello. Ni,
1: apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang benar.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi
0: enggak apa-apa. Aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih. Makasih, teman. Hore! Juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

Teman Perdu, buat kamu yang lagi ada rencana liburan gitu ya ke Eropa, nah ini kamu wajib banget untuk update informasi yang satu ini. Karena memang saat ini sejumlah negara di Eropa ini sedang dilanda gelombang panas ekstrim. Ada beberapa nama seperti Jerman, kemudian Prancis, Inggris, Spanyol, Italia, Belanda, hingga Belgia yang mencatat suhu yang tembus di atas 40 derajat Celcius yang terjadi di beberapa wilayah. Ya, kondisi ini Teman Perdu juga bahkan membuat layanan transportasi ini terganggu. Kemudian sejumlah festival kabarnya dibatalkan, sampai pemerintah juga mengeluarkan peringatan kesehatan karena resiko heat stroke gitu ya, dan juga kebakaran hutan ini meningkat di sejumlah wilayah yang ada di Eropa. Jadi kalau misalnya kamu nih yang berencana untuk ke Eropa dalam waktu dekat gitu ya, jangan lupa cek kondisi cuaca di sana. Kemudian juga siapkan perlindungan Teman Perdu dari panas, dan perbanyak minum air putih. Ingat ya, keselamatan tetap

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan

0: kita.
1: Teman berdua, ini memasuki Juli 2026, ada terdapat berbagai hari besar nasional maupun internasional yang diperingati sepanjang bulan Juli, teman berdua. Kita lihat hari peringatan ini merupakan momen yang memang ditetapkan untuk mengenang peristiwa bersejarah, kemudian juga menghormati jasa para tokoh atau juga meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu-isu tertentu. Nah, ini berbagai peringatan juga tidak hanya menjadi penanda dalam kalender, tetapi juga dimanfaatkan sebagai momentum untuk mengedukasi masyarakat ya, kemudian juga merefleksikan nilai-nilai penting serta mendorong kepedulian terhadap berbagai persoalan yang ada di tingkat nasional maupun global, teman-teman Pro 2. Kalau kita lihat di Indonesia ini sejumlah hari besar nasional juga diperingati karena memiliki nilai historis, budaya dan juga sosial. Sementara itu hari-hari besar internasional ini umumnya ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB atau organisasi internasional lainnya untuk mengkampanyekan isu-isu yang menjadi perhatian dunia, teman berdua. Kita langsung lihat aja kira-kira ini hari-hari besar nasional dan internasional yang ada di bulan Juli 2026 kali ini di mana aja, teman Pro 2? Karena memang ini kalau kita lihat terdapat sejumlah hari besar nasional di bulan Juli 2026, di antaranya adalah 1 Juli ini merupakan Hari Bayangkara, kemudian 2 Juli merupakan Hari Kelautan Nasional, 5 Juli sebagai Hari Bank Indonesia, 7 Juli ini Hari Pustakawan Indonesia ya. Kemudian juga 9 Juli ini diperingati Hari Satelit Palapa. Di 12 Juli adalah Hari Koperasi Indonesia, 14 Juli Hari Pajak Nasional, 22 Juli Hari Kejaksaan, kemudian 23 Juli adalah Hari Anak Nasional, dan 29 Juli merupakan Hari Bakti TNI Angkatan Udara. Sementara itu juga terdapat sejumlah hari besar internasional di bulan Juli 2026. Kalau kita lihat ini di listnya adalah 4 Juli sebagai Hari Koperasi Internasional, kemudian juga di tanggal 6 Juli ini sebagai Hari Pembangunan Pedesaan Sedunia, 11 Juli Hari Populasi Sedunia, kemudian di 11 Juli juga Hari Kuda Sedunia, 12 Juli ini ada dua hari besar ya, hari besar internasional, dan ini ada di tanggal 12 Juli adalah Hari Internasional Memerangi Badai Pasir dan Debu dan Hari Harapan Internasional. Kemudian 15 Juli ada Hari Keterampilan Pemuda Sedunia, 18 Juli ada Hari Internasional Nelson Mandela, 20 Juli ada Hari Catur Internasional dan juga Hari Bulan Internasional, kemudian 25 Juli adalah Hari Pencegahan Tenggelam Sedunia dan juga Hari Internasional untuk Kesejahteraan Peradilan. Di 28 Juli ada Hari Hepatitis Sedunia, 30 Juli ada Hari Persahabatan Internasional dan juga Hari Sedunia Melawan Perdagangan Orang. Nah, kalau kita lihat dari hari libur dan tanggal merah di bulan Juli 2026, kalau berdasarkan kalender nasional yang diterbitkan oleh Kementerian Agama, kemudian surat keputusan bersama SKB 3 Menteri nomor 1497 tahun 2025, kemudian nomor 2 tahun 2025 dan nomor 5 tahun 2025, ini tidak terdapat hari libur nasional maupun cuti bersama tambahan sepanjang Juli 2026. Yang artinya seluruh tanggal merah pada bulan tersebut ini hanya berasal dari hari Minggu. Dan kalau kita lihat dari daftar tanggal merah selama Juli 2026, yaitu adalah Minggu 5 Juli 2026, Minggu 12 Juli 2026, Minggu 19 Juli 2026 dan juga Minggu 26 Juli 2026. Dengan demikian, Juli 2026 ini hanya memiliki 4 hari libur yang bertepatan dengan akhir pekan dan tidak terdapat tambahan hari libur nasional maupun cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah, teman Pro 2. Nanti kita masih akan balik lagi, tapi selain satu ini ya, jangan kemana-mana.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

0: Mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026? Pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
2: Kopinya enak ya?
1: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
2: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
1: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
2: Sukses?

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kewajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMNT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.

Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya?
0: Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Prancis melangkah ke babak 16 besar dengan percaya diri setelah menekuk Swedia di Stadion MetLife, Amerika Serikat dini hari tadi. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.
1: Prancis melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Swedia 3-0. Lee Blue tampil dominan sepanjang pertandingan di MetLife Stadium, Amerika Serikat dini hari tadi. Swedia membuka pertandingan dengan penuh percaya diri melalui Alexander Isak. Namun, tembakan awalnya masih terlalu lemah sehingga mudah diamankan kiper Mike Maignan. Setelah meredam tekanan lawan, Prancis perlahan mengambil alih jalannya pertandingan. Michael Olise dan Ousmane Dembele menjadi motor serangan untuk melayani Kylian Mbappe. Mbappe sempat membawa Prancis unggul ketika laga memasuki menit ke-20. Namun, wasit menganulir gol tersebut karena offside. Meski gagal membuka keunggulan, Prancis tidak mengundurkan intensitas serangan. Mbappe dan Olise bahkan sama-sama membentuk tiang gawang dalam rentang 5 menit. Kesabaran Lee Blue akhirnya membuahkan hasil menjelang turun minum. Kerjasama antara Olise, Dembele, dan Mbappe berakhir dengan gol pembuka pada menit ke-45. Keunggulan Prancis bertambah pada menit ke-53 melalui Bradley Barcola. Penyerang Paris Saint-Germain itu menetaskan umpan terobosan matang dari Michael Olise. Tidak lama berselang, Mbappe kembali menunjukkan kualitasnya sebagai pemimpin lini depan. Ia mencetak gol kedua pada menit ke-74 setelah menerima umpan akurat dari Olise. Skor 3-0 bertahan hingga peluit akhir pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Prancis Didier Deschamps mengatakan timnya sempat memulai pertandingan dengan rasa kurang percaya diri. Namun, ia memuji penampilan pemainnya yang berhasil tampil terbaik hingga akhir pertandingan.
2: Kami melakukan apa yang harus kami lakukan, meski kami sedikit kurang percaya diri pada 15 menit pertama. Namun kami memiliki kemampuan untuk menciptakan peluang. Satu-satunya penyesalan adalah seandainya kami lebih efisien di babak pertama, kami bisa saja memenangkan pertandingan ini. Namun kami membuat mereka begitu banyak berlari sehingga di babak kedua jelas terlihat mereka lebih kelelahan. Tapi ya, selamat kepada para pemain atas apa yang telah mereka lakukan.
1: Sementara itu, kepala pelatih Swedia Graham Potter mengatakan tim yang lebih baiklah yang memenangi pertandingan.
3: Well, the better team won. Congratulations to France.
2: Tim yang lebih baiklah yang menang. Selamat untuk Prancis. Menurut saya dalam hal permainan kami harus tampil sempurna, dan bahkan jika kami melakukannya, saya tidak yakin itu akan cukup. Jika saya jujur sepenuhnya, karena lawan berada di level yang tinggi, saya pikir kami memulai pertandingan dengan baik. Pertahanan kami kokoh. Ada beberapa pulang, beberapa momen, tapi tidak sebanyak yang kami harapkan. Di paruh kedua babak pertama, kami semakin terdesak ke belakang.
1: Atas kemenangan ini, Prancis kini menjadi pencetak gol terbanyak di turnamen, dan tidak ada yang berani menghadapi mereka di babak selanjutnya, apalagi Paraguay yang menunggu di babak 16 besar. Kekalahan pertama Swedia melawan mereka di turnamen sepak bola terbesar membuat mereka tersingkir dari edisi kali ini dengan lesu. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Norwegia mengalahkan Pantai Gading 2-1 melalui gol dramatis Erling Haaland di menit 85, mengamankan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Antonio Nusa membuka keunggulan di menit 38 sebelum Amad Diayo menyamakan kedudukan di babak kedua. Haaland memanfaatkan umpan Patrick Berg untuk mencetak gol penentu kemenangan. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi Norwegia yang kini melaju ke babak 16 besar untuk ketiga kalinya. Nusa mengungkapkan fokus saat ini adalah menikmati momen sebelum melakukan analisis untuk pertandingan selanjutnya.
1: Kami saya hanya akan mencoba menikmatinya sekarang di pertandingan ini, dan tentu saja kami akan melakukan analisis di hari-hari berikutnya. Tetapi sekarang yang penting adalah untuk menikmati momen ini, dan kemudian kita akan melihat apa yang perlu kita lakukan selanjutnya.
2: Enjoy this moment and then we will for sure look what we need to do next game.
0: Norwegia selanjutnya akan menghadapi Brasil pada Senin 6 Juli dalam ujian berat berikutnya. Sementara itu, hasil lainnya, Mexico sukses menundukkan Ecuador dengan skor 2-0. Gol-gol Mexico diciptakan Julian Quinone di menit ke-22, Raul Jimenez di menit ke-31. Atas hasil ini, Mexico ke-16 besar Piala Dunia 2026 menyusul Norwegia dan Prancis. Dari serba-serbi Piala Dunia, komunitas Difabel Netra di Makassar merencanakan ajang dengar bareng untuk pertandingan besar di Piala Dunia 2026. Laporan Zainal Abidin.

Dari kabar Liga Spanyol, Barcelona mengumumkan kepergian Ansu Fati ke Monaco dengan kesepakatan permanen senilai 11 juta euro setelah ia dipinjamkan musim lalu. Fati yang sempat luput dari perhatian karena cedera bangkit kembali di Liga 1 dengan 11 gol dalam 25 penampilan Liga dan 12 gol di semua kompetisi. Meski ia tidak kembali ke tim nasional Spanyol, ia menandatangani kontrak 4 tahun dengan Monaco. Dengan kepergian Fati, Barcelona menghemat gaji tahunan 6 juta euro dan mempertahankan persentase penjualan kembali. Fati akhirnya memutuskan melanjutkan perjalanan bersama Monaco setelah opsi pembelian diaktifkan. Kinerja impresifnya di Monaco membuat keputusan ini menjadi langkah strategis bagi kedua klub.

0: Dari arena tenis, Serena Williams gagal dalam comeback yang dinantikan setelah absen 4 tahun di Wimbledon. Ia kalah 6-3, 6-7, 6, 6-3 dari petenis Australia peringkat 87 dunia. Maya Choi di putaran pertama Wimbledon. Choi yang bahkan belum lahir saat William memenangkan 7 gelar Grand Slam pertamanya, tampil percaya diri dan menghasilkan kemenangan paling menonjol dalam karirnya. William yang bermain tunggal kompetitif pertamanya sejak US Open 2022, sempat menyelamatkan match point dan merebut set kedua melalui tiebreak, namun akhirnya kalah. Choi mengaku tidak tahu apa yang terjadi dan ini adalah mimpi sejak kecil di mana ia kemudian menghadapi Serena.
1: Yeah, stepping out on court with Serena was
2: saya melangkah ke lapangan bersama Serena.
1: Something I never thought I'd get to do.
2: Tidak pernah saya bayangkan akan bisa saya lakukan.
1: Yeah, I mean,
2: maksud saya, saya rasa belum sepenuhnya mencintai.
1: Yeah, but yeah.
0: Selanjutnya, Join akan menghadapi petenis Filipina Alexandra Ayala di babak kedua. Williams yang berusia 44 tahun gagal menjadi wanita tertua yang memenangkan pertandingan tunggal di Wimbledon sejak Martina Navratilova pada tahun 2004. Kabar dari basket NBA. LeBron James berstatus free agent dan bersiap meninggalkan Los Angeles Lakers setelah 8 musim untuk mencari tantangan baru di musim ke-24 karirnya. Agennya Rich Paul mengkonfirmasi keputusan ini. Meski Lakers disebut ingin mempertahankannya, LeBron menilai bersama Lakers dirinya mempunyai banyak pengalaman yang luar biasa.
2: Ini merupakan pengalaman yang luar biasa. Menurut saya, tim ini bahkan lebih baik. Meskipun kami membawa pulang medali emas, saya rasa tim ini bisa lebih baik lagi. Hanya penambahan yang telah kami tambahkan. Jadi, saya sangat menantikannya.
0: Selama membela Lakers, James mempersembahkan gelar juara NBA 2019-2020 dan meraih MVP Finals. Ia dikaitkan dengan Golden State Warriors dan tim lain di bursa agen bebas. Pada musim 2025-2026, LeBron mencatat rata-rata 20,9 poin, 7,2 assist, dan 6,1 rebound per game dalam 60 pertandingan. Keputusan akan mengakhiri kebersamaan 8 musimnya dengan Lakers dan membuka peluang bagi klub lain untuk mendapatkan jasa pemain veteran berusia 41 tahun tersebut. Bursa agen bebas kini menjadi sorotan dengan masa depan LeBron James yang belum pasti.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari arena sepak bola tanah air. Persija merekrut Akil Safik sebagai penjaga gawang baru dengan kontrak satu musim untuk Super League 2026-2027. Kiper berusia 27 tahun ini sebelumnya tampil konsisten bersama Bayangkara Presisi Lampung FC dengan 88 penyelamatan dan 9 clean sheet dari 30 laga. Akil juga memiliki pengalaman membela timnas Indonesia di berbagai kelompok umur dan mengikuti pemusatan latihan proyeksi SEA Games 2021. Lewat laman official Instagram Persija, Akil bertekad membantu Persija meraih trofi musim depan.
4: Saya datang dengan semangat baru.

0: membantu Persija meraih prestasi terbaiknya mengangkat trofi di akhirnya.
1: Kehadirannya memperkuat skuad yang kompetitif di setiap lini dengan persaingan positif mendorong setiap pemain berkembang.

dari Arena Voli. Timnas Voli Putra Indonesia naik ke peringkat 43 dunia setelah menjuarai FVC Men's Cup 2026, melonjak dari peringkat 55 dengan total 101,75 poin. Ini adalah lonjakan peringkat tertinggi di Asia, naik 7 peringkat dengan tambahan 102 poin dari turnamen tersebut. Indonesia kini berada di peringkat ke-8 Asia, di bawah Jepang 4 dunia, Iran 16, Qatar 22, Korea Selatan 25, China 31, Bahrain 41, dan India 42. Peta kekuatan Asia masih didominasi Jepang di posisi teratas, diikuti Iran, Qatar, Korea Selatan, China, Bahrain, India, Indonesia, Pakistan, dan Australia. Tim asuhan Raidel Toiran berhasil meraih tambahan poin signifikan yang mengangkat posisi Indonesia di kancah voli Asia. Peringkat Asia didominasi Jepang, Iran, dan Qatar sebagai tiga besar. Informasi lainnya. Pebasket Dallas Mavericks Kyrie Irving meyakini anak-anak Indonesia memiliki potensi berkembang hingga menjadi bintang NBA dengan syarat mendapat dukungan keluarga, lingkungan, dan pembinaan tepat sejak dini. Ia melihat antusiasme tinggi generasi muda Indonesia saat menghadiri World Tour 2026 di Jakarta. Irving menekankan pentingnya tekad kuat dan identitas diri tidak hanya melalui permainan di lapangan, tapi juga nilai-nilai yang dibangun sepanjang karir. Irving berharap kunjungannya memotivasi anak Indonesia untuk menekuni bola basket dan mengejar mimpi tampil di level tertinggi dunia. Ia mendorong orang tua untuk mendukung penuh anak-anaknya di dunia olahraga, khususnya bola basket. Irving adalah bintang NBA dengan berbagai penghargaan termasuk Rookie of the Year, MVP, NBA, All-Star Game, dan juara NBA bersama Cleveland Cavaliers. Kita beralih ke arena ring. Perbatik menyatakan 19 petinju putra dan putri Indonesia siap berlaga di kejuaraan tinju U19 dan U23 Asia 2026 di Jakarta pada 3 hingga 16 Juli. Para atlet telah menjalani persiapan maksimal termasuk pemusatan latihan di Vietnam dan berat badan mereka sudah sesuai kelas. Perbatik tidak membebani target medali, melainkan fokus pada kemampuan terbaik dan tampil percaya diri di hadapan publik sendiri. Kejuaraan diikuti lebih dari 400 petinju dari 26 negara Asia, menjadi kesempatan penting bagi atlet muda Indonesia untuk mengukur kemampuan dan menambah pengalaman internasional. Hasil kejuaraan diharapkan menjadi modal penting dalam pembinaan menuju ajang internasional yang lebih tinggi. Perbatik optimis para petinju muda mampu menunjukkan perkembangan positif di level Asia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Dengan demikian Dinamika Olahraga Pro 3 Jakarta, dan kini Anda bersama kami kembali di Pro 1 RRI Malang 94,6 FM. Saya Rahayu Jafar, pendengar yang akan temani Anda nanti hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tentunya kami akan hadirkan informasi-informasi menarik seputar Malang Raya, juga lagu-lagu pilihan yang akan temani Anda siang hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Malang.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RR untuk edisi kali ini, dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda. Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Pria satu informasi kehilangan telah hilang satu lembar STNK nomor polisi N2815GK atas nama pelapor Ani Rosida. Atas nama STNK Ani Rosida beralamat di Kerajaan RT 3 RW 4 Desa Dengkol, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Nomor telepon yang bisa dihubungi di 0896-0263-0475. Sekali lagi di 0896-0263-0475. Hilangnya di sekitar wilayah hukum Polsek Singosari. Bagi Anda yang menemukan, dimohon kerjasamanya untuk mengembalikan kepada Ani Rosida dengan nomor tadi, atau bisa langsung ke RRI Malang di bagian layanan dan pengembangan usaha dengan nomor telepon 081-3333-6074.

Pendengar, Meksiko akhirnya memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan meyakinkan 2-0 atas Ekuador dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Mexico City Rabu siang hari ini. Dan kemenangan menjadi capaian yang luar biasa bagi salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026. Dua gol kemenangan El Tri dicetak oleh Julian Quinones pada menit ke-22 dan Raul Jimenez pada menit ke-31. Keunggulan 2 gol di babak pertama tersebut mampu dipertahankan hingga peluit akhir berbunyi, sekaligus mengantarkan salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026 melaju ke fase gugur. Meski harus mengakui keunggulan Meksiko, Ekuador sebenarnya tampil cukup dominan dalam penguasaan bola. Statistik dan pertandingan menunjukkan Ekuador menguasai 57% bola, sementara Meksiko hanya 43%. Namun efektivitas menjadi faktor pembeda dalam laga ini. Meksiko mampu memaksimalkan peluang yang didapat menjadi gol, sementara sejumlah upaya Ekuador gagal menembus pertahanan lawan. Ketajaman lini depan dan disiplin permainan bertahan membuat Meksiko mampu menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan. Kekalahan ini juga menjadi bukti bahwa dalam sepak bola modern, penguasaan bola bukanlah satu-satunya faktor penentu kemenangan. Efektivitas dalam memanfaatkan peluang, kedisiplinan bertahan, serta kemampuan menjaga fokus sepanjang pertandingan seringkali menjadi faktor yang lebih menentukan. Dan kemenangan ini juga menjadi modal berharga bagi Meksiko yang tampil di hadapan pendukungnya pada Piala Dunia 2026, sementara bagi Ekuador, kekalahan tersebut mengakhiri perjuangan mereka di turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia tahun ini. Keberhasilan melaju ke babak 16 besar menjadi pencapaian penting bagi Meksiko yang selama ini dikenal sebagai salah satu kekuatan sepak bola di kawasan CONCACAF. Tantangan yang lebih berat tentu sudah menanti di fase gugur, namun kemenangan atas Ekuador memberikan suntikan kepercayaan diri yang besar bagi skuad El Tri. Dan mendengar informasi ini bisa Anda akses melalui website resmi kami di www.rri.co.id.

0: Lintas informasi siang pendengar, Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan kembali memperlakukan restoratif justice. Informasi selengkapnya akan dilaporkan Emil Akbar. Emil, silakan.
1: Sejak Januari sampai dengan Juni ini, kawan-kawan Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan sudah memperlakukan ataupun melaksanakan restoratif justice di 4 kasus. Di mana memang yang terbaru kan kemarin adalah kasus kekerasan yang menimpa salah satu santri di pondok pesantren yang ada di wilayah Kecamatan Gondang Wetan. Dan untuk lebih jelasnya, saya sudah bersama dengan Abang Agung Gede Yoga Putra selaku Kasubsi Pra Penuntutan pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan. Bang, bisa dijelaskan untuk keempat kasus mulai Januari ini apa saja?
2: Baik, untuk kasus dari bulan Januari ini kami ada melaksanakan restoratif justice ada 4 perkara, yaitu 2 perkara laka lantas dan 2 perkara terkait penganiayaan terhadap anak. Untuk 2 perkara laka lantas itu atas nama Joko Arianto dan Sabto Waluyo, di mana perkara tersebut kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Kabupaten Pasuruan, di mana para tersangka telah melakukan upaya untuk mengganti biaya kerugian dan melakukan dan memberikan santunan sehingga para korban sendiri menerima permohonan maaf dari tersangka sehingga adanya perdamaian antara kedua belah pihak. Begitupun juga dengan perkara penganiayaan terhadap anak yang terjadi di pondok pesantren, di mana si tersangka ini telah memberikan santunan juga kepada anak sehingga anak korban dan keluarganya mau memaafkan gitu. Dan untuk yang perkara kita tangani ini jumlahnya ada 4, Pak.
1: Sebenarnya ini memang ada usulan dari masyarakat atau dari PKB.
2: Nah, untuk ada beberapa dari 4 perkara tersebut yang kita upayakan sendiri, yaitu ada 2 perkara itu laka lantas itu kami upayakan sendiri untuk restoratif justice-nya, sedangkan untuk 2 perkara terkait kekerasan terhadap anak yang dilakukan di pondok pesantren itu dilakukan oleh masyarakat sendiri, di mana mereka menunjuk Universitas Merdeka untuk dilakukan upaya restoratif justice, sehingga di kejaksaan sendiri dimohonkan untuk restoratif justice seperti itu.
1: Apakah kedepannya misalnya ada beberapa kasuistik yang memang bisa diajukan?
2: Untuk perkara yang bisa diajukan itu sesuai dengan undang-undang yang berlaku itu. Yang pertama ada beberapa syarat, ada beberapa syaratnya. Yang pertama itu adanya perdamaian dari kedua belah pihak gitu. Yang kedua ancaman hukumannya tidak lebih dari 5 tahun seperti itu, dan tidak, yang ketiga tidak mengulangi perbuatannya kembali seperti itu.
1: Untuk masyarakat ini kan meskipun semua kasus yang memang sesuai dengan aturan bisa dihentikan, tapi kan ini tetap.
2: Iya, benar sekali, Pak. Jadi memang tetap proses ini berlaku, Pak. Tetap berjalan sebagaimana mestinya, sehingga ketika ini memang kita lihat bisa diupayakan restoratif justice, kita upayakan semaksimal mungkin seperti itu. Kita panggil untuk pihak para pihak, baik pihak tersangka maupun pihak korban, untuk apakah bisa ini dilakukan perdamaian, sehingga apabila dua belah pihak memang menyepakati untuk berdamai, ya kita upayakan untuk restoratif justice seperti itu.
1: Dari beliau terkait dengan upaya restoratif justice yang memang dilakukan oleh kawan-kawan Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan untuk kasus-kasus lalu lintas, kriminal, dan sebagainya yang memang sesuai dengan persyaratan. Emil Akbar, Pro 1, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Emil, laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pendengar, demikian lintas informasi dari Kabupaten Pasuruan.

kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini. Dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda. Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: adik, bantu mama bersihkan halaman yuk.
1: Kakak yang sapu halaman ya, nanti adik angkat sampahnya.
2: Tapi adik tahu cara pilah sampah tidak?
1: Tapi itu pipa sampah.
2: Bukan pipa adik, tapi pilah sampah. Dipisahkan yang bungkus plastik dan botol plastik disendirikan. Yang daun-daun disendirikan.
1: Kenapa harus dipisah?
2: Yang daun-daun nanti bisa dijadikan pupuk buat tanaman bunga mama. Nah, yang sampah plastik dan botol plastik nanti kita bawa ke bank sampah biar dapat uang jajan.
1: Kenapa bawa sampah ke bank? Harusnya kan ke bank bawa uang.
2: Bank sampah, Dek. Sampah plastik dibawa ke sana, ditimbang, nanti kita dapat uang.
1: Oh, jual sampah plastik.
2: Aduh, Mama, gimana caranya jelaskan ke adik?
0: Ayo, mau bantu Mama tidak? Kalau sudah beres, nanti kita ke bank sampah biar adik tahu kalau sampah plastik bisa jadi uang jajan.
1: Oh, begitu.
2: Siap Mama. Laksanakan.

kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Mak, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Dia enggak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh leh dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

Pendengar, pemerintah Kota Malang milih cara untuk menyemarakan gelaran Piala Dunia 2026. Selama turnamen berlangsung, seluruh aparatur sipil negara ASN, pegawai hingga staf di lingkungan Pemkot Malang diwajibkan menggunakan jersey tim peserta Piala Dunia setiap hari Jumat. Kebijakan tersebut mulai diterapkan pada Jumat 19 Juni lalu sebagai tindak lanjut surat edaran Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, selain untuk membangun euforia sepak bola di

4 tahunan tersebut semakin terasa di tengah masyarakat. Kewajiban memakai jersey ini berlaku menyeluruh tanpa terkecuali, yakni tentunya pada hari Jumat, setiap Jumat begitu ya, sampai masa Piala Dunia selesai. Ini diwajibkan, dan bukan hanya sekedar urusan seragam, kebijakan ini juga linier dengan rencana Pemkot Malang untuk menggeliatkan perekonomian daerah. Berdasarkan arahan pemerintah pusat, pemerintah daerah diminta memperbanyak agenda nonton bareng atau nobar dengan menggandeng pelaku UMKM. Sesuai dengan instruksi, sejumlah ASN di lingkungan Pemkot Malang lihat mengenakan jersey negara peserta Piala Dunia setiap hari Jumat. Sekretaris Daerah Kota Malang, Erik Setio Santoso, juga menambahkan jika seluruh ASN Pemkot Malang mengenakan jersey Piala Dunia. Ini cukup seru ya kalau dilihat-lihat ASN menggunakan jersey peserta Piala Dunia.

8, 9, 10. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

0: Kami informasikan satu berita kehilangan pendengar, telah hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi N3715 EDM atas nama pelapor Hanafi, atas nama STNK Jihan Salsabila Salma, beralamat di Perum Pondok Wisata Estate Blok AB16 RT4 RW11. Nomor telepon yang bisa dihubungi di 0812-3447-5182, sekali lagi di 0812-3447-5182. Hilangnya di sekitar Pakis, Malang. Bagi Anda yang menemukan, dimohon kerjasamanya untuk membalikan kepada Hanafi dengan nomor telepon yang tadi sudah saya sebutkan, atau bisa langsung ke RRI Malang bagian layanan dan pengembangan usaha.
1: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Malang menyampaikan Warta Berita. Dari berita, Menteri PPPA ungkapkan kondisi korban penganiayaan asal Jawa Barat mulai menunjukkan perkembangan positif. Mahasiswa Universitas Brawijaya siap kembangkan solusi AI untuk sekolah rakyat. Itulah di antara topik informasi yang akan kami sajikan dalam berita siang edisi Rabu 1 Juli 2026. Selengkapnya bersama saya, Rahayu Jafar.

0: Pendengar dan pemirsa, kondisi korban penganiayaan berinisial YTR asal Jawa Barat yang menjalani perawatan di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung mulai menunjukkan perkembangan. Meski kondisi fisiknya membaik, proses pemulihan psikologis masih menjadi perhatian utama pemerintah. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Khoiri Fauzi saat mengunjungi RSSA Malang mengatakan luka-luka korban mulai mengering dan masih dalam penanganan tim medis. Menurutnya pemulihan trauma membutuhkan waktu lebih lama dibanding pemulihan fisik. Pemerintah melalui Kementerian PPPA juga memastikan pendampingan terhadap korban akan terus dilakukan hingga korban benar-benar siap melanjutkan aktivitasnya. Pendampingan tersebut dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak agar proses pemulihan berjalan secara menyeluruh.
1: Tim dokter yang berjumlah 40 orang gitu. Jadi perlu waktu lebih lama untuk pemulihannya, terutama pemulihan secara psikologis, trauma, menghilangkan trauma dan sebagainya. Iya, kita mendampingi sampai si korban merasa sudah cukup gitu ya. Jadi setelah selesai mungkin dari kementerian kemudian kolaborasi dengan berbagai pihak untuk melakukan pendampingan.
0: Sementara itu, menurutnya asesmen lebih lanjut terhadap korban belum dapat dilakukan karena kondisi psikologis korban masih belum memungkinkan untuk dimintai keterangan secara mendalam. Saat ini pemerintah memprioritaskan kenyamanan dan kesehatan korban selama menjalani masa pemulihan.

0: Reporter Hanum Oktavia melaporkan AI Talent Factory Komdigi luluskan talent digital mahasiswa UB kembangkan solusi AI untuk sekolah rakyat. Berikut informasi selengkapnya.
1: Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi bersama Universitas Brawijaya UB, Institut Teknologi 10 November ITS dan Universitas Gadjah Mada UGM telah berhasil mencetak puluhan mahasiswa bertalenta digital melalui program Artificial Intelligence Talent Factory atau AITF. Program ini menghasilkan solusi berbasis AI yang siap mendukung berbagai program strategis pemerintah mulai dari pendidikan hingga penyaluran bantuan sosial. Kepala Badan Pengembangan SDM Komunikasi dan Digital Kementerian Komdigi, Bonifacius Wahyu Pujianto, saat menghadiri Demo Day and Graduation AI Talent Factory di Universitas Brawijaya mengatakan, pada program tahun 2026, UB mengembangkan solusi AI yang mendukung sekolah rakyat serta sistem pengolahan data penerima bantuan sosial yang nantinya akan dimanfaatkan pemerintah Provinsi Jawa Timur hingga Kementerian Sosial. Sementara ITS mengembangkan teknologi perlindungan anak di ruang digital, sedangkan UGM mengembangkan sistem media analytics untuk mendukung kebutuhan Kementerian Komdigi. AI Talent Factory dirancang agar mahasiswa tidak hanya mempelajari teknologi secara teoritis, tetapi juga mengembangkan solusi yang dapat langsung diterapkan dalam penyelenggaraan layanan publik. Karena pihaknya ingin talenta digital Indonesia mampu menciptakan, mengembangkan, menguji, sekaligus menghadirkan solusi AI yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Universitas Brawijaya sendiri menjadi kampus pertama yang menjalankan proyek percontohan AI Talent Factory pada 2025. Saat itu, sebanyak 34 mahasiswa mengembangkan berbagai solusi berbasis data, mulai dari penguatan digital talent pool hingga sistem analisis dan pengawasan digital.
2: Ini adalah program dari Komdigi dengan beberapa perguruan tinggi, Universitas Brawijaya, ITS, dan UGM. Masing-masing universitas memiliki use case atau problem yang harus dipecahkan. Semoga ke depan para alumni yang telah lulus dari program ini memiliki kemampuan yang lebih.
1: Rektor Universitas Brawijaya Prof. Widodo menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Komunikasi dan Digital serta Kementerian Sosial atas kepercayaan yang diberikan kepada UB dalam pengembangan AI Talent Factory. Menurut Prof. Widodo, pemanfaatan kecerdasan artificial diharapkan mampu meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sosial sehingga program pemerintah menjadi lebih tepat sasaran.
3: Universitas Brawijaya mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dari Komdigi dan juga Kemensos atas terselenggaranya AI Talent Factory yang untuk mahasiswa Universitas Brawijaya membuat aplikasi untuk pembelajaran, model pembelajaran sekolah rakyat dan juga untuk pengambilan data pada masyarakat-masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan sosial.
1: Selain itu, hasil pengembangan mahasiswa UB juga akan diterapkan pada ratusan sekolah rakyat yang tengah dikembangkan oleh pemerintah. Implementasi AI tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas proses pembelajaran melalui sistem yang lebih efektif dan efisien, sehingga menjadi modal penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: BKPSDM Kota Batu bekali ribuan PPPK paruh waktu untuk motivasi dan peningkatan kinerja. Rizky Darmawan melaporkan selengkapnya untuk Anda.
4: Pemerintah Kota Batu melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM menggelar sosialisasi dan pembinaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu di Geraha Pancasila Balai Kota Among Tani. Kegiatan berlangsung secara bertahap mulai 22 hingga 30 Juni 2026 dan diikuti 1218 P3K paruh waktu yang telah menerima surat keputusan pengangkatan. Pembinaan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman para P3K paruh waktu terhadap aturan kepegawaian sebagai aparatur sipil negara. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi upaya memperkuat motivasi dan peningkatan kinerja para pegawai. Kepala Bidang Data Formasi dan Jabatan BKPSDM Kota Batu, Dian Asmarani mengatakan, pembinaan diberikan agar para P3K paruh waktu mampu menjalankan tugas sesuai ketentuan yang berlaku. Menurutnya, perubahan status dari non-ASN menjadi P3K paruh waktu perlu diikuti dengan peningkatan profesionalisme.
5: Kegiatan pembinaan P3K paruh waktu yang dilaksanakan tanggal 22 sampai tanggal 30 bulan Juni 2026 bertujuan untuk meningkatkan disiplin kepegawaian, lebih memahami tentang kepegawaian, sebagai P3K itu, dan kedepannya juga untuk membangkitkan motivasi dan memperbaiki kinerja yang dulunya non-SM menjadi P3K.
4: Dalam kegiatan tersebut, peserta menerima 3 materi utama yang berkaitan dengan penguatan kapasitas sebagai aparatur sipil negara. Materi disampaikan oleh sejumlah narasumber dari pemerintah Kota Batu. Melalui pembinaan tersebut, BKPSDM berharap seluruh P3K Parwaktu mampu memahami hak dan kewajibannya sebagai bagian dari aparatur sipil negara. Hal itu dinilai penting untuk mendukung pelayanan publik yang semakin profesional dan berkualitas. Rizky Darmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar juga pemirsa. Warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id juga aplikasi RRI Digital. Progres jalur Lingkal Kardera Tengger JLKT Bromo capai 50%, ditargetkan rampung Oktober 2026. Berikut laporan Khairul Umam.
1: Pembangunan jalur Lingkar Kaldera Tengger atau JLKT di kawasan Gunung Bromo terus menunjukkan perkembangan positif. Hingga saat ini, progres pengerjaan proyek yang bertujuan menata kawasan konservasi dan wisata tersebut telah mencapai lebih dari 50%. Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, BBTN-BTS Rudianta Nugroho, mengatakan pemasangan patok sebagai bagian dari pembangunan jalur telah berjalan signifikan. Dari sekitar 5.000-an patok yang telah didistribusikan ke lokasi proyek, seluruhnya telah dipasang di sepanjang jalur yang sudah dikerjakan.
2: Dan hari ini, kalau dari pemantauan yang dilakukan oleh teman-teman dan juga konselor pengawas, realisasi fisik kita sudah mencapai 50% lebih. Jadi harapannya, sesuai dengan targetnya di Oktober tanggal 8 ya, mudah-mudahan sebelum itu sudah selesai JLKT. Sehingga ketika JLKT selesai, kita juga akan bisa melihat perubahannya. Dan bikin kita lihat kan bagaimana tertib orang tidak berjalan kemana-mana di luar jalur itu. Termasuk kita ingin melihat pemulihan yang terjadi di lokasi-lokasi yang itu sering dilewati, yang seperti sarang laba-laba itu jadi pulih kembali. Itu harapan kita. Karena yang tidak boleh dilupakan, Bromo itu adalah kawasan Taman Nasional, sehingga pelestarian kawasan, pelestarian lingkungan harus menjadi nomor yang utama, bukan wisatanya.
1: Selain itu, Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Rudianta Nugraha, mengatakan seluruh material proyek didistribusikan melalui pintu masuk Cemoro Lawang, Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Jalur tersebut dipilih karena dinilai paling memungkinkan untuk memobilisasi material. Proyek yang dikerjakan PT Tata Bangun Asia itu dilakukan setiap hari mulai pukul 7 hingga 17.00. Pengerjaan melibatkan 2 unit ekskavator dan belasan tenaga kerja. Meski cuaca hujan sesekali menjadi kendala di lapangan, Rudianta memastikan proyek masih berjalan sesuai rencana. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru menargetkan pembangunan JLKT dapat diselesaikan pada Oktober 2026. Keberadaan jalur ini diharapkan mampu mendukung upaya konservasi kawasan Bromo sekaligus menata aktivitas wisata agar lebih tertib. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Hilma Masduki melaporkan.
0: Kenalkan hasil inovasi rakitan teknologi pertanian kepada masyarakat, BRMP Taka gelar Farmer Field Day. Kita ikuti laporan William Nathan berikut ini.
3: Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Kacang atau BRMP Taka menggelar Farmer Field Day di Kendal Payak, Kabupaten Malang. Kegiatan strategis ini bertujuan mengenalkan hasil inovasi rakitan teknologi pertanian kepada masyarakat secara luas. Kepala Pusat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan Haris Syahbudin menyatakan, pameran ini menyajikan perkembangan teknologi untuk komoditas pangan lokal. Komoditas yang dikembangkan meliputi tanaman kedelai, kacang tanah, kacang hijau, hingga kacang koro. Dalam demonstrasi lapangan, panitia menampilkan alat tanam semi otomatis yang digerakkan oleh motor listrik. Para peserta juga menyaksikan display perakitan varietas unggul baru kedelai berukuran super besar. Sektor mekanisasi modern turut menampilkan penggunaan pesawat tanpa awak untuk perlindungan tanaman. Drone dan alat penyemprot pestisida tersebut dioperasikan secara praktis menggunakan remote control. Selain itu, pihak balai memamerkan alat pengering otomatis untuk menjaga kualitas hasil pasca panen. Mesin pengering model bergerak memiliki kapasitas tampung mencapai 500 kg sekali jalan. Untuk skala besar, tersedia mesin pengering permanen berkapasitas lebih dari 2 ton. Haris menegaskan bahwa modernisasi teknologi sangat dibutuhkan untuk mendukung efisiensi sektor pertanian.
4: Ini menurut saya hal-hal yang sangat menarik untuk menjadi bagian dari pengembangan kedelai. Dan ini sangat penting untuk bisa diadopsi oleh masyarakat. Kegiatan ini sengaja dirancang, memang tujuannya dalam rangka untuk memberikan wawasan dan pengetahuan, serta harapannya ini bisa diadopsi oleh masyarakat luas. Khususnya masyarakat yang berkaitan dengan pertanian, tanaman aneka kacang.
3: Seluruh inovasi ini diharapkan dapat menjadi solusi nyata bagi kendala di lapangan. Edukasi interaktif juga diharapkan dapat mendorong akselerasi adopsi teknologi pertanian di daerah seperti Malang. Dari Malang, Jawa Timur, William Nata melaporkan RRI Tetap Mengudara untuk Indonesia.

Pendengar dan pemirsa, kabar tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Warta Berita Siang kali ini, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saya Raja Pan mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki. Tapi, bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya, diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan.

0: nasib wong miskin, dapat duit keluar mana? Kerja gak kerasa kerja. Ya apa iki Gusti, Gusti, kapan oleh duit akeh?
1: Din, apa sih bengongnya? Lek bengongnya ya gak oleh duit ta. Ayo nanti berangkat, golek iwak ae.
2: Lili, Jali, iku apa ya? Kok wapi iku? Kelihatannya mahal yo kalau ditimbang. Ayo wes, dang, timbangan.
1: Di sih, walah, iku boy Din. Iku alat mendeteksi tsunami.
2: Yo, ngeru aku. Tapi keto yo mahal. Wes, angkutin ae wes.
1: Loh, ojo ngawur cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau nggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti Pak Tini nggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
2: Halah, kini ki weng cili. Wes, talah, ikut aku ae.
1: Gak, wis, aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois, jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Ding. Kalau gak mau celaka, hati-hati. Ngawur, eh.
0: Walah, ya wis, lek gitu. Jen, kon gak solutif awamu iki.

0: Kalau udah menentukan pilihan, artinya harus disegerakan. Jangan sampai dibiarin lama-lama, nanti keburu diambil orang ya. Yaitu tadi dia satu lagu dari miliknya Tiket Band dengan Kamu Pilihanku, yang baru saja membuka perjumpaan kita di 100% Indonesia segmen request siang hari ini. Edisi hari Selasa ya, Selasa 1 Juli. Aduh, masih ingat Juni aja ini. Kemarin udah selesai ya Juninya, hari ini udah Juli aja. Selamat siang untuk Anda pendengar yang masih setia bersama kami dari pagi tadi ya hingga siang hari ini. Dan selamat bergabung aja untuk Anda yang baru saja mendengarkan kami di 94,6 FM Pro 1 RRI Malang. Juga untuk Anda yang ada di Probolinggo, selamat siang, Anda bisa mendengarkan kami di FM 88,3 MHz. Seperti biasa, yang mau request lagu-lagu Indonesia kesayangannya, juga pengen kirim-kirim salam gitu ya buat teman-temannya, mungkin buat keluarga, sanak saudara gitu ya yang lagi ada di luar kota, atau mungkin lagi di rumah aja, buat keluarga yang lagi di rumah boleh langsung SMS atau WhatsApp aja di 081-356-1915 atau di line telepon di 0341-495-8550. Saya akan tunggu Anda nanti hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat ya, di 100% Indonesia. Sudah ada yang masuk, kita angkat dulu teleponnya. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Ya, Pak Suko, selamat, apa kabar?
1: Alhamdulillah. Pak Ayu, kabar?
0: Yeah.
1: Sehat selalu.
0: Baik.
1: 100%
0: Indonesia. Indonesia. Ya.
1: Merdeka.
0: Merdeka.
1: Selamanya.
0: Ya, amin.
1: Ya. Merdeka mulai tahun 1945 hingga sampai sekarang. Ya, selamanya.
0: Hingga seterusnya, hingga selamanya ya Pak.
1: Seterusnya.
0: Amin. Baik.
1: Gimana? Sehat nge?
0: Alhamdulillah, Pak Suko sehat juga.
1: Iya, iya. Juga sama.
0: Alhamdulillah.
1: Cuma enggak sehat ini yang bisa bikin soal masalah dinginnya, panasnya badan karena suhu,
0: oh,
1: cuaca.
0: Iya, lagi cuaca ya, memang
1: semakin
0: lagi
1: panas. Iya, semakin panas ini.
0: Semakin panas di Sidoarjo.
1: Iya.
0: Kalau di Malang justru lagi dingin banget hari ini, Pak.
1: Oh, dingin, tapi sini ya juga dingin. Panasnya disertai dingin.
0: Jadi ekstrim ya perubahannya ya. Paginya dingin. Betul. Banget, terus kalau udah siang tuh panas banget gitu ya.
1: Iya, tapi sekarang juga ada disertai dingin.
0: Oke.
1: Cuman kalau malam perbandingan dingin sama siang ini.
0: Beda.
1: Kebetulan berbeda. Iya.
0: Iya.
1: Sama-sama dingin cuma berbeda.
0: Baik.
1: Iya.
0: Pak Suka mau request
1: karena
0: apa?
1: Karena kan berapa?
0: Ya.
1: Ada berapa macam di Indonesia. Beda kan ada 4 macam kalau di luar Indonesia.
0: Iya, musim maksudnya, Pak.
1: Musim, iya.
0: Iya. Baik, Pak Suka mau request lagu apa, Pak?
1: Iya, request diputarkan yang biasa suka antaranya Ebit GAD bisa ya.
0: Ebit GAD ya.
1: Berita kepada kawan.
0: Baik, siap-siap-siap, iya. Ditunggu aja lagunya, iya. Pak Suko. Mau kirim-kirim salam, iya. Silakan.
1: Iya, salamnya spesial Nyonya,
0: iya.
1: Lagi tidur ini. Meskipun iya. Tidur ya mendengarkan.
0: Iya.
1: Ya, okay. Di samping itu ada anak cucu saya yang berdomisili di Prambon, di Sidoarjo, yang bernama Vivin, Alessa Alia, dan Ferry Ardianto. Berikut semua kru Pro 1 RRI Malang dengan Mbak sebagai host sekarang, Mbak Ayu Jafar, semoga diberikan sehat walafiat,
0: amin,
1: rezeki lancar seluas-luasnya,
0: amin,
1: dan dimudahkan segala urusan,
0: amin,
1: baik dunia maupun akhirat kelak,
0: amin, Pak. Terima kasih banyak.
1: Di samping itu Saya tidak lupa yang sangat selalu sebagai pendengar yang setia di Pro RRI Satu Malang, Pak Suranto, Surpat, Pak apa itu, Mas
0: Paris,
1: Paris, iya, di Padus, Mas Rendra di Jember, Mas Habib di Pulau Madura, dan semuanya.
0: Baik, terima kasih Pak Suko.
1: Terima
0: kasih. Terima kasih banyak Pak Suko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100% Indonesia merdeka sah terusnya.
0: Ya, luar biasa sekali ya Pak Suko, selalu bersemangat ketika siang hari tiba ya, tepatnya di jam segini ini di 100% Indonesia. Luar biasa sekali pokoknya. Selalu paling gercep. Dan sudah ada yang masuk lagi, kita sapa lagi ya. Assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Kakak Widya Rahayu Jafar.
0: Selamat siang Mas Suranto, apa kabar?
2: Aku boleh ya sebut nama Widya supaya aku ingat terus dengan temanku yang ada di Klaten.
0: Oke, namanya Widya nama, juga
2: Widya siapa lah, Nurhayati apa siapa gitu kan. Nama depannya Widya gitu.
0: Oke, oke, oke.
2: Dia juga sama seperti aku tunanetra tapi sekarang lagi di Klaten.
0: Oke. Oke. Siap.
2: Jadi boleh ya, enggak apa-apa ya?
0: Boleh, boleh, boleh.
2: Tapi sedikit koreksi, ini hari Rabu, Rabu bukan hari Selasa.
0: Oke, okay, iya, Rabu ya.
2: Iya, enggak apa-apa.
0: Iya, karena nah, yang saya ingat kan adalah hari ini masuk apa, tanggal berapa masuk apa gitu. Kalau harinya lupa.
2: Dia enggak apa-apa kak, itu kan biasa aja.
0: Baik, baik, baik ya. Terima kasih Mas Suranto sudah diingatkan ya, sudah diralat.
2: Minta maaf sebelumnya ya, mengingatkan ya, sorry ya.
0: Enggak apa-apa. Memang harusnya kita saling mengingatkan kalau ada lupa. Gitu ya.
2: Betul, okay. Malang ini dingin sekali nih, apalagi kalau sore ya.
0: Tadi pagi juga dingin banget, saya pakai Gojek, enggak pakai sepatu, kakinya lebih beku.
2: Oh iya kak. Ini mau tidak mau mesti mandi pakai air hangat, ini suka tidak suka.
0: Iya benar. Harus
2: merebus air dulu, kecuali yang punya shower ya, tinggal putar ya. Di kota kan ada shower enggak?
0: Ada, tentunya ada.
2: Jadi enak ya. Iya, hati-hati. Semoga tetap sehat dalam cuaca apapun ya.
0: Terima kasih banyak Pak Suranto. Mau request lagu apa, Pak?
2: Request lagu yang singkat saja, cuma berdurasi 3 menit. Viera, judulnya Cantik.
0: Viera, judulnya Cantik.
2: Cantik, C-A-N-T-I-K. Cantik.
0: Viera.
2: Viera, kayaknya ada kok. Karena kemarin sudah diputar, tapi sekarang ingin dengar lagi.
0: Oke, okay, baik. Nanti, oke, okay, ada, siap-siap.
2: Ada ya?
0: Iya.
2: Ya, maaf ada. Sebentar. Salam ya.
0: Salam ya, buat
2: pertama
0: siapa
2: tadi
0: aja?
2: buat Pak Suko yang sudah naik duluan ya. Buat Faris, buat Mas Rendra, buat Pak Ismoyo, dan semua pendengar RRI ya, semoga kita tetap sehat ya, terutama yang tinggal di Malang ya.
0: Amin.
2: Ini kita sudah terbuah dingin udah sebulan lebih ya.
0: Iya.
2: Jarang hujan tapi tiap hari dingin.
0: Sekarang
2: menjelang sore ya.
0: Betul. Sampai,
2: pokoknya gini, kalau jam 5 itu dingin banget, jam 5 sore itu. Sampai besok pagi. Begitu terus tiap hari gitu. Iya ya, semoga tetap sehat ya. Dan untuk Kak Rahayu selamat bertugas sampai tuntas nanti.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih Kak Widya Rahayu Jafar.
0: Iya, Pak Suranto, terima kasih. Sama-sama, selamat sore. Ditunggu lagunya. Baik, untuk Anda pendengar yang masih ingin request lagu-lagu Indonesia kesayangan Anda, bisa langsung WhatsApp ke nomornya Pro 1 aja ya. Nanti akan saya puterin juga. Kalau mau kirim-kirim salam, nanti saya bacain ya WhatsApp SMS-nya. Sekarang kita puterin satu lagu dulu dari miliknya Ebit GAD. Ini tadi spesial buat Pak Suko di Krian Sudarjo ya, yang suka banget katanya sama lagunya Ebit. Dan saya juga salah satu penggemar beratnya Ebit GAD, karena lagu-lagunya Ebit GAD ini waktu saya kecil sering banget diperdengarkan oleh orang tua saya, karena memang orang tua saya juga suka banget sama Ebit GAD. Kalau gitu langsung aja, ini dia berita kepada kawan untuk Anda semua pendengar Pro 1 RRI Malang, juga khususnya penggemar Ebit GAD.

Satu lagu dari miliknya Deren dengan Gagal Bersembunyi. Buat yang sekarang ini mungkin lagi kangen-kangennya ya sama mantannya. Kangen boleh tapi balikan jangan. Sekali mantan tetap mantan gitu ya. Tapi ada juga gak sih yang gak setuju dengan prinsip kalau misalkan udah mantanan gak boleh balikan lagi. Sebenarnya boleh-boleh aja sih, tapi kalau udah terlalu toksik hubungannya mending gak usah ya, jangan ya. Lebih baik maju ke depan aja, jangan menoleh ke belakang. Ya, Anda masih bersama kami mendengar di 100% Indonesia segmen request kali ini. Masih bersama saya Rai Jafar juga, dan saya masih membuka line telepon juga WhatsApp, SMS ya, masih terbuka lebar untuk Anda semuanya pendengar saya per 1 RRI Malang yang ingin request lagu-lagu Indonesia kesayangan Anda, bisa langsung WhatsApp atau SMS di 081-355-6915 atau juga di line telepon di 0349-585-0. Kita mau baca WhatsApp yang udah masuk di sini. Halo Kak, aku Yuni dari Malang, mau request lagunya Elmen, Rahasia Hati. Salamnya untuk keluargaku, untuk teman-temanku yang sedang bekerja. Oke, ditunggu lagunya ya. Buat Kak Yuni yang ada di Malang. Terus juga ada Mbak Herlina, ini katanya pengen dengar lagunya Merpati Band ya. Merpati Band yang Hatimu Keras Bagaikan Batu. Aduh, gimana tuh hati keras bagaikan batu ya? Tapi kalau hatinya dari batu nggak hidup dong ya. Oke, ditunggu ya Mbak Erlina nanti lagunya. Terima kasih untuk doanya, luar biasa sekali Mbak Erlina, selalu mendoakan penyiar-penyiar di Pro 1 ya. Pak Suko juga terima kasih banyak doa-doanya, semoga doa-doa baik yang dipanjatkan untuk saya dan teman-teman Pro 1 semoga balik juga ke pendoanya ya, Pak Erlina, Pak Suko dan lain-lain. Terima kasih banyak. Ditunggu lagunya Mbak Erlina dari Merpati Band ya. Sekarang kita mau putar lagunya dari Elmen dulu karena tadi udah di request oleh Kak Yuni yang ada di Malang. Ini dia Elmen dengan Rahasia Hati.

0: Bojonegoro. Gending Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari.
1: Lintas informasi. Pro 1 RRI Malang.
2: Hari Bayangkara ke-80, Polres Blitar teguhkan semangat pengabdian pada masyarakat. Informasi selengkapnya dilaporkan Ninda Alivia. Ninda.
3: Ya baik, pendengar, Polres Blitar menggelar upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 di Alun-Alun Kanigoro, Kabupaten Blitar pada pagi hari tadi, di mana kegiatan yang berlangsung khidmat tersebut menjadi momentum bagi jajaran Polri untuk meneguhkan semangat pengabdian dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Upacara diikuti oleh seluruh jajaran personil Polres Blitar, unsur TNI, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kabupaten Blitar, instansi pemerintah, tokoh masyarakat, serta berbagai elemen masyarakat lainnya. Peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun ini mengusung semangat pengabdian Polri untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, sekaligus memperkuat sinergi dengan seluruh elemen dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Blitar. Kapolres Blitar AKBP Rifanda yang membacakan amanat Kapolda Jawa Timur menyampaikan apresiasi kepada seluruh personil serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtipmas tetap aman dan kondusif. Dalam amanat tersebut, Kapolres juga mengajak seluruh anggota Polri untuk terus meningkatkan profesionalisme, integritas, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selain pelaksanaan upacara, rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 di lingkungan Polres Blitar juga diisi dengan berbagai kegiatan sosial, edukatif, dan kemasyarakatan. Kegiatan tersebut menjadi wujud nyata kedekatan Polri dengan masyarakat sekaligus bentuk pengabdian kepada bangsa dan negara. Usai pelaksanaan upacara, kegiatan dilanjutkan dengan pemberian penghargaan kepada para pemenang lomba cerdas cermat tingkat SLTS serta sejumlah pihak yang berprestasi. Selanjutnya digelar acara syukuran dan ramah tamah bersama tamu undangan di pendopo kantor pemerintah Kabupaten Blitar sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi seluruh elemen dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polres Blitar. Melalui peringatan Hari Bayangkara ke-80 ini, Polres Blitar menegaskan komitmennya untuk terus hadir sebagai Polri yang presisi, humanis, dan semakin dipercaya masyarakat dalam mewujudkan keamanan, ketertiban, serta mendukung pembangunan di wilayah Kabupaten Blitar. Sementara itu informasi dari Blitar, Seninda Alicia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baik, terima kasih Ninda laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pendengar, demikian lintas informasi.
1: Lintas informasi. Pro 1 RRI Malang.
4: Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kuat

Orang ketiga dari Hivi, Hivi Hi-Fi ya, lagu dari Hi-Fi barusan kayak sebenarnya nyindir kayaknya ya. Oh, jadi sebenarnya kalau misalkan udah tahu jadi orang ketiga, kalau tahu crush kita atau orang yang kita suka sebenarnya udah punya pasangan, sebaiknya jangan cuma dipendam tetapi dikubur. Jangan sampai menjadi orang ketiga atau mengganggu hubungan orang lain ya. Karena kalau misalkan kita yang ada di posisinya si pasangannya, ketika kita lagi happy-happy-nya gitu ya sama pasangan kita, terus ada orang ketiga yang ternyata suka sama pasangan kita, aduh pasti itu menyakitkan sekali. Jadi daripada nanti kena karma, lebih baik mundur aja. Jangan, gak perlu langsung-langsungan ya. Mungkin yang namanya perasaan gak bisa langsung hilang gitu aja. Tapi paling tidak dengan apa ya, mungkin tidak berusaha untuk mencari tahu tentang dia dulu gitu ya. Gak kepo-kepoin media sosialnya. Dan pelan-pelan pasti rasanya juga akan hilang sendiri. Karena itu tadi, karena dia sudah punya pasangan juga dan kita sudah memutuskan untuk tidak melanjutkan perasaan kita, cie. Ya itu tadi dia lagu dari Hi-Fi. Dan pendengar, kita masih ada waktu sekitar 40 menit lagi ya. Untuk Anda yang ingin request lagu-lagu Indonesia kesayangan Anda, bisa langsung WhatsApp aja di 081 355 600 915, juga line telepon di 03414 95 850. Kita bacain dulu aja WhatsApp yang udah masuk. Selamat siang Kak Rayu Jafar, Kak Rara, Rara Jafar ya. Saya dipanggilnya Rara juga sih. Dari Mas Amin ya, di Sumur Pucung minta lagunya Second Civil, Kau, Aku, dan Kenangan. Salamnya untuk semua aja. Selamat mendengarkan, sehat-sehat Kak Rara Jafar, kemudian selamat bekerja, terima kasih. Terima kasih juga untuk Mas Amin yang ada di Sumber Pucung ya. Mas Amin yang selalu ceria dimanapun berada, kalau telpon pasti selalu gembira ria. Oke, kalau gitu kita langsung aja ke lagu yang mau kita puterin buat Mas Amin. Ini juga buat Anda semuanya pendengar yang hari ini masih mungkin lagi beraktivitas siang ya, mungkin bisa menemani waktu Anda, mungkin lagi kerja atau mungkin lagi main-main aja, lagi nongkrong-nongkrong aja. Langsung aja ini dia Second Civil dengan Kau, Aku, Kau, dan Kenangan.

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai

0: saat lagi kami akan kumandangkan azan asar untuk wilayah Kota Malang dan sekitarnya. Selamat bersiap menjalankan ibadah sholat asar untuk Anda yang menjalankan.
1: Sesaat lagi azan asar untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

Pendengar baru saja kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Kota Malang dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat asar untuk Anda yang menjalankan. Dan waktunya saya Raja Apar untuk pamit dari ruang dengar Anda di Malang siang ini. Dan setelah ini akan ada Diana Riza yang temani Anda di Malang sore ini. Nanti akan ada obrolan tentang terkait dengan membangun budaya anti korupsi dari lingkungan terdekat. Dan terima kasih juga untuk Anda semuanya yang sudah bergabung bersama kami di 100% Indonesia segmen request kali ini. Sampai jumpa di 100% Indonesia segmen request berikutnya. Saya Rahayu Japar pamit, RRI terus mengedara untuk Indonesia.

0: Lintas Informasi.
1: Pro 1 RRI Malang.
2: Selanjutnya kami akan sampaikan saudara kabar dari tim liputan kami untuk membuka Malang sore ini. Kabar pertama dari Kota Malang, di mana konsumen Kota Malang masih optimis IKK Juni 2026 capai 123,8. Selengkapnya disampaikan Awang Sukmawan. Awang, silakan.
3: Optimisme masyarakat terhadap kondisi ekonomi Kota Malang masih terjaga. Hasil survei konsumen Bank Indonesia Malang periode Juni 2026 menunjukkan indeks keyakinan konsumen IKK berada di level optimis dengan angka 123,8. Kepala Perwakilan BI Malang Indra Kusriadi mengatakan keyakinan konsumen tetap terjaga meski terjadi moderasi dibanding bulan sebelumnya. Dan keyakinan konsumen masih berada di zona optimis dari IKK tetap di atas 100. Ini juga mencatat indeks kondisi ekonomi saat ini atau IKE Juni 2026 mencapai 114,3. Kondisi tersebut didukung sejumlah indikator seperti pembelian barang tahan lama, penghasilan masyarakat, serta ketersediaan lapangan kerja. Sementara itu, ekspektasi dari masyarakat terhadap ekonomi 6 bulan ke depan juga tetap positif dengan indeks ekspektasi konsumen IEK sebesar 133,3, dan BI Malang menilai aktivitas perdagangan jasa, pendidikan, dan pariwisata masih menjadi penopang ekonomi Kota Malang pada Juni 2026. Bicara perasaan saya, kembali ke dari studio.
2: Terima kasih Awang, kabar dari Kota Malang, saudara, hadir untuk Anda dalam Malang sore ini. Dan kabar selanjutnya, baik, kami akan lanjutkan Malang sore ini untuk Anda, saudara. Pastikan Anda selalu setia bersama kami di Pro 1 RRI Malang.

sebagai wujud dukungan nyata terhadap astacita Presiden, reformasi birokrasi tematik, dan pembangunan berkelanjutan. Pro1 RRI Malang mempersembahkan Beranda Astacita. Menghadirkan ruang yang informatif, edukatif, dan inspiratif. Menyuarakan isu strategis daerah, menguatkan UMKM, meningkatkan literasi kebencanaan, mendorong kecerdasan bangsa, membahas dinamika ekonomi, transformasi digital, investasi, hingga kepedulian terhadap lingkungan. Program ini melibatkan berbagai elemen pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat dalam satu jaringan siaran yang kolaboratif dan berdampak. Hadir setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat di FM 94,6 MHz Pro1 RRI Malang. Anda juga bisa simak siaran kami melalui streaming di www.rri.co.id atau dengan mendownload aplikasi RRI Digital. Beranda Astacita, media informasi, partisipasi, dan perubahan menuju

0: terus berkarya bersama kami dalam Malang sore ini.
1: Malang sore ini hadir kembali menyapa Anda saudara di Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi untuk hari ini Rabu tanggal berapa ini ya? Tanggal 1 Juli 2026 kami sapa Anda dalam Malang sore ini dengan program prioritas nasional Suara Anti Korupsi atau Sanksi yang akan hadir hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Di studio Pro 1 RRI Malang, saya perkenalkan dua narasumber yang langsung hadir ke Pro 1 RRI Malang untuk berbagi tentang pembahasan kita membangun budaya anti korupsi dari lingkungan terdekat. Saya sapa dulu ada Pak Rizky Andika SHMH QIA.
2: Halo.
1: QRMA.
2: Iya.
1: CFRA.
2: Oh gitu.
1: Pak Rizky, selamat sore. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat ya Pak Rizky?
2: Iya, apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah sehat. Cuacanya juga mendukung ini ya Pak Rizky ya?
2: Iya, dingin, hati-hati kena flu.
1: Siap. Ini kita pada musim bedidding ini Pak Rizky.
2: Iya, betul.
1: Sampai 16 derajat Celcius.
2: Iya, wow.
1: Luar biasa
2: sekali.
1: Tapi
2: daya tarik tersendiri ya untuk Kota Malang.
1: Betul.
2: Iya.
1: Ini
2: karena cuacanya yang dingin itu, biasanya malam-malam itu akan semakin hangat.
1: Iya, betul banget. Pak Rizky ini gak sendirian aja, juga hadir langsung di studio Pro 1 ada Mbak Rania Putri Adiatama. Beliau ini adalah Duta Pancasila Purna Paskibraka Indonesia. Luar biasa. Saya manggilnya Mbak Rania.
3: Mbak Rania aja.
1: Mbak Rania siap. Kalau Pak Rizky ini beliau adalah penyuluh anti korupsi dan auditor muda Itban PKDI Inspektorat Daerah Kota Malang. Betul ya Pak Rizky?
2: Betul.
1: Ya? Ini kita juga perlu kenalan ini. Seperti apa sih Itban PKDI ini?
2: Pencegahan korupsi dan investigasi.
1: Mantap, pencegahan korupsi dan investigasi yang ada di Kota Malang begitu ya Pak Rizky?
2: Yes.
1: Membangun budaya anti korupsi dari lingkungan terdekat. Sepertinya tidak berlebihan kalau Pak Rizky yang menyampaikan dulu ini. Seperti apa sih harusnya kita membangun budaya anti korupsi ini? Silakan Pak Rizky.
2: Budaya anti korupsi ya sebetulnya sikap ya, sikap moral etik gitu. Nah, sikap moral etik itu tidak dibangun dengan sebuah revolusi atau secara revolusioner atau dengan kecepatan tertinggi, tetapi dibiasakan, dipelajari dan di implementasikan setiap hari. Tentu parameter yang pertama itu adalah orang tua. Bagaimana orang tua bisa menjadi role model anak-anaknya untuk menjadikan sebuah sikap anti korupsi itu menjadi parameter kesuksesan. Artinya gini, saya ingat kata-kata mantan ketua KPK Pak Abraham Samad waktu di Medan bersama saya dulu pernah gitu kan. Itu beliau mengatakan kesuksesan itu tidak harus bersifat materi. Kita kan selalu mengajarkan, nak kamu sukses ya, jadi anak yang pintar sehingga kamu bisa beli rumah
1: bekerja
2: besar,
1: di tempat yang
2: gitu
1: baik,
2: kan?
1: Kemudian beli rumah,
2: beli mobil yang bagus, gitu kan? Atau bahkan kita bisa jalan-jalan ke luar negeri. Parameter itu yang selalu dipakai untuk mengukur tingkat kesuksesan adalah material.
1: Baik.
2: Padahal tidak seperti itu. Tetapi parameter yang digunakan adalah profesionalitas. Contoh, lihat itu anakku, dia adalah tukang bubur yang sukses gitu. Bukan ini sinetron tukang bubur naik haji
1: ya?
2: Bukan. Tetapi kita bisa mempelajari dari kejadian itu bahwasanya seorang tukang bubur yang struggle, jujur, ya kan, dan dia mempertahankan cita rasa, tentu dia bisa sukses menjadi tukang bubur. Atau kan nggak usah jauh-jauh deh, kita lihat contoh kayak penjual sate, penjual bakso di Malang, ya kan? Ada salah satu yang punya franchise yang sangat terkenal sekali. Pendidikan beliau apa? Kan tidak tinggi, ya kan? Tetapi dia bisa sukses karena profesionalitas dan kejujuran itu. Maka setidaknya kita sebagai orang tua, ya saya sendiri juga sebagai orang tua ya, mengajarkan anak-anak kita itu untuk melihat sesuatu kesuksesan itu berawal dari proses dan nilai-nilai kebaikan, kejujuran, integritas itu.
1: Baik.
2: Sekecil apapun gitu, kecil apapun, insya Allah itu akan menjadi pelajaran. Anak saya akan melihat atau anak-anak kita akan melihat orang tuanya betapa bangganya orang tua anaknya dengan orang tuanya, walaupun orang tuanya hanya, mohon maaf nih, misalkan hanya seorang guru honorer, tetapi ayah saya atau ibu saya mengajarkan kejujuran dan etika kepada anak didiknya dengan baik, seperti itu. Dan keren sekali itu. Daripada kita menjadi anak seorang konglomerat gitu kan, atau anak seorang pejabat tinggi, tetapi yang tertangkap OTT KPK atau dia terkena skandal korupsi, nah, itu kan akan sangat menyedihkan gitu.
1: Baik, siap. Gitu. Artinya keluarga ya Pak Rizky ya?
2: Keluarga, tentu keluarga. Paling kecil adalah keluarga dulu, baru nanti lingkungan sekitarnya. Keluarga, sepupu misalkan, menjadi role model sepupu atau bibi, paman gitu.
1: Baik,
2: siap. Baru nanti ke lingkungan masyarakat terkecil, RT gitu kan, RW dan sebagainya dan sebagainya.
1: Baik, siap. Kita udah punya role model ini di sebelahnya Pak Rizky ini ya. Yes. Ini salah satu role model yang juga saya yakin sekali Mbak Rania Putri Adiatama ini juga sangat tinggi integritasnya sampai akhirnya bisa menjadi Duta Pancasila Purnapaskibraka Indonesia juga. Ini perjalanan Anda seperti apa ini Mbak Rania?
3: Oke, baik. Kalau dari perjalanan saya sendiri itu sebelumnya kan saya berawal dari Paskibraka Kota Malang.
1: Baik, dari kota dulu ya.
3: Kota Malang. Nah, kemudian setelah menjadi dikukuhkan menjadi PPI Purnapaskibraka Indonesia, itu kita lanjut ke Duta Pancasila.
1: Baik.
3: Nah, di situ juga ada beragam seleksi ya yang pasti seperti pemahaman tentang Pancasila, terus bagaimana cara kita berintegritas dan bagaimana budaya-budaya yang membangun anti korupsi begitu. Nah, kalau tadi dijelaskan sama Pak Rizky dari segi orang tua dan juga lingkungan keluarga, mungkin kalau dari saya bisa menjelaskan dengan rekan-rekan itu melalui antar teman dari lingkungan pertemanan.
1: Siap,
3: nah,
1: siap.
3: Contohnya saja biasanya itu kalau budaya korupsi sendiri itu korupsi waktu, terus seperti korupsi-korupsi yang lain seperti titip absen biasanya yang paling sering ya, titip absen, kemudian nyontek waktu ujian kayak gitu. Nah, sebenarnya hal-hal seperti itu tidak boleh dilakukan.
1: Baik,
3: nah,
1: baik.
3: Contohnya saya juga tergabung di organisasi kader inti pemuda anti narkoba.
1: Baik.
3: Nah, di situ kita dijelaskan juga bagaimana cara kita berintegritas, bagaimana cara kita supaya tidak korupsi, dan penyuluhan-penyuluhan juga ke berbagai sekolah untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang baik gitu, perilaku-perilaku yang baik seperti itu.
1: Baik, Mbak Rania ini kan beruntung sekali ya, kemudian mengikuti berbagai macam seleksi yang saya rasa ini seleksinya nggak sederhana ya, pasti cukup ketat sekali, akhirnya bisa jadi salah satu paskibra begitu ya kala
3: iya,
1: itu
3: betul.
1: Ya. Nah, ini kan beruntung sekali ketika Anda sudah ada dalam sebuah organisasi yang memang di sana mengajarkan anti korupsi. Bagaimana dengan lingkungan sekitar Anda, teman-teman sekolah contohnya, apakah di bidang di sekolah dulu? Sampai dengan mungkin saat ini gitu ya, apakah hal-hal itu bagi teman-teman yang tidak terlibat dalam organisasi-organisasi ini juga mendapatkan akses tentang pengetahuan anti korupsi ini Mbak?
3: Nah, baik, kalau dari lingkungan sekolah saya kemarin itu emang dari sekolah udah ada kayak semacam budaya ya.
1: Baik,
3: budaya
1: baik,
3: yang membiasakan kita supaya tidak terjadi hal seperti itu. Jadi mulai dari memang ada sanksi-sanksi kalau misal kita ketahuan kayak nyontek, terus titip absen, terus juga pada saat waktu ujian pun HP itu contohnya dikumpulkan.
1: Baik.
3: Jadi
1: baik,
3: untuk budaya-budaya korupsi itu dari sekolah diajarkan untuk kalau bisa jangan dilakukan, malah tidak boleh dilakukan seharusnya. Nah, begitu pun juga dengan lingkungan-lingkungan sekitar saya. Nah, alhamdulillahnya karena saya juga tergabung di berbagai organisasi yang memang positif, jadi hal-hal seperti itu termasuk sedikit gitu di lingkungan saya.
1: Baik.
3: Itu yang bisa buat saya juga tumbuh bisa sampai sekarang.
1: Baik, siap. Itu udah jadi bare minimum ya di kelompok-kelompok Anda begitu organisasi yang Anda ikuti ya Mbak Rania ya.
3: Sekali,
1: Pak Rizky, kalau misalnya di rumah kan memang orang tua ya Pak Rizky ya, yang harus mengajarkan integritas ini.
2: Okay.
1: Kalau di luar rumah,
2: okay,
1: siapa yang bertanggung jawab Pak Rizky?
2: Di luar rumah tentu kalau menurut saya ya, kalau yang kita nggak fair juga ya, kita ngomong yang bertanggung jawab adalah guru gitu kan. Intinya gini deh, sebelum siapa yang bertanggung jawab atas anti korupsi gitu kan, sikap anti korupsi itu apa namanya bisa dibawa di luar rumah, tentu nomor satu dia harus dari orang tua dulu gitu kan. Nah, yang kedua adalah
1: itu fondasi ya Pak ya?
2: Fondasi betul, fondasi betul. Nah, kedua adalah lingkungan pendidikan tentunya.
1: Baik.
2: Ya kan, lingkungan pendidikan itu mengajarkan, contohnya seperti ini. Baru-baru ini kan ada penerimaan murid baru ya.
1: Iya betul, masih betul, hangat ini ya sampai dengan saat ini ya Pak Rizky ya.
2: Nah, itu adalah sebuah parameter untuk melihat bagaimana cara-cara model-model sekolah, ya kan, dalam memfasilitasi murid sehingga murid itu yang diterima adalah betul-betul adalah murid yang berkualitas dan dilandasi dengan sifat kejujuran. Artinya seorang murid tentu jika dididik oleh orang tuanya, misalkan dia punya keinginan untuk masuk ke SMA favorit atau masuk ke PTN favorit gitu kan, atau masuk ke SMP favorit itu, bahkan SD favorit ya kan. Ketika anak itu dibekali oleh orang tua dengan pendidikan etik dan moral yang baik gitu, itu tentu anak itu akan merasa canggung ketika dia sudah tahu bahwasanya dia tidak bisa diterima di SD, SMP atau SMA favorit atau bahkan perguruan tinggi favorit itu. Ya kan? Dia tidak akan meminta ayahnya, ibunya, bahkan pamannya atau saudara sepupunya dan sebagainya yang dia tahu mempunyai kewenangan lebih untuk bisa memasukkan dia ke dalam sekolah-sekolah yang sebetulnya tidak bisa menerima dia. Iya kan?
1: Betul.
2: Nah, ketika anak itu sudah terdidik dengan baik secara integritas dan moral, dia akan menolak itu. Iya kan?
1: Betul.
2: Beda lagi cerita dengan ketika anak itu tidak mendapatkan pendidikan baik oleh orang tuanya gitu kan. Dia melihat orang tuanya sering melakukan itu gitu kan. Ya, istilahnya nepotisme kah atau semacam ya sudah kita bisa pakai uang pelicin dan sebagainya atau suap dan sebagainya, membiasakan untuk itu, maka anaknya juga akan terbiasa seperti itu juga.
1: Baik.
2: Iya kan? Ketika dia keluar, maka yang terjadi adalah akulturasi budaya dengan akulturasi nafsu atau keinginan yang jelek itu akan berbenturan gitu. Nah, ketika dia melihat benturan itu, yang terjadi adalah dia akan melakukan namanya rasionalisasi.
1: Baik.
2: Nah, rasionalisasi itu dia akan menyalahkan orang luar. Nah, maka dari itu saya tidak akan mau menjawab siapa yang paling bertanggung jawab. Tentu yang paling bertanggung jawab nomor satu adalah orang tua, itu pasti. Ya kan? Nomor dua adalah bagaimana cara dia diajarkan oleh gurunya, ya kan? Setelah itu orang tua melakukan pembinaan berkelanjutan, kan gitu. Bukan membiarkan saja. Atau bahkan ya sudah biarin aja guru yang mendidik anak saya. Saya sibuk dengan pekerjaan saya sibuk dengan bisnis saya sibuk dengan urusan saya. Enggak seperti itu kan. Maka dari itu ketika menciptakan anak-anak yang terpelajar atau anak-anak yang bisa mengerti bagaimana tentang bahaya korupsi dan perbuatan buruk lah. Contoh satu hal yang kecil, korupsi itu sebetulnya sama aja dengan kita berbohong.
1: Baik.
2: Iya kan? Berbohong satu itu menimbulkan kebohongan yang lain pasti.
1: Betul.
2: Iya kan?
1: Untuk menutupi yang pertama.
2: Betul, untuk menutupi yang pertama. Baik. Dan itu akan berkelanjutan dan akan mengikis gitu kan, akan mengikis hati nurani. Nah, itu yang terjadi akan membuat menjadi mental dan karakter kan gitu. Dan ini enggak bisa revolusi yang cepat gitu kan, dididik dengan cepat gitu kan, dihajar pun dengan kekerasan pun juga nggak akan bisa gitu, karena sudah terpola di dirinya dia akan melakukan itu. Ya saya rasa yang paling bertanggung jawab adalah baik itu orang tua ya kan, guru, juga lingkungan gitu. Bagaimana lingkungan kita itu bisa memberikan environment suasana yang baik ya, sehingga dia itu akan menjadi seorang anak yang bisa mengerti tentang bagaimana mana yang baik dan mana yang salah kan gitu.
1: Baik.
2: Ketika lingkungan tidak bisa mengajarkan, yaitu tadi misalkan satu orang yang baik tapi dikumpulan orang-orang yang jahat, ya dia akan terkikis itu, ya kan, terbawa arus kan gitu kan. Ya. Kalau dia bertahan, ya paling dia dibully kan gitu kan.
1: Yeah,
2: nah, tapi jarang orang-orang yang bertahan kayak gini nih. Ya. Nah, tentunya paling tidak dengan adanya orang tua satu itu bisa memayungi anak atau satu tempat di mana dia mendapatkan lingkungan yang baik sehingga memupuk sikap anti korupsi dia, baik itu nanti dia keluar maupun di dalam masyarakat seperti baik. Itu
1: kuncinya ada pada orang tua ya Pak Rizky ya?
2: Tentu, nomor satu itu orang tua. Bagaimana cara mendidik orang tua?
1: Baik, siap. Ini kan kadang orang tua punya niatan baik, saya ingin sekali menyekolahkan anak saya di sekolah A karena memang sekolah ini baik apapun caranya.
2: Nah, itu ya.
1: Ini kan bahaya. Kalau misalnya anaknya udah bisa diajak komunikasi dengan baik, misalnya usianya udah kita ambil balih gitulah ya, kan bisa diajak berpikir ya. Tapi biasanya untuk level masuk SD, masuk TK ini kan gimana kalo Pak Rizky?
2: Kalau SD sih kemungkinan enggak ya. Mungkin ada, tapi ada dikit banget loh. Dikit banget lah, enggak mungkin lah.
1: Artinya anaknya kan enggak bisa mengetahui ya bagaimana cara orang tua mereka
2: SD
1: untuk
2: SD itu. Ya kalau ini pengalaman ya, pengalaman saya punya anak SD itu biasanya kompromisnya itu di umur.
1: Baik, ya kan? Baik.
2: Tapi kalau secara prestasi ya kan,
1: belum ya, belum itu jadi tolak ukur ya.
2: Sedikit lah tolak ukurnya karena di SD itu kan sebetulnya mereka itu belajar calistungnya itu di SD gitu. Bukan ketika dia di TK kan gitu. Nah, di TK itu malah kalau di Jepang tuh di TK mau masuk SD itu belajarnya itu ya harus belajar etika. Nah makanya itu etika kan diajarkan dari kecil.
1: Betul.
2: Jangan mencuri, jangan berbohong atau ketika ada orang tua yang lewat kamu sapa, kamu senyum seperti itu, iya kan? Setelah dia beranjak ke SD dia mempunyai pemikiran dan bisa berpikir apa lebih gitu kan? Baru diajarin belajar membaca dan berhitung kan begitu. Nah. Kebiasaan umur 4, 5, 6 kelas 4, 5, 6 SD itu mereka itu sudah bisa apalagi anak sekarang ya. Betul. Sudah terbiasa dengan gadget. Betul. Tentu dia sudah pasti bisa melihat ini dia melakukan perbuatan yang gak baik nih. Misalkan dia orang ini namanya si X gitu kan. Nah dia itu sering dijadikan meme kan. Dia itu sudah ini loh, sudah paham. Betul, gitu. Betul. Apa namanya? Bagaimana dia menilai karakter seorang tokoh gitu. Dia sudah paham loh.
1: Betul.
2: Nah, bahkan kecenderungannya adalah anak yang sekarang itu SD loh ini, masuk SMP ini, itu bisa ngatain temennya bahasanya, "Lu kan kemarin enggak lolos kan? Kok bisa lolos ya masuk sini?" Nah, itu ada loh di pemberitaan anak-anak.
1: Udah mulai muncul kesadaran itu ya Pak Rizky?
2: Iya betul, sudah mulai muncul kesadaran seperti itu. Sayangnya cuman hal-hal yang seperti ini tidak dipupuk gitu. Malah yang ada malah lebih di apa istilahnya dibatasi atau diterminasi. Bahasanya nanti kalau ditanya, nah ini yang ngajarin yang gede-gede malah, ya kan? Yang ngajarin malah gurunya atau apa namanya ya orang-orang yang di lingkungan yang sudah melakukan sesuatu yang tidak benar itu tadi gitu kan. Nanti kalau ditanya temanmu bilang aja orang tuamu mau bikin acara sumbangan dan sebagainya yang itu masih diperkenankan kayak gitu gitu kan. Jadi kita bisa boleh, jadi boleh ya kan, anak kecil kan nggak tahu kan secara aturan ketentuannya seperti apa. Akhirnya mereka jadinya boleh ya kalau kita nyumbang banyak bisa masuk ke
1: sekolah ini
2: kayak gitu kan. Ya padahal kan enggak gitu juga kan.
1: Baik,
2: gitu kan.
1: Baik sih
2: ya. Kalau nyumbang ya nyumbang aja kan, ikhlas-ikhlas aja kan gitu.
3: Iya,
2: kan.
3: Betul.
1: Baik. Artinya anak-anak generasi sekarang ini adalah hasil didikan kemarin-kemarin kan ya Pak Rizky ya. Yang mana informasi tentang anti korupsi dan lain sebagainya pada masa itu masih belum jelas terang seperti saat ini atau seperti apa Pak?
2: Oh iya, tentu. Kalau saat ini kan jelas banget
1: betul,
2: nih, iya kan?
1: Betul.
2: Maka dari itu media-media sekarang, radio, televisi, ya kan, internet itu lebih banyak menayangkan acara-acara yang edukatif. Dalam artian edukatif adalah contohnya nggak usah jauh-jauh deh film-film yang ya sayangnya nggak banyak ya yang rilis sekarang yang banyak mengajarkan anak-anak itu tentang bagaimana cara berperilaku yang baik secara etik gitu.
1: Baik.
2: Nah, kalau saya sebut nggak apa-apa ya?
1: Nggak apa-apa banget Pak Rizky.
2: Upin Ipin salah satunya.
1: Iya,
2: iya kan?
1: Betul.
2: Itu tuh bisa ngajarin, Pak nggak boleh loh kalau apa namanya bukan barangnya terus diambil, terus habis itu kita miliki walaupun itu hanya uang jatuh, itu terjadi loh gitu.
1: Kalau dulu kita punya unyil gitu ya,
2: seperti itu
1: kan? Bolang ya, gitu
2: betul.
1: Ya
2: betul, betul seperti itu. Nah dari sinilah makanya siapa yang di luar bertanggung jawab ya tentu kita semua. Kita nggak boleh lah menyebut itu harus sekolah entitas gitu kan, atau bahkan guru, malah guru kita sebut sekarang gajinya juga masih kecil kan.
1: Betul.
2: Ya ini kan perlu mendapat perhatian lebih gitu. Nah inilah bagaimana kita bisa memuliakan seorang tenaga pendidik gitu kan. Kalau kita bisa memuliakan tenaga pendidik, tentu edukasi terhadap orang-orang yang berada di lingkungannya tentu akan meningkat.
1: Baik, baik sih ya. Nah, ini penasaran juga nih sama Mbak Rania ini. Seperti apakah pendidikan di dalam rumah yang Mbak Rania dapatkan dari kedua orang tua sampai akhirnya prestasi yang Anda dapatkan ini juga sangat luar biasa begitu Mbak Rania. Apa saja yang diajarkan?
3: Kalau dari rumah sendiri, sejak kecil tuh emang mama sama ayah itu selalu mengingatkan kalau rumah saya kan jauh kebetulan dari daerah kota. Nah, kalau mau mendapatkan sekolah yang bagus, itu ya harus nilainya yang bagus juga.
1: Baik.
3: Harus belajar, harus niat belajar. Jangan, soalnya gini, saya juga bukan berasal dari keluarga yang memang sangat megah atau gimana ya. Jadi kalau memang mau korupsi-korupsi seperti itu juga seperti apa ya, perilaku yang seharusnya nggak tidak dilakukan. Tapi tidak dipungkiri, di kehidupan nyata bahkan saya sejak SD pun itu memang ada praktik-praktik seperti itu yang saya memang sudah tahu. Apalagi sejak saya waktu saya SMA masuk SMA negeri kan memang susah ya. Nah itu juga banyak praktik-praktik seperti itu.
1: Baik.
3: Yang seharusnya tidak dilakukan. Nah tapi alhamdulillahnya karena didikan orang tua dari kecil itu memang kalau kamu mau dapat sekolah yang bagus ya nilainya juga harus bagus. Nah itu tertanam lah dari diri saya. Jadi kayak kalau saya nggak belajar nih sekarang nilai saya jelek, ya kalau ntar dapet sekolah yang nggak saya inginkan, ya udah resiko gitu. Jadi emang dari kecil tuh dididik buat kayak kalau mau ini ya harus kayak gimana, resikonya juga ditanggung sendiri. Jadi sebenarnya pola kebiasaan yang seperti itu di kehidupan sehari-hari itu yang paling penting dimulai dari diri sendiri ya. Yang pertama itu dari membiasakan kejujuran, membiasakan hal-hal yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan seperti yang dibilang sama Pak Rizky.
1: Baik.
3: Kemudian juga bertanggung jawab sama pilihannya sendiri. Bertanggung jawab sama apa yang akan kita dapatkan. Kemudian juga tidak mengambil hal-hal yang seharusnya tidak bukan milik kita.
1: Baik.
3: Kayak tadi kan sebenarnya mungkin ada jatah siswa yang
1: pagu ya, kita bilangnya pagu ya.
2: Ada jatahnya ini pasti kan. Ada jatah orang yang sebetulnya seharusnya dia bisa masuk di situ kan.
1: Baik,
3: tapi
1: baik.
3: Karena diambil itu tadi kan jadinya malah itu mengambil hak orang lain ya kesannya.
1: Baik.
3: Itu kemudian juga lebih ke diingatkan sih sama orang tua. Karena Allah kan juga mau melihat ya kalau misalnya hal seperti itu dibiasakan juga terus dilakukan kan pasti juga istilahnya adalah hal timbal balik yang ntar ada karma atau bagaimana yang ntar juga kena ke diri sendiri. Maka dari itu juga orang tua sendiri juga selalu bilang kalau apapun yang terjadi, apapun yang kita lakukan nantinya itu harus benar-benar nggak boleh lah ada bantuan-bantuan yang kayak yang seharusnya tidak dilakukan seperti gratifikasi biasanya begitu ya, gratifikasi, suap menyuap, kemudian juga hal-hal lain yang seharusnya nggak dilakukan. Gitu.
1: Siap. Perjalanan Mbak Rania sampai akhirnya menjadi Paskibra Indonesia ini kan nggak mungkin mulus aja ya.
3: Iya.
1: Pasti kan ada up and down gitu ya.
3: Betul.
1: Ini bagaimana orang tua Anda kemudian mensikapi ketika Anda dalam kondisi yang jatuh, istilah kata seperti itu. Apakah dukungan yang mereka lakukan itu sebatas dukungan apa justru akan menjurus ke arah-arah yang enggak atau gimana sampai akhirnya Anda udah sangat terintegrasi sekali ini dari hal-hal yang namanya korupsi begitu, udah anti banget.
3: Kalau dari saya sendiri karena sejak kecil memang dibiasakan, jadi ketika kalau misal ada hal-hal yang seharusnya enggak dilakukan dan memang saya pas lagi titik jenuh gitu ya, mama sama ayah tuh selalu berusaha buat support tapi enggak pernah ke arah yang negatif.
1: Baik.
3: Gitu. Jadi benar-benar kayak oh iya dek, kalau memang kamu udah capek kayak gini, bangkit lagi, ayo bisa, pertahanin, ditingkatin terus semangatnya, ditingkatin terus nilainya, ditingkatin terus pokoknya segala macam itu karena ayah sama mama selalu menekankan kalau nanti kamu sukses, kamu berada di atas, itu karena hasil usaha dan kerja keras kamu sendiri. Jadi tanpa bantuan orang lain, tanpa bantuan juga orang-orang yang istilahnya hal-hal yang tadi kita seharusnya nggak lakukan.
1: Siap.
3: Karena apa ya, menurut saya sendiri juga kalau misal kita melakukan gratifikasi dan suap menyuap dan sebagainya, nanti kan pasti ada hutang budi ya ke orang lain tersebut. Jadi kayak rasa bangga yang kita miliki ketika udah di titik itu lebih kayak oh ada hutang campur tangan ya, orang lain. Begitu.
1: Ada rasa ingin kayak harus membayar.
3: Benar,
1: gitu ya.
3: Baik.
1: Ini kan menjadi salah satu anak yang beruntung ya Pak Rizky ya. Rania dibesarkan di lingkungan yang orang tuanya sangat terintegritas sekali, sangat kuat sekali pendidikan moralitasnya terhadap Rania sampai Mbak Rania sampai akhirnya juga Mbak Rania menjadi sosok yang luar biasa seperti saat ini. Bahkan bisa membedakan antara gratifikasi, hadiah. Nah ini yang ingin saya tanyakan ini Pak Rizky, bagaimana sih kita harus membedakan antara gratifikasi dan hadiah yang tulus karena ingin mengucapkan terima kasih.
3: Itu tuh Pak
1: ya. Ini kan tipis nih abu-abu nih Pak Rizky.
2: Jadi sebetulnya gampang gitu kan. Kalau untuk membedakan orang yang tulus ngasih hadiah ya kan, tentu itu karena perbuatan kita itu juga tulus sama mereka gitu.
1: Baik.
2: Itu nomor satu ya.
1: Baik.
2: Nah kalau secara teori kita bisa ngomongnya gini, tidak ada kepentingan. Artinya apa? Contoh nih, ya kan? Contoh misalkan saya selaku Pak RT misalkan. Nah ketika saya selaku Pak RT, ya kan? Terus kemudian saya memberikan uang ke Pak RT misalkan tulus, ya kan, beneran tulus nih gitu kan, nggak ada tendensi apapun dalam hal apa gitu kan. Nah itu kan pertanyaan juga. Nah Pak RT itu kan punya kewenangan, satu dia ngordinir sampah, ya kan, dia ngordinir warga untuk masalah keamanan dan sebagainya ya. Terus kemudian kita tiba-tiba Kak Pak RT ngasih uang, itu kira-kira tulus apa enggak? Kebanyakan.
1: Ini saya juga bingung nih. Kalau misalnya dalam rangka untuk membayarkan kewajiban-kewajiban sebagai warga.
2: Bukan.
1: Oh enggak ya?
2: Enggak. Kita tiba-tiba ngasih uang ke Pak RT gitu.
1: Oh saya rasa enggak ada tendensi ya Pak Rizky ya?
2: Ya pasti ada tendensi kan?
1: Oh gitu.
2: Iya toh.
1: Baik.
2: Nah, ngapain kok kita tiba-tiba datang ke Pak RT, ya kan?
1: Ngasih uang.
2: Iya, ngasih uang, ya toh. Terus kemudian kita nggak ada sesuatu pun lah, istilahnya Pak RT juga belum pernah melakukan sesuatu.
1: Untuk
2: berarti
1: kita
2: kan pasti di ujungnya itu pasti ada maksud.
1: Oh iya betul.
2: Iya kak, iya gak sih?
1: Tendensius ya.
2: Tendensius
3: ada
2: toh.
3: Hal-hal terselubung sih.
1: Iya betul.
2: Nah kalau gampangannya, kalau untuk secara teori, kalau menjawab tidak ada konflik kepentingan, yaitu gitu kan, kita mengukur diri kita sendiri.
1: Siap.
2: Satu itu ya, itu kerasa Pak, pasti kerasa. Kok tiba-tiba saya ngasih, pasti ada tendensinya. Ya kan. Tapi kalau kita melakukan sesuatu yang ikhlas, contoh nih kita misalkan nyebrangin orang tua yang mau nggak bisa nyebrang gitu kan. Terus kemudian sama Dek makasih ya, terus dikasih misalkan permen gitu kan. Jangan kita lah, kalau saya kan udah terlalu tua dikasih permen kan nggak masuk akal gitu kan. Misalnya ada anak gitu kan masih SMP kayak apa dikasih buah gitu kan. Saya pernah itu kejadian di Tanah Suci itu, nolongin orang gitu kan, nolongin orang trolinya itu kebalik gitu kan. Nah waktu itu saya tolongin dan orangnya itu memberikan saya kurma gitu kan. Nah itu insya Allah itu tulus,
1: iya
2: kan. Dan saya kan gak ada kepentingan apa, saya juga tidak mengenal. Jadi apa yang kita perbuat dan kita menerima sesuatu yang tidak berlebihan, insya Allah itu gak masalah gitu. Itu bukan gratifikasi tentu.
1: Baik.
2: Ya kan, karena tidak ada kepentingan. Beda cerita misalkan saya pejabat, ya kan, pejabat negara, saya melakukan sesuatu untuk masyarakat, terus kemudian masyarakat memberikan saya sejumlah uang, barang tertentu, ya kan? Itu tandanya apa? Saya kan sudah digaji oleh negara dalam melakukan itu, ya kan? Berarti pemberian itu termasuk gratifikasi.
1: Siap.
2: Jangan-jangan masyarakat yang selalu memberi saya, akhirnya saya merasa utang budi baik dengan masyarakat tertentu saja.
1: Baik.
2: Ya kan? Tapi kepada masyarakat yang lain belum tentu, kan gitu?
1: Siap.
2: Gampangannya nomor satu, dinilai dari hati nurani kita sendiri.
1: Kita ukur sendiri ya, Pak Rizky ya.
2: Iya, tentunya kan. Baik. Nomor satu. Yang kedua, apakah yang saya perbuat ini ya kan menimbulkan efek yang baik enggak bagi orang lain dan lingkungan. Baik. Kalau iya, tentu pemberian mereka itu ya kan itu tidak berlebihan. Tapi itu harus di luar istilahnya apa ya? Di luar gampangnya di luar jabatan atau kekuasaan kita. Contoh kalau saya selaku warga bantuin motongin pohon kan beda dengan apa namanya dinas lingkungan hidup motongin pohon kan itu kan beda.
1: Iya betul ya, betul. Ya, betul.
2: Nah ketika DLH misalkan yang melakukan pemotongan itu terus kemudian diberikan sesuatu berbentuk uang, ya kan? Nah ini adalah bentuk gratifikasi,
1: baik.
2: Ya kan?
1: Karena itu sudah menjadi kewajiban DLH
2: betul.
1: Untuk
2: itu,
1: melakukan bagian
2: melakukan
1: kerja itu
2: karena kerja itu adalah kewajiban mereka melihat pohon itu memang harus dilakukan pembersihan kan gitu.
1: Baik.
2: Nanti kalau dibiasakan seperti itu, jangan-jangan kalau nggak ada duitnya mereka nggak mau motong nih.
1: Baik.
2: Iya kak. Nah siap. Itu yang menjadi apa namanya bahayanya gratifikasi itu di sana.
1: Artinya ini harus dua pihak ya Pak Rizky ya, nggak bisa salah satu ya. Jadi masyarakat itu juga harus sadar bahwasanya niat baik Anda belum tentu baik ketika itu Anda lakukan pada pihak yang seharusnya sudah melakukan berkewajiban melakukan hal tersebut.
2: Betul.
1: Gitu ya. Kalau misalnya hanya sekedar tali asih, tidak ada tendensi, itu hal yang berbagi hadiah tahabu-tahabu itu enggak apa-apa ya Pak Rizky ya. Asalkan tidak berkepentingan.
2: Ya, jadi tidak berkepentingan itu artinya dia tidak mengampu atau
1: baik.
2: Dia tidak bekerja berwenang ya kan memiliki kekuasaan untuk apa namanya melakukan perbuatan itu. Contoh gampangnya ini deh, kalau kita sakit, gitu, ya kan? Kalau misalkan kita sakit, terus kemudian kita dirawat, inap di rumah sakit, ya kan? Seberapa sering kita melakukan memberikan pemberian kepada para nakes?
1: Baik.
2: Oke.
1: Baik sih.
2: Sering kita lihat kan?
1: Iya betul.
2: Iya, kan?
1: Betul.
2: Benar kan?
1: Niatnya baik begitu ya
2: niatnya
1: padahal.
2: Baik.
1: Ya kan? Siap.
2: Tetapi ketika di sana ada bagian yang dirawat adalah orang-orang miskin dan tidak mempunyai spare lebih untuk memberikan itu.
3: Yeah.
2: Artinya ini akan mengganggu pola hubungan profesionalitas.
1: Baik. Mentality ya, Pak.
2: Mentalitas
1: ya.
2: Betul. Ketika betul. Kita misalkan yang enggak pernah ngasih itu ngebel, ya kan? Ujung-ujungnya bisa aja loh ngomong kayak gini. Udah enggak pernah ngasih. Ngebel-ngebel mulu.
1: Baik. Siap. Ini menjadi catatan.
2: Betul.
1: Ini betul,
2: ya.
1: Betul.
2: Kecuali kalau memang kita tidak berwenang untuk melakukan itu. Misal nih, ya kan? Saya nungguin seseorang yang sakit, ya kan? Tetapi saya bukan nakes. Kenapa kok kamu tungguin orang yang sakit? Karena dia, saya nungguin karena dia enggak punya keluarga.
1: Enggak ada keluarga.
2: Ya kan? Berarti kan gak ada konflik kepentingan.
1: Betul.
2: Gak ada tendensi apapun.
3: Iya
2: kan?
1: Baik.
2: Itu
1: siap.
2: Wong pacaran aja punya tendensi kok.
1: Iya betul.
2: Iya kan?
1: Betul.
2: Iya kan?
1: Harus
2: kita
1: tik,
2: ngasih.
1: Betul.
2: Misal ngasih kita traktir nih ya kan. Kita nontonin. Punya tendensi gak cowoknya atau ceweknya?
1: Gak
2: punya.
1: Mungkin
2: gak
1: ada.
2: Gak mungkin gak ada. Punya pasti.
1: Baik siap. Jadi ini masyarakat jangan sok-sokan baik kemudian sering kasih-kasih khususnya pada pegawai pemerintah publik gitu ya, pejabat ya, publik begitu ya Pak ya. Karena udah dibantu, itu bukan bantuan ya, itu kewajiban.
2: Itu kewajiban pejabat publik melayani masyarakat.
1: Baik, siap. Jadi tidak perlu ada rasa gak enakan. Masyarakat kita itu kan memang gak enakannya kuat ya Pak ya, Rizky ya. Ini yang akan akhirnya memunculkan bibit-bibit korupsi tadi ya Pak, gratifikasi tadi ya. Tak perlu merasakan hal seperti itu agar kemudian tetap balance begitu ya pelayanan para pejabat publik ini kepada masyarakat tanpa memandang si miskin, si kaya, yang suka kasih, yang suka enggak gitu ya Pak Rizky.
2: Betul.
1: Itu menjadi tugas kita semua berarti ya, enggak cuma tugas pejabat publik aja. Pejabat publiknya udah diem, udah enggak mau kasih, enggak mau milih-milih pelayanan, tapi kalau misalnya masyarakatnya melakukan hal tersebut bisa jadi kemungkinan itu terjadi begitu.
2: Betul.
1: Pak Rizky. Wow, ini dia ya pentingnya informasi pendidikan anti korupsi itu terus disampaikan ini Pak Rizky salah satunya. Nah ini bagaimana kemudian masyarakat bisa ikut mengawasi praktek entah itu gratifikasi atau korupsi di sekitar kita Pak Rizky?
2: Baik, tentu kalau anak muda sekarang sudah mengenal gadget ya. Nomor satu paling enak tuh Google Review.
1: baik,
2: ya kan? Ya siap. Kan? Google review kita bisa anonimus dan sebagainya, gitu kan? Kita bisa mereview lembaga-lembaga negara yang misalkan pelayanannya kurang baik, gitu. Kan? Silakan aja di review, karena kritik itu adalah tanda cinta warga negara terhadap
1: layanan pemerintah.
2: Iya, layanan pemerintah.
1: Baik.
2: Dan dengan kritik ya, dengan kritik itu akan membangun kedewasaan kita untuk bernegara tentu, ya kan. Beda cerita kalau kita melakukan langsung perbuatan anarkis kan seperti itu. Baik. Misalnya nggak puas terus merusak seperti itu. Nah itu yang kita nggak harapkan. Jadi kritik itu jauh lebih baik daripada tindakan anarkis kan gitu.
1: Baik.
2: Itu yang harus kita galakkan. Nah, bagaimana kritik itu dibangun? Ya, kritik itu dibangun dengan saluran yang tepat. Ya, paling gampang tadi Google review. Terus ada lagi yang sekarang kita manfaatkan aja, misalkan yang sekarang yang paling keren itu salah satunya adalah Lapor.
1: Baik.
2: Lapor.go.id itu. Nah, kalau kita ke situs Lapor itu anonimus tuh. Bisa kita melaporkan apapun yang terjadi, bahkan di lingkungan kabupaten kota, ya kan, itu langsung didirect dari kementerian
1: yang bersangkutan,
2: PAN, ya PAN RB.
1: Oh baik, ya, siap.
2: Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Nanti langsung diberikan itu, cuman tentu masyarakat harus memberikan bukti,
1: baik.
2: Ya kan, permulaan yang cukup. Dengan apa? Gampang, dengan narasi yang lengkap.
1: Baik.
2: Jadi jangan cuman telah dilakukan misalkan
1: pungli.
2: Ya, pungli misalkan kan. Di mana dinya enggak jelas gitu kan.
1: Baik.
2: Oleh siapa enggak jelas gitu kan. Tanggalnya berapa enggak ada kayak
1: baik.
2: Gitu kan. Nah, itu yang enggak mau, tapi orangnya jelas Bapak A, Bapak B gitu kan. Tapi model punglinya seperti apa juga enggak benar juga gitu kan. Terus layanannya apa juga enggak jelas
1: bisa
2: dijelaskan. Juga. Ya jangan seperti itu kan fitnah namanya.
1: Iya.
2: Ya. Ya saya rasa kalau Lapor itu kita manfaatkan dengan baik itu itu ditindaklanjuti kok.
1: Itu peran serta kita ya, menjadi bentuk peran serta
2: masyarakat
1: ya.
2: Hanya saja masyarakat belum teredukasi secara luas gitu. Contohnya apa? Contohnya setiap layanan yang keren-keren ya, layanan yang keren-keren itu pasti ngasih feedback,
1: baik,
2: ya kan?
1: Baik.
2: Misalkan layanannya, gak usah jauh-jauh ya, layanan apa ya?
1: Ini Dukcapil aja. Mungkin.
2: Ya, Dukcapil gitu kan, Dukcapil. Terus kemudian di Dukcapil itu ada survei kepuasan,
1: baik.
2: Nah seperti itu. Terus di situ di Dukcapil diberikan apabila terdapat keluhan, maka di situ ada layanan pengaduan.
1: Baik.
2: Nah itu salah satu bentuk transparansi juga.
1: Baik, siap.
2: Jadi itu saluran-saluran itu yang bisa dimanfaatkan untuk masyarakat untuk melakukan pelaporan.
1: Baik, dan itu juga termasuk salah satu bentuk kontribusi kita ya,
2: dan
1: Pak.
2: Dan Kota
1: ya?
2: Malang sudah punya platform Lapor itu yang terintegrasi juga, itu namanya E-Wadul.
1: E-Wadul. Ya. Oke, siap.
2: E-Wadul, ya, Inspektorat Daerah Kota Malang.
1: Siap. Ya. Ini bentuknya aplikasi atau berbasis web, Pak Rizky?
2: Cuman ngisi Google Form kok.
1: Oh baik, siap.
2: Iya.
1: Ini bisa didapatkan di layanan-layanan
2: di website,
1: di website. Baik, iya. Siap. Langsung nanti bisa Anda cari E-Wadul ini. Anda bisa menyampaikan

0: nggak cuma ke lingkungan Anda aja, tapi di luar skop Anda.
1: Nah, mirisnya memang sampai saat ini itu budaya anti korupsi itu masih jarang ya buat ditemukan di berbagai tempat gitu.
0: Baik.
1: Nah, kalau dari saya sendiri itu lebih ke mengikuti organisasi-organisasi dan komunitas yang memang berdampak positif.
0: Baik.
1: Nah, contohnya seperti Kipan Kota Malang, kemudian juga Patriot Integritas Muda. Seperti itu bisa mulai dari hal-hal kecil dulu yang biasanya kita lakukan pada setiap hari, itu untuk berdampak besar ke teman-teman sekalian. Nah, dari Kipan Kota Malang sendiri itu juga ada program kerja seperti kepenyuluhan-penyuluhan ke sekolah-sekolah, kemudian ke masyarakat, itu untuk membangun budaya-budaya anti korupsi, mulai dari perilaku integritas itu seperti apa, kemudian juga kejujuran itu seperti apa, dan juga korupsi-korupsi yang biasanya banyak ditemukan nih, kayak korupsi waktu, kemudian juga korupsi yang tadi uang, nah seperti itu, kemudian juga korupsi jabatan yang biasanya juga kita sering temukan ya. Nah, sebenarnya nggak dari hal-hal besar juga, hal-hal besar seperti uang yang miliaran rupiah yang bisa dikorupsi sebagian orang, kemudian juga jabatan, tapi dari hal-hal kecil tentang bagaimana cara kita bersikap, berperilaku, kayak tadi juga disampaikan Pak Rizky tentang etika, moral, itu sih yang perlu digalakkan lebih lanjut sebenarnya. Karena sejauh ini masih sangat banyak ditemukan di berbagai tempat yang mungkin kurang bisa dijangkau ya. Nah, itu budaya korupsi itu masih banyak sekali. Dari lingkungan terdekat saya sendiri juga sekolah contohnya. Nah, itu tadi sih, Bu.
0: Baik, siap. Nah, upaya Anda untuk bisa tadi kan udah sosialisasi gitu. Kalau Anda lihat ini berarti masih banyak ya teman-teman sebaya Anda.
1: Masih banyak.
0: Wow, PR nih Pak Rizky.
1: PR.
2: Ya emang PR kita semua gitu. Dalam artian untuk membangun bangsa yang baik ya, bangsa yang paham mengenai etika dan moral, tentu berangkat dari pendidikan gitu. Lah terus siapa corong pendidikan utama? Ya guru gitu. Iya kan? Kalau kita memuliakan guru, insya Allah pendidikan kita akan mulia.
1: Iya.
2: Iya kan? Ingat konstitusi negara kita mencerdaskan kehidupan bangsa itu nomor satu.
0: Baik.
2: Iya kan? Tanpa bangsa yang cerdas, kita nggak akan kuat. Nah, kecerdasan itu ada di mana? Ya di pendidikan gitu. Maka dari itu ya kita harapkan pendidikan yang baik sekarang ini, dan sudah ada perubahan ya mengenai bagaimana anak-anak sekarang itu tidak hanya sekolah itu berdasarkan jarak, tetapi harus berdasarkan prestasi.
1: Iya
2: kan? Dulu berdasarkan jarak itu hancur itu. Betul.
0: Jadi
2: iya kan? Kita merasakan sendiri kan? Iya kan?
1: Betul, Pak Rizky.
2: Iya kan? Nah, tetapi yang paling ingat adalah kita juga tidak melupakan anak-anak yang mungkin tidak seberuntung anak-anak yang lain gitu. Mungkin secara ekonomi baik gitu kan, tetapi dia tidak bisa mendapatkan akses pendidikan dengan layak gitu kan. Nah, inilah peran pemerintah untuk melakukan apa istilahnya identifikasi gitu. Anak-anak mana yang perlu kita lakukan pembinaan, iya kan? Jangan sampai anak-anak kita turun ke jalan melakukan survival ekonomi sendiri dengan melakukan akrobatik action, contohnya manusia silver, badut dan sebagainya. Itu kan sebuah tanda-tanda kesenjangan sosial yang tinggi sekali. Nah, ini tidak bisa hanya diatasi dengan hanya melakukan razia. Tetapi harus ada pola nyata dalam artian program untuk bagaimana mereka itu dididik. Salah satunya sekolah misalkan. Bisa jadi dia disekolahkan di asrama dengan pendidikan khusus, tetapi dia sudah diberikan tujuan lapangan pekerjaan yang jelas. Nah, tentu itu akan memperbaiki ekonomi dia kan gitu kan, keluarga dia seperti itu. Nah, program-program itulah yang harus kita galakkan. Nah, dari mana duitnya kan gitu sekarang kan terbatas. Ya perkecil aja korupsinya gitu. Karena korupsi kita itu terlalu besar gitu. Iya kan? Di semua lini pasti ada. Iya kan? Apabila anggaran itu dipergunakan untuk belanja manfaat kepada pengembangan sumber daya manusia dengan tepat, insya Allah, nggak hanya Kota Malang.

0: tapi Indonesia ini bisa menjadi Indonesia maju dan generasi emas tentu di 2045 kan gitu.
1: Tanggapan dari pendengar kita, Pak Suranto, ini Indonesia masih sulit untuk berantas korupsi selama belum ada hukuman mati. Mohon maaf, kita masih kalah jauh dengan Cina. Nah, terima kasih Pak Suranto ya, tanggapannya. Ya, menarik ini Pak Rizky, tapi singkat, 2 menit maksimal.
0: Oke, hukuman mati, betul. Jadi gini, korupsi itu sudah menyesarakan ya, tetapi yang perlu dibenahi sekarang adalah bagaimana supremasi hukum dan keadilan itu betul-betul ditegakkan secara proporsional. Itu dulu. Itu PR yang besar. Karena tanpa itu nanti akan ada penggunaan absolute power untuk menggunakan hukuman mati itu sebagai pengeliminasian ya kan, terhadap ide-ide anti korupsi, bahkan kepada ide-ide kritis yang tentunya bisa membangun bangsa dan negara ini lebih baik. Maka dari itu, hukum, reformasi hukum harus jalan betul.
1: Baik.
0: Itu nomor satu. Baru silakan habis itu hukuman mati atau pemiskinan gitu kan. Tetapi yang paling diingat, sekarang kan PR-nya adalah, halo, perampasan aset sampai mana ya?
1: PR kita masih banyak sekali ya Pak Rizky ya. Dan pembahasan tentang ini kayaknya gak cukup untuk dibahas 1 jam Pak Rizky. Ini harusnya harus lebih reguler gitu ya. Kayaknya kalau bisa setiap hari kita ingatkan masyarakat kita tentang anti korupsi. Terima kasih sekali kehadirannya Pak Rizky, Mbak Rania sudah datang ke Prosatu RRI Malang, sudah mengedukasi masyarakat kita, pendengar kita, dan juga pemirsa yang bergabung bersama kita di YouTube kita RRI Malang Official. Sehat selalu Pak Rizky. Kita akan agendakan lagi ya pembahasan ini ya Mbak Rania ya, jangan bosen-bosen ya datang ke RRI Malang ya. Sehat selalu, selamat sore, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Segera, siap, segera sesaat lagi saudara kami akan bergabung bersama dengan RRI Madiun untuk info prima berjaringan Korwil 10 Jawa Timur.

Membangun bangsa dimulai dari tubuh yang sehat melalui program makan bergizi gratis. Negara hadir memastikan generasi Indonesia mendapatkan asupan gizi yang cukup setiap hari. Sasaran dari program makan bergizi gratis adalah peserta didik dari PAUD hingga SMA dan SMK, serta ibu hamil dan ibu menyusui, kelompok yang memegang peran penting dalam menentukan kualitas masa depan bangsa. Gagasan pemenuhan gizi ini telah lama diperjuangkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan kini terus diperluas pelaksanaannya di berbagai daerah. Program makan bergizi gratis merupakan bagian dari Asta Cita yang menempatkan pembangunan manusia sebagai pondasi utama kemajuan nasional. Karena generasi yang kuat lahir dari

0: Gas terus, gas terus.
1: Lo. Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
0: Belah, prep. Seumpama uji emisi, paling yo nggak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo nggak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.
2: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima jejaring Jawa Timur.
3: Kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
2: Pemkab Ngawi rencana meningkatkan kualitas jalan poros desa dengan pendanaan dari alokasi sebagian sisa lebih perhitungan anggaran Silpa APBD tahun 2025. HUT Bayangkara tahun 2026 menjadi momentum untuk merefleksikan pengabdian Polri sekaligus memperkuat sinergi bersama TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Ribuan pengusaha dan petani di Sidoarjo dukung keberlanjutan program MBG. Inilah info prima selengkapnya edisi Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Madaristu. Pendengar dan pemirsa, Pemkab Ngawi rencana meningkatkan kualitas jalan poros desa dengan pendanaan dari alokasi sebagian sisa lebih perhitungan anggaran Silpa APBD tahun 2025. Laporan Imam Malik.
4: Pemerintah Kabupaten Ngawi, Pemkab Ngawi berencana melakukan intervensi terhadap perbaikan jalan poros desa di wilayahnya. Langkah ini diambil dengan memanfaatkan sisa lebih perhitungan anggaran Silpa APBD tahun 2025. Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono menyampaikan dari total Silpa APBD 2025 sekitar 150 miliar rupiah, kurang lebih sebesar 50 miliar rupiah akan dialokasikan khusus untuk peningkatan kualitas jalan desa pada perubahan APBD PAPBD 2026 mendatang. Dana ini bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHJHT serta dana bagi hasil lain.
5: Jadi kita fokus prioritas ya, setelah jalan kabupaten kita dalam kondisi 97% mantap, kita mulai masuk kepada poros desa. Nah, di poros desa itu anggaran yang kemarin Silpa kurang lebih 50 miliar dari DBHJHT, dana bagi hasil, yang lainnya, tidak hanya cukai, dana bagi hasil yang lainnya, itu di sekitar 50 miliar, kita peruntukkan untuk pembangunan poros desa.
4: Bupati Oni menambahkan, saat ini kondisi jalan mantap yang menjadi wewenang kabupaten sudah mencapai progres yang sangat baik, yakni di atas 97%. Sebaliknya, akses jalan poros desa saat ini kondisinya baru mencapai sekitar 80 hingga 83%. Oleh karena itu, fokus pembangunan kini mulai dialihkan untuk menyokong jalan-jalan desa, terutama yang menjadi jalur krusial bagi program ketahanan pangan. Salah satu contoh di antaranya, jalur desa jalan penghubung antara desa Serigan di Kecamatan Paron dengan desa Katikan, Kecamatan Gedung Galar, yang selama ini menjadi sarana utama akses ketahanan pangan warga setempat. Imam Malik, RRI Madiun.
2: Acara gelar budaya LPP RRI Madiun tidak hanya menjadi panggung bagi keris pusaka, tetapi juga menjadi wadah unjuk keindahan batu mulia dan permata Nusantara. Selengkapnya informasinya disampaikan Sabrina.
6: Nuansa adiluhung menyelimuti penyelenggaraan acara gelar budaya di RRI Kota Madiun. Salah satu stan yang paling ramai diserbu oleh pengunjung adalah pameran pusaka. Pameran ini berhasil menarik perhatian masyarakat luas, mulai dari para pecinta budaya hingga generasi muda yang penasaran dengan warisan leluhur Nusantara. Dalam pameran kali ini, pihak panitia dan kolektor lokal bersinergi untuk menghadirkan puluhan pusaka terbaik mereka. Tidak hanya sekedar memamerkan keindahan fisik bilah benda pusaka, tosan aji, pameran ini juga syarat akan edukasi mengenai nilai filosofis dan sejarah panjang di balik pembuatan sebilah pusaka. Perwakilan kolektor pusaka, Catur, menjelaskan bahwa 50 pusaka yang dibawa di acara gelar budaya ini merupakan hasil saringan ketat dari para kolektor di Kota Madiun. Ia juga memaparkan bahwa setiap lekuk-luk pada keris Jawa menyimpan makna dan filosofi hidup yang mendalam.
7: Semuanya istimewa lah ya, karena dari 50 ini sudah kita saring dari beberapa kolektor di Madiun, dan ini pusaka-pusaka terbaik. Satu yang menarik perhatian masyarakat kan terutama yang keris panjang 1 meter itu, karena kita punya harapan besar. Jadi keris ini kan warisan leluhur yang wajib kita pertahankan, kita lestarikan. Makanya kita mau buat keris besar untuk menarik anak-anak muda, Gen Z, generasi muda sekarang itu untuk ikut melestarikan budaya perkerisan di Indonesia.
6: Pusaka yang dipamerkan sangat bervariasi, mencangkup lini masa sejarah yang panjang. Pengunjung dapat melihat langsung bukti autentik mahakarya dari zaman Kerajaan Singosari, Majapahit hingga era Mataram Islam. Selain pusaka-pusaka sepuh tua, pameran ini juga menampilkan keris-keris kamardikan atau buatan era modern. Melalui pameran ini diharapkan estafet pelestarian budaya Tosan Aji tidak terputus dan tetap relevan di tengah gempuran modernisasi. Pameran ini masih terbuka untuk umum selama seluruh rangkaian gelar budaya berlangsung. Demikian Sabrina RRI Madiun melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, Anda masih di jalur info prima RRI Madiun, jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Malang bersama Diana Riza. Silakan Diana.
8: Terima kasih, Mada. Saudara, Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi bersama Universitas Brawijaya, Institut Teknologi 10 November atau ITS, dan Universitas Gajah Mada telah berhasil mencetak puluhan mahasiswa bertalenta digital melalui program Artificial Intelligence Talent Factory atau AITF. Laporan Hanum Oktavia.
9: Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi bersama Universitas Brawijaya UB, Institut Teknologi 10 November ITS, dan Universitas Gajah Mada UGM telah berhasil mencetak puluhan mahasiswa bertalenta digital melalui program Artificial Intelligence Talent Factory atau AITF. Program ini menghasilkan solusi berbasis AI yang siap mendukung berbagai program strategis pemerintah, mulai dari pendidikan hingga penyaluran bantuan sosial. Kepala Badan Pengembangan SDM Komunikasi dan Digital Kementerian Komdigi, Bonifacius Wahyu Pujianto, saat menghadiri Demo Day and Graduation AI Talent Factory di Universitas Brawijaya mengatakan, pada program tahun 2026, UB mengembangkan solusi AI yang mendukung sekolah rakyat serta sistem pengolahan data penerima bantuan sosial yang nantinya akan dimanfaatkan pemerintah Provinsi Jawa Timur hingga Kementerian Sosial.
10: Ya, ini adalah program dari Kementerian Komdigi dengan beberapa perguruan tinggi, Universitas Brawijaya, ITS, dan UGM. Masing-masing universitas memiliki use case atau problem yang harus dipecahkan. Universitas Brawijaya berfokus kepada sekolah rakyat, kemudian juga terkait bantuan sosial.
9: Implementasi AI tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas proses pembelajaran melalui sistem yang lebih efektif dan efisien, sehingga menjadi modal penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Jember. Sudah ada Eti Darmiati. Silakan Eti.
11: Baik, Diana, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, hari ulang tahun Bayangkara tahun 2026 menjadi momentum untuk merefleksikan pengabdian Polri sekaligus memperkuat sinergi bersama TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Berikut laporan Gea Debora.
12: Upacara peringatan Hari Bhayangkara ke-80 berlangsung hikmat di Alun-Alun Jember Nusantara Rabu 1 Juni 2026. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk merefleksikan pengabdian Polri sekaligus memperkuat sinergi bersama TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Kapolres Jember AKBP Alaidin SHSIK MH menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Polri di Jawa Timur, TNI, pemerintah daerah, serta seluruh elemen masyarakat yang telah berkontribusi menjaga situasi keamanan dan ketertiban tetap kondusif.
13: Atas nama Kapolda Jawa Timur dan institusi, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran Polda Jawa Timur, TNI, pemerintah daerah, serta seluruh elemen masyarakat atas dedikasi dan kerja keras dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Jawa Timur. Apresiasi ini berangkat dari refleksi perjalanan satu tahun kebelakang yang telah menguji ketangguhan kita sebagai pelindung masyarakat dari kerja keras dalam penanganan evakuasi tanggap darurat, pengamanan aksi unjuk rasa, hingga manajemen arus lalu lintas pada operasi ketupat Semeru 2026. Seluruhnya membuktikan bahwa personel Polda Jawa Timur bersama stakeholder terkait dan seluruh elemen masyarakat selalu hadir di garis terdepan. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari dedikasi seluruh satuan kerja dan satuan wilayah. Oleh karena itu, di hari yang bersejarah ini, saya juga menghaturkan apresiasi mendalam kepada seluruh kasatker dan kasatwil atas dedikasi tanpa batas dalam mensukseskan semarak Hari Bhayangkara ke-80.
12: Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak lepas dari kerjasama seluruh satuan kerja dan satuan wilayah yang terus bersinergi dalam menjalankan tugas. Gea Debora, RRI Jember, melaporkan.
11: Ya, pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari Jember. Selanjutnya kita ke RRI Sumenep bersama Nur Holili. Silakan, Holili.
14: Baik, terima kasih Eti. Pendengar, Kapolres Sumenep mengajak seluruh personel di Polri terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, berintegritas, dan humanis. Ya. Ajakan tersebut disampaikan saat upacara Hari Bhayangkara ke-80 di Mapolres Sumenep. Berikut laporan Imam Mohlis.
15: Kapolres Sumenep AKBP Anang Hardianto mengajak seluruh personil Polri untuk terus menjaga kondisivitas, keamanan, dan ketertiban masyarakat, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan mengedepankan integritas, profesionalisme, dan sikap humanis. Hal itu disampaikan saat membacakan amanat Kapolda Jawa Timur pada upacara peringatan Hari Bhayangkara ke-80 yang digelar di halaman Mapolres Sumenep. Dalam amanat tersebut, AKBP Anang Hardianto menegaskan, setiap anggota Polri harus menghindari segala bentuk pelanggaran yang dapat mencederai nama baik institusi dan menurunkan kepercayaan publik. Personel juga diingatkan untuk menjadikan pelaksanaan tugas sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dan negara dengan berpedoman pada nilai-nilai Tribrata, Catur Persetia, Pancasila, serta Undang-Undang Dasar 1945.
16: Sebelum mengakhiri amanat ini, saya berpesan dan memberikan penekanan kepada seluruh personil Polda Jatim beserta jajaran untuk senantiasa menjaga kondusivitas Kamtibmas di wilayah kita. Teruslah berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan penuh integritas, profesionalisme, dan sikap humanis. Hindari segala bentuk pelanggaran yang dapat mencederai kepercayaan publik dan nama baik institusi.
15: Selain itu, seluruh jajaran Polri diminta terus memperkuat soliditas internal dan meningkatkan sinergi dengan TNI, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta seluruh elemen bangsa. Melalui kolaborasi yang semakin erat, Polri diharapkan mampu mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman, kondusif, serta semakin meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Imam Mohlis melaporkan.
14: Puluhan tim voli se-Jawa Timur mengikuti kejurprov voli Pantai U17 2026 di Sumenep. Turnamen ini menjadi ajang seleksi untuk mengikuti Kejurnas pada Agustus mendatang. Berikut laporan Taguan Novandrian.
17: Kejurprov Voli Pantai secara resmi berlangsung di Kabupaten Sumeneb. Ajang bergengsi tingkat provinsi ini diikuti lebih dari 40 tim di dua nomor, yakni 2x2 dan 4x4 putra dan putri yang berlangsung di Gor Sumekar, Rabu 1 Juli 2026. Ketua Bidang Organisasi PBVSI Jawa Timur Edi Suwarsono bangga karena Pengkap PBVSI Sumeneb telah mampu menorehkan prestasi yang membanggakan meskipun baru menggelar muskap. Salah satunya dengan meraih gelar juara pada kejuaraan Piala Wali Kota Surabaya untuk kategori putri, sementara tim putra berhasil meraih peringkat 3. Atas capaian tersebut, Pengprov PBVSI Jawa Timur memberikan kepercayaan kepada Kabupaten Sumeneb untuk menjadi tuan rumah kejuaraan bola voli pantai U17 tahun 2026.
18: Akhirnya Pengprov Jawa Timur memberikan apresiasi untuk ini sehingga pada hari ini Pengprov PBVSI Sumeneb dipercaya untuk melaksanakan atau menggelar kejuaraan bola voli pantai U17 tahun 2026 ini yang nanti tadi sudah disampaikan. Yang juara 1 dan juara 2 masing-masing kelas dalam kejuaraan ini akan mewakili Pengprov PBVSI Jawa Timur dalam kejurnas bola voli pantai U17 di Palembang.
17: Pada kesempatan yang sama, Bupati Sumeneb Ahmad Fauzi Wongsoyudo menyampaikan apresiasi kepada pengurus provinsi Pengprov PBVSI Jawa Timur yang telah memberikan kepercayaan kepada Kabupaten Sumeneb sebagai tuan rumah penyelenggaran kejuaraan tingkat provinsi tersebut. Menurutnya, kepercayaan itu menjadi motivasi bagi pemerintah Kabupaten Sumeneb untuk terus meningkatkan pembinaan olahraga, khususnya cabang olahraga bola voli, baik di nomor indoor maupun voli pantai. Bupati berharap dalam kejuaraan ini, tim Sumeneb juga mampu kembali menorehkan prestasi di ajang Kejurprov Voli Pantai U17.
19: Yang pasti bagi kami sebagai tuan rumah, ya harapannya pasti menang. Tetapi tamu juga ingin menang juga. Tapi yang pasti kami meyakini ya, sebagai tuan rumah.
17: Bupati menginginkan kejuaraan tersebut mampu melahirkan bibit atlet bola voli pantai yang nantinya akan mengharumkan nama Kabupaten Sumeneb pada berbagai ajang olahraga di masa mendatang. Bupati Sumeneb beserta perwakilan Pengprov PBVSI secara resmi membuka kejuaraan bola voli pantai U17 Jawa Timur tahun 2026 yang diikuti atlet-atlet dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur.
14: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Surabaya. Sudah ada Presti Oktora. Presti, silahkan.
20: Terima kasih Nur Khalili. Pendengar, Hari Bayangkara ke-80 Polda Jawa Timur tegaskan komitmen beri layanan terbaik. Laporannya dihadirkan Faris Yarbu.
21: Polda Jawa Timur melaksanakan upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 di Mapolda Jatim hari ini. Melalui peringatan ini, Polda Jatim menegaskan komitmen selalu memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dalam sambutannya, Wakapolda Jatim Brigjen Pol Pasmaroise menyampaikan apresiasi atas kerja seluruh anggota untuk menciptakan suasana kondusif di Jawa Timur, termasuk Polres jajaran yang turut menyemarakkan peringatan Hari Bayangkara tahun ini dengan aksi-aksi sosial. Melalui upaya-upaya tersebut, Pasma mengatakan ini adalah bukti nyata kepolisian hadir untuk memberi layanan terbaik dan berharap apa yang dilakukan dapat bermanfaat bagi masyarakat.
22: Seluruhnya membuktikan bahwa personil Polda Jawa Timur bersama stakeholder terkait dan seluruh elemen masyarakat selalu hadir di garis terdepan.
21: Selain itu, Pasma juga menyampaikan dari hasil survei yang dilakukan lembaga independen telah memperlihatkan adanya peningkatan kepercayaan publik terhadap institusi Polri sebesar 86,6%. Berdasarkan itu, ia berpesan kepada seluruh anggota agar bisa menjaga kepercayaan yang diberikan melalui kerja nyata, memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Faris Yarbo melaporkan.
20: Peringatan Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-80 di Kota Kediri menjadi momentum bagi Kepolisian Republik Indonesia untuk memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ana Kusuma melaporkan.
23: Polres Tuban selenggarakan upacara peringatan Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-80. Momen spesial ini menjadi ajang refleksi pengabdian Polri sekaligus memperajarin.
24: Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-80 di Kota Kediri menjadi momentum bagi Kepolisian Republik Indonesia untuk memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sekaligus mengantisipasi perkembangan ancaman kriminalitas, terutama kejahatan cyber yang terus mengalami peningkatan di era digital seperti sekarang ini. Upacara yang mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat digelar di lapangan Balai Kota Kediri pada Rabu pagi ini dengan Wakil Wali Kota Kediri, Kowimudin Toha, yang bertindak sebagai Inspektur Upacara sekaligus membacakan amanat dari Presiden Republik Indonesia. Dalam amanat tersebut, ditegaskan bahwa Polri diharapkan terus menjalankan fungsi perlindungan, pengayoman, dan juga pelayanan kepada masyarakat secara profesional, responsif, dan juga berorientasi pada kepentingan publik. Pemerintah Kota Kediri juga memberikan apresiasi atas sinergi yang selama ini telah terjalin dengan Polres Kediri Kota dalam menjaga keamanan dan juga ketertiban masyarakat.
0: Untuk depan, semoga Polri semakin bisa diterima di tengah masyarakat, melakukan pengabdian terbaiknya untuk masyarakat. Kami atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih atas kerjasama-sama ini. Sudah banyak hal yang bisa dilakukan, sinergitas antara pemerintah tetapi dengan kepolisian.
24: Sementara itu, Kapolres Kediri Kota AKBP Anggi Saputra Ibrahim menilai bahwa peringatan HUT Bayangkara ke-80 ini menjadi pengingat bagi seluruh personel untuk terus melakukan evaluasi dan pembenahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, perkembangan teknologi informasi membawa tantangan baru dalam penanganan tindak kriminal, terutama meningkatnya kejahatan cyber seperti penipuan online dan juga berbagai bentuk kejahatan digital yang pelakunya tidak lagi dibatasi oleh wilayah.
0: Ini kita merasa memang sampai saat ini kita belum sempurna, tapi yakinlah bahwa setiap hari itu kita selalu melaksanakan perubahan dan perbaikan untuk menuju kesempurnaan itu dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kriminalitas ke depan ini yang menjadi tantangan kita adalah kejahatan IT. Karena memang IT ini tidak punya batas, ya, tidak punya batas wilayah. Semua sekarang megang gadget, bisa menggunakan internet dan bisa menggunakan kejahatan problem yang tentunya untuk kejahatan.
24: Di momen HUT Bayangkara ke-80 ini, diharapkan Polri terus memperkuat profesionalismenya, meningkatkan kualitas pelayanan, serta menjaga kepercayaan masyarakat melalui sinergi yang semakin erat dengan pemerintah daerah dan juga seluruh elemen masyarakat. Arum Kusuma melaporkan.
20: Perayaan hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Tuban bagikan sejumlah piagam penghargaan kepada mitra strategis atas dukungan menjaga situasi yang aman dan kondusif. Witra Adila melaporkan.
23: Polres Tuban selenggarakan upacara peringatan hari ulang tahun Bayangkara ke-80. Momen spesial ini menjadi ajang refleksi pengabdian Polri sekaligus mempererat jalinan kolaborasi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan berbagai elemen masyarakat di Tuban melalui penyerahan piagam penghargaan. Kapolres Tuban AKBP Alaidin menyampaikan harapannya agar di usia ke-80 ini, Polri dapat semakin dicintai oleh masyarakat dan terus memberikan dampak positif bagi bangsa.
1: Alhamdulillah hari ini kami dengan Mas Bupati dan Direktur Kopimda hadir dalam melaksanakan atau merayakan hari ulang tahun Polri yang ke-80, Polri Presisi, Polri untuk masyarakat. Semoga di hari yang ulang tahun ke-80 ini, polisi lebih dicintai oleh masyarakat, polisi bisa berbuat banyak kepada masyarakat, polisi bisa berkolaborasi yang baik dengan masyarakat untuk kemajuan Indonesia maju.
23: Dalam rangkaian perayaan tersebut, Polres Tuban turut memberikan penghargaan kepada sejumlah mitra strategis. Salah satunya adalah Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Tuban. Ketua PWI Tuban, Suwandi, menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan bukti nyata kuatnya kemitraan antara awak media dengan kepolisian.
3: Tentu ini adalah bagian dari sinergitas selama ini yang dijalin teman-teman media di Tuban dengan Polres Tuban, terutama dalam hal-hal bentuk yang positif. Harapan kami kolaborasi ini tetap berjalan dengan lancar sehingga membuat kebentukan semakin aman dan kondusif.
23: Perayaan kali ini berjalan sangat hangat, terlihat dari hubungan emosional antara lembaga instansi pemerintahan dan masyarakat sekitar. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
20: Ribuan pengusaha dan petani di Sidoarjo dukung keberlanjutan program MBG. Januar Fahmi selengkapnya melaporkan.
4: Ketua Kamar Dagang Indonesia atau Kadin Sidoarjo sekaligus Ketua Forum Pengusaha SPPG Ubaidillah Nurdin menegaskan dukungan terhadap keberlanjutan program makan bergizi gratis atau MBG sebagai bentuk kepedulian berbagai elemen masyarakat terhadap program nasional tersebut. Menurutnya, program MBG telah memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah. Kehadiran program ini dinilai mampu menggerakkan sektor usaha, memperkuat rantai pasok pangan lokal, serta membuka peluang bagi pelaku UMKM, petani, dan nelayan.
5: Ada pihak-pihak yang ingin mengganggu MBG. MBG harus dilanjutkan.
25: Terkait beberapa kendala yang terjadi di pelayanan MBG, gimana, Mas?
5: Untuk pelayanan akan diperbaiki. Jadi kalau
2: memang ada yang kurang harus diperbaiki. Bukan program yang ditutup, ya, tapi perbaikan.
6: Betul.
2: Perbaikan.
7: Pihak-pihak yang mengganggu EBG siapa sih, Pak?
2: Ya, ada pihak-pihak. Kita kan nggak tahu juga itu. Kenapa mereka? Kita ini juga rakyat Indonesia gitu. Jadi mereka mengatasnamakan rakyat, kita juga rakyat.
6: Kita berhak.
2: Jadi rakyat Indonesia juga lebih banyak yang mendukung daripada yang tidak mendukung.
8: Ada berapa yang turun aksi saat ini?
2: Insya Allah ini kemarin...
4: Forum Pengusaha SPPG juga menilai berbagai kekurangan yang masih ditemukan dalam pelaksanaan program seharusnya menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan, bukan alasan menghentikan program yang telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Karena itu Forum Pengusaha SPPG berharap pemerintah tetap melanjutkan program MBG dengan melakukan penyempurnaan dalam aspek tata kelola, pengawasan dan pelaksanaan agar manfaatnya semakin optimal bagi masyarakat dan perekonomian daerah. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
20: Pendengar, kita beralih ke info haji. Jemaah haji asal Surabaya dan Sidoarjo yang tergabung dalam kloter 116 menjadi rombongan terakhir pada penyelenggaraan proses ibadah haji melalui Debarkasi Surabaya. Ani Hasanah berikut melaporkan.
9: Jemaah haji asal Surabaya dan Sidoarjo yang tergabung dalam kloter 116 menjadi rombongan terakhir pada penyelenggaraan proses ibadah haji melalui Debarkasi Surabaya. Ratusan jemaah haji ini tiba sekitar pukul 2:30 sore tadi. Kepulangan jemaah haji kloter pamungkas ini serasa lebih istimewa karena disambut langsung oleh Menteri Haji dan Umroh Dr. Kiai Haji Muhammad Irfan Yusuf dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Para jemaah haji tampak sumringah sesaat mereka turun dari bus menuju ke gedung Muzdalifah. Salah satunya adalah Muhammad Govirin. Jemaah haji asal Surabaya ini menyampaikan terima kasih atas segala layanan yang diberikan petugas.
10: Yang sangat memberikan layanan terbaiknya untuk kami para jemaah haji Republik Indonesia khususnya kloter 116 SPP. Insya Allah dari ya Pak Menteri, Bu Gubernur dan seluruh yang terlibat dalam proses pemberangkatan hingga kepulangan kami dari tanah air ke tanah suci, kembali dari tanah suci ke tanah air dibalas oleh Allah dengan pahala yang melipat ganda.
9: Meski penyelenggaraan haji telah usai, masih ada sejumlah jemaah yang belum kembali ke tanah air karena dalam masa perawatan di tanah suci. Ani Hasanah melaporkan.
20: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama Mada Restu. Silahkan Mada.
26: Ya, terima kasih Presti. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Mada Restu mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
27: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 2 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan laga yang tak kalah seru. Tuan rumah Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat. Tuan rumah mengandalkan permainan cepat, stamina, dan dukungan penuh suporternya. Sementara Bosnia dan Herzegovina siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi serta efektivitas serangan balik. Siapakah yang akan memanfaatkan peluang dan melanjutkan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 2 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih Anda masih setia bersama kami saudara dalam Malang sore ini di tengah kondisi cuaca yang cukup dingin ya. Ini bedinding sudah mulai dirasakan di berbagai titik yang ada di wilayah Jawa Timur saudara, di mana kita saat ini memasuki puncak musim kemarau begitu ya. Suhu pada malam hingga dini hari turun cukup drastis, yang mana ini khususnya pada kawasan dataran tinggi saudara. Diinformasikan dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Iklim Jawa Timur, kawasan Gunung Bromo ini menjadi lokasi dengan suhu terendah pada pengamatan awal ya, suhu minimum di wilayah Bromo itu mencapai 9,5 derajat Celcius. Bahkan pada pembaruan data periode 30 Juni hingga 1 Juli ini kembali turun hingga 8,2 derajat Celcius, saudara. BMKG memperkirakan kondisi udara dingin ini masih akan berlangsung hingga sekitar Agustus nanti ya, bersamaan dengan dominasi musim kemarau di Jawa Timur. Bedidding ini terjadi karena langit pada musim kemarau cenderung cerah dengan tutupan awan yang sangat minim, yang mana kondisi ini saudara membuat panas yang tersimpan di permukaan bumi lebih cepat terlepas ke atmosfer pada malam hari, sehingga suhu udara itu turun lebih signifikan. Sebaliknya pada siang hari, cuaca justru lebih terik ya. Suhu maksimum di sejumlah wilayah diperkirakan berkisar 33 hingga 35 derajat Celcius, dan di beberapa daerah bisa menyentuh 36 derajat Celcius. Perbedaan suhu yang cukup lebar antara siang dan malam inilah yang menjadi ciri khas dari fenomena bedidding ini, saudara. Dari hasil pengamatan stasiun meteorologi, Automatic Weather Station dan Automatic Agroclimate Weather Station periode 30 Juni dari jam 7 pagi hingga 1 Juli jam 7 pagi, ada top 5 daerah bedidding yang ada di Jawa Timur. Dominasinya Malang Raya tentu saja ya. Yang pertama ada di Bromo dengan suhu 8,2 derajat Celcius saudara. Kemudian Lanut ABD Saleh Malang 12,4 derajat Celcius. Kita aja 16 sudah sangat kedinginan. Bagaimana dengan 12,4 ini ya, apalagi Probolinggo tadi di Bromo 8,2. Kemudian ada Stage of Pasuruan atau Tretes 12,6 derajat Celcius. AWS Kota Batu menunjukkan suhu 13,8 derajat Celcius, dan AWS Karangan Trenggalek 14,7 derajat Celcius. BMKG juga menjelaskan tidak semua kabupaten ya bisa ditampilkan dalam data ini. Beberapa lokasi belum mengirimkan karena memang perangkat pemantauan sedang menjalani perawatan atau wilayah ini belum memiliki fasilitas AWS ini, saudara. Masyarakat yang beraktivitas pada malam hingga pagi hari, khususnya di kawasan pegunungan dan dataran tinggi, dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap suhu dingin. Dihimbau juga untuk menggunakan pakaian hangat, menjaga kondisi tubuh agar tetap nyaman dan sehat selama fenomena bedidding berlangsung ya. Jadi tetap jaga kesehatan Anda. Siang hari panasnya cukup terik hingga mencapai sekitar 36 derajat Celcius ya. Untuk malam hingga dini hari bisa mencapai suhu 12 derajat Celcius. Ini yang patut kita waspadai ya. Dan kita sesuaikan dengan kondisi tubuh kita, tetap jaga kesehatannya ya. Kami hadirkan kabar ini untuk Anda saudara. Simak kembali informasinya di malangtimes.com.

Sobat RRI, pernah dengar tentang Desa Penglipuran? Sebuah desa kecil di Bangli, Bali, yang dikenal sebagai salah satu desa terbersih di dunia. Tapi, apa sebenarnya rahasia di balik ketertiban, keasrian, dan keharmonisan yang membuat desa ini mendunia? Hari ini, kita bahas lengkap. Desa Penglipuran, desa terbersih yang dijaga adat leluhur. Desa Penglipuran sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Masyarakatnya dipercaya berasal dari kelompok yang berpindah dari daerah Kubu, Bangli, dan membawa adat istiadat leluhur mereka ke lokasi sekarang. Nama Penglipuran diyakini berasal dari kata pengeling pura, yang berarti tempat untuk mengingat para leluhur. Dan benar saja, hampir setiap sudut desa ini mencerminkan rasa hormat yang sangat tinggi terhadap tradisi dan para pendahulu. Bagi warga Penglipuran, adat bukan sekedar aturan, tapi pedoman hidup yang membentuk karakter masyarakatnya dari generasi ke generasi. Kalau Sobat RRI datang ke sini, hal pertama yang pasti terasa adalah suasana bersih, rapi, dan tenang. Tidak ada sampah berserakan, tidak ada kendaraan bermotor masuk sembarangan, dan semua rumah tampak seragam. Bagaimana mereka menjaga semua ini? Pertama, desa ini memegang kuat sistem adat bernama awik-awik, semacam aturan adat yang mengatur hidup bermasyarakat, termasuk tata ruang dan lingkungan. Setiap rumah dibangun menghadap arah gunung, yang dianggap tempat suci. Jalan dan halaman dibuat terbuka agar udara bebas mengalir, menjaga lingkungan tetap segar. Yang paling menarik, kendaraan bermotor tidak boleh masuk ke dalam area utama desa. Semua wisatawan wajib parkir di luar, sehingga suasana desa tetap hening dan nyaman. Selain itu, warganya memiliki budaya gotong royong harian, bukan hanya ketika ada acara. Semua orang, dari anak muda hingga orang tua, ikut menjaga kebersihan dan harmoni lingkungan. Desa Penglipuran memang terkenal sebagai destinasi wisata, tapi berbeda dengan banyak tempat lain. Desa ini berhasil menjaga keseimbangan antara pariwisata dan kelestarian adat. Meski banyak wisatawan datang setiap hari, mereka tetap konsisten menolak modernisasi berlebihan yang bisa merusak identitas desa. Tidak ada bangunan tinggi, tidak ada hotel besar, tidak ada tempat hiburan yang mengganggu ketenangan. Desa ini dikelola sebagai kawasan budaya dengan sistem yang sangat terstruktur. Pendapatan dari pariwisata dipakai untuk kebutuhan desa, pemeliharaan tradisi, dan kesejahteraan masyarakatnya. Inilah alasan kenapa Desa Penglipuran pernah mendapat gelar 3 desa terbersih dunia versi Green Destinations dan menjadi contoh desa wisata berkelanjutan dari Indonesia untuk dunia.

terbesar dari keindahan Desa Penglipuran bukan hanya pada arsitektur atau lingkungannya, melainkan pada filsafat hidup masyarakatnya. Orang Penglipuran memegang teguh tiga harmoni kehidupan, yaitu Parahyangan, hubungan manusia dengan Tuhan; Pawongan, hubungan manusia dengan manusia; Palemahan, hubungan manusia dengan alam. Tiga prinsip inilah yang membuat desa ini rukun, bersih, dan penuh kedamaian. Mereka percaya kalau hubungan dengan alam dan sesama dijaga dengan baik, maka hidup pun akan seimbang. Desa Penglipuran mengajarkan kita bahwa modernitas tidak selalu harus mengorbankan tradisi. Dengan memegang kuat adat leluhur, desa ini bisa tetap asri, lestari, dan menjadi kebanggaan Indonesia. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official.

Sobat RRI, tahukah Anda, di balik kelezatan banyak makanan khas Indonesia, tersimpan kisah tentang masa sulit yang pernah dilalui rakyatnya. Kelangkaan bahan pangan, penjajahan, krisis ekonomi, hingga perjuangan bertahan hidup, justru melahirkan makanan-makanan sederhana yang kini menjadi bagian dari identitas kuliner Nusantara. Lalu, makanan apa saja yang lahir dari masa sulit itu? Mari kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, pada masa penjajahan dan awal kemerdekaan, rakyat Indonesia sering menghadapi kekurangan bahan makanan. Beras menjadi barang langka, daging sulit didapat, dan banyak keluarga harus memutar otak agar tetap bisa makan setiap hari. Dari kondisi inilah muncul kreativitas rakyat mengolah bahan seadanya menjadi makanan yang mengenyangkan dan tahan lama. Salah satu contohnya adalah tiwul, makanan berbahan dasar singkong kering atau gaplek. Di daerah Jawa, terutama saat masa penjajahan Jepang, beras sangat sulit diperoleh. Singkong pun menjadi alternatif utama. Gaplek dikeringkan agar tahan lama, lalu diolah menjadi tiwul sebagai pengganti nasi. Dulu dianggap makanan keterpaksaan, kini tiwul justru dihargai sebagai kuliner tradisional yang sehat dan bernilai sejarah. Sobat RRI, siapa sangka tempe yang kini mendunia lahir dari kebutuhan rakyat akan sumber protein murah. Berbahan dasar kedelai yang difermentasi, tempe menjadi solusi saat daging sulit dijangkau. Di masa krisis, tempe menjadi lauk utama rakyat. Mudah dibuat, bergizi, dan bisa diolah dengan berbagai cara. Hari ini, tempe tak lagi sekedar makanan sederhana, melainkan simbol ketahanan pangan dan kearifan lokal Indonesia. Selain singkong, jagung juga menjadi penyelamat di masa sulit. Di daerah seperti Madura, Nusa Tenggara, dan Sulawesi, nasi jagung menjadi makanan pokok pengganti nasi putih. Rasanya sederhana, namun mampu mengenyangkan dan memberi tenaga bagi rakyat yang bekerja keras setiap hari. Makanan ini lahir dari keterbatasan, namun mencerminkan daya tahan dan adaptasi masyarakat. Sobat RRI, makanan-makanan rakyat ini bukan sekedar soal rasa. Di dalamnya tersimpan cerita perjuangan, ketekunan, dan kreativitas menghadapi keterbatasan. Kini, makanan yang dulu dianggap makanan orang susah, justru diangkat sebagai kuliner tradisional. Bahkan menjadi identitas daerah dan kebanggaan bangsa. Sobat RRI, dari tiwul, tempe, hingga nasi jagung, kita belajar bahwa masa sulit tak selalu melahirkan kesedihan. Justru dari keterbatasan, lahir kekayaan kuliner yang bertahan hingga hari ini. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu, hanya di RRI Net Official. Radio Republik Indonesia, sekali di udara.

Kami sampaikan beberapa kabar kehilangan saudara. Kabar pertama ini hilangnya satu lembar STNK dengan nomor polisi N2069EIR dengan pelapor atas nama Yoga Teguh Wahyudi, STNK Asti Puji Rahayu, yang beralamatkan di Jalan Romo 59 RT 11 RW 5 Kepanjen Malang, yang diperkirakan hilang di SPBU Dilem Kepanjen, saudara. Untuk yang menemukan, mohon kerjasamanya mengembalikan kepada saudari Asti di nomor 085333 696929 atau ke RRI Malang bagian layanan dan pengembangan usaha di 081333360074. Untuk kabar lainnya juga masih akan terus kami hadirkan untuk Anda, pastikan selalu bersama kami.

Buku adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh. Saat kamu membaca buku, dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam Bu Hajah.
2: Tahukah Anda, gelar haji atau hajah, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statutes tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.

Sesaat lagi, Adzan Maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan, ya Rabbal Alamin.
2: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
3: Galau adalah istilah yang populer sekarang ini. Kalau dengar kata galau, biasanya ini merupakan keresahan hati karena cinta. Padahal, persoalan yang memicu galau tidak terbatas pada urusan cinta saja pendengar. Ketika sedang galau, biasanya sebagian orang ada yang memilih tidur seharian sehingga melalaikan banyak kewajiban dan tanggung jawabnya baik terhadap Allah, diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat. Ada lagi yang suka bermain game selama berjam-jam, menonton, pergi ke gunung atau ke pantai, surfing di internet, menekuni hobi, dan sebagainya. Seorang sahabat Nabi, Huzaifah bin Al-Yaman, menceritakan bahwa dulu bila Rasulullah dihadang oleh persoalan yang sangat berat atau dibuat sedih oleh sesuatu hal, beliau pasti mengerjakan sholat, yaitu sholat sunnah. Riwayat Abu Daud, hadis Hasan. Sebab dengan doa dan kekhusyuan di dalamnya, maka hati kita bisa menjadi tenang dan lebih mudah menemukan jalan keluar. Jadi, jika kita merasa galau, kembalilah kepada cara dan metode Islam untuk meredakannya. Salat adalah salah satunya. Masih ada banyak pilihan lainnya seperti zikir dan berdoa hanya kepada Allah semata.

Kembali kami sampaikan, saudara, kabar hilangnya satu lembar STNK kali ini dengan nomor polisi N5529ACZ, pelapor atas nama Yoga Teguh Wahyudi, STNK atas nama Andri Wahyu S, beralamatkan di Jalan Bromo 59 RT 11 RW 5 Kepanjen Malang, dan diperkirakan hilang di SPBU Dilem Kepanjen. Saudara, untuk Anda yang menemukan, dimohon kerjasamanya mengembalikan kepada saudara Yoga di 085333369912 atau ke RRI Malang bagian layanan dan pengembangan usaha di 081-33-336-0074. Kami juga ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda seluruh kaum muslimin dan muslimat yang melaksanakan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah salat maghrib kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur,

kepada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam

hukum asalnya, sifat iri dan cemburu terhadap kelebihan orang lain dalam Islam tidak diperbolehkan, karena sifat ini mengandung prasangka buruk kepada Allah dan tidak ridho dengan pembagian yang Allah berikan kepada makhluknya. Akan tetapi, Rasulullah Muhammad SAW mengecualikan beberapa orang yang boleh dan pantas untuk dicemburui karena kelebihan besar yang mereka miliki. Siapakah mereka? Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh hasad atau ghibtah kecuali pada dua orang, yaitu orang yang Allah anugerahkan padanya harta lalu ia infakkan pada jalan kebaikan, dan orang yang Allah beri karunia ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah ia menunaikan dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, para ulama membagi hasad menjadi dua macam, yaitu hasad hakiki dan hasad majasi. Hasad hakiki adalah seorang berharap nikmat orang lain hilang. Hasad seperti ini diharamkan berdasarkan ijma' para ulama dan adanya dalil tegas yang menjelaskan hal ini. Adapun hasad majasi yang dimaksudkan adalah ghibtah. Ghibtah adalah berangan-angan agar mendapatkan nikmat seperti yang ada pada orang lain tanpa mengharapkan nikmat tersebut hilang. Jika ghibtah ini dalam hal dunia, maka itu dibolehkan. Jika ghibtah ini dalam hal ketaatan, maka itu dianjurkan. Dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan sebab yang menjadikan mereka pantas untuk dicemburui bukan karena kelebihan dunia semata yang mereka miliki, tapi karena mereka mampu untuk menundukkan hawa nafsu.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 2 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan laga yang tak kalah seru. Tuan rumah Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat. Tuan rumah mengandalkan permainan cepat, stamina, dan dukungan penuh suporternya. Sementara Bosnia dan Herzegovina siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi serta efektivitas serangan balik. Siapakah yang akan memanfaatkan peluang dan melanjutkan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 2 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

kabar Piala Dunia 2026, saudara, kami hadirkan untuk Anda malam hari ini, yang mana Pildun tahun ini ya tidak hanya menjadi persaingan sengit yang di atas lapangan kita lihat bersama-sama, tapi juga memunculkan antusiasme yang sangat luar biasa dari para pecinta sepak bola di berbagai belahan dunia. Memasuki fase gugur, saudara, dukungan terhadap tim-tim unggulan pun terus mengalir dan banyak tim-tim unggulan pun yang gugur alias tumbang ya. Dan ini menjadi perbincangan di media sosial, saudara. Salah satu unggahan bahkan ramai ya dibahas oleh warganet adalah postingan dari akun TikTok @cristiano7, yang mana dalam postingan ini juga menampilkan 3 negara dengan dukungan terbanyak pada momen Piala Dunia 2026. 3 negara ini adalah Portugal, Brazil, dan Argentina, yang mana unggahan ini kemudian menarik perhatian ya karena memperlihatkan besarnya antusiasme publik terhadap tim-tim favorit mereka. Meski demikian, saudara, data ini bukan merupakan prediksi resmi ya tentang peluang juara ya, tapi cuma gambaran umum aja seperti apa para supporter 3 negara itu memberikan dukungan yang beredar di media sosial. Portugal, ini menjadi salah satu negara yang paling banyak menarik perhatian publik dan antusiasme terhadap Seleção das Quinas. Ini tidak lepas dari sosok Cristiano Ronaldo yang berpeluang menjadi piala dunia terakhir dalam karirnya. Banyak sekali penggemar yang berharap bahwa Ronaldo ini mampu menutup perjalanan panjangnya bersama tim nasional Portugal dengan meraih satu-satunya trofi bergengsi sebelum akhirnya pensiun ya. Harapan ini membuat Portugal menjadi tim dukungan paling besar di media sosial, saudara. Bahkan Portugal mencatat sekitar 2,8 juta dukungan dari para penggemar. Tingginya angka ini diduga berkaitan dengan besarnya harapan publik untuk melihat Ronaldo menutup karirnya pada Piala Dunia dengan meraih trofi juara. Negara kedua yang memiliki banyak sekali perhatian adalah Brazil. Sebagai negara dengan koleksi 5 gelar Piala Dunia, Seleção memang sudah langsung masuk ya dalam daftar unggulan pada setiap edisi turnamen. Meski jumlah dukungannya ini masih berada di bawah Portugal, tapi Brasil dianggap memiliki peluang besar untuk bisa melangkah jauh karena kualitas pemain dan pengalaman yang dimiliki. Pada unggahan-unggahan oleh tim Brasil ini ya, bahkan memperoleh sekitar 1 juta dukungan dari para penggemarnya. Sama seperti Brazil, juara bertahan Argentina juga melengkapi daftar 3 besar negara dengan dukungan terbanyak, saudara. Kehadiran sang GOAT Lionel Messi ini dan juga kekuatan skuad yang dimiliki oleh Albiceleste tetap menjadi salah satu tim favorit untuk bisa kembali bersaing merebut trofi. Tidak sedikit bahkan penggemar berharap Argentina bisa kembali tampil pada partai final. Bahkan sebagian warganet ya, ini sudah membayangkan laga puncak ideal yang menurut prediksi warganet ini akan mempertemukan Argentina versus Portugal. Dalam unggahan yang sama juga, Argentina tercatat memperoleh dukungan sekitar 970,5 ribu dari para penggemarnya. Besarnya dukungan publik ini menunjukkan tingginya ekspektasi terhadap ketiga tim ini, saudara. Namun perjalanan menuju gelar juara Piala Dunia masih panjang, setiap negara pun harus membuktikan kualitasnya di lapangan hijau karena antusiasme supporter ini seringnya tidak berbanding lurus ya dengan hasil pertandingan. Kita akan menjadi saksi bersama-sama siapakah nanti yang berhak mendapatkan trofi Piala Dunia 2026. Anda bisa simak terus informasi lengkapnya di RRI Malang, seluruh pertandingannya Anda juga bisa simak, Anda bisa dengarkan dalam Debar Piala Dunia 2026. Kami hadirkan kabar ini untuk Anda, saudara, dari malangtimes.com untuk Malang sore ini.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. La Furia Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel dua tim syarat pengalaman. Portugal akan berhadapan dengan Kroasia di Stadion Toronto, Kanada. Portugal mengandalkan kreativitas dan efektivitas serangan, sementara Kroasia siap menguji lawan lewat permainan kolektif, pengalaman, dan ketenangan di laga-laga besar. Siapakah yang akan menjaga asa menuju babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 3 Juli 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lionel Messi adalah salah satu pemain paling fenomenal dalam sejarah sepak bola dunia dengan catatan gol yang luar biasa sepanjang karirnya. Hingga saat ini, Messi telah mencetak lebih dari 900 gol di level klub dan tim nasional, mulai dari FC Barcelona, Paris Saint-Germain, hingga Inter Miami, hingga bersama dengan tim nasional Argentina. Di panggung Piala Dunia, Messi juga menorehkan sejarah besar. Ia mencetak total 13 gol dalam 5 edisi Piala Dunia, mulai 2006 sampai dengan 2022, dan menjadikannya pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah timnas Argentina di turnamen tersebut. Menariknya lagi, Messi menjadi satu-satunya pemain yang mampu mencetak gol di seluruh fase Piala Dunia, mulai dari fase grup, babak gugur, sampai dengan final. Ia juga mencatat rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia hingga 26 pertandingan. Puncak perjalanan emasnya terjadi pada 2022 di FIFA World Cup, saat ia berhasil membawa Argentina menjadi juara dunia dan menyempurnakan karir legendarisnya bersama dengan Argentina National Football Team. Apakah ini menjadikannya pemain terhebat sepanjang masa? Dengerin terus Pesta Bola Dunia di RRI Malang.

Pasti kita semua sudah gak asing lagi dong dengan jalan tol. Tapi tahukah Anda kalau jalan tol merupakan sebuah singkatan? Jalan tol sebenarnya singkatan dari Text on Location. Ini yang menjadi dasar mengapa pengendara dikenakan sejumlah tarif saat melintas atau menggunakan jalan tol. Tarifnya juga akan tergantung sesuai dengan jalan tol yang diakses atau jarak tempuh yang digunakan setiap pengendara. Sementara itu, jalan tol di Indonesia pertama kali dimulai pada tahun 1978 dengan dioperasikannya tol Jagorawi dengan panjang 59 km yang menghubungkan Jakarta, Bogor, dan Ciawi.

Pada musim liburan panjang ini, saudara, Jatim Park Group ini menghadirkan ragam destinasi wisata dan event spesial untuk menyemarakan musim liburan sekolah 2026. Program ini tersebar di berbagai lokasi yang ada di Kota Batu hingga Surabaya dengan mengusung konsep rekreasi, edukasi, konservasi, kreativitas dan hiburan dalam satu jaringan destinasi. Manager and Public Relations Jatim Park Group titik S Arianto ini menyampaikan bahwa seluruh program dirancang agar keluarga bisa menikmati pengalaman liburan yang lengkap ya. Setiap destinasi ini menawarkan aktivitas yang berbeda, jadi bisa memberikan pilihan wisata bagi masyarakat yang beragam ya. Salah satu destinasi unggulan adalah Dino Park Jatim Park 3 yang mengajak para pengunjung mengenal kehidupan dinosaurs melalui wahana edukatif interaktif. Ada area dino fosil yang menjadi daya tarik utama karena ada replika fosil dinosaurus berukuran asli, termasuk Brachiosaurus dengan tinggi 12 meter loh. Bagus kan ya. Selain menikmati replika dinosaurus raksasa, saudara, pengunjung juga memperoleh pengetahuan mengenai proses penemuan fosil dan ilmu paleontologi. Konsep ini menjadikan Dino Park menjadi destinasi yang menggabungkan hiburan dengan pembelajaran bagi anak-anak dan juga dewasa. Untuk para pengunjung yang menyukai permainan modern, ada Funtech Plaza. Dia menghadirkan berbagai wahana berbasis teknologi yang mengutamakan aktivitas fisik dan interaksi. Wahana ini, saudara, ada banyak sekali permainan yang bisa ditemukan. Ada Jumping Grids, Crazy Guitar Hammer yang mengajak para pengunjung untuk menguji kecepatan, refleks, dan konsentrasi sekaligus menikmati permainan kompetitif bersama keluarga. Ada lagi di kawasan The Legend Star Park. Ini Anda bisa menikmati suasana euforia FIFA World Cup melalui zona olahraga yang menampilkan fitur atlet dunia. Ada memorabilia dan berbagai spot dengan tema sepak bola internasional. Ini juga menghadirkan Magic House ya, dengan tema dunia sihir serta Soekarno Corner yang mengenalkan sejarah presiden pertama Republik Indonesia. Keren ya. Jadi kalau misalnya mau jalan-jalan ke Jatim Park Group pada masa liburan panjang ini, saudara, Anda akan mendapatkan pengalaman yang sangat-sangat tidak terlupakan. Udah waktunya nih anak-anak diajak untuk beli tiket terusan ya. Kalau bisa hindari weekend ya. Jadi jalan-jalannya pas weekday gitu ya. Kami hadirkan kabar ini untuk Anda, saudara. Simak informasi lengkapnya di rri.co.id.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan laga yang tak kalah seru. Tuan rumah Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat. Tuan rumah mengandalkan permainan cepat, stamina, dan dukungan penuh suporternya. Sementara Bosnia dan Herzegovina siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi serta efektivitas serangan balik. Siapakah yang akan memanfaatkan peluang dan melanjutkan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 2 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepat cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal.

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
2: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Lavuria Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di balik amplop merah atau yang kita kenal dengan istilah angpau, ternyata punya sederet fakta menarik. Di antaranya, nominal uang yang diberikan tidak boleh ada angka empatnya, karena dalam bahasa Mandarin, pelafalan angka empat mirip dengan kata mati. Makanya, gak boleh ngisi angpau dengan nominal uang yang mengandung angka empat. Selain itu, angpau juga identik dengan warna merah, karena menurut orang Tionghoa, warna merah melambangkan sebuah kebahagiaan dan keberuntungan. Berbagi angpau sama saja dengan berbagi kebahagiaan. Kata angpau sendiri bukan bahasa murni Mandarin. Penyebutan yang tepat adalah hongpau. Angpau ternyata juga dibagikan di momen perayaan lain seperti pernikahan dan ulang tahun seseorang. Orang yang menerima angpau diharuskan menerimanya dengan kedua tangan. Selain itu, tidak boleh dibuka di hadapan si pemberinya.
1: Kau terada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
2: Maaf, Ma, saya tidak sengaja.
1: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau telah malu dengan kau pun teman-teman kah?
2: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
1: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
0: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi. Malang sore ini harus berakhir sampai di sini saudara. Sesaat lagi Malang malam ini akan menyapa Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat bersama dengan Wisnu. Jangan lewatkan ya, tepat pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti akan ada besok pertandingan bolanya besok yang jam 11 malam ya. Untuk hari ini hanya 2 pertandingan, tadi udah pagi hari. Saya ingat saya ada deh hari ini. Baik, kami segera akan bergabung bersama dengan Pertiga Jakarta untuk Warta Berita. Jadi pastikan Anda selalu stay bersama kami.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik.
2: Tidak hanya tersangka individu, saudara RW, tapi juga ada pengembangan di mana penyidik menetapkan 3 korporasi.

0: Peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto untuk menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan berpihak kepada masyarakat. KPK kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila sebagai saksi gratifikasi batubara. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengevakuasi 85 warga Palestina dari jalur Gaza. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto untuk menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan berpihak kepada masyarakat. Sementara itu, Polri menyatakan siap terus berbenah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan menjaga kepercayaan publik. Laporannya disampaikan Afriani Respati.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan hukum harus menjadi pelindung seluruh rakyat tanpa membedakan latar belakang maupun kedudukan. Pesan tersebut disampaikan Presiden saat memimpin upacara hari ulang tahun ke-80 Bayangkara di lapangan Satuan Latihan Brimob Cikeas Bogor pagi hari tadi. Menurut Presiden, penegakan hukum yang adil menjadi syarat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap negara. Karena itu, aparat penegak hukum diminta menjalankan tugas secara profesional dan tidak tunduk pada kepentingan kelompok tertentu.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat yang jujur. Hukum harus menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah. Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik.
2: Presiden juga mengingatkan bahwa kelompok masyarakat yang lemah harus mendapatkan perlindungan. Menurut Presiden, hukum harus memberikan rasa aman bagi masyarakat yang mencari keadilan dan memastikan setiap pelanggaran diproses secara setara di hadapan hukum. Dalam kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan, institusi Polri terus melakukan pembenahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurut Listio, transformasi Polri dilakukan melalui reformasi sumber daya manusia, digitalisasi layanan publik, hingga penguatan pengawasan internal. Kapolri mengakui perjalanan Polri selama 8 dekade belum sepenuhnya sempurna. Karena itu, kritik dan masukan masyarakat menjadi bagian penting dalam proses perbaikan institusi.
3: Oleh karena itu, setiap kritik kami pandang sebagai cermin untuk berbenah. Setiap masukan kami terima sebagai dorongan untuk berubah, dan setiap harapan masyarakat kami maknai sebagai amanah demi meneguhkan dharma bakti kami, demi menghadirkan sosok Polri untuk masyarakat.
2: Momentum Hari Bayangkara ke-80 menjadi pengingat bagi seluruh jajaran kepolisian untuk terus menjaga kepercayaan publik. Sejalan dengan pesan Presiden Prabowo, Polri diharapkan mampu menghadirkan penegakan hukum yang adil, profesional, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Dari Bogor, Jawa Barat, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri terus berkontribusi melalui berbagai program ketahanan pangan sebagai bagian dari dukungan terhadap program strategis pemerintah. Laporannya disampaikan Eliana Zahra.
4: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.500...
5: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri berkomitmen mendukung seluruh program dan kebijakan pemerintah guna mempercepat terwujudnya swasembada pangan serta menjaga stabilitas nasional. Menurutnya, Polri melaksanakan program pemanfaatan lahan produktif, pekarangan pangan bergizi, mengawasi proses distribusi bantuan pemerintah dan hasil panen, serta menjalin kerjasama dengan Bank Himbara untuk memfasilitasi kredit usaha rakyat bagi para petani. Hal tersebut ia sampaikan saat menyampaikan kata pengantar dalam HUT Bayangkara ke-80 di Cikeas hari ini.
4: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.548 poktan, kami terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan pada potensi lahan seluas 1,37 juta hektar.
3: Puji syukur sejak tahun 2025 hingga kuartal 2 2026 telah dilaksanakan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton.
5: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi keterlibatan Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Presiden mengatakan Polri aktif membantu peningkatan produksi jagung, membangun gudang ketahanan pangan, serta mendukung program makan bergizi gratis.
1: Saya tidak ragu-ragu sampaikan di sini, dapur-dapur yang dibangun oleh Polri adalah dapur-dapur yang terbaik. Dan ini bukan kata saya, banyak pengamat, banyak peninjau dari lembaga-lembaga dunia yang datang ke Indonesia melihat dapur-dapur tersebut, dan diantaranya sebagian besar yang dilihat dapur-dapur dari Polri.
5: Polri bersama Kementerian Pertanian, pemangku kepentingan, dan kelompok tani terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan. Hingga kuartal kedua tahun 2026, program tersebut telah menghasilkan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Iyapto Suryo Sumarsono, sebagai saksi gratifikasi batubara. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri keterkaitan aset yang telah disita dengan para tersangka, termasuk tiga korporasi yang baru ditetapkan KPK. Selengkapnya dilaporkan oleh Khairul Umam.
6: Saya mau sampaikan, Pak.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Iyapto Sumarsono, sebagai saksi dalam kasus gratifikasi batubara di Kutai Kartanegara. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri keterkaitan aset yang telah disita dengan para tersangka, termasuk tiga korporasi yang baru ditetapkan KPK. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik tengah mengembangkan perkara tersebut tidak hanya terhadap mantan Bupati Kukar yaitu Rita Widyasari, tetapi terhadap tiga korporasi yang diduga menerima gratifikasi dalam tata kelola batubara tersebut. Menurut Budi, pemeriksaan terhadap Iyapto juga bertujuan untuk mengelompokkan aset-aset yang sebelumnya telah disita penyidik. Langkah tersebut dilakukan agar diketahui keterkaitannya dengan masing-masing tersangka.
8: Untuk saksi saudara CPT ini diperiksa berkaitan dengan dugaan gratifikasi per metrik ton batubara di wilayah Kukar. Karena memang dalam perkara ini KPK kemudian mengembangkan tidak hanya tersangka individu saudara RW, tapi juga ada pengembangan di mana penyidik menetapkan tiga korporasi yang juga diduga terlibat menerima gratifikasi per metrik ton batubara di Kukar tersebut.
7: Sementara itu, Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Iyapto Sumarsono, bungkam usai menjalani pemeriksaan di KPK. Ia akan menjelaskan materi pemeriksaan terkait penyidikan dugaan gratifikasi per metrik ton batubara di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. KPK juga telah menyebut bahwa tiga korporasi diduga menjadi sarana gratifikasi Bupati Kukar Rita Widyasari dalam perkara batubara di Kutai Kartanegara. KPK sendiri telah menetapkan tiga tersangka korporasi dalam kasus ini. Tiga korporasi tersebut ditetapkan sebagai tersangka pada Februari 2026. Ketiga perusahaan tersebut yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Baratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kenaikan harga BBM non-subsidi dan kenaikan harga pangan menyebabkan inflasi naik tajam di bulan Juni 2026, baik inflasi bulanan maupun tahunan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
9: Badan Pusat Statistik BPS hari ini menyampaikan laporan sejumlah data ekonomi, di antaranya perkembangan laju inflasi. Berdasarkan data BPS, inflasi bulan Juni meningkat cukup signifikan dibandingkan inflasi bulan Mei 2026. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono dalam keterangannya di gedung BPS hari ini mengatakan, inflasi bulanan pada Juni tercatat naik menjadi 0,44% dari 0,28% di bulan Mei. Sedangkan inflasi tahunan bulan Juni naik menjadi 3,4% dari 3,08% di bulan Mei. Pemicu utama inflasi adalah kelompok transportasi, utamanya komoditas bensin, sebagai dampak dari dua kali kenaikan harga BBM non-subsidi di sepanjang bulan Juni kemarin.
10: Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan itu terbesar pada transportasi, dengan inflasi sebesar 2,29%. Tiga, komoditas yang dominan mendorong inflasi kelompok transportasi, yang pertama bensin dengan andilnya 0,21%. Yang kedua tarif angkutan udara, dan yang ketiga pelumas atau oli mesin. Inflasi pada komoditi bensin dipicu oleh penyesuaian harga beberapa jenis BBM non-subsidi.
9: Kenaikan inflasi akibat kenaikan harga BBM non-subsidi sudah diperkirakan sebelumnya oleh Bank Indonesia. Berdasarkan perhitungan Bank Indonesia, harga BBM non-subsidi diperkirakan berkontribusi sebesar 0,25% pada laju inflasi. Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman dalam keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur BI bulan Juni kemarin.
11: Seperti kemarin ini ada perubahan harga BBM non-subsidi, ada yang naik seperti Pertamax dan Pertamax Turbo, tetapi ada juga yang turun yaitu Dex Lite dan Pertamina Dex. Tentunya ini akan berfluktuasi tergantung dari harga global tadi. Hitungan kami lebih kurang dia berkontribusi sekitar 0,25% kepada inflasi.
9: BPS juga mencatat kelompok makanan, minuman dan tembakau juga memberikan kontribusi pada inflasi di bulan Juni. Inflasi kelompok makanan, minuman dan tembakau tercatat sebesar 0,20% dengan andil inflasi 0,06%. Komoditas utama penyumbang inflasi antara lain bawang merah, bawang putih, dan beras. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ombudsman RI mendorong pemerintah memperkuat keselamatan di perlintasan sebidang sebagai langkah realistis untuk mencegah terulangnya kecelakaan kereta api. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
12: Anggota Ombudsman RI Robert Naendi Jawing menilai penguatan perlintasan sebidang menjadi solusi realistis dalam keselamatan perjalanan kereta api. Pernyataan itu menyusul insiden kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL Komuter Line di stasiun Bekasi Timur pada bulan April lalu. Menurutnya, setiap perlintasan harus berstatus resmi agar memiliki kejelasan pengelolaan. Selain itu, ia juga menegaskan perlintasan juga harus dilengkapi palang pintu yang resmi, serta menjaga perlintasan dengan petugas resmi yang memiliki kewenangan.
13: Pernah kejadian, dan ini yang sampai hari ini masih belum jelas arah penyelesaiannya. Mudah-mudahan dengan arahan Bapak Presiden yang nanti akan merencanakan pembangunan sarananya dan mengalokasikan dana, jadi menjadi start yang penting ya, untuk kemudian kita sangat serius menggarap ini agar sesuatu yang sudah bisa diperkirakan risiko keselamatannya itu benar memang bisa kita mitigasi dan bisa dicari solusinya.
12: Kepala Keasistenan Utama 4, Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Ombudsman, Budi Masturi menyampaikan, asesmen yang disusun oleh Ombudsman terkait aspek pelayanan publik dalam penanganan insiden kecelakaan di Bekasi Timur dilakukan selama 2 bulan dengan menghimpun keterangan dari berbagai pihak termasuk para korban dan anggota keluarganya. Hasil asesmen telah disampaikan kepada Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, dan PT KAI dalam pertemuan yang berlangsung pada 30 Juni lalu.
14: Kepada beberapa pihak terkait yang memang di dalam poin-poin saran kami, kita sebutkan sebagai pihak yang seharusnya menjalankan saran tindakan korporat dari Ombudsman.
12: Sebagai alternatif, Ombudsman menyarankan pemerintah untuk memprioritaskan pembenahan perlintasan sebidang yang sudah ada. Pembenahan tersebut mencakup penyediaan palang pintu, petugas, dan dukungan teknologi keselamatan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti.
12: Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Memasuki hari operasional ke-71 penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi, Kementerian Haji memusatkan perhatian pada pelayanan bagi sekitar 5% jemaah haji Indonesia yang masih berada di Madinah. Meski sebagian besar jemaah telah tiba di tanah air, selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
16: Ya, Lukman, dapat kami informasikan, Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf Rabu hari ini menyampaikan apresiasi Presiden Republik Indonesia, DPR RI dan DPD RI yang menjadi motivasi bagi Kementerian Haji dan Umroh untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Menurut Menhad, dukungan dari berbagai pihak menjadi modal penting dalam menghadirkan pelayanan yang semakin profesional, aman dan nyaman bagi jemaah Indonesia. Menhad Irfan Yusuf secara resmi menutup operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi setelah seluruh jamaah haji Indonesia kembali ke tanah air. Penutupan ditandai dengan tibanya kloter UPG 43 di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar yang membawa 242 jemaah, sekaligus mengakhiri rangkaian pelayanan bagi lebih dari 219.000 jemaah haji reguler dan khusus. Dan pendengar, berikut keterangan dari Menteri Haji dan Umroh, Kiai Haji Irfan Yusuf.
17: Dan alhamdulillah kami mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, ya, dari DPR, Komisi 8 maupun pengawas DPR 1 ruang dan apresiasi ini. Dan alhamdulillah Presiden Prabowo juga memberikan apresiasi pada semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Alhamdulillah, kloter ujung pandang 43 sudah mendapatkan, dan ini berarti bahwa pemulangan jemaah haji seluruh Indonesia sudah berjalan dengan baik sampai dengan orang-orang kita. Saya berterima kasih kepada semua pihak. Kami mengapresiasi pada semua pihak yang bekerja keras bahu-bahu membantu kami dalam melaksanakan pemulangan haji tahun ini.
16: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga, selama operasional berlangsung, pemerintah menghadapi tantangan dalam melayani puluhan ribu jemaah lanjut usia dan jemaah berisiko tinggi. Berbagai inovasi diterapkan, mulai dari digitalisasi layanan, penambahan embarkasi fast track, hingga penerapan skema murur dan tanazul yang membantu kelancaran mobilitas jemaah di tanah suci. Meski operasional haji telah berakhir, Menhad menegaskan pelayanan belum selesai. Kementerian Haji dan Umroh masih mendampingi jemaah yang menjalani perawatan di Arab Saudi serta akan melakukan evaluasi menyeluruh, terutama terhadap pelayanan di Mina dan penguatan implementasi istiqoah kesehatan agar penyelenggaraan haji tahun depan semakin baik. Selain itu, dapat kami informasikan juga pendengar bahwasanya laporan peliputan penyelenggaraan haji tahun 2026 atau 1447 Hijriah, baik informasi dari Tanah Suci maupun debarkasi di seluruh Indonesia di Radio Republik Indonesia pun berakhir malam ini. Atas perhatian dari berbagai pihak, kami ucapkan terima kasih. Demikian, Syarifuddin Alam, Media Center Haji, tahun 2026, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Bandara Internasional Soekarno-Hatta telah rampung melayani seluruh kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci pada musim haji 2026 ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sa'adatu Darain. Ain.
18: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini seluruh, maksud kami secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini tuntas melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dari 4 provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat yang tergabung dalam 3 debarkasi. Pada hari terakhir kemarin, sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung dan Jawa Barat menjadi penutup kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Bila dirincikan, debarkasi Jakarta Pondok Gede asal Lampung, sebanyak 389 jiwa yang mendarat menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7633. 2 kloter lainnya tergabung dalam debarkasi Jakarta Bekasi yang mendarat masing-masing 441 jiwa menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5486 dan SP5218. Salah satu petugas haji dari debarkasi Jakarta Pondok Gede, Abdullah, mengatakan kepulangan untuk jemaah haji telah tuntas seluruhnya. Dan untuk kloter dari Jakarta, maksud kami dari debarkasi Jakarta Bekasi dan juga debarkasi Jakarta Pondok Gede menjadi penutup kepulangan haji dan berakhir pada periode musim haji tahun 2026 ini. Diketahui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kepulangan jemaah haji 3 debarkasi dari 4 provinsi yaitu DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat. Bila dirincikan, sebanyak 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darain RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Palembang, di mana debarkasi Palembang tuntaskan pemulangan jemaah haji kloter 16. Dengan tibanya kloter 16, seluruh rangkaian operasional debarkasi Palembang musim haji 1447 Hijriah resmi ditutup. Selengkapnya dilaporkan oleh Maulana dari RRI Palembang.
19: Operasional pemulangan jemaah haji debarkasi Palembang resmi berakhir. Kepulangan kloter 16 menandai selesainya proses pemulangan seluruh jemaah haji melalui asrama haji Sumatera Selatan. Sebanyak 355 jemaah asal kota Palembang yang tergabung dalam kloter terakhir tiba di tanah air dengan jumlah lengkap sesuai saat diberangkatkan ke tanah suci. Kedatangan mereka disambut suasana haru oleh keluarga yang telah menunggu di asrama haji. Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH debarkasi Palembang, Arkan Nur Wahidin, mengatakan proses pemulangan jemaah tahun ini berjalan lancar berkat sinergi seluruh panitia dan instansi yang terlibat.
20: Proses pemulangan berjalan dengan lancar, apresiasi setinggi-tingginya jelasnya kepada seluruh pihak yang terlibat ya, dalam kepanitiaan, baik embarkasi, debarkasi, karena perjalanan jamaah di tahun ini berjalan dengan lancar. Ya, beberapa jamaah kita tanya, ya tadi merasa puas dengan pelayanan, dengan akomodasi yang disiapkan pada tahun ini.
19: Arkan juga mengapresiasi seluruh panitia, petugas, dan instansi yang telah mendukung penyelenggaraan ibadah haji. Menurutnya, evaluasi tetap akan dilakukan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan pada musim haji mendatang. Sementara itu, salah seorang jamaah kloter 16, Suhada Ajis Umar, mengaku bersyukur seluruh anggota rombongannya dapat menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji. Ia mengatakan seluruh jamaah dalam kloternya kembali ke Indonesia dalam keadaan sehat. Di sisi lain, para jamaah berharap pengalaman beribadah di Tanah Suci menjadi bekal untuk meningkatkan kualitas ibadah dan pengabdian setelah kembali ke tengah masyarakat.
21: Kloter kami, kloter terakhir ini, alhamdulillah semua
2: dapat melaksanakan seluruh rangkaian pelaksanaan ibadah haji dari jumlah 355. Alhamdulillah semua balik dengan sehat dan alhamdulillah kita dapat melaksanakan dengan baik.
19: Berdasarkan data PPIH Debarkasi Palembang pada musim haji tahun ini memberangkatkan 6.995 jamaah. Sebanyak 6.984 orang kembali ke tanah air melalui Debarkasi Palembang. Adapun 11 jamaah tidak kembali bersama rombongan, terdiri atas 9 jamaah yang wafat di tanah suci dan 2 jamaah yang pulang secara mandiri. Dengan tibanya kloter 16, seluruh rangkaian operasional Debarkasi Palembang musim haji 1447 Hijriah resmi ditutup. Pemerintah berharap pelayanan penyelenggaraan ibadah haji ke depan dapat semakin baik dan mampu memberikan kenyamanan bagi seluruh jemaah. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengevakuasi 85 warga Palestina dari jalur Gaza pada hari Selasa 30 Juni 2026. Evakuasi tersebut dilakukan untuk mendapatkan perawatan medis di luar negeri dan proses evakuasi ini dibantu oleh Perhimpunan Bulan Sabit Merah Palestina. Dari total tersebut, 30 orang merupakan pasien, sementara 55 lainnya adalah pendamping. Kita beralih ke informasi olahraga. Amerika Serikat dan Bosnia Herzegovina akan bertemu pada lanjutan babak 32 besar Piala Dunia 2026. Pelatih kedua tim memastikan kesiapan skuad masing-masing untuk laga ini. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
21: Timnas Amerika Serikat akan menghadapi hadangan Bosnia dan Herzegovina perlanjutan babak 32 besar Piala Dunia 2026. Wakil Timnas Amerika Serikat Mauricio Pochettino dalam keterangannya kemarin menyebut, ia dan seluruh tim telah berjuang keras untuk sampai ke tahap ini. Karenanya ia percaya pasukan The Star and Stripe akan memberikan yang terbaik di hadapan publik sendiri saat menghadapi Bosnia dan Herzegovina.
22: The mindset and the, like you say, the mentality is perfect. We are so,
23: mentalitas tim ini sangat baik. Kami telah bekerja keras sejak pertemuan pertama kami di New York. Kami telah bersiap sejak 1.5 tahun sebelumnya. Dan kini kami akan melihat apa yang selama ini kami harapkan dari mereka. Mereka telah melewati perkembangan yang sangat banyak.
22: We start to see, you know, what we wanted and the expectation from them. And I see it's a massive, massive improvement.
21: Sementara itu, pelatih timnas Bosnia dan Herzegovina, Sergei Barbares, juga mengutarakan antusiasme serupa. Sergei menyebut para pemain asuhannya memiliki mentalitas layaknya petarung. Tim The Dragon pun mengharapkan pertandingan menarik bersama Amerika.
23: Saya harap mereka akan memberikan permainan yang menarik. Kita juga akan berusaha memberikan perlawanan yang terbaik. Kami telah bersiap dengan baik selama 1.5 tahun. Pemain kami punya mentalitas yang baik, mentalitas para pemenang, dan mereka sudah siap menghadapi pertandingan ini.

waktu Indonesia Barat di Stadion San Francisco, Amerika Serikat. Dari Jakarta, Mira Pelitiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kembali bersama kami di FM 94,6 MHz berusaha untuk kanal informasi dan inspirasi untuk hari Rabu kali ini 1 Juli 2026. Dan berdengar sesaat lagi kami akan hadirkan mimbar agama Hindu untuk Anda hingga nanti menjelang pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: Selamat malam pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Palang. Saatnya kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini mimbar agama Hindu hingga nanti menjelang pukul 20 waktu Indonesia Palang. Saya sudah tersambung bersama dengan narasumber untuk malam hari ini, Jo Mangku, Dr. Ketuta Stawa MM, melalui sambungan telepon untuk kali ini. Selamat malam, Jo Mangku. Selamat malam.
1: Selamat malam, Mas Wisnu.
0: Jo, untuk malam hari ini topiknya pengendalian indria, betul, gih?
1: Iya, betul.
0: Inje, monggo silakan.
1: Suaranya agak kecil, Mas, suaranya.
0: Oh iya, baik. Silakan, Jo.
1: Iya. Om Swastiastu, Mas Dharma, dimanapun berada. Siaran RRI Malang dapat ditangkap. Pada malam hari ini saya akan membawakan tema mimbar Hindu dengan judul pengendalian indria. Umat Sedharma yang berbahagia, pertama-tama saya sampaikan penganjali umat Om Swastiastu, Om Anu Badra Kerso yang tulis wata. Semoga kita semua dalam lindungan Ide Sang Yang Dewasa, Tuhan Yang Maha Kuasa, dan segala pikiran baik akan hadir dari segala arah. Umat Sedharma yang berbahagia dimanapun berada, tema mimbar malam ini adalah pengendalian indria. Sekali lagi, pengendalian indria. Dalam bahasa Hindu, indria artinya perangkat tubuh kita. Mungkin bahasa umumnya adalah, atau bahasa anatominya adalah panca indra. Sedangkan dalam bahasa Hindunya, panca indria. Indria yang terdiri dari 5 unsur, seperti yang kita kenal pada umumnya, terdiri atas 5 unsur. Yang pertama adalah indria pendengaran, penciuman, kemudian sentuhan, kemudian rasa pengecapan, dan penglihatan. Kelima indria ini adalah merupakan perangkat dari tubuh manusia. Dengan indria inilah manusia melaksanakan kehidupannya dengan melaksanakan kewajiban atau hak dan kewajiban atau swadharma hidupnya. Umat Sedharma yang pertama ingin saya sampaikan adalah pengertian dan rujukan dari indria. Rujukannya adalah Bhagavad Gita dan Kitab Suci Bhagavad Gita dan Tertuji Sara Samasaya Sloka 405 sampai 423. Sedangkan Bhagavad Gita bab 2 sloka 58, sloka 60, dan sloka 61. Umat Sedharma yang berbahagia, pengertian indria secara umum atau bahasa umum yang kita kenal di masyarakat, perangkat tubuh manusia yang berjumlah 5. Indra penglihatan, pendengaran, penciuman, merasakan atau pengucapan, dan merasakan dalam arti sentuhan fisik atau badan. Dengan 5 perangkat tubuh ini, manusia memelihara, merawat keberadaan serta kesehatan tubuhnya. menikmati keberadaan lingkungan hidupnya dan menjalankan kewajiban swadharma kehidupannya untuk berketurunan. Indra penglihatan untuk melihat dan membedakan objek yang indah, yang baik, menyenangkan sang tubuh dan menghindari hal-hal yang tidak baik dilihat. Demikian pula kegunaan keempat indria lainnya, misalnya pengucapan, pendengaran, sentuhan, semuanya adalah untuk memenuhi kebutuhan sang tubuh, sehingga kelima indria tersebut menjadi perangkat tubuh kita untuk menjalani kehidupan dunia material ini. Karena tubuh kita adalah benda material, maka perangkatnya juga harus terkait dengan kematerialan. Umat Sedharma yang berbahagia dimanapun berada, Bhagavad Gita bab 2 sloka 58 menyatakan sebagai berikut: mereka yang mampu mengendalikan panca indrianya dari objek material duniawi, seperti kura-kura yang menarik kepalanya atau kakinya masuk ke dalam cangkangnya, ini artinya pengendalian indria. Diibaratkan kura-kura yang menarik kepalanya atau kakinya masuk ke dalam cangkangnya, akan menjadi pengendalian itu akan menjadi mantap dengan teguh dalam kesadaran sempurna. Apabila kita manusia mampu mengendalikan panca indera kita, maka kesadaran kita akan menjadi lebih sempurna dan mantap. Maknanya adalah panca indera atau panca indria wajib dikendalikan, dikontrol oleh kesadaran jiwa kita agar tidak berlebihan yang menimbulkan perilaku adharma. Umat Sedharma sekalian dimanapun berada yang berbahagia, Bhagavad Gita bab 2 sloka 60 menyatakan sebagai berikut: alangkah kuatnya pengaruh panca indera atau panca indria terhadap perilaku setiap manusia, sehingga bagi mereka yang kuat kesadarannya juga akan tergoda untuk mengikuti perilaku adharma. Mengapa demikian, Umat Sedharma sekalian? Karena seperti saya jelaskan pada awal mimbar ini, bahwa panca indria ini adalah perangkat sang tubuh. Oleh karena itu, sifatnya adalah tidak terkendali. Oleh karena itu, kesadaranlah yang harus mengendalikannya. Secara umum kita ketahui bersama bahwa tubuh kita inginnya atau maunya yang selalu dirasakan enak, dirasakan nyaman, tidak atau menolak hal-hal yang tidak nyaman. Oleh karena itu, maka karena kenyamanan itu tanpa batas atau keinginan itu tanpa batas sesuai dengan sifat dari tubuh manusia, maka harus dikendalikan oleh kesadaran jiwa kita masing-masing. Mas Dharma yang berbahagia dimanapun berada, Bhagavad Gita bab 2 sloka 61 menyatakan sebagai berikut: mereka yang mampu mengendalikan panca indrianya dan memusatkan kesadarannya sepenuhnya kepadaku, kepadaku dalam arti Tuhan Yang Maha Kuasa, dikenal sebagai manusia yang berkesadaran dengan mantap. Saya ulangi lagi, Bhagavad Gita bab 2 sloka 61 menyatakan mereka yang mampu mengendalikan panca indrianya dan memusatkan kesadarannya sepenuhnya kepadaku dikenal sebagai manusia yang berkesadaran dengan mantap. Maknanya adalah segala perilaku mereka sepenuhnya terkendalikan oleh kesadaran jiwanya dan bukan oleh pemenuhan keinginan panca indera yang berlebihan. Selanjutnya, Mas Dharma dimanapun berada yang berbahagia, Bhagavad Gita bab 2 sloka 64 menyatakan sebagai berikut: bagi mereka yang bebas dari segala ikatan, bagi mereka yang bebas dari segala ikatan terhadap benda duniawi dan sanggup atau mampu mengendalikan panca indrianya, mereka dapat memperoleh karunia Tuhan Yang Maha Kuasa. Maknanya adalah jika kita mengendalikan perilaku kita atau mengendalikan keinginan panca indera kita dan segera menemukan kepuasan hati, maka kita akan memperoleh karunia dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu Sang Widiwasa. Mas Dharma yang berbahagia dimanapun berada, selanjutnya kitab suci Sarasa Mescaya seloka 406 menjelaskan atau menyatakan sebagai berikut: jiwa manusia akan menjadi suci jika dibersihkan dari noda yang ditimbulkan oleh pengaruh panca indera yang berlebihan, dalam arti keserakahan, kemarahan, dan keinginan nafsu yang berlebihan. Jika seseorang kurang giat dan pandai dalam upaya mengendalikan indera tersebut, maka jiwanya menjadi lemah. Jadi Mas Dharma kalian yang berbahagia, jika kita sebagai umat sedharma, sebagai manusia secara individu, mampu mengendalikan panca indera kita, maka jiwa kita akan menjadi lebih kuat dan disucikan, tidak menjadi lemah yang mengikuti keinginan duniawi semata. Selanjutnya, kita akan mengalami, jika selalu mengikuti keinginan panca indera semata, kita akan mengalami reinkarnasi secara berulang, sampai dengan jiwanya dibebaskan dari noda akibat perilaku

banyak, maka mudah membersihkannya. Dan sebaliknya, jika dagingnya melekatnya kuat pada badannya, maka harus dengan giat membersihkannya. Demikian pula segala pengaruh panca indera, misalnya kemarahan, keserakahan, dan segala bentuk kecemaran dari panca indera itu yang berlebihan dan merugikan orang lain harus dibersihkan dengan kesadaran yang sempurna atau kesadaran yang kuat. Maknanya adalah perilaku tubuh kita, badan kita harus tetap dikendalikan oleh kesadaran jiwa kita agar jiwa kita tidak tercemar oleh pengaruh-pengaruh pelaksanaan atau pemenuhan panca indera yang berlebihan. Umat sedharma yang berbahagia dimanapun berada. Selanjutnya, Sara Samasaya Sloka 408 menyatakan sebagai berikut. Untuk menghilangkan kemarahan, caranya adalah tidak terlibat hal-hal yang terkait dengan asmara. Tinggalkan pikiran yang bingung, dapat menghilangkan keserakahan. Biasakan merasa cukup, juga dapat menghilangkan keserakahan terhadap setiap yang dicapai. Untuk mengurangi kemelekatan duniawi, maka sadarilah bahwa segala benda material sifatnya sementara dan tidak kekal. Inilah salah satu cara untuk mengendalikan panca indera. Umat sedharma yang berbahagia dimanapun berada. Selanjutnya, Sara Samasaya Sloka 410 menyatakan sebagai berikut. Untuk mengurangi kesombongan, maka rasa cinta kasih sebagai alatnya. Untuk mengurangi kesombongan, untuk mengendalikan keinginan yang berlebih, maka kepuasan hati sebagai alatnya. Kemalasan dan keengganan dapat diatasi dengan kegiatan yang berguna bagi diri sendiri dan orang lain. Untuk mengatasi kebingungan, kebimbangan, maka keyakinan sebagai alatnya. Umat sedharma yang berbahagia dimanapun berada. Selanjutnya, Sara Samasaya Sloka 411 menyatakan, jika keangkuhan telah lenyap atau dapat dikendalikan, maka akan dicintai banyak teman, saudara, dan sesama. Jika keinginan biologis tiada lagi, maka kesenangan sejati akan diperoleh. Jika kemarahan telah lenyap, maka tidak ada lagi musuh kita dan tidak ada lagi yang dicurigai dan menyulitkan diri kita sendiri. Jika keinginan hati sudah terkendali, maka tidak ada lagi kesedihan. Umat sedharma yang berbahagia dimanapun berada. Itulah inti sari dari pengendalian panca indera yang merupakan perangkat pelaksana dari tubuh kita. Sehingga apabila kita secara individu mampu mengendalikan panca

0: kita, maka perilaku kita sesungguhnya sudah mengikuti apa yang kita kenal dengan laksana dharma atau dharma prawarti. Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam kitab Sarasamasjaya Sloka 1 dan 42, bahwa laksana dharma akan membahagiakan diri kita dan sesama, baik di waktu saat ini maupun di kemudian hari. Umat sedharma sekalian yang berbahagia dimanapun berada, panca indera harus kita mampu dengan giat kendalikan, agar kita terbebas dari putaran samsara dalam kehidupan kita sebagai umat Hindu. Karena apabila panca indera kita tidak mampu kita kendalikan, maka akan berpengaruh atau membawa kita kepada putaran reinkarnasi yang berulang tanpa henti selama hidup kita. Demikianlah umat sedharma yang berbahagia dimanapun berada. Mimbar umat Hindu yang dapat saya bagikan malam ini, semoga kita semua mampu mengendalikan atau mengontrol segala perilaku kita yang dipengaruhi oleh panca indera kita yang berlebihan, sehingga kita dapat menyucikan jiwa kita sebelum kita kembali kepada Yang Maha Kuasa. Mimbar Hindu malam ini saya akhiri dengan ucapan, dan saya tutup dengan ucapan Paramasanti, Om Santi Santi Santi Om. Terima kasih kepada RRI Malang yang telah memberikan kesempatan kepada kami umat Hindu untuk berbagi dalam mimbar ini. Terima kasih, selamat malam.
1: Baik, terima kasih Dro Bangku Ketutastawa untuk mimbar agama Hindu di malam hari ini yang membahas tentang pengendalian indria. Dan mendengar sesaat lagi, kami akan beralih ke acara berikutnya di malam-malam ini mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kami akan bergabung bersama dengan Ruang Rindu Berjaringan Nasional untuk edisi hari Rabu kali ini 1 Juli 2026. Tetap bersama kami.

FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7979 712. Jakarta malam ini.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Rindu pada lagu-lagu 80-an bukan sekedar mengenang melodi pendengar, tetapi menghidupkan kembali kenangan yang tak pernah benar-benar pergi. Lagu-lagu 80-an mengajarkan bahwa rindu tak selalu harus bertemu. Terkadang cukup dikenang dengan senyum dan juga setitik air mata. Ada masa ketika sebuah lagu lebih pandai menyampaikan rindu daripada ribuan kata yang tak pernah terucap. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ada sepotong penggalan lagu. Sering ku melamun, duduk sendiri di pembaringan malam yang sunyi. Kupandangi potretmu kekasih, bila ku ingat padamu. Lihatlah bunga-bunga berkembang menghiasi cinta kita yang indah. Lihatlah rumah kecil yang mungil untuk kita berteduh di sana. Saya Nesa Tria, dan tentunya nanti Mbak Ita sedang siap-siap, Mbak Ita Purnamasari, ya. Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia. Tentunya kutipan lagu tadi adalah lagu yang dibawakan Mbak Ita, yang juga merupakan sebuah lagu sangat populer di tahun 80-an yang diciptakan langsung oleh bintang tamu kita pada malam hari ini. Pendengar, lagu itu juga dibawakan dengan apik oleh Mbak Ita Purnamasari di tahun 1989, ya. Malam ini tanggal 1 Juli 2026, kita juga di relay di semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan juga stasiun relaynya, pendengar. Dan Anda juga bisa mendengarkan dimanapun Anda berada, bisa live streaming di www.rri.co.id atau RRI Digital, aplikasi kami, dan juga bisa segera langsung follow dan juga TikTok maupun dari Instagram kami, ada di @rri pro1jakarta. Yuk, kita langsung ngobrol dengan bintang tamu kita pada malam hari ini. Ada Bang Domi Allen. Apa kabar, Bang?
1: Malam, Nes.
0: Apa kabar, Bang?
1: Baik, sehat ya?
0: Sehat, alhamdulillah, puji Tuhan, Bang. Bang Domi, apa kabar? Sehat juga ya?
1: Sehat juga.
0: Baik, Bang Domi, kita ya juga mau langsung, tadi kan ada sepenggal ririk nih.
1: Iya, rindu ya sampai mati ya.
0: Betul, rindu sampai mati. Ya. Kalau mungkin yang bisa disampaikan dari Mbak Ita, mungkin terima kasih gitu, udah diciptakan lagu ya ini untuk Mbak Ita. Dan juga, selamat juga nih, Bang, atas lagu barunya yang dibawakan oleh Ria Risti Fauzi ya. Fauzi, bener. Ya. Nah, ini gimana ceritanya, Bang, akhirnya buat lagu barengan Ria Risti?
1: Nggak sengaja itu. Jadi waktu ada pertemuan seniman tahun 80-90
0: yeah,
1: yang di komandoi Wahyu, aku datang ketemu Ria, terus aku catat HP-nya. Besok-besoknya aku kan memang sering tiap hari ngarang lagu.
0: Iya, yeah.
1: Aku share-share gitu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Gak tahu Ria feeling sama rindu apa? Rindu yang menyiksa.
0: Rindu yang menyiksa, itu dia. Lalu Bang,
1: ya, akhirnya digarap
0: okay
1: beberapa minggu sampai kemarin konser 40 karyanya Ria sekalian launching.
0: Oh,
1: gitu ceritanya gitu.
0: Gitu ya.
1: Jadi enggak sengaja.
0: Jadi memang enggak sengaja.
1: Enggak sengaja.
0: Atau memang dikonsep untuk ya tadi dalam rangka tadi itu.
1: Enggak.
0: Oh, enggak juga.
1: Enggak juga.
0: Oh, orang jadi sebetulnya kebetulan
1: jalan
0: yang menarik.
1: Tuhan aja.
0: Betul. Jalan Tuhannya begitu, ketemu, bikin lagu, coret-coret, jadi take vokal langsung, produksi.
1: Iya.
0: Gitu. Waktunya aja panjang atau, Bang? Lama enggak?
1: Enggak juga lah.
0: Oh, enggak.
1: Paling dari penggarapan 3 minggu 4 minggu lah.
0: Iya. Beda memang pendengar, kalau jam terbang yang berbicara tuh udah beda. Kalau kita kan kadang enggak suka di ini lagi, dibongkar lagi, pasang lagi, bongkar lagi, Bang Domi kan, apalagi juga dengan Mbak Ria ya. Ini juga satu hal kolaborasi yang menarik tentunya. Ini satu lagu apa akan nanti juga
1: single,
0: akan,
1: aja,
0: single aja. Ada kemungkinan untuk lagi ada single itu, album mungkin
1: diserahin sama Maria kali ya.
0: Siap, Maria.
1: Urusan saya nih single aja.
0: Siap, baik. Ini tentunya juga hal yang menarik. Kita sapa dulu ke pendengar ya,
1: okay.
0: Bang Domi, ini sudah ada di line telepon, soalnya sudah menunggu. Yeah, okay. Ada di Manado dengan Bung Benny Jo.
1: Okay.
0: Kita sapa dulu. Halo, selamat malam, Bung Benny. Halo, Bung Benny, sudah terhubung bersama kami, silakan. Nampaknya terputus ya. Bung Benny, tapi ada juga Bung Albert di bau-bau. Kita boleh, sapa dulu.
1: Bawa Palu ya?
0: Dia bawa Palu. Halo, selamat malam Bung Albert. Halo, Bung Albert, sudah terhubung bersama kami, silakan, Bung Albert. Nampaknya juga terputus, Bang. Iya, kita lanjutkan obrolan ini, Bang Domi. Tentunya ini satu, di line WhatsApp call. Ini kita sudah terhubung dengan, halo, dengan siapa dan di mana? Silakan.
2: Halo, selamat malam, Bang Yudi.
0: Aku dengan Andes hari ini, malam ini. Bang Yudinya kebetulan lagi buat aransemen nih kayaknya hari ini. Oke. Iya. Dengan siapa dan di mana ini?
2: Kan saya Tawon di Bali.
0: Tawon di Bali. Apa kabar Bali?
2: Baik, baik. Bang Andes gimana?
0: Kabar baik juga, baik-baik.
2: Baik juga, baik-baik. Sama Bang Domi Allen.
0: Betul, silakan langsung. Halo. Beliau ingin bertanya atau
2: siapa nih? Mana kabarnya Bang Domi? Selamat malam.
1: Baik, sehat, sehat. Siapa namanya?
2: Iya.
3: Siapa namanya?
2: Saya Tawon, Bang Domi.
1: Oh iya, salam kenal Tawon ya.
2: Oh, iya, salam kenal. Gimana? Kemudian Tawon? Lagu yang tadi saya dengar itu yang dinyanyikan Mbak Ita itu.
1: Iya.
2: Saya baru usia 3 tahun itu.
1: Rindu sampai mati ya, tahun 89 ya.
0: 89.
1: Iya. Usia 89, saya kelahiran. Usia 3 tahun nyimak enggak tuh lagunya?
2: Nah, kebetulan karena bapak saya di rumah sering putar lagu lawas, jadi sampai sekarang saya ke bawah lebih suka lagu lawas jadinya.
1: Oh, gitu ya. Iya, papa iya. Suka sering putar-putar ya. Kayak
2: putar-putar ya. Iya, lebih merasuk ke jiwa gitu setiap liriknya.
1: Iya. Iya, terima kasih.
2: Iya. Saya mau nanya Bang Domi, untuk sekarang ada mau ciptain lagu baru lagi kah, atau mungkin sama musisi-musisi yang istilahnya yang baru sekarang lah,
1: yang iya, yang anak-anak istilah. Muda ya. Iya, baru-baru ini kan edar tuh Reza ya, yang suaranya kayak Nickel tuh ya, yang judulnya serupa.
2: Oh iya.
1: Itu juga karya Bang Domi. Terus ada lagi Aziza Maumere, Sakit Dua Kali, itu juga baru keluar ciptaan Bang Domi juga. Nah, baru launching penyanyi lawas juga nih, Ria Retsi Fauzi. Rindu Yang Menyiksa itu karya saya juga, dan ada lagi yang akan menyusul juga, banyak juga ada di Trio Macan nantinya.
2: Trio Macan. Oh, gitu, baik. Pokoknya selamat berkarya Bang Domi.
1: Iya. Sehat selalu ya.
2: Saya coba cek lagi deh.
1: Oke, nanti.
2: Sehat selalu Bang Domi, terus ya. Berkarya untuk musik Indonesia.
1: Oke. Okay. Siap, makasih.
0: Terima kasih. Tawan di Bang Bali. Iya, sama-sama Bang ya, Tawan. Terima kasih. Siap, sudah terjawab langsung ya oleh Bang Domi. Baik, mendengar kita lanjutkan juga di line telepon Bang Domi. Boleh. Ada Benny Jo yang tadi terputus di Manado
1: ya.
0: Betul, kita sapa kembali. Halo, selamat malam Bung Benny.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Tuang berbagi rindu memori lewat lagu karya anak bangsa Donny Allen. Anda Satria, apa kabar Anda?
0: Kabar baik Bung Benny. Bung Benny Jo, apa kabar?
4: Kabar, alhamdulillah baik-baik.
0: Alhamdulillah baik-baik. Iya, baik. Ya, silakan dengan Bang Domi Allen.
4: Saya ke bintang tamu Bung Andes. Mbak Ita kemana sih?
0: Mbak Ita, iya, ini sedang lagi siap-siap tentunya. Bang Domi, tapi akan hadir sesaat lagi.
4: Sesaat lagi ya. Nanti
0: betul.
4: Ya.
0: Silakan.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Domi Allen.
1: Iya, waalaikumsalam. Salam sehat, salam kenal.
4: Bung Benny Jo dari Manado ya.
1: Namanya ya.
4: Iya, namanya Bung Benny Jo, orang Manado gitu loh.
1: Iya.
4: Oke, kita langsung bertanya aja ya.
0: Bung Benny silakan.
4: Kan penyanyi, pencipta lagu sekaligus produser ya. Di 80-an.
1: Iya, betul.
4: Pertanyaan saya, Bang Domi mungkin dari kecil cita-citanya jadi penyanyi atau pencipta lagu, atau mungkin ada cita-cita lain selain penyanyi?
1: Saya tuh
0: ada dua pertanyaan Bang Domi.
1: Gimana? Pertanyaan kedua.
0: Silakan. Pertanyaan kedua dulu.
4: Pertanyaan kedua. Apakah ada salah satu lagu ciptaan dari Mas Domi Allen yang menceritakan pesan moral bagi para pencipta musik Indonesia, penikmat musik Indonesia? Tolong dijawab ya Bang Domi Allen. Bang Andre, salam dong.
0: Siap, boleh, silakan. Bung Beni.
4: Ada Ibu Fatmawati di Nado, Uncle Gazi di Padang,
0: ya.
4: Ada Gilang Kertasono, Yosi Semarang, Bung Eman Lampung, Ayu Maluku Tengah. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Bang Domi, pertanyaannya ada dua. Cita-citakah memang jadi penyanyi sejak kecil?
1: Kalau jadi penyanyi timbulnya di SMP. Waktu SD, sampai SMP itu justru saya pengen jadi pemain sepak bola.
0: Oh iya.
1: jadi saya sempat sekolah jadi anak gawang. Di Jakarta itu ada MBFA.
0: Oh iya.
1: Nah itu saya sampai belajar di lapangan banteng. Cuman waktu SMP, waktu saya pelajaran seni rupa, kan suka nyanyi di depan itu ya.
0: Di depan kelas.
1: Jadi Pak guru saya bilang, katanya saya berbakat nyanyi, katanya.
0: Oh gitu.
1: Akhirnya saya coba tuh belajar. Dulu sama Bang Yan Berlin juga di Sanggar Vokalia RRI Studio 5.
0: Iya, iya.
1: Tahun kurang lebih tahun 79-an kali ya. Tahun itu ya. Akhirnya saya coba tes-tes, akhirnya saya juga dididik sama Mas Arianto, Mas Kli. Nah, akhirnya sampai Mas nyanyi-nyanyi di Ancol, di Taman Ria Senen, Taman Mini, sampai menuju ke recording tahun 84.
0: Itu recording pertama?
1: Tahun 84. Album Andaikan Kau Kumiliki.
0: Andaikan Kau Kumiliki.
1: Labelnya DS Record.
0: DS Record. Label legend juga itu tentunya.
1: Iya, saya dulu memang singer and composer.
0: Nah, ini berarti artinya kan bakat nyanyi dan akhirnya suka di SMP. Apa sudah nulis-nulis juga, Bang?
1: Iya, kalau nulis sih sebenarnya dari SMA ya. Jadi tapi nulis lagu buat denger sendiri gitu. Misalnya kisah-kisah sama mantan pacar. Nah udah gitu, saya waktu di RRI itu kan ada teman Wahyu OS yang mencipta lagu Senandung Doa.
0: Senandung Doa.
1: Nah dia suka nginep ke rumah kalau
0: di rumah Bang Doni.
1: Nah pagi-pagi saya puter-puter, ternyata saya puter dia suka. Ini lagu siapa, katanya? Lagu gue, tapi nggak buat dijual. Enggak lah, gue bawa gitu. Akhirnya dibawa sama dia ke JK Record. Nah terjadi yang bawain Dian Piscesa tuh, seharusnya kau ada di sisiku. Yang malam-malam seperti ini. Nah itu lagu pertama saya. Jadi saya jadi komposer tuh dijorokin temen.
0: Lagi nginep denger lagu gitu ya. Dimasukin
1: lagu
0: ke
1: label,
0: dibawa, dinyanyikan. Masuk.
1: Besoknya dikasih duit tuh 50.000. 50.000 dulu.
0: Karena ya, sebagai penciptanya.
1: Iya.
0: Oh, siap.
1: Sebagai hak pakai lagunya.
0: Hak pakai lagunya.
1: Itu tahun 83 ya dibayarnya. Itu saya masih harga 50.000.
0: Tapi di tahun itu juga sudah.
1: Ya 50.000 dulu berharga.
0: Iya, berharga. Nah, itu lagu pertama yang dinyanyikan dan itu
1: Dian
0: bangga.
1: Piscesa. Dian itu Piscesa. Saya lagu pertama yang masuk ke recording.
0: Siap. Dari situ Bang Domi juga akhirnya ada beberapa lagu yang juga akhirnya dimasukkan ke dalam album yang Andaikan Kumiliki ini tahun 84-nya.
1: Bukan, itu justru bukan ciptaan saya.
0: Oh gitu.
1: Joni Putuhena.
0: Oh.
1: Ada di dalam album itu ciptaan saya, Juwita.
0: Yang Juwita judulnya.
1: Juwita.
0: Okay.
1: Tapi enggak label. Yang label justru Joni Putuhena,
0: Andaikan Kau Kumiliki. Itu yang jadi album judul album juga.
1: Lagu saya di pelengkap.
0: Oh, siap. Mantap. Dengan judul yang tadi tentunya mendengar. Oh, pertanyaan kedua dari Bung Beni, adakah lagu dengan pesan moral yang diciptakan juga atau dinyanyikan
1: banyak,
0: oleh Bang
1: Banyak. Kayak lagu cuman ini koplo ya, yang indah pada waktunya, yang Dewi Persik itu juga pesan moral juga, pesan moral. Terkadang nyiptain lagu buat Indonesia, buat IKN, itu ada banyak di YouTube karya-karya saya.
0: Betul. Nah. Bisa dilihat dan juga langsung didengar ya tentunya untuk Bang Bung Benny Jo tentunya di Manado. Ada tadi juga disebutkan Indah Pada Waktunya dan lagu-lagu yang juga ada di YouTube tadi yang disebutkan oleh
1: IKN,
0: Bang
1: Bung
0: IKN tentang IKN
1: tentang Indonesia banyak.
0: Baik, berarti ada dan banyak lagu banyak dari Bang Domi yang bertemakan pesan moral tentunya. Baik, kita lanjutkan. Bang Domi di ini sepertinya jauh dari Sorong, dari Bidan Luis,
1: Papua ya.
0: Papua. Halo, selamat malam.
3: Malam. Selamat malam Bang Andes.
0: Malam Bang Luis. Ada Bang Domi juga.
3: Aku takkan menjauh darimu, Tuhan jagakan diriku, Dia

0: Tulus hatiku. Abang Doni, izin, ini album keberapa? Terus izin Bang, ini album keberapa? Baru suaranya Abang ini tenor atau bass?
1: Iya.
0: Terus kemudian
1: gimana gimana lagi. Diulang lagi pertanyaannya. Budang Luis, maaf.
0: Pertanyaannya Abang ini album keberapa, Bang?
1: Yang tadi dinyanyikan
0: terus
1: ya.
0: Yang kedua, ya yang kedua. Ini jenis suaranya Abang tenor atau bass? Tobaton.
1: Oke. Okay.
0: Kemudian yang ketiga, Abang darah seninya dari mana sih? Abang salamnya ada tiga ya.
1: Silakan, Wida Luis.
0: Iya, untuk Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Jakarta Angkatan 76, Rumah Sakit Diploma Bidan Budi Kemuliaan Angkatan 86, kemudian Forum Kemesan, Grup Kementerian Kesehatan RI di mana Ibu Bidan belajar di situ.
1: Siap.
0: Di Grup Forum Kemesan. Untuk yang bertugas malam ini Mbak Dwi Ambar di RRI Pro 1 Sorong dan Bang Adi Yudhistira.
1: Siap.
0: Makasih.
1: Bidan Luis, Bidan Luis, maaf nih, maaf. Ya. Tadi Bang Domi belum sempat mendengarkan dengan apa ya? Aduh. Dengan nyanyiin pas ulang. Gitu. Nyanyiin ulang dong.
0: Ulang aja ya 24 baris.
1: Boleh.
0: Siap. Tuhan jagakan diriku, Dia kekasihku, Dia milikku.
2: Ya udah cukup.
0: Aku sungguh mencintai.
1: Katanya sudah tahu nih Bang Domi nih. Mantap.
2: Ya.
1: Siap, udah langsung ketebak nih.
2: Itu lagunya lagu.
1: Siap. Ya, terima kasih.
2: Iya.
1: Udah Luis dah. Baik, Bidan Luis, terima kasih. Silakan Bang Domi, itu lagunya judulnya
2: itu
1: apa?
2: Lagunya, tadi judulnya Tuhan Jagakan Dia.
1: Oh, oke. Okay.
2: Dipopulerkan oleh Motif Band dan boomingnya di Malaysia dulu.
1: Oh, itu booming di Malaysia.
2: Di Malaysia baru diresikal sama Yuni Shara.
1: Iya.
2: Baru booming di Indonesia.
1: Oke. Okay.
2: Jadi awalnya di Malaysia dulu oleh Motif Band.

0: Gitu. Dari Motif Band dulu yang nyanyikan di Indonesia-nya, lalu booming di Malaysia, di Recycle Indonesia. Itu tahun berapa, Bang? Yang pertama yang
1: Motif Band 2009 ya.
0: 2009.
1: Sama Yuni Sara di Recycle tahun 2014.
0: Oh iya, baik-baik. Jadi judulnya adalah Tuhan Jagakan Dia. Udah Luis, terus jenis suara Bang Domi ini masuknya kemana katanya?
1: Aku di tengah kali ya.
0: Di tengah?
1: Antara bariton dan tenor ya.
0: Oke.
1: Di tengah ya.
0: Aku juga Bang, bariton dan tenor ya.
1: Beda Luis
0: di tengahnya ya. Yang jelas suara Bang Domi memang udah khas, kita tahu.
1: Iya.
0: Kalau Bang Domi nyanyi ya, ini Bang Domi gitu. Yeah, yeah. Terus ketiga, darah seni Bang, katanya mungkin darah seni dari mana? Orang tua,
1: keluarga saya enggak ada tuh.
0: Oh iya.
1: Hanya saya
0: yang jadi penyanyi, yang jadi dan penyanyi. Musisi.
1: Semuanya malah pengusaha.
0: Iya. Jadi Bang Domi lah yang
1: itu juga mama pertama. Enggak menginginkan saya jadi artis penyanyi, pengennya menjadi ya kayak direktur
0: kantor.
1: Cuman orang kantoran. Saya lebih memilih jalan jadi seniman karena apa? Saya enggak suka dikekang waktu.
0: Nah, ya.
1: Hanya seniman yang bebas.
0: Bebas. Dan itu mungkin juga kata hati gitu ya. Akhirnya dilakukan seperti itu. Baik, kalau gitu. Kita lanjutkan lagi. Ini penelpon dari Sumatera Barat. Ada Bu Rahma ya. Selamat malam, Bu Rahma.
2: Selamat malam. Ini dengan siapa tadi, Bang apa? Oh,
0: aku dengan Andes, Andes Satria.
2: Sayang selalu buat Bang Andes ya.
0: Amin, doa yang sama untuk Bu Rahma. Silakan Bu Rahma dengan Bang Domi Allen.
2: Oh iya deh. Selamat malam buat Bang Domi Allen.
1: Iya Bu Rahma, selamat malam. Salam kenal.
2: Salam kenal juga. Saya nih udah lama deh nih tahu dengan Bang Domi Allen nih. Sejak lagu pertamanya Almarhum Manike Abdila. Rona Biru.
1: Rona Biru ya.
2: Iya.
1: Terus ada juga waktu Nike meninggal juga saya bikin sebuah lagu buat Nike tuh.
2: Iya. Maksudnya nih saya salah satu fans setianya Nike Abdila. Nike Abdila Fans Club di Padang.
1: Gimana Bu Rahma?
0: Iya, pertanyaannya Bu Rahma mungkin.
2: Pertanyaannya begini. Saya pingin Bang Domi Allen ini menciptakan lagu yang arah-arahnya Almarhum Nike Abdila sama Nafa Urbah. Nah, penyanyinya siapa aja enggak apa-apa. Pokoknya saya udah kangen deh lagu-lagu ciptaan Bang Domi Allen seperti Almarhum Nike Abdila sama Nafa Urbah.
1: Itu dong, gitu. Bu Rahma. Kan baru keluar tuh dibawakan Reza, judulnya serupa, itu ciptaan saya. Itu mirip Nike. Serupa karya Domi Allen, penyanyinya Reza.
2: Reza.
1: Itu udah ada di YouTube, dengar aja. Baru kok, baru seminggu keluar.
0: Tuh, baru
2: seminggu. Betul. Baru seminggu, pantas aja isi ya.
1: Buka aja serupa Reza, itu karya Domi Allen.
2: Iya.
0: Baik.
2: Tapi kalau dapat ini, kalau dapat Nafa Urbah diajak lagi, bisa enggak tuh?
1: Waduh, dia udah anggota DPR tuh kayaknya.
0: Nah, itu.
2: Ya betul, dia kesibukannya udah ini.
1: Iya, udah dunianya udah beda tuh.
0: Iya, betul. Ada lagi Bu Rahma yang ditanyakan?
2: Itu aja deh.
0: Itu aja.
2: Pokoknya lagu-lagunya yang saya dengar bagus-bagus, apalagi yang dinyanyikan Yuni Shara kan.
1: Iya. Terima kasih atas dukungannya.
2: Ya, tersentuh juga dengarnya lagu yang
1: Iya. Makasih. Ya,
2: semoga sukses ke depannya.
1: Iya.
2: Apa yang diliris malah banyak yang peminat-peminatnya.
1: Iya. Terima kasih Bu Rahma. Sehat selalu.
2: Iya, terima kasih juga Bang Domi Allen.
1: Iya.
2: Terima kasih juga buat Bang Andes.
0: Siap.
2: Sama-sama.
0: Boleh, tiga, silakan.
2: tiga ya.
0: Yeah.
2: Tiga salamnya buat RRI Padang, RRI Tinggi dan RRI Denpasar. Salam sehat selalu.
0: Siap. Kalau
2: terima
0: gitu.
2: Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah langsung dijawab tadi ya ciptaan Bang Domi yang terbaru yang serupa judulnya itu juga mirip iya, setipe mirip, gitu ya, mirip-mirip
1: mirip, dan mirip bintang kehidupan.
0: Loh. Bintang kehidupan ya itu ya. Oh, Anda bisa langsung dengar juga sudah dirilis ya iya, tentunya iya, video klipnya di YouTube sudah ada dan didengarkan juga pendengar. Kita langsung ke Bogor dari Sumatera Barat, Bang.
1: Boleh.
0: Ini dengan Pak Hasanuddin.
1: Bogor,
0: kita
1: ya?
0: Siapa di Bogor? Halo, selamat malam Pak Hasanuddin. Halo, Pak Hasanuddin, sudah terhubung bersama kami Pak? Nampaknya terputus Bang Domi
1: iya.
0: Dari Bogor. Kita break dulu sejenak dan juga ingin mengundang pendengar untuk bergabung juga bersama kita. Silakan pendengar di manapun Anda berada, tentunya Anda bisa sampaikan pertanyaan dan juga terhubung bersama kami di line telepon kami, ada di 0213441496 atau di WhatsApp di 0811 7972 7912.

Leicester merupakan sebuah jurnal berisi tulisan tangan Leonardo da Vinci. Buku ini menjadi salah satu jurnal paling terkenal dari 30 koleksi karyanya yang berisikan 72 halaman. Codex Leicester merupakan sebuah buku catatan berusia ratusan tahun, berisi pemikiran-pemikiran dan gambaran, mesin-mesin canggih yang seharusnya belum ada di masa itu. Da Vinci juga merinci hal-hal terkait dengan air, serta hubungan planet bumi, bulan, dan matahari. Beberapa orang ternama di dunia pernah menjadi pemilik buku ini, seperti Giovanni Della Porta, Giuseppe Gesa, Thomas Cook, dan Armand Hammer. Pada tahun 1994, buku ini dibeli salah satu orang terkaya di dunia, Bill Gates, dalam acara Lelang Christie di New York. Menjadi salah satu buku termahal di dunia, Codex Leicester dibanderol dengan harga 30,8 juta US dollar atau sekitar 441 miliar rupiah.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu pendengar. Dan kita juga sudah bersama ada Mbak Ita Purnamasari. Bunyi aman.
1: Apa kabar semuanya?
0: Nah, sudah hadir ya pendengar ya. Yang ditunggu-tunggu, tadi banyak yang nanya Mbak Ita. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita mau menyapa dulu Mbak Ita tentunya untuk pendengar
1: yang ada di seluruh Indonesia.
0: Betul.
1: Kita mulai kemana nih Mas?
0: Dari Aceh Singkil, ada Ambon, ada Ampana, ada Asmat, ada Atambua. Selamat malam juga untuk Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Selamat malam ya, ada di Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor. Kemana lagi Mas?
0: Kita ke Bone, selamat malam Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan juga Fakfak.
1: Selamat malam yang ada di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Dan juga selamat malam untuk Anda pendengar yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Loksimawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Halo semuanya, ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nia Selatan.
0: Dan juga yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Panggarian, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Selamat malam Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Selamat malam juga untuk Anda di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Sekou, Sorong. Kemana lagi Mbak Ita?
1: Halo semuanya, ada di Sumba, Sumeneb, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Tungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Halo, malam untuk Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Yogyakarta.
1: Mantap, Bang Andes.
0: Iya, Mbak Ita, kita juga tadi sudah ngobrol-ngobrol tentunya dengan Bang Domi
1: Allen. Iya nih, Bang Domi Allen ini, waduh, nih musisi top nih, komposer handal. Rindu sampai mati kan?
0: Betul.
1: Bang Domi Allen.
0: Iya.
1: Tahun 89 ya, Bang Domi ya?
2: Iya, 89.
1: Itu lagu itu sempat hits banget saat itu. Yeah. Aku duet bareng Yang Son AI, ya.
2: Udah almarhum ya?
1: Yang Son sudah almarhum, berapa tahun yang lalu. Mas Domi, ya, aduh.
2: Dan itu baru dari RCTI kan?
1: Iya, iya, benar-benar. Iya,
2: kan?
1: Iya.
2: Gak lama dari situ kan?
1: Iya, betul, betul.
2: Yang dia ikut nyanyi kan?
1: Iya, itu acara talk show apa, aku lupa. Iya, ya, benar, itu. Pokoknya kita semua kehilangan, tapi kenangannya akan selalu lewat lagu Rindu Sampai
0: Betul.
1: Mati, Bang Andes.
0: Itu dia.
1: Mantap nih.
0: Iya, tentunya Bang Domi dan juga pendengar yang ingin bergabung silakan sekali lagi di 0811-7972-7912
1: atau telepon 021-344-1499 dan 344-0696.
0: Ya, Bang Domi, mungkin juga waktunya ini sebelum nanti kita kesini kita mau nanya-nanya lagi ya Mbak Ita untuk Bang Domi tadi sudah banyak yang nanya, penasaran juga dengan lagu Rindu Sampai Mati. Terus katanya ini sebenarnya pertanyaannya dari Mbak Ita nih.
1: Kenapa saat itu Mas Domi pilihannya jatuh ke aku dan Yang Son? Kalau nggak salah kita tuh dulu satu label ya Mas ya, di Billboard kita ya Mas.
2: Enggak juga, aku enggak di Billboard.
1: Mas Domi freelance ya, di mana-mana ya.
2: Aku justru Sani waktu itu minta. Sani kan dulu di Billboard.
1: Sani manager di Billboard, betul,
2: dulu,
1: betul.
2: Dulu kan ya. Pance termasuk kan?
1: Iya benar. Wih, ingat loh.
2: Termasuk krisinya kan dulu di Billboard.
1: Ada
2: kan?
1: Di situ semua. Aku tuh masih jadi Robert, warga Surabaya.
2: Robert kan ya, operator ya, kan?
1: Iya benar.
2: Nah, aku gak, Sani minta, aku kasih tuh.
1: Mas Domi belum kenal aku.
2: Belum.
1: Aku masih arek Surabaya, nah, Mas.
2: Terus bosnya Ita manggil aku, Pak Iwan.
1: Pak Iwan Sutadi, Sidarta, ya, kok Iwan.
2: Terus akhirnya, Domi, kamu dengar sini. Aku feeling nih lagu. Oh iya, waktu itu kan lagu nomor 2-nya Rumah Kita, kalau gak salah ya.
1: Oh iya.
2: Rumah Kita kan.
1: Rumah Kita, betul.
2: Kan bagus juga itu ya.
1: Iya, bagus juga itu.
2: Bapak nggak salah naro.
1: Tapi enggak. Itulah ya Mas Domi, produser zaman dulu tuh ya, kupingnya tuh ya. Dulu ya.
2: Udah, kamu diam kan ya.
1: Iya, kupingnya.

0: Iya, aku ya. Model aku tuh Mondi masih.
1: Iya, modelnya Bang Anggis. Iya, jadi saat itu aku tuh kalau lagi rekaman enggak pernah lama, kan harus balik lagi ke Surabaya untuk melanjutkan kuliah. Ya, kan enggak bisa lama-lama.
0: Enggak saling kenal waktu itu, waktu Rindu Sampai Mati.
1: Pas begitu ini lagunya ketemu, lah ceritanya Jomialin, barulah kita kenal.
0: Terus musiknya Arthur ya.
1: Musiknya Mas Arthur. Karena itu kan aku kan dibawa sama Mas Arthur, Mas Domi. Gitu, jadi ya. Dari Penari Ular, terus Selamat Tinggal Mimi, sampai akhirnya Rindu Sampai Mati, itu semuanya Mas Arthur Mas semua. Arthur, ya.
2: Baik, kalau gitu. Oke. Baik, Mbak Ita dan Bang Domi, kita ke penelpon yang sudah bergabung bersama kita.
1: Kita kemana,
2: ke Bogor.
1: Oh, kita Mbak Ita. Ke Bogor. Ada Kang Hasanuddin. Selamat malam.
2: Selamat malam. Kang Hasanuddin, silakan.
1: Mangga, Kang.
2: Malam, Kang Hasanuddin. Malam, Kang Hasanuddin. Ini nampaknya terputus. Iya. Dan ada juga
1: dari
2: langsung
1: Bengkulu.
2: Bengkulu.
1: Bang Andi, selamat malam.
3: Ya, selamat malam, Mbak Ita.
1: Bang Andi, selamat malam.
3: Satria.
1: Tumben Bang Andi, biasanya dengan suara yang berat. Iya. Bang Andi, apa kita semuanya?
2: Lagi kurang enak atau?
1: Bang Andi, kenapa, halo.
3: Kenapa,
2: sehat. Bung Andi, apa kabar?
3: Ya, alhamdulillah.
1: Bang Andi, agak kok di aku nggak ada kedengaran suaranya ya?
2: Sudah ada.
0: Sudah.
1: Nah, ini baru.
2: Sip.
1: Apa kabar ya, Bang Andi?
3: Alumin aja karena kondisi lagi gila bola ini.
1: Oh iya, ya, gila
2: begadang, bola ya.
1: Begadang ya, jadi ngantuk terus Bang Andi ya.
3: Iya.
1: Iya, Bang Andi, bintang tamu kita ada Bang Domi Allen. Silakan Bang Andi langsung ya.
3: Kalau Bang Domi Allen ini kan sudah tidak asing lagi.
1: Tidak asing lagi, betul sekali.
0: Malam Bang Andi, salam kenal.
3: Ya, malam Bung Domi. Apalagi karya-karyanya saya jauh ini lebih 500 ya.
1: Wah, boy, 100-an udah.
3: Iya, ya, saya terinspirasi tadi lagunya itu andaikan kau kumiliki.
0: Iya.
3: Ada juga itu anugerah dari Tuhan itu.
0: Iya.
3: Luar biasa gitu.
0: Amin.
3: Buat Mbak Ita ya.
1: Iya.
2: Iya.
3: Selamat datang di posisi lamanya.
1: Iya Bang, tadi ada urusan sesaat, jalanan juga macet banget Bang Andi.
3: Oh macet.
1: Tapi aku sudah hadir di sini.
3: Tapi nggak hujan kan Jakarta saat ini Mbak.
1: Iya, cuman musim liburan jadi sama jalanan macet nih Bang. Iya.
3: Kau sama love you and
1: wish.
3: I really do.
1: Wih, apa lu? Bahasa Inggrisnya. Wih.
2: Mantap, Bang Andi.
1: Kebom itu HS, enak-enak ini.
3: Mau dinyanyi, kan gak sampai habis itu.
1: Bang Andi mau nyanyi.
3: Gak usah, baik.
1: Iya. Monggo silakan, kalau mau salam-salam silakan Bang Andi.
3: Cukup fotokopinya aja di
1: sini.
2: Siap.
1: Siap Bang Andi.
3: Yang terpenting doa untuk semuanya.
1: Iya. Sehat-sehat semua ya Bang Andi ya.
3: Iya, dan sukses segala.
1: Siap. Amin.
3: Proyek kedepannya gitu. Amin. Terutama Bung Andes ini.
2: Siap.
3: Lama kita gak komunikasi Bung Andes.
2: Betul Bang Andi. Siap. Ketemu juga kita di udara hari ini.
3: Ya, akhirnya ketemu juga.
1: Ketemu nih, juga ya nih ya Bang Andi ya. Aduh.
3: Ya, itu aja dari saya Mbak Ita.
1: Oke, Bang Andi siap.
2: Siap.
3: Dengan Ibu Tiara di
1: Oke.
3: Assalamualaikum
1: warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Hasanuddin Mbak Ita.
1: Masih penasaran
2: kembali
1: nih.
2: Coba ya di
1: Selamat
2: Bogor
1: malam,
2: kita sapa.
1: Kang Hasanuddin.
2: Kang? Sudah terhubung?
1: Halo.
2: Nampaknya memang dari line kitanya yang sedang bermasalah, atau juga nanti Kang Hasanuddin boleh ditelepon kembali mungkin ya menggunakan line yang lain, silakan. Tapi di WhatsApp call.
1: Ada Ibu Ana. Selamat malam Bu Ana.
2: Halo. Halo Ibu Ana.
1: Bu Ana selamat malam.
4: Halo Kak Andes, Mbak Ita, apa kabar?
1: Iya, alhamdulillah baik. Bu
2: alhamdulillah.
4: Iya. Halo, ini Bang Domi Allen.
0: Halo juga. Sehat ya?
4: Apa kabar? Sehat-sehat.
0: Iya, sehat.
2: Alhamdulillah sehat kita semua. Silakan
4: gimana? Iya, lalu aku rindukan dirimu.

0: kita.
1: Ada Bu Ana bisa yang dirubah.
0: Aja loh. Mantap kau ini Bu Ana. Bu Ana selalu ceria ya, ya Bang Andes.
2: Iya. Aku akan selalu bersamamu Kak Ande.
1: Siap. Bu Ana.
0: Bu Ana apa yang bisa loh selalu ceria.
1: Iya Bu Ana silakan ke
0: Bu Ana, ada yang mau disampaikan untuk Bang Domi.
2: Oh, sampaikan buat Bang Domi Alen. Semoga sukses selalu. Aslinya dari mana? Terus album yang saya nyanyikan tadi tuh dirilis tahun berapa? Nah, ya, itu aja Mbak Ita.
1: Itu aja.
0: Nanti akan dijawab ya.
1: Oke, iya.
2: Salam-salam buat
0: monggo silakan Bu Ana.
2: Buatin Oma Ana di Palembang, terus Bang Beni Jo Manado Ciguria dan yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini. Baik. Terima kasih Mbak Ita, Kakak Ande, dadah Bu Ana.
1: Baik, Bu Ana, baik. Kita lanjut lagi ke Oma Ana kalau yang ini dari Palembang.
0: Oma Ana dari Palembang, selamat malam Oma.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini dengan Pak Andes ya?
1: Betul, Oma Ana, dengan Andes saya hari ini.
0: Aduh, di I love you sama Oma Ana loh Bang Andes nih. Woi, mantap.
1: Terharu aku juga. Alhamdulillah sehat. Oma Ana gimana, sehat kabar?
0: Oma sehat, Oma. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
3: Tadi kan udah pada nyanyi. Mama nyanyi, Pak Adi juga nyanyi dengan mancanegaranya ya. Sekarang Oma Ana juga mau nyanyi boleh?
0: Boleh, silakan Oma.
3: Cintaku padamu udah cukup.
1: Iya iya baik.
0: Takkan berubah Oma.
1: Iya tuh, takkan berubah kata Mbak Ita.
0: Iya pastinya.
1: Siap pastinya.
3: Mantap. Mas Yudi.
1: Iya.
0: Siap. Mas Yudi lagi ngaran semen.
1: Ah, itu dia lagi ngaran semen, Mas Yudi.
0: Ngaran semen lagu.
1: Silakan, kita juga ada Bang Domi.
0: Mas Domi Alen, ya. Silakan Oma.
1: Silakan Oma.
3: Iya, terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam Bang Domi Alen.
4: Iya, malam Oma.
3: Iya, seperti pertanyaan Ibu Ana tadi ya, emang kita dari mana nih asalnya gitu? Pengen tahu gitu. Siap. Namanya pendengar ini kayaknya kepo ya Bang ya. Pengen tahu asal dari mana gitu.
1: Iya.
3: Terus lagu-lagu yang paling disukai lagu apa judulnya gitu.
0: Siap.
3: Tahun berapa mulainya Bang bernyanyi? Boleh gak sih kami lansia ini ikut nyanyi gitu ya Mbak Ita?
1: Boleh.
0: Siap Oma. Hayu.
1: Boleh tuh katanya.
3: Masih bisa gak lansia nyanyi-nyanyi?
4: Oh banyak.
0: Boleh dong, banyak justru.
4: Lomba karaoke.
0: Iya ya. Lomba karaoke ke lansia benar-benar.
3: Kan Oma Ana juga hobi nyanyi di kamar mandi gitu.
1: Ya, siap. Ya.
0: Boleh Oma.
3: Oke lah, untuk ini aja lah, sehat selalu lah untuk Bang Domi ya.
4: Sama-sama Oma.
3: Lancar-lancar semua apa yang direncanakan.
4: Amin.
3: Sukses selalu
0: amin.
3: Gitu.
0: Amin Oma.
1: Amin.
3: Dong, kirim-kirim salam.
0: Monggo silakan
1: Oma. Mana?
3: Iya, ada tadi Ibu Ana yang disorong ya. Selamat malam Bu. Terus ada pula tadi Pak Andi.
1: Pak Andi Yudhistira.
3: Ya, Pak Andi. Terus pokoknya yang ada di Pro 1 Palembang deh, Pro 1 semua yang ada, yang apalagi yang lagi siaran sekarang selama tugas lah gitu.
1: Siap.
0: Siap Om.
3: Salam sama Mas Yudi Ismail.
0: Oke. Okay.
1: Disampaikan.
0: Siap.
3: Oke, deh itu aja. Terima kasih Mbak Ita.
0: Sama-sama Oma.
3: I love you Bang Ande.
1: I love you too Oma Ana. Terima kasih.
0: Bang Ande.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dari Bu Ana yang ya, tadi ada di Sorong. Aslinya, pertanyaannya juga sama dengan Oma Ana. Asal dari
0: Bang
1: mana?
0: Bang Domi dari mana Bang? Asal.
4: Saya aslinya orang tua dari Rangkas Bitung.
0: Oh dari Rangkas Bitung. Ya,
4: kalau ayah justru dari Senen, Jakarta.
0: Dari Jakarta dan Rangkas Bitung.
4: Dan saya lahir di Jakarta.
0: Lahirnya di Jakarta.
1: Terjawab ya.
0: Sudah terjawab.
1: Dari Rangkas Bitung dan juga Jakarta. Lahirnya di Jakarta juga. Lalu kalau lagu yang dinyanyikan dari Bu Ana tadi yang disorong tahun berapa tuh Bang?
4: Yang mana tuh?
1: Nah, banyak tuh dia nyanyi ya.
4: Itu kayaknya bukan.
0: Oh, jadi gini, jadi lagu Cinta Kepadamu tapi liriknya dirubah sama
4: itu ciptanya Yongki.
0: Oh. Yongki Suwarno.
4: Bukan cipta.
1: Iya, itu.
0: Jadi
1: ya?
0: Tadi liriknya dirubah sama makanya
4: tadi itu Cintaku Padamu.
0: Cintaku Padamu.
1: Cintaku Padamu yang ini yang Pak Andi.
4: Enggak,
0: yang
4: sama,
0: enggak,
4: sama
0: yang ya. Cuma liriknya.
1: Liriknya
0: sama Bu Ana diganti.
1: Jadi aduh, itu ciptaannya Bung Yongki,
4: almarhum.
1: Ya. Nah, kalau dari Oma Ana, lagu-lagu yang paling disukai dan diciptain.
4: Barat apa tuh?
1: Mungkin
4: barat
1: yang
4: apa Indonesia.
1: Kalau dari ciptaannya, mungkin yang dimaksud ciptaannya dari
0: Mas Domi maksudnya ya. Mungkin.
4: Tuhan jagakan dia.
0: Jangan sampai enggak bilang rindu sampai mati loh, Bang.
4: Ya, rindu sampai
1: mati. Itu dia.
4: Yang meledak itu yang
1: bagus. Iya.
0: Sudah ngancem ini. Jangan sampai enggak disebut.
4: Yang meledak yang bagus.
1: Ya. Betul.
0: Rindu sampai mati. Ya,
4: rindu sampai mati.
1: Rindu sampai mati.
0: Judulnya pun juga dia. Bayangin rindu sampai mati gitu loh.
1: Itu saking rindunya.
0: Bang Domi itu kalau bikin judul itu aduh gila emang.
1: Betul, betul. Bahasa anak sekarang itu clickbait.
0: Iya loh, bener loh.
1: Baik, terjawab semua. Ya. Mulai tahun berapa berkarya, Bang?
0: Berkarya, Bang.
4: Aku kalau nyanyi ya, kalau nyanyi dari SMP.
1: SMP.
4: Oh, cuman SMP. Nyanyinya di Ancol.
0: Berarti udah di tempat-tempat umum ya, Bang. Panggung. Bukan cuman sekolah ya, Bang.
4: Keren.
0: Nah,
4: terus mulai ke recording. Enggak, aku latihan dulu di Sanggar Vokalia RRI Studio 5.
0: RRI.
4: Iya, Studio 5.
0: Oh iya, loh, aku baru tahu.
4: Wow. Tahun 79 sama yang Berlin Panjaitan.
0: Oh.
4: Bang Yan.
0: Iya.
4: Dulu ada kan
1: Pop. Iya, betul.
0: Berlin Yan Berlin.
4: Tahun 80 aku masuk Arco Produk sama Mas Keli Arianto.
0: Iya, Mas Keli tahu.
4: Itu.
0: Iya.
4: Baru aku masuk ke DS Record.
0: DS Record itu ciptaan singkatan apa, Bang? DS itu.
4: Pak Dasi kan, Dasi Suprayogi kan orang Surabaya.
0: Oh iya. Ya cuman aku saat itu kan belum masuk industri. Masih SMP loh, Bang Domi.
4: DS tuh Dasi Suprayogi.
0: Oh iya.
4: Dulu ada tahun 84 tuh DS Record.
0: Oh, iya.
4: Termasuk penyanyinya banyak tuh, Koni Konstantia. Semua tuh hampir semua artis di sana.
1: Baik, gitu. Dimulai tahun dari SMP 83
4: album,
1: tadi
4: ya, album 84. Tapi kalau lagu juga Dian Piscesa itu yang pertama, yang seharusnya Kau Ada di Sisiku. Tahun 84 juga. Rekamnya tahun 83, keluarnya 84.
0: Oh iya, Bang, aku tuh dari dulu tuh selalu kepo, Bang Domi ini kalau nyiptain lagu melodi sama liriknya apa melodinya aja, liriknya orang lain.
4: Aku gini, Ita. Aku tuh sampai sekarang kalau ngarang lagu tuh kalau 20 menit pertama enggak jadi, itu aku buang. Jadi kalau lagu-lagu meledak aku tuh 20 sampai 25 menit
0: itu udah jadi.
4: Itu harus jadi. Nah, dan aku ngarang lagu enggak pernah pakai tulis-tulisan. Pegang gitar udah.
0: Langsung ya, direkam.
4: Langsung aja nyanyi-nyanyi.
0: Langsung direkam, Bang.
4: Direkam.
0: Kan supaya enggak jadi liriknya pun juga dari Bang Domi ya.
4: Iya, udah langsung aja rekord begitu sambil jalan.
0: Iya.
4: Sampai sekarang. Aku justru ada lagu baru yang aku kan menjelang tua.
1: Iya.
4: Kan udah 66 nih kan.
0: Gue tapi enggak kelihatan ya, Bang. Yes, Bang Domi ini awet muda.
4: Jadi hiburan aku setiap hari tuh aku ngarang lagu, kadang 3 lagu, 4 lagu. Ini selama sebulan setengah aku udah jadi 250 lagu.
1: 250.
0: Oh my god.
4: Termasuk lagunya Ria ini.
1: Iya, iya.
0: Ria Resti.
4: Lagu Ria yang Rindu Menyiksa itu di 250 lagu. Mudah-mudahan ntar dikasih dengar kita.
0: Aku ya, Bang ya. Wah, aku jadi terpukau.
4: Sekarang aku mulai nulis ke bahasa Inggris. Lagu-lagu aku di speak English itu udah ada 25 yang aku translate.
0: Wow.
4: Gitu. 25
0: keren sekali, Bang.
4: Mudah-mudahan bisa ada.
0: Boleh ya, Bang, insya Allah nanti kita bisa jodoh, bisa kolaps.
1: Iya, ditunggu juga
4: ya, sama
1: oleh pendengar tentunya.
0: Iya,
1: betul.
0: Aku sampaikan ke Mas Bang.
1: Iya. Siap, kalau gitu. Kita lanjutkan lagi tentunya ke pendengar yang ini dari tadi, Kang Hasanuddin.
0: Kang Hasanuddin dari Bogor. Selamat malam, Kang Hasanuddin.
5: Malam, baik
1: Kang. Akhirnya Kang.
0: Masuk Pak Eko.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, kumaha damang Kang Hasan.
5: Satunya dari aduh bener ini dari tadi.
1: Sudah terhubung di Halloween tak ada suaranya.
0: Iya, Kang.
5: Kenapa lambat tadi?
0: Loh, enggak tahu, mungkin kenapa Bang Andi?
1: Kita enggak dengar suaranya ya. Kita
0: jadi suara halus. Bang Hasan itu enggak terdengar di sini, Kang Hasan.
5: Lambat tadi, baiknya lambat tadi.
0: Saya terlambat. Oh iya tadi.
5: Tadi lambat, macet ya?
0: Oh iya macet Bang. Macet banget. Ada urusan sedikit tadi Bang Hasan, tapi kan airnya sudah hadir.
5: Akhirnya menemuin juga di ruang rindu.
0: Akhirnya ketemu ya Kang ya, kita di udara. Kang Hasan monggo silakan dengan mangga sama Bang Domi Allen.
5: Tadi lagunya Mbak Ita dan putar dua kali.
0: Rindu sampai mati.
5: Sama lagu apa itu tahu deh. Sama lagu Aku Cinta Padamu tadi.
0: Oh iya cinta kepadamu.
5: Iya. Iya diputar tadi udah.
0: Iya dong.
5: Mbak Ita masih di jalan. Nih. Selamat sama Mbak Ita. Saya pengen kapan Mbak Ita ngeluarin album lagi.
0: Oh iya siap. Siap Kang. Insya Allah tahun ini.
5: Bang Domi nih.
0: Iya.
1: Silakan.
4: Salam kenal.
5: Ini Bang Domi ya. Kalau Bang Domi dulu ikut vokalnya di Studio 5 lah, saya sempat di Studio 4
0: RRI?
4: Iya, Studio 5
5: iya,
4: Studio 5
0: Bang. Oh, iya. Bang Hasan juga
5: sempat saya di Studio 4 tapi tahun 93 saya.
1: Tahun 93, baik.
5: Oke. Alhamdulillah, waktu itu yang ngolah vokalnya Bang
4: Yan Berlin ya?
5: Wawan, sama yang pianonya itu Bang Fani atau Atui di Studio 4 ya duluan Bang Domi sih. Cuman saya apresiasi sekali untuk lagu-lagu Bang Domi sampai sekarang juga masih di mancanegara dan di kamus Indonesia. Cuman saya mau ditanyakan ini.
1: Silakan.
5: Ini terinspirasi lagu ini tadi yang Rindu Sampai Mati tuh ini terinspirasi dari tanggal berapa dan di minggu keberapa yang terjadinya lagu Rindu Sampai Mati. Ya sempat saya juga sempat kalau ini karaoke saya sempat membawain lagu itu duet sama teman-teman saya dulu.
0: Oh serius Kang, gue mantap.
5: Cuma saya ingin suara vokalnya yang cowoknya emang nggak begitu
4: kuat ya.
1: Iya,
0: soalnya tinggi sekali Kang Yangson, Bang Yangson itu.
5: Dari semua yang ada
0: sampai mati.
5: Itu di situ saya.
1: Iya.
0: Siap.
5: Sukses buat Mbak Ita. Pertanyaan saya, Bang Domi. Bang Domi, kalau bisa coba saya pengen dengan pengen dengerin Bang Domi nyanyi sama Mbak Ita nanti di akhir acara ini.
0: Buat Bang Hasan nanti ya.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu, kita lanjut dulu masih di Bogor. Ada dengan Teh Dinda.
0: Teh Dinda, selamat malam.
6: Malam kembali Mbak Ita, Ante Satria.
1: Malam Teh.
0: Kumaha Teh?
6: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori
0: lewat lagu.
6: Tagline-nya jangan pernah lupa di acara ini ya.
0: Iya dong.
1: Siap.
0: Teh. Kumaha Teh?
6: Alhamdulillah Teh sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Mangga Teh sama langsung sama Mas Domi Allen ya Teh.
6: Orang Rangkas Bitung,
1: betul.
6: Mas, Sundawai. Bang kayaknya.
0: Bang, ya betul.
6: Abang siap. Boleh, Akang boleh ya. Rangkas Bitung teh Sunda ya,
4: Sunda
6: Banten
4: juga.
6: Ya, Banten
4: Sunda
6: ya.
0: Lebih ke Banten.
6: Juga ya, Kang Alen lah, Kang Alen.
0: Kang Alen lebih keren, Kang Alen.
4: Gak apa-apa.
6: Kang Alen aja lah ya, biar nggak panjang-panjang.
0: Terserah Teteh apa
1: ya. Silakan Teh,
4: seenaknya aja Teh.
6: Bikin nama sendiri buat Kang Alen.
4: Iya. Kumaha Teh?
6: Kang Alen. Banyaknya luar biasa lagu-lagunya dan keren-keren.
4: Oh gitu. Makasih.
6: Semua ada di telinga para penikmat lagu-lagu Indonesia.
4: Yang penting yang mendengar senang.
6: Yang ambil, ya. Betul. Oh. Itu antaranya ya itu Mbak Ita, rindu sampai mati.
1: Iya. Yeah.
0: Keren. Betul, Teteh.
6: Nah, itu khusus Kang Alen untuk khusus lagu Rindu Setengah Mati itu
4: buat kita.
6: Saat ini udah ada yang cover.
0: Oh iya iya ya, pertanyaan bagus. Yang ditampung ya Teh ya.
4: Kayaknya di
6: lagu-lagu 80-an 70-an tuh banyak yang cover, jadi kekinian gitu.
1: Betul,
6: ya.
1: betul.
6: Udah ada. Nah, terus satu lagi Kang Alen. Tadi Kang Alen bilang punya lagu yang Inggris ya. Nah itu lagu-lagu yang sudah ada, yang pernah booming atau lagu rilis baru gitu, tapi dalam bahasa Inggris. Itu aja sih yang jadi penat.
4: Lagu baru yang saya Inggrisin.
6: Oh, lagu baru.
4: Karena kalau lagu lama kan saya di publishing. Nanti diklaim.
0: Oh iya
4: kalau
0: ya.
4: Lagu baru enggak?
0: Iya.
4: Jadi baru, saya baru, lebih memilih
0: menciptakan lagu baru, betul.
6: Gitu, lagu baru ya.
4: Iya.
6: Lagi siap. Ya kalau gitu. Terus dengan berkarya Kang Alen.
4: Iya.
6: Karyanya makin diminati sama penikmat lagu-lagu Indonesia.
4: Amin.
6: Dan oh ya. Mau menyapa boleh enggak, Teh?
0: Boleh dong, Teteh.
6: Batur Salembur tadi ya, Kang Hasan Tea gitu ya, yang di Bogor juga.
1: Betul.
6: Terus ada Bung Dio di Kendari ya. Selamat malam ya Bung Dio, gabung dong.
0: Yo, monggo.
6: Juga ada Bang Jordi ya. Bang Jordi di Jayapura juga ya. Selamat malam buat semua teman-teman yang lagi monitoring Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
0: Oke, Teteh.
6: Andre Satria.
1: Iya, Teh.
0: Sampai jumpa, Teteh. Selamat malam.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tambung dulu karena kita penelpon di terakhir di kali ini ada
0: Toli.
1: Ada dengan Mbak.
0: Selamat malam, Mbak Haryanti.
7: Ya, halo,
4: selamat malam,
7: Mbak Ita,
4: selamat
7: malam.
4: Yang
7: cantik, yang manis.
1: Borong ya, Borong.
0: Ada
1: Satria,
0: aduh.
1: Iya, Mbak Haryanti.
7: Selamat malam,
4: Satria bergitar.
7: Semangat untuk semuanya.
0: Siap.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
7: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ke Bang siapa nih?
1: Bang Domi
0: Allen.
1: Silakan.
7: Bang Domi, kayaknya ini yang kedua kalinya Bang Domi ya di.
0: Bang Domi ya. sempat di ruang rindu.
1: Iya.
7: Kemarin pernah juga itu
0: tahun
7: ya.
1: Betul. Pendengar memang
7: Bang
1: ini.
7: Domi, nulis lagu ya.
4: Misalkan
7: lagu tuh atau pernah buat karya semacam puisi atau cerpen lah gitu ya. Mungkin itu pertanyaan saya dan yang kedua. Pernah nggak ada lagunya nggak itu yang dibikin soundtrack film tuh ya,
0: soundtrack film. Oke, siap
7: ya. Atas untuk Bang Domi Allen, semoga terus berkarya dan terus menginspirasi bagi generasi
0: sama-sama. Boleh, silakan Mbak Rianti
7: stay di ruang rindu malam ini, khususnya untuk yang lagi tugas di RRI Toli-Toli ada Bung Andi Nur Samsul. Oke, Mbak Ita dan Mas.
0: Oke, Mbak Haryanti.
1: Iya.
7: Banyak ruang rindu. Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mbak Ita, kita mungkin satu-satu ya. Kita tadi sudah ditambung dari Kang Hasan dulu yang di Bogor. Lagunya tuh terinspirasi yang Rindu Sampai Mati itu oleh apa dan itu kapan, Bang? Katanya
4: itu zaman
0: tahun 89 sih rilisnya,
4: 88 kali ya. Ya itu masalah cinta.
1: Oke.
0: Judulnya aja Rindu Sampai Mati.
4: Masalah privasi lah.
0: Iya, jadi
1: pengalaman pribadi dari
0: Bang Dominic. Iya dong.
1: Siap. Ya, semoga terjawab. Jadi dari tahun 88 ya,
4: Mbak Ita. Dan itu dikasihinnya ke Ita 89.
0: Iya, dirilis 89.
1: Oh, siap. Terjawab Kang Hasan. Berikutnya Dinda katanya. Saat ini sudah pernah ada yang cover-cover lagunya mungkin.
0: Mungkin anak-anak Gen Z, penyanyi Gen Z.
4: Oh iya, Kang. Sampai mati di YouTube banyak. Oh, anak-anak sekarang.
0: Oh gitu ya.
4: Banyak sekali.
0: Oh, sudah.
1: Mantap.
0: Ya, tinggal ketik aja gitu sampai mati.
4: Ya, banyak anak-anak sekarang.
0: Iya. Ya, sudah terjawab.
4: Ada terjawab AI-nya.
0: Ada AI juga ya.
1: Oh iya. Wow.
0: Iya.
4: Sekarang banyak itu.
0: Dan gak kalah keren loh semuanya yang cover.
4: Kita gak kontrol kali ya.
0: Iya.
4: Banyak.
0: Ah, aku jadi penasaran nantinya.
4: Ya. Sampai pulang. Itu sampai mati. Itu yang cover.
0: Iya, iya.
1: Oh iya.
4: Terus
1: iya,
4: yang dikoploin.
0: Oh. Iya, betul.
4: Iya, banyak.
1: Oke, okay. Iya.
0: Mantap lah.
1: Terjawab ya, Teh Dinda. Sudah ada dan banyak.
0: Banyak,
1: ya. Tentunya. Dan tadi udah terjawab bahasa Inggrisnya itu lagu-lagu barunya. Betul. Yang dibuat bahasa Inggris. Yes. Lalu dari Mbak Haryanti, barusan Bang Domi ini nulis lagu, pernah ada yang juga jadi cerpen kah atau puisi katanya?
4: Kalau cerpen puisi enggak. Mm-hmm. Kalau yang di soundtrack film.
0: Soundtrack film. Iya pernah ya.
4: Iya di Centini itu, Indah Pada Waktunya.
1: Oh, okay.
0: Centini. Ada,
1: Indah Pada Waktunya. Ya,
4: yang dibawain Dewi Persik.
0: Nah.
1: Oh, oke. Okay. Jadi
4: di film Centini.
0: Film Centini, iya.
1: Tahun berapa itu, Bang? Centini itu.
0: 2000-an ya, Bang, ya kalau enggak salah ya. 2000-an.
4: Ya, 5-6 tahun yang lalu.
1: Oh,
4: ya.
0: Oh. Iya. Mungkin ya Bang, ya. Kayaknya sebelum pandemi deh Bang.
4: Iya.
0: Sebelum pandemi.
4: Pokoknya itu lagu keluar 2006
1: 2016. Baik, jadi pernah ya dijadikan soundtrack film Centini tadi judulnya adalah Indah Pada Waktunya. Baik, kalau gitu Mbak Ita, kita juga break dulu sejenak ya untuk juga mengundang pendengar ya Bang Domi untuk bersama kita tentunya dari WhatsApp di 0811 7972 7912
0: atau telepon 0213440696 atau 3444 1499 ditunggu.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 2 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kembali di Ruang Rindu Nasional, pendengar. Dan ada Mbak Ita Purnamasari tentunya, dan juga ada Bang Domi Allen. Kita lanjutkan obrolan ini, pendengar tentunya ya. Untuk Anda yang sedang mendengarkan juga dimanapun berada melalui aplikasi RRI Digital, saya ingin menyapa dimanapun Anda berada, selamat malam tentunya. Mbak Ita, kita kayaknya ini sebentar lagi masuk yang apa yang ditunggu-tunggu sebenarnya.
1: Ih, musiknya mana nih musiknya?
0: Ini dia.
1: Musik favorit aku. Oh, sudah ada musiknya, artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Mas Domi kan udah pernah ya impresi ya. Jadi akan ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mas Domi sambil kita bernostalgia.
0: Betul.
1: Udah siap Bang Domi?
2: Siap.
1: Ya. Ah, mantap. Bila mana pertanyaannya dijawab benar, gimana akan ya? Ada pisang goreng.
0: Silakan. Siap yang sudah menunggu.
1: Setiap pertanyaan yang benar, satu pisang goreng.
0: Asik.
1: Oke, okay, Bang Domi. Bang Domi Allen tahun 1985 merilis album Andaikan Kau Kumiliki. Di album ini ada lagu yang diciptakan oleh Chris Putuhena. Apakah judul lagunya?
0: Apa Bang?
1: Ini albumnya Bang Domi lo, Andaikan Kau Kumiliki.
2: Chris Putuhena?
1: Iya.
2: Bukan Johnny Putuhena.
1: Chris Putuhena.
2: Chris Putuhena. Lupa.
1: Waduh Mas Anes, ya udah, iya. Pisang gorengnya buat kita.
0: Siap.
2: Lupa
0: ya, berarti ya.
1: Bener, lupa bener lupa, Bang. Lupa. Aduh, sayang ya, pisang goreng melayang. Judulnya Maafkan Diriku.
0: Itu dia. Baik, pertanyaan berikutnya. Okay, ya, Mbak Ita dan juga Mas Domi. Tahun 1990 nih Bang. Bang Domi merilis mini album. Berapakah harga album tersebut untuk versi kasetnya tahun itu?
1: 1990.
0: Mungkin masih inget.
2: Ini 3,250.
0: Wow, benar sekali.
1: Betul kenapa Bang. Kok bisa yang inget sih Bang? Kok bisa tahu?
2: Tahu. Ya kira-kira.
0: Oh, tapi pas banget 3,250.
1: Nominalnya tuh bukan 3,000 atau 4,000 tapi 3,250. Iya, benar banget.
0: Benar Bang. Okay. Satu benar. Mbak Ita.
1: Siapkan pisang gorengnya nanti ya, Mas Andes.
0: Oke.
1: Ini pertanyaan ketiga. Ada album duo yang berjudul Ada Dia, Ada Cinta. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan keempat di album tersebut.
0: Urutan keempat Bang?
1: Urutan keempat.
2: Kau Milikku ya?
0: Apa?
2: Kau Milikku.
1: Satu kali lagi Bang.
0: Satu kali lagi.
2: Rioni.
1: Yaudah, sekali lagi Bang.
0: Sekali lagi Bang, terakhir.
1: Terakhir ini.
0: Lupa. Aku
1: karena aku sudah gini-gini loh.
0: Iya, keluhnya.
1: Aku sudah begini-gini loh.
2: Hambatan
0: bukan.
1: Pisang goreng sudah enggak jadi yang kedua. Oke. Okay. Judulnya adalah Tinggal Kenangan.
0: Oh, Tinggal Kenangan. Baik.
1: Oke, Mas Andes.
0: Baik, pertanyaan berikutnya, Bang Doni tahun 1997, Bang Domi pernah menciptakan lagu yang berjudul Aku Sayang Kamu. Nah, siapakah penyanyi yang membawakan lagu tersebut,
1: gampang
0: Bang?
1: Gampang ini. Gampang pastinya.
2: Aku Sayang Kamu.
0: Iya.
1: Kok lupa sih
0: itu?
2: Kristen Panjaitan.
0: Baik, tepat sekali Bang Domi.
1: Dua pisang goreng.
0: Dari dua pertanyaan terjawab ya Mbak Ita ya.
1: Pertanyaan terakhir.
0: Betul,
1: ya.
0: Silakan Mbak Ita.
1: Bang Domi, Bang Domi Allen pernah menggunakan nama Chris Allen saat merilis album Aku Pun Rindu Jua. Tahun dan bulan berapakah album tersebut dirilis?
0: Bulan dan tahunnya Bang.
1: Ayo Bang. Bang Domi.
2: Itu 86 ya.
0: Betul tahunnya.
1: Ayo
0: bulan. Satu lagi Bang bulannya.
2: Agustus.
0: Wow, 3 terjawab. Benar Bang, Agustus 1986. Benar.
1: Jarang-jarang bintang tamu kita tuh bisa menjawab beberapa loh. Mas Domi ini lumayan bagus.
0: Betul.
1: Tiga pisang goreng. Dibawa pulang.
0: Silakan.
1: Selesai sudah impresi.
0: Betul. Itu dia pendengar. Hebat Bang Domi masih hafal.
1: Lah iya, nyiptain karya aja masih produktif sampai saat ini.
0: Iya,
1: hampir ribuan loh. Wow, tadi katanya hampir 1,000.
0: Hampir 1000. Produktif sekali memang Bang Domi.
1: Luar biasa. Baik.
0: Kita lanjutkan kalau gitu. Bang Domi, ini juga sudah ada beberapa pendengar ya. Mbak Ita, yang ini kita ke Bandung.
1: Kita ke Bandung ada Kang Firman.
0: Kang Firman.
1: Selamat malam.
3: Halo, selamat malam Bang Andes, Mbak Ita Purnama.
1: Iya, Kang Firman.
0: Malam, Kang Firman.
3: Aku udah lama gak gabung di Ruang Rindu.
1: Iya nih, kemana aja Kang?
2: Jadi rindu ya.
3: Enggak, sebenarnya gini loh Mbak Ita. Aku di Jakarta, di Jakarta. Tapi ada kerjaan di
1: Bandung.
0: Siap.
3: Jadi mungkin 3 hari ke depan aku balik lagi ke Jakarta gitu.
1: Yes, asik. Kapan-kapan main langsung Kang?
3: Aku orang Padang, bukan orang Sunda.
0: Oh, udah ini berarti ya.
1: Udah Firman.
3: Orang Bukit Tinggi, Mbak Ita.
1: Oh ya, Bukit Tinggi. Aku pernah ke situ loh, udah.
0: Mantap.
1: Indah sekali.
3: Salam ya, Mbak Ita, Bang Andes.
1: Siap.
3: Terus ada bintang tamu kita.
1: Benar. Ada Mas Domi Allen.
0: Silakan.
3: Halo, selamat malam Bang Domi Allen.
2: Ya, selamat malam. Salam kenal ya.
3: Salam kenal Bang Domi. Tentang Bang Domi ini super ya. Dia tuh profesinya penyanyi, penulis lagu, dan produser musik.
1: Betul.
2: Iya.
3: Nah, ada dua pertanyaan nih buat Bang Domi.
0: Iya.
3: Ini pertanyaan pertamanya, dengan profesi yang tiga itu, yang super sibuk itu, untuk menjaga stamina-nya gimana? Ya, itu yang sama ya Bang ya. Terus yang kedua, itu lagu-lagu Bang Domi aku lihat di YouTube, ada yang terbaru juga. Itu lagunya lagu-lagu melo semua ya, lagu pop. Dan itu inspirasinya dari mana Bang? Apa dari kehidupan abang pribadi, apa melihat dari lingkungan apa kerabat, apa teman-teman, inspirasinya dari mana Bang? Mungkin itu aja yang aku mau tanyakan Bang, dua pertanyaan buat ya Bang.
2: Inspirasinya ya. Dari Tuhan kali ya.
0: Nah,
2: dari Tuhan ya. Jadi saya terkadang gini.
3: Boleh salam-salam dulu.
1: Oh iya. Boleh.
0: Boleh, silakan.
1: Nanti dijawab ya.
0: Nanti dijawab.
1: Oke, udah, silakan.
3: Ya, salam-salam buat yang lagi di studio Jakarta.
0: Siap.
3: RRI Jakarta, dan salam juga buat yang di studio Bukit Tinggi. Aku pendengar RRI Bukit Tinggi loh.
0: Oh iya.
3: Kita, Bang Andes. Salam juga buat yang tadi udah gabung semua.
0: Ya.
3: Oh, salam juga buat Bang Allen dan kita Purnama Sari.
1: Terima kasih. Terima kasih. Udah Firman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ini ditanyakan tadi adalah untuk menjaga stamina. Ini gimana Bang?
1: Hebat lo ya. Di usia 66 lo. Tapi
2: saya bangun jam 4
0: pagi. Ini hari
2: berdoa. Terus saya lari pagi, terus pegang gitar, itu paling tidak pagi itu bisa jadi 1-2 lagu, sorenya 1-2 lagu, jadi makanya bisa sehari 4. Jadi lagu itu
1: Bang,
2: sebagai hiburan di balik sudah usia senja supaya menghilangkan kejenuhan, gitu-gitu kan.
1: Wow.
2: Jadi saya ngarang lagu itu kadang lupa waktu. Cuman lagu saya itu memang karunia Tuhan, jadi mesti jadi terakhir saya lagi diam dikirim mood gitu sama Tuhan, satu note aja itu langsung saya pegang gitar. Tapi kalau dalam waktu 15 menit nggak jadi lagu itu berarti nggak jadi.
0: Okay.
2: Ya kalau mau jadi antara 15 sampai 20 menit itu jadi lagu bagus. Jadi lagu-lagu yang meledak itu jadinya 20 menit
1: loh.
0: 20 menit.
2: Jadi lebih udah lagu yang dibuat-buat menurutku. Kalau aku.
1: Iya, kalau Bang Domi itu ya.
2: Gitu. Jadi makanya selama sebulan setengah ini saya ngarang lagu bisa jadi lagu baru 250 lagu.
0: 250.
1: 250 itu banyak banget.
2: Sekarang sudah diterranslate 25 lagu ke bahasa Inggris. Termasuk yang saya mau kasih kamu tuh.
1: Luar biasa.
2: Jadi file yang menyimpan istri saya. Karena saya pelupa. Mam, kamu simpan.
1: Jadi kerja sama yang luar biasa suami.
0: Istri. Betul,
2: yang translate juga istri karena dia yang bisa bahasa
1: Inggris. Siap.
0: Tapi tadi juga sudah terjawab pertanyaan berikutnya ya. Lagunya terinspirasi dari mana aja nih?
2: Bang Dom. Dari Tuhan.
0: Dari Tuhan.
1: Dari Tuhan. Ya,
2: saya rasa yang buat lagu Tuhan sebenarnya. Betul. Lewat ya, otak
1: betul.
2: Saya.
1: Lewat, ya, betul. Melalui Mas Domi. Aduh, luar biasa.
0: Baik, luar biasa. Bang Domi tentunya. Dan kita sekarang juga ada penelpon. Bang Domi, kita lanjutkan Mbak Ita ya. Silakan.
1: Halo Bang Leman, selamat malam Bang Leman.
4: Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Berkatuh Bang Leman.
0: Iya Bang Leman.
4: Dan selamat malam untuk Bang
1: Domi Allen.
4: Domi Allen.
2: Halo, ya. Salam kenal Bang.
4: Ya begini Mbak Ita.
1: Iya.
0: Silakan.
4: Ya, menelpon saya ikut akasih di TikTok, YouTube dan Google.
1: Iya. Yeah.
4: Di situ ada semua, sambil nonton wajah-wajah Mbak Ita yang cantik, baju putih, baju hitam, Domi yang kacamata yang ganteng.
0: Oh gitu. Iya.
1: Emang bener, Bang Lema.
4: Adanya di ini Bang Ita ada ya. Di YouTube itu.
0: Saya betul, YouTube, kita juga ya, live ya. Di YouTube.
4: Iya, live langsung.
2: Oh, di YouTube juga ada.
4: Anies
2: ada.
4: Dan Mbak Ita sebagai host.
1: Iya.
4: Bukan tamunya, Domi Allen,
1: ya.
4: Kita gulung Indonesia.
0: Betul.
4: Dan penyanyi. Ini Bang Domi.
2: Ya.
4: Apakah Bang Domi itu waktu menciptakan lagu mengalami yang namanya yang memodifikasi kata-katanya itu atau perubahan atau pergantian kata-kata itu Bang Domi? Yang kedua, apakah Bang Domi juga nyanyi juga di panggung ke panggung gitu kalau waktu undangan ke Bang Domi gitu?
1: Iya, iya.
4: Itu saja Mbak Ita.
1: Oke, Bang, siap Andes. Bang Leman.
0: Iya, Bang Leman.
4: Salam Mbak Ita.
1: Iya, silakan Bang.
4: Bung Benigo, Ibu Patmawati, Ketua Bagian dari Bondowoso, dan semuanya yang ada di Lampung tanpa kecuali itu Mbak Ita, Bang Andes.
1: Siap.
4: Assalamualaikum.
0: Siap.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, satu-satu Bang Domi tadi katanya apakah dalam menciptakan lagu ada mungkin modifikasi kata-kata yang dirubah, tidak puas mungkin terus dibongkar pasang seperti itu.
1: Lagu yang udah jadi nih, ya udah itu aja ya Bang.
0: Enggak ada
2: saya,
0: ya jadi.
2: Saya mengarang lagu mengalir sekali. Mau meledak enggak, itu letter white.
0: Okay.
2: Jadi enggak pernah saya pikirin, oh ini bagus sih, enggak.
0: Iya, iya.
2: Biasanya saya udah yakin karena ini karunia Tuhan gitu.
1: Iya, feelingnya Bang Domi itu tepat juga ya.
0: Iya, Mbak Ita.
2: Jadi betul. Ya, betul. Jadi itu biasanya kalau saya feeling jadi
0: gitu. Oke.
1: Okay.
0: The feeling tuh jadi aja ya Bang Leman terjawab ya. Lalu apakah Bang Domi juga nyanyi juga tentunya? Oh, iya. Nah,
1: Untuk off air
0: undangan-undangan
2: penyanyi ya, nah. Sampai sekarang.
1: Sampai sekarang loh.
0: Sampai sekarang Bang Leman.
2: Nyanyi.
1: Banyak jobnya Bang Andes.
2: Tapi saya enggak nyanyi lagu sendiri.
0: Oh.
2: Nyanyi lagu barat malah.
1: Lagu barat malah Bang. Oh, sukanya bawa Bijis. Bijis Beatles gitu. Baik. Oh gitu. Hmm. Bang Domi kenapa enggak nyanyi rindu sampai mati gitu, Tuhan jagalah dia.
0: Nah,
1: gitu loh.
2: Iya, jarang lagu sendiri.
1: Oh, gimana Bang Domi?
2: Kecuali penontonnya tahu.
1: Iya, terus minta lagu request ya.
0: Siap. Jadi nyanyi juga ya Bang Leman ya. Tentunya undangan-undangan masih,
1: masih
0: Bang Domi.
1: Sampai sekarang.
0: Kita masih dari Lampung.
1: Waduh,
0: Baita.
1: Ada Bang Govinda. Selamat malam.
5: Selamat malam tadi pun.
1: Iya
5: pun.
0: Iya.
1: Iya Bang.
0: Bang Govinda silakan.
1: Silakan Bang Govinda.
5: Govinda beli.
1: Oh beli. Iya lupa. Beli.
0: Beli Govinda.
1: Beli Govinda betul. Ya, orang Bali.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya. Pertanyaan saya, beberapa lagu yang dipremis itu dan yang terbaru apakah yang nanti diputar?
1: Oh iya. Ya.
0: Oke. Okay. Ada lagi?
1: Ditampung dulu
0: beli
1: ya.
0: Govinda.
1: Beli.
5: Ya, semoga sukses.
1: Amin.
5: Semakin berkembang.
0: Amin.
5: Dan
0: amin.
5: Di pendengar maupun di luar pendengar semakin sukses lah segala
1: amin.
5: Hal. Yang dibuat lagunya gitu.
0: Amin.
5: Amin. Astung Kare.
1: Astung
5: Kare.
1: Astung
5: Kare. RRI Pro 1 Waikana. RRI Singaraja dan RRI Denpasar. Salam keakrapan di udara dari Kelingko Pindah di Lampung.
1: Oke.
5: Dan pendengar semua yang ada di seluruh Nusantara. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka. Matur suksma. Beli Govinda.
0: Baik, matur suksma. Beli Govinda. Pertanyaannya, sudah berapa lagu total yang sudah diciptakan?
1: Tadi sudah dijawab.
0: Sudah dijawab sebenarnya.
1: Sudah ya. Hampir seribu.
0: Hampir seribu tuh ya.
1: Hampir seribu.
0: Tuh. Ya. Betul, sudah hampir seribu terjawab ya, beli Govinda.
1: Masuk seribu.
0: Nah, 200 lagi katanya. Baik ya. Lalu juga ada ini, Membaita dari Tebet. Wah, ada Cigu.
1: Dari Cigu ya, dari Tebet. Selamat malam.
6: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Malam.
1: Malam Cigur ya.
6: Nama Sari yang cantik is the best.
1: Cigur ya, bisa aja nih. Terima kasih.
6: Walaupun terlambat tapi tetap masih hadir.
1: Mohon maaf Cigur ya. Betul, betul Cigur ya.
6: Selamat malam Bang Ande.
0: Malam Cigur.
6: Ganteng, sampai terjatuh-jatuh aku. Sebetulnya Bang Ande sapung tadu.
0: Iya Cigur.
6: Iya. Bang Ande. Iya, benar-benar. Tadinya mau ke situ loh Baita, tapi
1: lah ayo
6: ya, nantilah kapan-kapan.
1: Kapan-kapan ya, Cigu ditunggu ya.
6: Ya pengen.
1: Okay, oh. Siap.
6: Aduh, Donjapani pengganteng banget ini. Mirip kayak Ikang Fauji nih. Selamat malam Bang
1: Mas Domi.
6: Domi,
1: silakan Mas Domi.
2: Malam, malam.
6: Ganteng, kacamatanya keren. Kata Bang Leman dia di YouTube. Sama juga aku juga nontonnya lagi nonton.
0: Oh iya.
6: Masuk nih, berjuang.
0: Halo,
6: masuk nih
0: luar. Halo.
6: Jaringan luar biasa.
1: Halo.
6: Berapa kali katanya datang Bang Domi?
1: Bang Domi
6: kedua kali ya?
1: Kedua kali.
0: Ini kedua.
1: Ini kedua kali.
6: Luar biasa Bang Domi. Bang Domi,
0: yeah.
6: Ini Ria Jakarta atau Cigu Ria Jakarta. Memang kalau dipanggil guru tuh gak hilang, panggil Cigu.
0: Betul.
6: Ipin, begitulah ceritanya. Benar gak?
0: Kayak yeah.
6: Ini apalagi Bang Domi, apa Bang Domi Allen, penyanyi musisi dan pencipta lagu. Legendaris yang terus aktif berkarya. Jangan putus-putus ya pertanyaannya.
1: Iya pastinya.
6: Ada lagu Juwita itu. Ingin sekali dengan vokalnya sendiri tanpa musik itu.
1: Oh, iya.
6: Penciptanya benar kah Bang Domi Allen yang menciptakan lagu Juwita?
1: Oh iya.
6: Nah,
1: benar
6: sedikit aja. Ada lagunya Juwita itu Bang Domi.
1: Siap.
6: Terus Bang Domi, ada lagu-lagu album yang baru berapa album di tahun 2026? Makanya awet muda tadi Bang
1: Betul
6: Domi bilang. Ya kan? Apa bagi Baita awet muda takkan hilang awet mudanya untuk masa tuanya. Wih, luar biasa ya Bang Andes.
0: Iya.
6: Pertanyaan saya Bang Domi, apalagi dengan Bang Domi ini ada lagunya itu untuk penyanyi lain itu yang suka dinyanyikan lagu Biru ya. Kalau enggak salah tuh tahun 2021 lah itu ya Bang Domi ya.
1: Biru lagu Biru.
6: Fidri Adam kalau enggak salah
2: Bang. Adam dia.
6: Wah, apalagi dari Lucky Anima dengan lagunya Seribu Kemarau. Benar kah Seribu Kemarau kah itu? Luar biasa. Saya ingin tadi nyanyikan lagu Juwita buat Bang Domi. Pokoknya apa namanya? Seorang penyanyi, pencipta lagu, sekaligus produser musik yang namanya kian dikenal di industri musik Indonesia.
0: Amin.
6: Pokoknya terus berkarya, apa lancar rezekinya. Kalau lancar rezekinya,
1: ingat
6: ya pendengarnya ya.
1: Wah, amin. Domi. Siap Cigu.
6: Domi Allen dengan Cigu Ria Jakarta ya. Nanti kan ingat itu.
1: Siap,
6: kita selalu berdoakan apalagi pendengarnya, pencipta apa presenter yang cantik, bintang-bintang tamunya. Apalagi Baita, ih ketawa mulu. Itu saja. Pokoknya
1: mantap.
6: Buat kirim salam boleh ya.
0: Silakan Cigu.
6: Ini buat presenter-presenter di Pro 1 seluruh Nusantara. Nanti satu-satu nanti gak kebagian.
0: Iya,
6: pokoknya
0: betul.
6: Termasuk lah. Pokoknya salam hangat, salam kangen, salam sehat, salam bahagia.
0: Siap.
6: Terus, ntar dulu yang kedua ya.
0: Silakan.
6: Bapak Widi yang ada di Tokyo, Bapak Widi.
1: Bapak Widi.
6: Dengar
1: loh, tapi Bapak Widi
6: di Tokyo juga buat Ibu Farida. Itu saja.
1: Yep.
6: Terima kasih banyak Bang Andes Baita. Sehat terus ya. Salam sehat. Selamat malam.
0: Selamat malam. Baik, iya
1: seru
0: dari Cigu Ria di Tebet. Pertanyaannya tadi ada berapa lagu Bang di tahun 2026 ini yang sudah diciptakan?
2: Banyak ya.
1: Ya banyak ya, ya pasti ratusan tahun
0: ratusan,
1: ini.
0: Iya udah lebih
2: ya, itu tadi. Tadi kan 250.
1: Iya 250-an.
0: Betul, udah 250-an.
2: 250. Aduh, itu aja jawabnya.
0: Ada 20 lagu tuh ya. Baik, tentunya. Nah, ini juga lagu tadi, lagu Biru, Juwita, dan Seribu Kemarau itu juga dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi
2: penyanyi muda. Adam.
1: Iya, penyanyi Gen Z dan milenial.
2: Wahana Record.
1: Wahana Record, ya. Oke.
0: Jadi sudah tadi 250 lagu tercipta kurang lebih di 2006 dan dinyanyikan juga oleh penyanyi-penyanyi muda.
1: Betul sekali.
0: Tahun 2026 ini. Baik. Ini kita break lagi Mbak Ita tentunya ya.
1: Iya dong.
0: Untuk mengundang pendengar silakan ya.
1: WhatsApp di nomor 0811-7972-7912.
0: Dan Anda bisa telepon langsung di fixline kami. Ada di 021-344-0696 atau 021-344-1499.
1: Ditunggu.

0: Habis borong buah ya, Bu? Beli di pasar? Kalau saya sih lebih memilih buah impor. Kayaknya lebih berkelas deh.
1: Berkelas? Belum tentu lebih baik loh, Bu. Indonesia juga punya banyak buah yang istimewa.
0: Ah, masa sih? Buah lokal paling ya itu-itu aja.
1: Justru banyak pilihannya, Bu. Coba, ada mangga yang manis, jeruk yang segar, terus rambutan yang lesat, sampai manggis yang dijuluki ratu buah.
0: Tapi kan buah impor lebih terkenal deh.
1: Ya, yang penting sih bukan terkenalnya, Bu. Buah itu harus segar, bergizi, dan mudah didapat. Buah lokal itu mendukung petani Indonesia loh.
0: Oh, jadi kalau kita beli buah lokal, kita ikut membantu petani.
1: Betul sekali.
0: Wah, saya baru sadar. Selama ini sih, saya cuma lihat mereknya, bukan manfaatnya.
2: Nikmati pesona buah Nusantara. Sehat untuk keluarga, bangga dengan hasil bumi Indonesia.

0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Kalau tadi kita juga sudah mendengarkan lagu-lagu yang diciptakan oleh Mas Domi, Domi ya, Mbak Ita. Betul.
1: Enak-enak.
0: Iya, betul, Mbak Ita. Dan mungkin juga ini kita bacain dulu yang sudah masuk melalui WhatsApp.
1: Siapa
0: ini
1: aja, Mas Andes?
0: Ada dari
1: Nurdi Gavel. Di Bogor.
0: Oh, di Bogor.
1: Malam, Mas, Mbak.
0: Oh, ini request. Baik. Berikutnya nih juga ada, tunggu sebentar. Tadi ada saya lihat ini dia, Mbak Ita.
1: Assalamualaikum, Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Mbak Ita, salam dari Bener Meriah. Bunda Hana pendatang baru ini. Salam kenal buat semua dari Sabang sampai Merauke. Salam kenal buat tamu malam ini, Kang Domi Allen. Lagunya bagus-bagus, enak didengar. Mbak Ita sama Bang Andes, selamat tugas sampai tuntas. Dari Bunda Hana di Aceh.
0: Di Aceh, selamat malam. Terima kasih Bunda Hana. Berikutnya juga Mbak Ita ini ada dari,
1: dari siapa nih, Mas?
0: Namanya,
1: mau nanya ke Mas Domi. Nama Domi Allen tuh nama asli apa nama panggung? Kalau nama panggung, siapa nama aslinya? Terima kasih, salam kenal untuk semua pendengar Ruang Rindu RRI Pro 1 Jakarta. Terima kasih buat Bang Penyiar dan Mbak Ita Purnamasari dari Angkoton, Jember.
0: Di Jember.
1: Nama asli atau nama panggung itu? Nama,
0: silakan.
1: Mas Domi Allen itu nama asli.
2: Nama asli.
1: Keren ya namanya.
0: Nama asli.
1: Kirain itu nama untuk di apa nama panggung.
2: KTP sama asli.
1: Oh, hebat. Dan namanya komersil ya, Bang Andes.
0: Betul. Ini ya biasanya nama panggung ya, Mbak Ita, ini udah nama asli
1: ya,
0: langsung.
1: Bener, ya.
0: Betul.
1: Oke, baik. Bang Domi, untuk proyek ke depan apa yang akan dikerjakan oleh Bang Domi di tahun ini?
2: Banyak sih garap artis-artis muda.
1: Artis gitu muda ya, Bang ya.

0: nya juga ada doa musik.
1: Doa musik alias Domi Allen Music.
2: Oh, Domi Allen Music. Siap. YouTube-nya mungkin ada Bang, channel YouTube-nya?
0: Ya itu.
2: Domi Allen juga.
1: Domi Allen.
0: Doa musik.
2: Oh, doa musik itu. Ya. Oh, siap. Mantap.
1: Jadi buat pendengar kalau yang pengin mendengarkan atau melihat video-video klipnya lagu-lagu Mas Domi bisa di akun YouTube Domi Doa Musik. Domi Allen Music.
2: Di situ ada karya-karyanya Bang Domi semua. Baik.
0: Kalau gitu saya nyanyi juga.
1: Pastinya.
2: Oh iya, mungkin tadi terakhir Mbak Ita nyanyi satu bait atau dua bait.
1: Ya.
2: Iya, silakan.
1: Refrennya ya, Bang ya. Rindu sampai mati. Ya, ya.
2: Kita dengarkan
1: Bang,
2: pendengar.
1: Lihatlah, lihatlah.
0: Kamu tiga ada.
1: Aku yang kedua, aku yang lihatlah.
0: Aku satu.
1: Lihatlah.
0: Lihat.
1: Gitu. Ya.

0: Mas Bang, wani piro Bang?
1: Ini rasanya emang mau dengerin lama-lama ini ya. Mantap pendengar, kapan lagi kita menemukan duet Domi Allen dan juga Ita Mbak Ita bernama Sari. Terima kasih Bang Domi tentunya ya Mbak Ita.
0: Mas Domi terima kasih banyak.
2: Sama-sama Ita.
0: Kita sudah mau pamit.
1: Betul. Bang Domi terima kasih ya. Sekali lagi. Saya Andes Satria.
0: Ita pun nama Sari.
1: Tentunya.
0: Kami pamit undur diri. Sampai jumpa Rabu depan.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu.

0: Terima kasih untuk kalian yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malam Sotpipe Suang Ring untuk berjaringan nasional. Teman-teman Indonesia Pilihan masih akan menemani Anda mendengarkan ini menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan nanti pada pukul 23 Anda bisa mengikuti dengar bareng kita ya. Untuk silang Piala Dunia 2026, Republik Demokratik Kongo nanti akan menghadapi Inggris langsung dari Atlanta Stadium. Tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang untuk Malang malam ini di edisi kali ini.
1: RI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyuguhkan pertandingan menarik. Inggris akan ditantang Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tampil meyakinkan sebagai juara grup L dengan permainan kolektif dan lini serang yang tajam. Sementara Republik Demokratik Kongo lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik berkat semangat juang dan kekuatan fisik yang patut diwaspadai. Mampukah Inggris melanjutkan langkahnya menuju babak 16 besar atau Republik Demokratik Kongo kembali menciptakan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Lampu strobo adalah lampu modifikasi yang biasa dipakai pada kendaraan roda 2, 4 atau lebih. Lampu ini biasanya berwarna biru dan merah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengatur ada 3 jenis lampu yang penggunaannya terbatas untuk para petugas kepolisian, mobil ambulan, mobil jenazah, pemadam kebakaran, Palang Merah Indonesia, pengawal Tentara Nasional Indonesia, mobil derek perawatan jalan tol, pengawasan sarana dan prasarana lalu lintas, dan angkutan jalan atau LLAJ, serta kendaraan angkutan barang khusus. Kendaraan sipil sangat tidak diperbolehkan untuk menggunakan lampu strobo, karena hal itu menyebabkan kesalahpahaman antara pengendara lain dan juga mengganggu, bahkan dapat menyebabkan kecelakaan. Lampu strobo pada umumnya memiliki warna lampu yang sangat terang dan mencolok. Jika kita melihat lampu tersebut secara terus-menerus, dampaknya akan merusak mata. Apalagi saat kita berada di jalan yang sejajar dengan pengendara yang memiliki lampu strobo. Pandangan pengendara yang lain akan sangat terganggu karena silau. Dan yang sangat berbahaya, konsentrasi akan terpecah karena lampu ini bisa menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 287 Ayat 4, orang yang menyalahgunakan lampu strobo akan dikenakan sanksi pidana berupa hukuman kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

masih bersama kami di program Satu Hati Republik Indonesia Malang mendengar. Dan nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat kita akan lihat ya, seperti apa singa kalau lawan leopard. Masalahnya kan singanya ada 3 gitu ya, 3 lions mereka bilangnya. Nanti kita bakal lihat Inggris ini bakal seperti apa gitu ya, setelah dia menang 4-2 ketika ngelawan Kroasia. Kemudian lawan Ghana dia imbang kayaknya ya. Terus ketemu Panama dapat 2-0 ya. Nah, ada 2 clean sheet di situ yang jelas jadi modal bagus untuk Inggris nanti menjelang duel ya dengan Kongo. Jadi tim Swansea Thomas Tuchel ini enggak pernah kalah lagi ya. Sejak takut dari Jepang di 31 Maret 2026 waktu itu. Mereka punya rekor bagus ketika lawan tim Afrika di Piala Dunia. Tandingnya 10 kali, dia belum pernah kalah dengan rincian 5 kali menang, kemudian 5 kali seri. Untuk data yang bisa Anda cek di mana aja ya, pasti akan dapatnya seperti itu. Nah, sedangkan Kongo sendiri ini kalau dilihat, mereka itu bau-baunya bau-bau Premier League juga gitu loh. Ada pemain-pemain yang berkiprah di situ dan di skuad tim yang main nanti malam ini itu ada Axel Tuanzebe, ada Noah Sadiki, Edo Kayembe. Ini semuanya orang-orang yang main di klub-klub Inggris ya kan. Nah, ini berarti menjadi satu keuntungan juga untuk Kongo. Jadi kayaknya mereka juga bakal memburu kemenangan untuk malam ini nanti ya. Kira-kira kalau dari apa yang kita lihat tersebut, yang bakal menang yang mana nih? Ya, sekali lagi bola itu bundar. Belum tentu juga ya. Kayak yang dukung Jerman kaget, yang dukung Belanda kaget. Jangan sampai nih malam nanti kita dibikin kaget lagi ya. Saya masih akan hadirkan lagu-lagu Indonesia juga informasi dengan untuk Anda pendengar di malam hari ini sambil kita menantikan secara langsung ya untuk Inggris melawan Kongo di malam hari ini Rabu 1 Juli 2026 untuk babak 32 besar Piala Dunia 2026.

0: Lihat ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu hanya bisa pasrah.
1: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan

Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Company Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini, sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

0: Tepat 17 Agustus 2022, Indonesia akan memperingati Hari Kemerdekaan yang ke-77. Tahukah Anda, ternyata ada banyak hal unik dan menarik yang mewarnai hari bersejarah ini. Salah satunya, suara pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno yang biasa kita dengar bukanlah suara asli saat proklamasi, melainkan rekaman ulang.
1: Proklamasi.
0: Hal ini lantaran ketika Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1945, teknologi belum begitu canggih, sehingga belum bisa merekam video dengan suara.
1: Menyatakan
0: perekaman suara asli Bung Karno membacakan teks proklamasi baru dilakukan pada tahun 1951. Rekaman dilakukan di studio Radio Republik Indonesia RRI berlokasi di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

0: Terima kasih untuk Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang untuk malam-malam ini pendengar, dan kita akan segera hadirkan untuk Anda siaran langsung pertandingan babak 32 besar dari Atlanta Stadium, Inggris melawan Republik Demokratik Kongo, yang akan segera kick off pukul 23 waktu Indonesia Barat. Selamat mengikuti dan tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang untuk malam-malam ini.
1: Salam olahraga.
2: Jaya, gimana mudin?
3: Beda kalau wong wedok. Wong wedok duit 5.000 ya sedina cukup. Malah kuwe yo de yo. 1.000 wis cukup kok.
4: Lho apa maksudnya?
3: Ditukokno Lombok. Lombok sekilo patang 500 yo de yo.
5: Wei.
3: Jajang
4: ah. Lah nyaja akeh-akeh kandhane wis iso.
3: Dadi nek wong wedok iku ngajak sugih, nek wong lanang kaya pandhek ngajak larat. Tandane wong wedok iku irit, wong lanang boros.
4: Alah ya ora ah.
3: Ade ora iku.
4: Masa boros wong wedok ah.
3: Ya ora iso ah. Wong wedok mang 4.000 kena yo sesasi yo tukokno lombok sing peme.
4: Ora, nek wong lanang nonton ketoprak iso anger

0: 200 kaosan arep mlaku isa ndelok ketoprak kok. Sampir sarung nganggo kaos biasa isa ndelok ketoprak. Nah wong wedok iku lah ana litentek ya mikir. Ana ketoprak mengke mikir wedak. Mikir alisan. Ana model gamis anyar kon upokno. Takoki lho narang ngandel. Heeh, Dik.
1: Ora iso, ora iso.
0: Lho nek kan wong wedok sugih. Sugih apa ini narane wong lanang ora iso sugih ah. Lho ora iso tetep sugih wong wedok ah.
1: Ora iso lili.
0: Iya aku mau kenging mangi kowe, Dik. Matur tetep tabelane kowe. Nek wong wedok mbok jak boros aku ora apa-apa. Nek wong wedok pi asline sugih.
1: Iso sugih.
0: Jakarta semono gedene iki nggih sapa nek ora nggone wong wedok.
1: Dek iso iku.
0: Jakarta iki sing diarani apa?
1: Ibu kota.
0: Lah nek ibu iki lanang apa wedok?
2: Dadalah.
0: Dadalah.
1: Maksudnya piye iku?
0: Nek Jakarta sing diarani ibu kota. Ibu kota iki mongko wedok ora tau tumuk nek bapak kota. Ibu kota Jakarta. Kowe tau lho nek bapak kota Jakarta.
1: Berarti
0: sugih wong wedok, wong wedok duwe kota Jakarta.
1: Berarti Jakarta iki wong wedok.
0: Nek wong wedok kabeh.
1: Lah ora percaya ah.
0: Nek gak percaya.
1: Wong lanang lah ya melu duwe.
0: Ora duwe.
1: Duwe ya.
0: Lah apa?
1: Dalan sing apik. Sing nabis mlebu bayar jenenge dalan apa?
0: Dalan tol.
1: Ha iya, anggere ana tol kuwi wong lanang.
0: Lah nek wong wedok
1: ora ora.
0: Ana kok ora ora nek tol nggih wong lanang.
1: Wong lanang ah.
0: Lah nek tetep suke wong wedok.
1: Lah te iso.
0: Wong wedok sing dicici kabeh wong urip ning alam donya diceblok i omah, ditanduri kacang, lombok, jagung iso dadi. Woi suake iki yo gone wong wedok.
1: Lah te iso.
0: Iya, sing ditanduri jagung, tanduri tebu, tanduri lombok iki ning ndi?
1: Bumi.
0: Ning bumi, bumi iki gone wong lanang apa wedok? Anger bumi iki gone wong wedok. Saya ning gone bumi iki ana kandungane minyak. Nek dibur iki metu triliunan. Miliar-miliaran.
1: Dadi bumi ku ana minyak,
0: ana minyake.
1: Nek dibur metu minyake.
0: Iya,
1: nek ora ana wong lanang ora iso metu minyake.
0: Lha nek ora ana wong lanang iso metu minyake piye?
1: Sing ngebur sapa?
0: Lah sing ngebur sapa?
1: Sing ngebur wong lanang.
0: Lah nek iso sing ngebur wong lanang?
1: Wong lanang ngebur kan iso. Ana wong lanang ngebur ngepung wedok ngebur ape keser-keser ngene ngono. Ngomong ambo iso buahi tak buanting sisane kok malah. Wong kowe iku perkara gara-gara celok mambi ajen aku nggondhuk wong wedok te mbok eloni.
0: Iya wedok tetep tak eloni tak belani ya.
1: Lah te iso piye terus?
0: Wong wedok iku rasine wong urip ning alam donya iki nek ora ana wong wedok ora ngara iso dadi akeh ngene iki.
1: Lah kowe ora perangane wong wedok
0: iki. Ya mudeng ah saya-saya ngateni lanang karo wedok iki ana karepe. Mulane sing dianani ditanggapno ketoprak iki mergo diarani bojo. Bojo iki saka huruf B O J O. Mudeng ta ora kene kleteng-kleteng.
1: Mbah.
0: Nah, B bermula dari pandangan pertama perkenalan antaraning kiai berarti karo kene penting. Iki penting-penting iki. Nek ngono lho, Karangawen,
1: mas aku disane ora penting, mas aku piting ngono mau ketoke.
0: Penting tunggu no.
1: Bisa, aku mah tak lama sesuatu tak lama. Ijarin karang karang ngapain kok di sana piting ku ijo pora aku. Jebule penting.
0: Penting.
1: Orang ngono pangadiman ya ramong belas amin lele ini dulu sih kok.
0: Ini desa penting. Bermula dari pandangan pertama antara nih anten wedok sing sokong berarti harum mas wati di sokong sing sokong dan penting.
1: Alon-alon lagu. Jadi iku maune dadi utawa duwe bojo iku maune pandangan pertama urupe B. Ngono lah nek sing O.
0: Orang tua kedua merestui wong jowoke ngandakno ditakokno ning basa menterenge tunangan.
1: Berarti Pak Besut karo besane merestui ngono.
0: Karo adi aja mbok besut-besutno to. Wong sugih mbok besut-besutno.
1: Iku mau randunge api sore marak dolane Pak Ngosman. Ono ndi yo pengalem ngene besut ngono kok. Mau yo kru bolak-balik kok.
0: Eh Teng, kowe nek dituku ndasem lho Teng. Wong kayane mak anake 120 juta kok. Nyawam lho, bendina urip nyambut gawe ku ora tau kok kaya semono kuwi kowe ku.
1: Al kok mikir ngene anggere nuno turen bedak yo wis ah. Wis aki-akian lah apa?
0: Iku mau sing O.
1: Lah sing J.
0: J janji sehidup semati nganten lanang karo wedok, janjine ora bakalan diingkari.
1: Ngono. Lah sing O.
0: Ora ngira mugi keluarganipun panjenenganipun bapak besut sak
1: kuat. Ya kudu yo muni ngono ngamuk wong kuwi.
0: Iya,
1: Cak. Dhek yo muni kok ngamuk wong. Lha nek apalane yo ngerti sing ngerti iku yo dhek ya. Iku piye kok iso?
0: Bapak Karwati.
1: Bapak Karwadi.
0: Mugia pinaringan yuswa ingkang panjang rezeki ingkang kathah.
1: Ngono iku nak bojo. Lah nek sing tak takon malah ora iku.
0: Lha opo?
1: Pirangane wong wedok ku ana pira, pirangane wong lanang ana pira.
0: Ora tau ngurusi kowe
2: piye lek. Kok omong ae gedhe panen pari ditayoplok.
0: Iya iya.
2: Antem iku wong iku.
1: Eh wis ah. Nak
0: iya iya mbah
1: kok ya satangan aja wong ketoprak 13 juta kok ketoprak 13 juta musuh di seket lah apa
0: gue ngobet tak kira lah mbak
2: dibayar karo sendok mas
1: iya dik
0: gak kemenang
1: iya nih maksudnya ini karo tanggapannya jalarang tanggapannya ya ngono ini alon-alon lah ngono caranya
2: sesok ditanggap
0: sesok ditanggap
1: sesok ditanggap wong gise kok sesok putih ya poso tanggal loro nambah tanggap ya
0: memang tak pirek sih kok ngono sih
1: tak kandani tak pengen ngakeh-akeh ya segendul meneng ngedintal kan gendulnya tidak malah hape ya ngono
0: satu
1: gantung bosan ulah ya biar aku mbak ya tunggal ya kok alon-alon lah wong ketoprak yang rambungnya rako ya biasane
0: boleh pasang
1: terus kadungnya dulur lakonnya ini rada cendek ngono lagunya ini ditambah yakin ini cara ini kong
0: ngono iki. Toprak ora koyo biasane lah ketoprak iku rampunge jam piro?
1: Yo rampunge yo biasa setengah 5 no.
0: Ketoprak setengah 5 setengah apa biasane kok.
1: Setengah 5 nek iki kok.
2: Setengah 6.
0: Para jalur setengah 6.
1: Umum ta ora iku?
0: Ora nek ketop. Wis santai.
1: Lah timbang kowe omong karo kono aku ora menomong.
0: Lok wis kowe nuruti wong godho kates iso legano weteng ae iso legano piye kene. Angger mbok legano dhuwit metu terus teng. Ditambahi terus. Ana apa?
2: Tapi ayam ndang tambahi panen pari kudu dibawani.
1: Panen pari bawani kowe engko anu Dik. Aku tak meluron rong buluh. Wis sing tak sawer ro buluk panen pari dawani. Aku semene tu aku lagi ndungu iki kok. Anjen kene karo lor ku beda, Dik. Kene wak darah kaiban jamane ya.
0: Piye kene iki darah seniman.
1: Kono darah lor senandur telor wis digirim mbah. Ana kene ora arep dawet ngene bawa. Ngono.
0: Dadi barang dhewe ngamudeng.
1: Mudeng. Iki tak takoki sungguh sida kok.
0: Ya sida lah.
1: Iki engko nak laso lagu dadakan medul dawuh dalange aku engko.
0: Ya sida sida iki ora mulai ya ya sida. Ya gedhe ngomong ngono
1: aku lah ya. Ha iya. Engko ngono maksude.
0: Ya
1: aku lah ya tau ngono ku ngombe nganti ngendur panggung ketuplek-tuplek ya tau. Nek saiki wis mari aku
0: ngomong. Alah nek ilmu malah guyokno wong dhek iki ngombe.
1: Gendinge aja iku aja ngatur pari ya.
0: Panen pari. Ngatur
2: pari
0: nggone
2: wong tani.
0: Wong tani.
1: Kanca tani.
0: Yo.
1: Jak ngono.
0: Kanca tani kowe nang panen pari ya, Dik.
1: Wong gendeng kok begekno judul dhewe iku bisa.
0: Eh diaturi, Pak.
1: Hah? Ana anjene.
0: Eh monggo Pak Yus diaturi, Pak.
1: Berarti sing goblok ya sing saiki. Jagrane goblok lele. Lagu panen pari ono jare nang ono piye?
0: Ya kowe ku mabar ngampuh kono kok genteni apa-apa ki
1: ndak. Aku saiki balane kono e.
0: Kowe kok kaya unduk lek tek lendang. Ya jatuni monggo ya. Lah yo gak apa-apa. Daripada juyak kowe.
2: Dibawani sih.
1: Lagune kuwi lagi iki kaya nek busiden ae.
0: Panen pari, Taiban. Iki wis Bu, wis Bu santai Bu, diaturi Bu.
1: Aku sabare ra pakat kok iso nembak aku iki lah, Dik.
0: Lah ayo.
2: Sabar, sabar, kowe
0: sabar, kok anggur sabar dak kacange diunduh aku. Aku ndek bingi ngipi apa ya?
1: Hari ngipi dimut pedus.
0: Aku nek ngipi ni wis ora rasa mbok omongno piye yen wis kudu ngipien.
1: Lah ngipi apa?
0: Hari kowe ngipi dirubung siwur.
1: Ape mati ku.
0: Sang ngipi keprok Pak Amdi ya. Heh?
1: Wakil jemputu ade, digulain nute
0: cepetan, cepetan udah ngadep prono, si nutok prono gak kebangmu
2: emang ngomong lagi
0: kok gue gak ngomong gak sepi ayo, monggo nah, alon-alon makan kelakon, yaudah ya dicutuk, dicutuk
1: nah, ini alon-alon orang kelakon
0: nah, jadi orang dicutuk ya
1: ini jenisnya alon-alon orang kelakon, ini alon-alon dipisau uang
0: ngambo iso alon-alon maten kok kelakon teleke wae.
1: Wis gak apa-apa.
0: Yuk monggo.

0: kaya ngadeli.
1: Ijo ket kowe gawe

0: diitung wis ana ping 8.
1: Luweh,
0: luweh ya. Heeh. Lagi bengi iki keneng bencana.
1: Bencana apa?
0: Semene iki piyai semene yo kalah wong kalah karo wong siji ya.
1: Ya piye wong nek lagi dituruti ya buka bunga. Ya dituruti ae.
0: Wis pisan to ae, wis lunas ganti utang.
1: Kena buku ngene lah aku nang mbok turuti wis seneng.
0: Wis seneng.
1: Kowe masa maca ndak ora sedina piye?
0: Lha ndak nanti.
1: Ya maca-maca to metal iki ya mes sedina. Terima lagu cok ngene 50.000
0: wong. Lah mbok pikir sedinane la iki kok sing sidung wong pira jak ngono.
1: Udah carane ya?
0: Lah carane piye?
1: Duwe iki ditukokno uyah. Untuk nek ana 300 kok nyemut sithik-sithik.
0: Ngomong apa
1: bosan
0: Dewi
1: wis lali wong itu
0: wis lali
1: wis kalong serbarmu ya dak sentel alkohol ya
0: alkohol e yo panjenengan ngene nggih non saya umur bapak kula terus omongan rada kasar mboten kok kula niku srek mboten panjenengan nggo guyon Pak nggih asmane Pak sinten jenengan eh
1: Pak Gendut
0: eh Pak Gendut dalme nggih mriki
2: padha
0: mawon
1: iya ya pada karangannya menikah ngeraketi pas seduluran kalian penjeningan Pak Gendut.
0: Pak Gendut
1: apa yang menopo menikah yang tambah pas seduluran tambah konco menikah tambah rejedine
0: iya kayak gitu
1: contohnya misalnya kok iya lagi kenal Pak Gendutnya saya ketemu metu
0: saya ketemu metu lagi kenal sepisan
1: lagi kenal
0: terus kenal ping pindu
1: mesti satu sewu metu
0: satu sewu kenal ping ping telu
1: mesti Pak Gendut merantau
2: Prato apa?
1: Kayaknya Prato ada yang ngomong Prato anu aja Pak Gendut nah gitu aja sasi poso dagelan sepi dagelan perai melu Pak Gendut aja
0: lapa
1: kayak lombok ini lombok ini lombok ini lombok ini mulai
0: lo iki lombok ini
1: udo iku ngoroh
0: ngerti anak gue ini tak udo sesore malah
1: Budal entuk wong ora patek payu iki yo.
0: Eh, ngene le muji syukur dumateng rasa dalem Allah Subhanahu wa taala. Kajate mantenan wali matul urus
1: ya itu.
0: Dilanipun Mas sapa mau?
1: Mas Widi.
0: Mas Widi dalah
1: ingkang garwa,
0: ingkang garwa
1: sing saka Mlalaten berarti.
0: Berarti
1: dungane wae uga dados warga ing sakinah mawa dawuh omah.
0: Ora nalangan sami jopo-popo. Muga enggal duwe turun. Ning nak duwe turun, aja nganti wong Jawa ngandakno. Apa to sing diarani 22 3 40.
1: Lah kuwi ana karepe.
0: Ya ana.
1: Nek 22 3 40 karepe piye?
0: 22 3 40, 20 nek duwe manten aja kurang 20 tahun. Nek kurang 20 tahun sing diarani bocah, anak-anak bocah. Kaya kowe lho dhewe contone kok tak buanteng aku. Bocah 18 tahun kok duwe bojo lek bojone meteng piye. Ora ngono polane piye polane.
2: 20 tahun iso ora.
1: Ketek aku muni karo Pak Abdit Joko kok kandhane nek bojoku meteng.
0: Lah nek kok muni Joko nak ngono melah ora diamuk iku. Lah kok niku yo nginceng kok ono melek.
1: Sing meteng yo bojoku, Dik. Aku yo ku menora jarak kodang yo main terus kok iso meteng yo.
0: Ora ngono kok titis men.
1: Lu padahal sareng tiba lho yo terjadi lho.
0: Yo ora iso.
1: Alah kandhane sareng kok kadang kata jenten lho tiba nibati bojoku kok dadi.
0: Lah kok iso iku
1: yo iso sareng katutan aku. Yo katutan sak aku ne.
0: Ngono jene sareng sak isine.
1: Iya.
0: Yo ngono ku mang aja sejarane 20 2 3 40 kowe sok ben sithik ben iki nak kalani aja ngene iki. Ngene iki nak kowe duwe anak iki jenenge bocah anak-anak bocah.
1: Ngono nek sing 20. Nek telu mang sing 20 20 loro sing loro duwe anak cukup mung loro. Nek loro dadi anak papat.
0: Papa kan seluruh tak buah
1: lha pekarane apa?
0: Lha ora ana ndase.
1: Ora ana anak-anak ora ndase.
0: Yo ya anak loro bangunan iki.
1: 20 loro 3 40.
0: Nah sing loro iki duwe anak cukup meng loro. Nah sing telu antarane kelahiran iku dune lep 3 taun.
1: Jarake 3 taun.
0: Jarake 3 taun. Nek ora 3 taun sing diarani kesunduran.
3: Ngene kok sing gedhe matut
2: mawar.
3: Oh ya ngene nek main naik. Wis tak lali. Iya ya, ngono.
1: Aku salah anakku ora ora ndase iki
3: to. Iya.
1: Iku mau sing 3. Nek sing 40,
0: nek duwe bojo kudu aja nganti luwih apa 40 taun. Sebabe apa? Nek wong tuwa umure saya tuwa kebutuhane saya akeh.
1: Nek kadenganipun Pak Kar, iki Pak Besut wong calik
0: kursi. Pak Kar,
1: Pak Karwadi.
0: Pak Karwadi ngene
1: cocok,
0: wis cocok jumbo.
1: Kalau umure urung karo anake,
0: yuswane urung pati sepuh,
1: jerode nom,
0: jerode nom tenagane ijek kenceng, ijek kuat, wis gogoh krama putrane.
3: Sing kaya tak pikir ya kowe entuk iki
1: kene
3: wis ora cocok karo anggaran 20 iku mau bocah anak-anak bocah mata ni wong dai
1: aku ora
0: gak besone iki bojomu ndek ben ora mbok kon nguntal kabel
1: alok pa listrik kon nguntal pel ora ero kok ora mudeng kok
0: carane ngene ya le
1: piye le teng
0: kudune nek sing kabel ora bojomu utawa panjenenganipun Mbak kanten wedok
1: carane piye
0: kudune kowe
1: carane lanang wedok ya kabeh
0: lho iya lho
1: nek lanang piye nek wedok piye
0: nek wong lanang kaya janipun Mas Budi kowe barang ini wong lanang kabehne kan loro
1: nek loro sing nomor 1 apa
0: vasektomi
1: sing nomor 2
0: kondom
1: apa
0: kondom
1: abahku mikro vasektomi sing nomor 1 sing nomor 2 kondom
0: kondom wong lanang
1: lah nek wong wedok
0: wong wedok papat
1: dadi papat sing nomor 1 apa
0: Bu Mbak Mesra
1: Namde ku sing nomor 1 apa
0: nomor 1 iku upil
1: al umbel
0: pil
1: iku ana mandi sing mleprono pil
0: pil
1: sing nomor 2
0: nomor 2 iku suntik
1: sing nomor 3 tusuk jarum sing nomor 4
0: spiral
1: lha kok carane masang ya
0: ya rono
1: lha nek pil piye nek pil
0: pil iku carane dunjuk Mbak nganten anggir wengi kudu ngunjuk pil utawa nguntal pil nek ora nguntal pil ya kaya bojomu iku mau
3: ngono
1: jadi nguntal pil iku nek sing pil kok se adik
3: bojo tak tutungi sik
1: ya tutung kon nek
3: jadlane di kaset kok iso
1: iku sing pil nek sing nomor 2 suntik
0: suntik manggone ning bokong 3 sasi sepisan kudune suntik aja nganti lali
3: jus jus
1: nek lali ora suntik
0: ya kaya bojomu iku mang
1: kok bojoku kuat terus lek
0: lha piye wong contone ana
1: iku nek suntik nek tusuk jarum
0: manggone ning persendian 3 taun utawa 4 taun kudune digenti
1: ah bojoku kadere diamuk kok turu rata iki bojoku
2: ora suntik kok ora jeblos kapan iku
1: aja ora pas kok
0: Udah.
1: Iku mau sing tusuk jarum,
0: mangkene ning persendian,
1: tusuk jarum ning persendian nek pil nang ning mbok nek pil diuntal, nek suntik ning bokong tusuk jarum ning persendian,
0: sendian.
1: Nek spiral,
0: nek pil diuntal.
1: Ya nek pil nek suntik nek suntik ning
0: bokong,
1: nek tusuk jarum
0: sendian,
1: nek spiral,
0: nek pil diuntal.
1: Ya pil diuntal nek suntik.
0: Neng bokong budek kabeh
1: kuwi. Tusuk jarum
0: persendian
1: nek spiral,
0: nek pil diuntal.
1: Pil kono pil 7000 lho iso ta ora?
3: Sosok prai, sosok prai ah.
1: Prai lah pil daging karo Pak Gendut aku malah genah, suarane cetok gater.
0: Cetok ora nang ngene iki mambu holohol. Jasa saya nang ngundul lombok ora.
2: Hei!
1: Woi!
2: Cetok mambu semen ya opo?
1: Go sate, aku nek ngono uleh lho. Pil gak uleh.
0: Aku seneng karo Pak Karyadi. Ini Pak Kaya Dijak melu ning kono aku seneng yang ditunggoni
1: saya
0: aku seneng sapa lah kok ditutup
1: no tau lah tutup no aku
0: bisa rala ditutup no lah kono tutup no aku kono
1: santai wong ijen rame ide
0: namanya ya wong aku umuni anu ke mbak amu ku piye
1: orang dia mau kena raro tak kok sing roh
0: dan nek pel roh piye
1: ya mudeng ah
0: nek pel piye
1: nek pel carane diunjuk utawa diuntal tak banter nih lah nek nganti ngantek wedok lali orang njuk pil orang nguntal pil ngantek wedok iso
3: ini
1: Mas monggo kowe kok. Nek pil,
3: nek suntik.
1: Nek suntik manggone ning bokong 3 sasi sepisan jus jus jus. Nek lali ora suntik ngantar wedok iso.
3: Kayak bojomu nang.
1: Iya,
3: nyanyi mendel-mendel ngono.
1: Nah,
3: jenenge
1: adik ku tak kok, Bang.
2: Hei! Tak lagu.
3: Jajang.
1: Sakat tutukne dhek kan loro ya, kan loro panek jamuk kok. Iku nek suntik.
3: Nah, sel tusuk jarum
1: manggone ning persendian setiap 4 tahun sepisan kudu diganti. Nek ora diganti, antene wedok iso ngene.
3: Nah, bisa iku.
2: Hei!
3: Ayo, yo,
1: yo. Kacok dhek. Nek spiral carane masang piye? Spiral carane masang digowo nenggone bidan.
2: Heh.
1: Ya tukar nenggone bidan.
3: Gowo nenggone bidan.
1: Lah masang dhewe ora jlimet ta piye? Kon masang dikon masang.
3: Kon masang nek gak percaya dhewe bojomu dhewe.
2: Ora iso masang spiral kono dino kali.
1: Iku spiral wong tabang mas.
2: Ora iso.
1: Masa wong kabeh spiral wong nyedot mate wong kabeh. Pokoke dhewe di spirale iki.
2: Yo.
1: Ya malah rame temen wong iku kan. Malah rame cocok.
2: Iya.
1: Ora rame contone kasete bubrak iki, Pak.
2: Yo.
1: Lha gak apa-apa sing penting ra rame, tamu undangane seneng, muga bejanipun Pak Karwati iki padha ngraketke seduluran karo siswa budaya.
3: Ning lagune sunane napa?
1: Apa, Dik?
2: Wong 10.
3: Wong 10.
1: Pak ya,
3: iki gandeng ngene.
1: Gandeng
3: wong sunane tabur sekanca dhewe.
1: Iya.
3: Wong gandeng jane 810, wong iki awak dhewe Sumarga. Wae 820, Dik.
2: Ora ono.
1: Ora ono. Kowe edan kok piye?
3: Edan.
1: Iku penggemar tayu, kudu tayuban.
3: Lah kan lega ati ku. Gak ana 810.
1: Gak ana
3: 810. Ajeng 810.
1: Yo. Nek 812 ya ajeng 812 km. Iki 600.
3: Iku jile kayu iku.
1: Kadang ayo 18 km. Ya monggo Mas Rus langsung diaturi 810.

nuturno kewajiban mengundak paido karo bendarane nggih ngono awet e jalu pangapura kalian kejenenganipun Pak Karwati mbok menanggone pasugata pratenan penggalipun nyuwun pangapura nggih panggih mergo menungsa.

0: apa piye?
1: Wis iki yo kene andarane ya.
2: Alah wong pengono iki kok ngurusi lapalan aku dhewe ya ben sikur dhewe ya. Wah, nah, lu ya pernah tapi kalau ketoprak kalau jagelan yang pernah ketoprak kok
1: dari pernah ketoprak
2: darah piye jagelan metu dia mau iwang kok nyanyi lagi metu wes kira-kira ada setengah jam orang bawa kau ninggal lagi ini saya lagi kau jeruk lagi layak-layak lagi metu bawa kau ninggal lu piye
3: oi orang katanya wah mau nonton bayarannya
0: bener kan udah lapak ya
1: yang dirapat terus nih kan ya saat ini kena uang nih kan ya mana udah ya lah ya lah itu
0: gitu yang saya umur bapak para ibu gagal ini parah sama rampung yang kami gatus anipun yang kan gatus mereka gambar telo
4: saya umang sana ataan gitu
2: itu tak kecek mati itu malah
1: oh ini gini
2: kan apa toprak yang jejer-jejer kayak
1: apa ge KTP lu arangan
2: kaya foto KTP
1: iki tak sawangi kaya ngono maneh lho Pak Gendut kaya ngene iki wah cakak bagus gagah diksa ya iya Pak kados jenengan Pak Gendut
2: weh
1: Pak Gendut kuwi ora jaman dicaru ae lah Pak Gendut
0: ngecek to Mbak Sae ketombah ngecek lah ora dan kok tak ganti Pak Musman bae Pak Derekno iki tansah melu nyengguyong siswa budaya
1: iya manusia ini kan apa teko kene?
4: Aku mau ngertakon sampeyan Pak Gendut
1: ya takon apa?
4: Lan balik
1: ini takon apa?
4: Aku lan kue kira podo-podo nungpo seserepan pulang lu iso kok beboro si jati suku aku yang bisa ngomong so bintas yang ngapro
0: ya
4: ya nek sampeyan ini kira-kira kebiri
1: ya aku ya melek
4: melek dia
0: ya melek
1: pangang suka pura aku mau
4: iya iya
1: sama
4: aku is bintas
1: betok undi
4: yang sampean kira-kira tutupin
1: wah aku ya separuh lah gitu ya
4: separuh ya monggo
1: monggo
4: kalau mau nembik lo rasanya
1: kan lo lo lo
4: paling kelenteng kali pak
0: bayak
1: balanin
0: dia kok oke balik
1: Lipun Mbah Kabaris, kadose kok niki lajeng kuwat.
5: Artis.
1: Artis. Artis salah sampean kok.
5: Salah.
1: Ngerti nek artis kok metu ra sarungan ra kemulan.
5: Ya ku wis jaketane niki kok.
1: Nganggo jaket kulit. Sandal jepit.
5: Rambutnya dikomit.
1: Komit. Nganggo jaket kulit sandale japet rambute dipomet terus ukur-ukur simbah lagi brai
0: ukur-ukur simbah
5: apa yang muni ukur-ukur apa apa yang mau
1: simbah lagi brai
0: nganyo nek lagu ku setong mak
1: jajak pejar nganggo jaket kulit sandale japet rambutnya dipomet karo kukur-kukur sehingga lagi baik
2: lo kurna apa pak?
5: Jilet omong lo esok-esok lah
2: jilet
0: jilet apa?
5: Omong lo jauh silet
1: lo
5: pedes
0: jilet
1: baik tidak rata budek apa ya? Kok lagi leret? Buat ngejekan ngotong pak
0: serak usah dibatut naik pesaniku naam piye
5: aduh udah repotin kali aku tak
1: patok mbak
5: operasi itu
1: patok operasi itu lho mbak aku mencintai temenanan kok
4: niki kalau mau ngantung-ngantung rawai pun bukul si jatuh
5: ini nih aja ada gawean niki kamu tuh gue tak perintah golek wido jongko joyobo
4: wido jongko joyobo
5: iya
4: niku wido menopo lankan gini gini menopo
5: ya kan gue lewat urep gue kan gue pepeng ini besok kanggo barang pitakon.
3: Ono
5: labang opo wae kowe bisa. Iku ana ngido. Jongko-jongko.
4: Kowe do jongko jaya kuwi.
5: Barang sapa sing kedungan wido jongko ya Inggris. Iku wis bakal mantrah.
4: Lajeng wonten pundi Wido Jongko Jayabaya menapa?
5: Kapan dimulai lalaban mengenal?
4: Kadipaten wonten.
5: Iya. Mriki Jawa sawu. Yen kowe wis nyekel Wido Jongko Jayabaya, kowe bakal ngerti sapa satenan.
4: Saestu milo.
5: Nek kowe golek ora Wido Jongko Jayabaya.
4: Ya pados menapa? Menapa?
5: Kowe golek Wido Jongko.
4: Udah jauh kok.
1: Ibu aku boleh mati. Boleh mati ni tu. Tak boleh pun.
5: Ijo jauh kok. Jadi ijo jauh semakai.
1: Terusan.
0: Terusan ditimbang no.
4: Mongko saben kula urip kalian balik lenteng balik Bagong menopot di Dipo. Menikah lah wanten adik kula Wulandari. Sumangka kula wanten kadipaten Mengker. Ampun ngantos adik kula Wulandari ngertos.
5: Mengkono,
4: lek Bagong, lek ganteng.
1: Iya.
4: Aku mau meling karo sampeyan. Nggon kula ngoki ora klencer. Nanging netepi kewajiban sing rada labot. Aja nganti sampeyan kondo-kondo karo adik kula. Mong suwi bawa lingku karo.
1: Aja kondo-kondo ya. Krungu ta ora teh aja kondo-kondo karo adine Wulandari. Awet ki arep golek Wido Joko Jayabaya.
5: Ribet. Repot. Nek melu. Lho, nanti kowe ngerti.
4: Lajeng njang kono panggil kula ngupadi wedo kono wae.
5: Ya saiki to, Le. Ora sesuk ngene iki.
1: Saiki panas pripun? Pas pun.

0: zebrat. Dan ini ada sari yang gelam godok.
1: Apa?
0: Sari ini.
1: Bapak.
2: Godok kamar.
3: Api elah lo mulai.
0: Seneng lo hobi nih ini gak sih gue.
3: Daikan gue.
1: Ah, kan gak epon.
2: Wani hergane.
3: Bujuku cilik ada.
0: Dijol lo itu loh,
4: aku sing lewat. Bujuku
1: cilik dijol lo, Pak.
0: Iki mendak, Gih. Ini mendak kayak nyelintaan
3: ngerti ya nang ini rame ini Pak Gendut Alon dia ini nanggap gendut aja rame
5: ini gendut lagi
0: bisa menegara gak boleh loh berarti gak gendut kesempatan mungkin tetap melengok soalnya tau kesempatan
2: apa lo?
1: Kakak Sutejo konten pundi Bapak
2: jangan boleh kopi habis sih
0: apa? Su pulang dari apa tapi su?
3: Su pulang dari orang-orang
0: ya? Tapi su kelenteng itu ya?
1: Nah, su kelenteng
0: itu kita sampai jadi kek kek gue nak takon karo Tejo aku asin aku ngerti nih pengen kondok gue gue semuding aku, bawa semuding aku nek Tejo iku nang gone kutor nempel kok kandok kowe aku pengen kandok-kandok ndek iku lunga ngono dalah iki kandok wis ora kan jago kan meneng ae wae wis mudeng nek Tejo Tejo malu ngono gone kutor aja
1: ndek
0: ape golek kitab jongko-jongko boyo

0: Sengat ya, udah masuk. Hati-hati lah mas Otto, timen gue ora bisa kena hantemanku. Lawang gue yo sembrono jare.
1: Jane aku yo wis hati-hati kok lek. Ning nyatane yo ora kuwowo nang ndi sampean. Kuwi mergo dicoyone sampean ning pate sampean nek gemak seto.
0: Ora tak selai. Pancen saben dina kowe tak pulang sinau kudut. Nyatane wektu iki wis wasis kok. Dadi ora rugi. Yang saben dino aku lan kowe iki isih mung tansah kebelan.
1: Kaya ngono yo lek. Neng jane aku iki ngumut kok lek. Saben dino kok aku digula mentas sampean, aku diulang supaya aku bisa olah silorogo dadi wong seti. Iki jane karepe bapa apa yo lek.
0: Yo sing aku yo mesti wae bapa duwe karep. Dadi kayaan sing kurang.
1: Bapa? Mas Bayu.
2: Yo.
1: Kula pun sinau jenis.
2: Sampun
1: masuk pun limpat
2: Pak Tiwi kowe tak delok semungguni sakabi opo kowe tak perintah aja nganti nyulayani kabar sing tak tampa kitab Jangka Jaya iki mapanen kadipaten Wengker.
1: Lah kula kedah menapa Bapak
2: colongen
1: nyolong kitab Jangka Jaya Boyo
2: iya
1: wonten kadipaten Wengker
2: bener.
1: Rene kula menika anak dipun perintah tiang sepuh kula boten badhe suwun.
2: Iya.
1: Kula namung sendika
2: ngayahi. Wis kula tidak lupa.
1: Tapi Bapak.

0: Mboten ape.
1: Wong mau bocah meneh titik meling kok ya ora digatekke.
0: Kalau kula ngeten, kula niku ora kandha ning kula crita karo Wulandari
1: ngoten. Kuwi jenenge padha wae.
0: Padha wae.
1: Kandha karo crita ki padha wae.
0: Saling ngeten mawon, wayahe bocah wis kadung melu, apike ngeten mawon.
2: Lah iya kok tak tau wis.
0: Ngapa? Ya.
1: Sampai dari disini. Ya, mau naik. Sampai. Aku balik. Sampai balik. Ya, balik apa? Melu barang. Ya, naik. Pulang dari ini. Ya, naik. Gini lho. Tapi ya, kakak. Pancen orang bisa tak tutupi bener. Aku harus lulukkan ini. Tanah ini, pegawian sing abot. Ojo nanti
2: gue melu karo aku. Senajan abot itu, aku janji kok kakak rabakan repotnya sampean.
1: Gini lho. Kadipaten mengerti aduh banget bebasan munggah gunung medul jurang iki mengko akeh bebaya sing bakal tumempuh marang awake dhewe. Aku ngono wong lanang, kowe kira wong wadon to lanang. Aku mesake kelawan kowe, mula kowe bali ning omah kancane bapa jati sukmo. Wah,
2: timbang aku
1: ning
2: omah ya. Ya, aku iki sedih lara karo sampean ngono sirahku ngelmu kok kakak.
1: Aku iki ngerti. Ning iki mbedayani lho. Saat itu mengkoin kabupaten Mengger iki ngliwati alas sing bebundutan gawat kaliwat-liwat jan momoro temenane pati ning kono ana kewan sing galak.
2: Kewan apa
1: kowe ati ya?
2: Kewan galak iki jane apa yen kewane iki?
1: Kewan galak kuwi salah siji iki ana macan.
2: Macan
1: kuwi gede banget. Mongko lumrah macan kuwi gereng. Nah, nek kowe digerangi macan. Mau. Wah, kalau aku iso mongso macan sing galak.
2: Yo sak durunge macan kuwi ngereng kakang. Matak brengi dhisik.
1: Dadi saurunge macan ngereng.
2: Heeh.
1: Mbok brengi dhisik.
2: Dadi kalah cepet kalah.
1: Dadi kalah dhisik kalah. Kok pinter kowe.
2: Pinter kok kakang.
1: Kuwi lagi macan.
2: Jangan
1: liane toh. Iki ono kewan sing dibayani meneh. Kowe ngerti?
2: Apa kuwi ta?
1: Jenenge ula. Ning alas kono ono ula sing gedhe. Monggo ula kuwi kala mangsane nyembur. Nek kelakon ula kuwi nyembur karo kowe mak brus. Wah, kelakon.
2: Aku yo ora wedi.
1: Lah ora wedi opo?
2: Asal turune ula kuwi mau nyembur tak sembur dhisik.
1: Dadi sak urunge ula penyembur kok sembur dhisik. Kalah dhisik.
2: Kalah dhisik kalah.
1: Lah kok pinter kowe. Kuwi urung. Isih ana kewan meneh sing mbebayani.
2: Lah kok akeh temen kok kakang.
1: Mau rak macan gedhe.
2: Macan.
1: Ula gedhe tur dawa.
2: Iki
1: ana kewan cilik ning mbebayani ning alas kono.
2: Cilik.
1: Iya.
2: Ula sing gedhe aku ora wedi kok meneh cilik.
1: Senajan tau jute cilik ning wah umpama kowe ketemu kelawan kewan kuwi iso abuh kowe. Kowe pengen ngerti?
2: Apa kuwi?
1: Kewan cilik kuwi jenenge tawon.
2: Tawon.
1: Nah, tawon kuwi kalau mangsane ngentuk. Nek nganti kuwi dientuk tawon lakon iso abuh tenan.
2: Kalau tawon kok ngene aku ngerti kakak.
1: Lah kok ngerti?
2: Tak durunge tawon ku mau ngentuk aku. Tak
1: empuk kowe dhisik. Lah kok arep entuk piye?
2: Menang aku to?
1: Kowe arep entuk piye? Wong kowe iki ora ndentuk.
2: Wong aku ora ndentuk.
1: Lah kowe ora ndentuk karo ngentuk tawon iki piye? Iki ora iso.
2: Papat. Oh, yen ngono aku nyilen temu.
1: Eh, mah. Lah kok nyilen temu? Eh. Lah nek kowe nyilen temu iki piye? Mongko tawon kuwi nek ngentuk, entuke keri. Lah nek pengen entukku, nggo ngentuk tawon, lah nek entukku kering ngono piye, Mama?
2: Mati nopo yen sampeyan?

saudara pendengar. Akhirnya kita tiba di penghujung acara. Setelah sepanjang hari ini, kami hadir untuk menghiasi ruang dengar Anda. Akhirnya dari Candi Panggung 58, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan. Kita jumpa lagi pada waktu dan gelombang yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang dan sekitarnya. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,3 MHz. Pembawakan acara siaran sepanjang hari ini

Ini hari Kamis tanggal 2 bulan Juli tahun 2026. Dari Jalan Caripangu 58 Malang, kami mengucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
4: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
3: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali dari kreasi Arceni Panggung 58 melalui frekuensi FM 105,3 MHz ataupun juga melalui audio streaming kami di rri.co.id dan juga cukup download melalui App Store atau Play Store di RRI Digital. Kembali pada kesempatan hari ini, Kamis 2 Juli 2026, kami mengudara untuk Indonesia dengan menghadirkan seragam program acara hingga nanti jelang pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi kami akan hadirkan program pertama kami, yaitu kajian keislaman ngaji pagi Cahya Ningati hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, yang akan dilanjutkan dengan program acara Warung Gaul yang menghadirkan ragam informasi dan juga musik ke ruang dengar Anda. Dan tentu saja pada pukul 10 hingga pukul 13 akan disambung dengan program acara, yaitu Catur Laras menemani aktivitas yang Anda. Dan spesial pukul 11 hingga pukul 12 ada program acara Jagongan UMKM. Dan tentunya pada pukul 13 hingga pukul 14 Suara Budaya Nusantara merupakan satu program siaran berjaringan nasional yang berkolaborasi dengan Pro4 RRI di seluruh Indonesia. Pada pukul 13 hingga pukul 14 dan Jelajah Nusantara hadir setelahnya pukul 14 hingga 15 disambung dengan program acara Goyang Senggol pukul 15 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Yang pasti masih banyak sekali rangkaian program yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Untuk itu tetap stay tune bersama kami di program 4 Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Saya Bu Deme beserta kru yang bertugas pagi hari ini mengucapkan selamat pagi dan salam jumpa untuk Anda.

0: Wancinipun adicara Cahyaning Ati. Wilujeng midhangetaken.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Enjang, para kadang Sutrisno Budoyo, pamirang setia program sekawan Radio Republik Indonesia Malang, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Guys, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang sampun melimpahkan nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan dan kesempatan kagem kita sedoyo sehingga kita sakit bersua kembali mekaten nggih wonten acara kesayangan inggih menika kajian keislaman Cahyaning Ati. Nggih para kadang pamireng kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, tamtunipun setiap manusia yang akan diciptakan oleh Allah dengan kemuliaan yang sangat luar biasa, bukan karena harta, jabatan atau kedudukan, melainkan karena memang manusia alhamdulillah diciptakan dengan sempurna, dianugerahi akal, hati dan juga amanah sebagai khalifah di muka bumi. Namun kemuliaan itu tentu harus dijaga dengan keimanan kita, akhlak kita yang mulia, serta bagaimana kita berperilaku serta amal soleh. Nah, pada kesempatan hari ini Kamis 2 Juli 2026, kami akan menghadirkan satu topik menarik, yaitu keagungan manusia. Semoga apa yang nanti disampaikan oleh Ustazah yang alhamdulillah sudah rawuh di Proskawan ini dapat menambah keimanan kita, memperkuat rasa syukur, dan juga mengingatkan kita senantiasa menjaga kehormatan diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Para kata pamirang, kula ugi ngementaken kagem panjenengan ingkang mangke ada pertanyaan terkait tema kita hari ini. Saya persilahkan wonten line WhatsApp 081-5569-1053 utawi wonten line telepon 03-1-0-0. Jeh, dinten kami sama niko sampun rawo Ustazah alhamdulillah Jumiati Jubaidah Widi makaten ge kalian tema keagungan manusia. Terus langsung saja saya akan sapa beliau. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Pepanggian Mali. Nggih,
2: kepanggih Mali, semangat.
1: Nggih, semangat ge. Ustazah kalau wau kan muasrep ket. Kalau wau dalu niku nggih muasrep.
2: Nggih, pokoke sekitar kuna setengah tiga.
1: Nggih, setengah tiga. Kula niku mboten saged tilem, kula wau dalu niku tilem jam setengah tiga ini. Oh, nggih. Alhamdulillah matur sembahnuwun sampun rawuh. Sehat nggih tamtunipun. Alhamdulillah setiap datang ke Perempat diantarakan kalian bapak mekaten nggih. Setia romantis lah ning lihat Ustazah, iri kadang ya.
2: Romantis karena anak-anaknya sudah besar-besar semua.
1: Nggih, jadi berdua mekaten nggih Ustazah nggih. Ustazah, temanipun keagungan manusia mekaten nggih. Dan nanti seperti apa dalam perspektif Islam, apa yang dimaksud dengan keagungan atau kemuliaan kita sebagai manusia mekaten nggih Ustazah. Terus karena keterbatasan waktu, nanti jelang pukul 6 sudah harus selesai, maka dari itu saya persilakan untuk mukadimahnya terlebih dahulu. Monggo Ustazah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina maulana wa mawala la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Hadratal mukarramin, para ulama'ul amilin, para kiai, para sesepuh bini sepuh ingkang kawula taati, budheme ingkang tansah kawula hormati, para bapak, para ibu pamireng RRI Pro 4 105,3 FM yang saya muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita senantiasa diberi taufik dan hidayah, diberi kekuatan lahir maupun batin sehingga kita bisa bertemu muka atau berwajah di RRI Pro 4 ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah memberi tarbiyah kepada kita semua, mengajak umatnya menuju jalan yang terang benderang, yakni dinul Islam. Para bapak, para ibu pamireng ingkang dhateng hormatan, tema hari ini adalah keagungan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat ke-70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad karramna bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdhila. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Maksudnya dimuliakan, ya. Maksudnya dimuliakan ini ya, misalnya, dan semuanya telah kami. Kami ini adalah, kalau dalam Al-Quran itu adalah Allah, malaikat, dan Rasulullah, kami ya. Dan semuanya telah kami muliakan. Ya. Itu adalah Allah, yang kami ini adalah Allah, malaikat, dan Rasulullah. Dan maksudnya dimuliakan dan diberi kelebihan dengan keindahan, bentuk dan keluasan tabiat, serta akal sebagai alat memikir dan kecakapan berbicara, mencari sumber-sumber hidup, menguasai apa yang terdapat di atas bumi untuk digunakannya bagi kepentingan kesejahteraannya dengan dipermudahkannya pengangkutan-pengangkutan di daratan dan di lautan. Diriwayatkan bahwa Amr bin Ka'ab dan Abu Hurairah radhiyallahu an berkata dan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man a'lamun nas?" Qala al-aqilu. Qala man a'badun nas? Qala al-aqil. Qala man afdhalun nas? Qala al-aqil. Likulli syai'in alatu waladul mu'minin al-aqlu walikulli qawmin ra'i wara'il mu'minin al-aqlu walikulli qawmin ghayatun wa ghayatul ibadil aql. Siapakah yang paling alim di antara manusia? Ialah orang yang berakal, jawab Rasulullah. Siapakah yang paling saleh ahli ibadah? Ialah yang berakal. Siapakah yang paling afdol? Ialah yang berakal. Segala sesuatu ada alatnya, dan alatnya orang mukmin adalah akalnya. Dan bagi tiap kaum ada pemimpinnya, dan pemimpinnya seorang mukmin adalah akalnya. Dan tiap kaum mempunyai tujuan, dan tujuan hamba Allah adalah akal. Ya, kita senantiasa diberi akal ya Budia, diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Nggih, lurus Ustaz.
2: Berkata Siti Aisyah radhiyallahu an, akal itu terbagi dalam 10 bagian. Akal itu terbagi dalam 10 bagian. 5 zahir nyata dan yang 5 tidak nyata. Adapun 5 yang nyata ialah membisu, bersabar, rendah diri, amar ma'ruf nahin munkar, dan amal saleh. Sedangkan yang tidak nyata tersembunyi ialah berpikir, beriktibar, tidak meremehkan dosa, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengekang hawa nafsu. Ya, dikabarkan bahwa keelokan diciptakan atas 7 bagian. Keelokan diciptakan atas 7 bagian. Keindahan, kecantikan, penerangan, cahaya, kegelapan, ketipisan, dan kelembutan. Dan tatkala makhluk diciptakan, diberinya tiap jenis makhluk bagian dari 7 tersebut. Keindahan untuk surga, kecantikan untuk para bidadari, ya ini yang dari surga, penerangan untuk matahari, cahaya untuk bulan, kegelapan untuk malam, ketipisan dan kelembutan untuk angin, dan kemudian dihiaslah alam terbesar, yakni langit dan bumi dengan bagian-bagian tersebut. Dan tatkala diciptakan Adam dan Hawa sebagai alam yang terkecil, dilengkapinya dengan sifat-sifat 7 itu, yaitu keindahan untuk rohnya, kecantikan untuk lidahnya, penerangan untuk wajahnya, cahaya untuk matanya, kegelapan untuk rambutnya, ketipisan untuk hatinya, dan kelembutan untuk rahasianya. Maka terciptalah manusia sebagai makhluk terbagus dari segala makhluk Tuhan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Infitor ayat 8. Fi ayyi suratim ma syaa'a rakkabak. Dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhmu. Ya. Yang dimaksud tubuhnya Hawa dan Nabi Adam. Tidak dapat disangkal bahwa para nabi-nabi lebih afdal dari para malaikat yang bertugas di bawah. Akan tetapi mengenai malaikat yang bertugas di atas, di langit, kebanyakan sahabat berpendapat bahwa para nabi lebih afdal daripada mereka. Maksudnya mereka itu malaikat. Demikian pula ahli Syiah. Sedang orang-orang yang bermajhab Mu'tazilah berpendapat bahwa malaikatlah yang lebih afdol sebagai dalil atas keabdolan para nabi. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis, ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Sujud berarti di sini menghormati dan memuliakan Nabi Adam, bukanlah berarti sujud memperhambakan diri, karena sujud memperhambakan diri itu hanyalah semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memerintahkan para malaikat untuk bersujud atau menghormati kepada Nabi Adam. Para malaikat pun bersujud sebagai pernyataan hormat dan ucapan selamat atas terciptanya Nabi Adam. Hanya iblis yang tidak mau bersujud. Ia menyombongkan perintah Allah, membangkang ya. Apakah yang membuat engkau tidak mau sujud kepada Adam? Iblis dengan begitu sombongnya, saya lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan saya dari api, sedang Adam hanya dari segumpal tanah. Yang berpendapat api lebih baik daripada tanah adalah iblis sendiri. Padahal hanya Tuhanlah yang maha tahu siapa yang lebih mulia. Allah murka mendengar jawaban iblis. Hai iblis, keluarlah engkau dari surga. Sungguh tidak patut kau tinggal di sini lagi. dan terkutuklah engkau selama-lamanya." Iblis berkata, "Wahai Tuhan, engkau kutuk dan engkau usir aku dari surga karena Adam. Saya rela, tapi kabulkan permohonan saya untuk hidup lama hingga hari kiamat nanti." Permohonan iblis dikabulkan oleh Allah. Ia akan dibiarkan hidup sampai hari kiamat tiba. Iblis bersumpah, "Ya Tuhan, karena engkau telah menghukum saya sebagai tersesat, maka saya akan menghalang-halangi Adam dan keturunannya dari jalanmu yang lurus. Saya akan mendatangi mereka dari muka dan belakang, dari kanan dan kiri." Inilah iblis yang selalu menggoda manusia, budaya, di dunia hingga hari kiamat nanti. Memang oleh Allah memang diizinkan iblis untuk bersemayam di dunia ini ya. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 31-32. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. Dan Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, lalu berfirman, "Sebutkanlah kepadaku nama-nama benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar." Mereka menjawab, "Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang engkau telah ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana." Ayat ini menunjukkan bahwa Nabi Adam mengetahui nama-nama itu semua, sedang para malaikat tidak mengetahuinya. Dan orang yang berpengetahuan ada lebih afdal dari yang lain yang tidak berpengetahuan, dan firman Allah yang lain, "Hal yastawiyani? Hal yastawiyal ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Apakah sama orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahuinya? Dalil yang ketiga ialah bahwa manusia untuk menjalankan ibadah menghadapi macam-macam rintangan dan godaan berupa bahwa hawa nafsu, syahwat, amarah, dan kebutuhan duniawi yang meminta waktu. Sedang malaikat tidak menghadapi sesuatu rintangan apapun, maka tidak diragukan bahwa malaikat melakukan ibadah dengan adanya rintangan dan godaan-godaan itu lebih berat dan menghendaki ikhlas yang lebih dalam. Kalau malaikat itu disuruh Allah juga ya taat memang kalau malah malaikatnya. Tapi manusia kadang-kadang masih melenceng dia ya. Dalil keempat ialah Tuhan telah menciptakan manusia sebagai makhluk tengah-tengah antara malaikat yang berakal tetapi tidak bersahwat dan binatang yang bersahwat tetapi tidak berakal. Maka manusia dengan akalnya memiliki sebagian dari sifatnya malaikat, dan dengan syahwatnya sebagai dari sifat binatang. Jika syahwatnya mengalahkan akalnya, maka ia akan lebih jahat daripada binatang. Dan bila akalnya mengalahkan syahwatnya, ia akan menjadi lebih baik dari malaikatnya. Seperti kita yang ada di YouTube, di televisi budaya, seorang wanita disiksa, dianiaya sampai 3 tahun. Ya seperti ini ya. Maka manusia dengan akal memiliki sebagian dari sifatnya malaikat, dan dengan syahwatnya sebagai dari sifat binatang. Jika syahwatnya mengalahkan akalnya, maka ia akan lebih jahat daripada binatang. dan bila akalnya mengalahkan syahwatnya, ia akan menjadi lebih baik daripada malaikat. Ya. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lamma khalaqallahu ta'ala Adam alaihi salam wa dzurriyyatahu qalatil malaikatu, ya Rabbi khalaqtahum ya'kuluna wa yashrabuna wa yankihun wa yarkabuna wa yalbasuna siyaba wa yanamuna wa yashrahun wa lam taj'al lana shay'an min dhalika faj'al lahumud dunya wa lal akhirah." Qala Allah Ta'ala, "La aj'alu man khalaqtuhu biyadi wa nafaqtu fihi min ruhi kaman khalaqtuhu bikum fayakun." Berkata para malaikat tatkala Allah menciptakan Adam dan keturunannya, "Ya Tuhan, Engkau ciptakan mereka bani Adam dapat makan, minum, kawin berkendaraan, berpakaian, tidur dan bangun. Tetapi Engkau tidak memberi kita sesuatu dari itu semua. Maka tetapkanlah dunia bagi mereka dan akhirat bagi kita." Dijawab oleh Allah dengan firman-Nya, "Tidaklah akan kusamakan mereka yang aku ciptakan dengan tanganku dan kuhembuskan kepadanya dari rohku seperti yang aku ciptakan dengan perintah dari kata kun fayakun. Jadi tidaklah sama malaikat dan manusia perihal kemuliaan dan pendekatan kepada Allah, bahkan manusia kemuliaannya lebih besar dan derajatnya lebih tinggi." Karena malaikat itu juga tidak tidur, budaya tidak ya, bukan laki-laki, bukan perempuan, ya tidak menikah, tidak makan dan tidak minum, ya itu adalah malaikat. Monggo budhe menawi wonten ingkang bertanya,
1: Baik, nggih. Mantos manuwun saja. Kalau mau wonten Pak Irwan. Pak Irwan, selamat pagi Pak Irwan dari Bandung ya. Tadi sempat telepon karena masih mukodima, jadi enggak saya terima begitu ya. Saya persilakan lagi yang pengen gabung ya 081-5569-1053. Ini dari Bu Ani. Assalamualaikum Ustazah, katanya.
2: Waalaikumsalam.
1: Apakah seseorang yang pernah melakukan kesalahan gitu ya masih bisa kembali menjadi manusia yang mulia di sisi Allah begitu? Bu Ani,
2: pernah melakukan kesalahan atau dosa kepada Allah? Kita intinya bertaubat kepada Allah dengan istighfar sebanyak-banyaknya, dan kemudian kita dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan mengulangi lagi perbuatan kita kepada Allah, enggak akan balik nomane, istilah balik meneh dengan perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh ya. Apa itu, jadi kita bertawakal kepada Allah dan berserah diri kepada Allah, istilahnya kita terus menerus istilahnya berjuang bertobat kepada Allah, insya Allah walaupun hanya satu hari, asalkan kita bertobat ya, taubatan nasuha, oleh Allah akan diampuni dosa-dosa kita.
1: Oke, seperti itu ya.
2: Nggih,
1: terima kasih ya. Jadi enggak boleh putus asa selama kita masih bertaubat gitu ya. Insyaallah masih diterima dan diberikan ampunan. Nah, ini gimana Ustazah kalau cara menanamkan rasa di dalam diri kita gitu ya, bahwa setiap manusia tuh kita terima telepon dulu aja ya. Dari Bandung ini. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Ahmad Irman, ya silakan Pak Ahmad.
3: Bu Damai ya. Assalamualaikum Ibu Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak.
3: Ya, menggaris bawahi ini tentang masalah tadi akal manusia dan diberi masih paling paling sempurna, makhluk Allah paling sempurna kan, tapi akal beda dengan hewan. Kemudian sini Pak, kadang-kadang manusia itu kan lebih akal atau lebih banyak lebih sadis daripada hewan. Salah satu contoh begini misalkan, ada pepatah mengatakan seganas-ganasnya macan tidak akan memakan anaknya, tapi kenapa manusia banyak akan membunuh anaknya? Anak sedih, contoh masih tidak baik dalam kandungan apa sudah lahir, itu kan lebih ganas daripada macan. Oleh Allah diberi akal dan pikiran. Nah seperti di antara kemudian masalah nafsu. Nafsu itu kan di ada tiga, nafsu amarah, nafsu keinginan, nafsu biologis. Kalau tidak bisa mengendalikan nafsu amarah, kadang bunuh orang. Kalau tidak bisa mengendalikan nafsu duniawi, kadang menghalalkan segala cara. Kalau tidak bisa mengendalikan nafsu biologis, kadang-kadang hidup seperti hewan. Nah bagaimana Bu? Ya, maaf nih, memang nafsu itu kalau manusia diberi nafsu, tapi kan kadang-kadang bukan untuk mungkin bukan untuk dibunuh, tapi harus di harus dilawan dalam arti mengerti apa seperti hanya maaf nih Bu ya. Memang nafsu-nafsu itu kadang-kadang dia bisa mengatur amarah, kadang bisa diatasi nafsu duniawi, kadang-kadang dia bisa diatasi. Tapi bagaimana nafsu biologis yang susah untuk diatasi? Bagaimana Bu? Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak. Manusia itu diciptakan oleh Allah seperti tadi Nabi Adam dan Ibu Hawa, berbeda-beda menciptakannya dari tanah apa. Ada yang dari tanah gembur, ada yang dari tanah batu, ya. Dan ini adalah untuk mengekang hawa nafsu. Kalau memang hawa nafsu itu sudah dikendalikan oleh iblis, ya, seperti iblis tadi yang tidak mau bersujud kepada Nabi Adam dan tidak mau menghormati Nabi Adam, dan dengan kesombongannya Nabi Iblis itu merasa dirinya itu paling hebat, merasa dirinya itu adalah paling mulia, dia dari api. Ya. Tetapi Allah berkata dan Allah berfirman bahwa yang lebih mulia itulah adalah Nabi Adam yang diciptakan dari tanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam akal manusia, ya. Kita diberi akal oleh Allah itu supaya kita ini bisa menjalani apa yang terbaik buat kita. Tetapi kalau akalnya sudah mengenai hawa nafsu, ya, akhirnya meremehkan dosa, wis seakan-akan hidup di dunia ini selama-lamanya, tidak akan mati. Mungkin pikirannya itu walaupun kita berbuat dosa, tidak akan ada balasan di dunia maupun di akhirat. Seperti harinya kita sudah pernah mendengar dan melihat di dalam YouTube-YouTube itu tadi, ya. Bahkan manusia lebih kejam daripada binatang dan lebih kejam daripada iblis kalau kita tidak mengeluarkan akalnya, ya. Akalnya sudah porak-poranda, akalnya sudah rusak, ya. Apalagi seperti sekarang ini yang kita dengar di dalam televisi, di YouTube, di Facebook, bahkan di TikTok. TikTok apa TikTok, Budi?
1: Ya, TikTok.
2: Di TikTok, ya. Itu Bapak, ya. Makanya kita harus menggali ilmu yang bermanfaat, ya, kalau kita ingin dijauhkan Allah Subhanahu wa taala dari godaan iblis, dari godaan setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Demikian Bapak, ya.
1: Oke. Terima kasih jawabannya. Ya memang seperti yang Ustazah tadi sampaikan, ya. Bahwa ada berita yang cukup membuat kita itu ngeri, miris, sedih gitu ya, nggak tahu mau ngomong apa gitu. Kok ada manusia tapi berperilaku seperti binatang, tidak berakal, bahkan cenderung menyamai kayak iblis ya Ustazah ya, tega melakukan hal-hal semacam itu. Nah, untuk bisa kita melawan keinginan kita seperti yang ditanyakan Pak Irman tadi, mungkin nahan untuk keinginan dunia yang lainnya gitu masih okay, gitu ya, masih bisa menggunakan akal. Terus juga bagaimana dengan nafsu safiat, nafsu biologisnya begitu ya. Selama kita punya akal, artinya kita punya akal dan juga mendekatkan diri, berarti bisa sebetulnya Ustazah ya. Gitu ya Ustazah.
2: Iya bisa.
1: Oke, insya Allah bisa seperti itu ya. Baik, terima kasih banyak. Dan saya undang Anda. Ini ada Bu Fatima. Oh, tidak ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Semoga Ustazah dan Bu Demi dan semua pendengar perempat diberikan kesehatan ya. Terima kasih banyak ilmunya Ustazah. Ya, sama-sama. Tadi saya mau nanya, bagaimana, kan kadang kalau kita punya akal, punya hati, ya punya pikiran, kita menyadari bahwa kita itu adalah makhluk yang paling mulia yang diciptakan Allah karena berakal, tidak seperti binatang begitu ya. Supaya kita itu bisa menanamkan bahwa setiap manusia itu memiliki kemuliaan gitu. Sehingga dengan kita menanamkan rasa apa ya, rasa sadar begitu ya, kita itu tidak tidak mudah merendahkan atau menghina orang lain gitu ya. Oke, tapi nanti aja dijawab Ustazah, ini ada telepon dulu ya. Oke, kita terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sri Ponco.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Monggo Ibu, langsung Ibu.
4: Ndek sangat Ustazah.
2: Yeah.
4: Ini untuk mengendalikan kesabaran. Saya itu kan ngomong cucu. Sangat berbeda dengan anak-anak saya dulu. Karena yang sekarang ini sudah zamannya ya sudah berbeda lah. Ini cucu ini kadang-kadang itu ya apa yang saya katakan itu kayak ada aja gitu loh, anunya itu maunya ini itu ini tuh, masih kecil, masih TKB. Saya itu kalau kadang-kadang itu mau ngasih tahu itu sudah dikasih tahu, manut. Nantinya gitu lagi atau main-main sudah saya arahkan, kalau main setelah itu ditaruh di tempatnya lagi, terus apa aja yang telah dipakai ditempatkan lagi di tempatnya, sesuai arahan yang saya dapatkan itu mendidik anak kecil. Ini kadang-kadang ini di dalam hati ini gimana ya, kesabaran ini kadang-kadang hilang, kadang-kadang itu saya itu membentak gitu tapi anaknya, nenek sekarang sudah gak sayang lagi ya sama Yaya, seperti itu. Saya itu kadang-kadang menangis dalam hati, kenapa saya kok kesabaran bisa hilang gitu. Tetapi kalau tidak begitu, itu kan gak ada ini salah, ini benar, kan seperti itu. Itu harus tegas seperti itu katanya. Katanya yang memberi arahan saya itu seperti itu.
1: Ternyata ini, Bu Sri Ponco gak sendiri ya. Ada temennya saya.
4: Oh gitu. Ini termasuk curhat jadinya ya.
1: Iya.
5: Karena Bapak Ibu
4: gak punya cucu. Saya kan kebaikan ya. Ya, kadang-kadang gini, main HP gitu, saya gini, dah kalau main HP minta berapa jam gitu. Saya minta satu jam, nek ya harus membaca ini hafalan doa-doa ini, doa-doa sehari-hari sama doa ayat pendek ini berapa, 25 25 macam ini. Saya kan enggak hafal, walaupun enggak hafal nanti dibetulkan nenek seperti itu. Kadang-kadang dia mau, kadang-kadang enggak mau. Nah, ini mohon penjelasannya. Kesabaran apa ini yang harus saya baca atau apa itu agar terkendali begitu loh Ustazah. Mohon penjelasannya. Terima kasih.
1: Matur nuwun Ibu Sri.
2: Ustazah Haja Sri Ponco.
1: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustazah langsung.
2: Ya, akal itu terbagi dalam 10 bagian, 5 dohir nyata dan yang 5 tidak nyata gitu. Adapun 5 yang nyata ialah membisu, yaitu bersabar, ya, rendah diri, amar ma'ruf, nahi munkar dan amal saleh. Ini bersabar untuk menghadapi cucu. Ya, Bude ya. Bude baru punya cucu ya,
1: masih baru kecil. Mau.
2: Baru mau, ya. Bersabar dalam menghadapi kita ngomong cucu ya, misalkan memang gak seperti dulu, mungkin orang tuanya lemah lembut kepada kedua orang tuanya ya, manut patuh kepada kedua orang tuanya, tetapi kok cucunya agak meleset ya. Agak meleset juga, agak apa ya istilahnya, ya agak-agak pemarah ya, misalkan yang masih kecil ya. Karena kini kita sebagai nenek ya, sebagai akung, sebagai nenek, memang kita harus bersabar dalam hati kita. Apapun misalkan anak-anak kecil itu istilahnya bermain ya Bu Dea, bermain di rumahnya lah misalkan itu, asalkan tidak berbahaya ya, misalkan dulinan gunting ya, dulinan pisau, dulinan apapun, kita tidak usah istilahnya membentak atau apa ya. Kalau misalkan hanya bermain kayak mobil-mobilan atau boneka atau apa, misalkan kemudian di kalau sudah selesai di ringkes di keranjangnya lagi. Tapi kita walaupun anak itu gimana ya, kita tidak boleh membentak sama sekali. Karena anak dibentak itu lama-kelamaan akan pikirannya itu kayak gimana.
1: Jadi seperti itu ya. Baik. Satu pertanyaan lagi ini sebelumnya masih banyak tapi waktu kita tidak cukup. Ini saya bacakan dari Bu Fatimah saja. Izin pertama pertanyaan Ustazah, apa yang harus dilakukan untuk bisa mengendalikan hawa nafsu? Adakah amalan yang bisa meredakan hawa nafsu yang jahat itu? Silahkan Ustazah, singkat.
2: Terima kasih Ibu Fatimah. Hawa nafsu ya. Hawa nafsu karena iblis itu sudah istilahnya menggoda kita kepada manusia, sebagaimana yang digodakan kepada Nabi Adam dan Ibu Hawa yang istilahnya memakan buah kuldi, yang maunya orang itu apa istilahnya di dalam surga dan kemudian diturunkan oleh Allah ke dalam neraka ke dunia ya, sampai 40 tahun bertemu di Jabal Rahmah ya, itu oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan karena kesalahan-kesalahan mereka, karena bujukan dan rayuan iblis itu tadi Ibu ya. Maka kita harus mengekang hawa nafsu ya. Kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita ini berpikir, beriktibar dan berdoa dan juga istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua

0: Makasih. Para bapak, para ibu pamirang yang saya hormati, ya. Dalil yang ketiga bahwa manusia itu menjalankan ibadah menghadapi macam-macam rintangan dan godaan berupa hawa nafsu itu tadi, syahwatnya, amarah dan kebutuhan duniawi yang meminta waktu, ya. Sedang malaikat tidak menghadapi suatu rintangan apapun. Kalau kita di dunia menghadapi rintangan berupa cobaan apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak diragukan bahwa melakukan ibadah dengan adanya rintangan dan godaan-godaan itu lebih berat dan menghendaki ikhlas yang lebih dalam. Ya. Kemudian dalil keempat, bahwa Tuhan telah menciptakan manusia sebagai makhluk tengah-tengah antara malaikat yang berakal dan tetapi tidak bersyahwat, dan binatang yang bersyahwat tetapi tidak berakal. Maka manusia dengan akalnya memiliki sebagian dari sifatnya malaikat, dan dengan syahwatnya sebagai dari sifat binatang. Jika syahwatnya mengalahkan akalnya, maka ia akan lebih jahat daripada binatang, dan bila akalnya mengalahkan syahwatnya, ia akan menjadi lebih baik dari malaikat. Terima kasih. Budi, mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan kepada para bapak, para pamirang, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua.
1: Amin.
0: Amin ya rabbal alamin. Seakhiri wallahu muafiq ila ahwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah matur sembahan sangat ya. Menjadi berkah kagem panjenengan keluarga dan juga tentunya kita semua, menambah pengetahuan, menambah keimanan kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Makasih ya Ustazah nggih.
0: Terima kasih.
1: Baik, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nggih, rakyat pamireng kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah tidak terasa kebersamaan kita dalam kajian keislaman Dialog Islami Cahaya Nengati harus sampai di sini. Semoga pembahasan tadi mengenai keagungan manusia seperti itu ya, mengingatkan kita bahwa kemuliaan manusia bukanlah tentang apa yang kita miliki, kemudian tapi bagaimana kita bisa mengendalikan apa yang sudah dianugerahkan oleh Allah sehingga kita bisa meraih surga, untuk keinginan dunia, untuk bisa punya perilaku seperti binatang dan juga iblis gitu ya. Na'udzubillah min dzalik ya. Mari kita sama-sama senantiasa berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah sehingga kita bisa selamat dan kita sama-sama bergandengan tangan menuju surganya Allah gitu. Amin. Saya Bu Deme, terima kasih atas kebersamaan Anda. Harus pamit undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Insyaallah Cahaya Nengati hadir setiap hari pada pukul 5:15 hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Bu Deme pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pas jam 6. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 6 waktu Indonesia Barat, Kamis 2 Juli 2026, Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Sudah mendengar ada yang baru dan beda di hari ulang tahun HUT ke-12 Swiss Bell in Malang pada weekend awal Mei 2025 itu. Mereka memperingati 12 tahun anniversary Swiss Bell in Malang. Berbagai acara mewarnai penanda Celebrate with Every Step setiap tahun setelah Inspiring 11 tahun lalu, event 6K Social Run Lari Santai bareng sejauh 6 km meramaikan hari jadi hotel yang eksis sejak tahun 2014 itu. Rutinnya melewati lokasi Heritage Kota Malang dan diantaranya mulai start dari Jalan Veteran, Simpang Ijen, Ijen Boulevard, Jalan Jakarta, Jalan Bogor, dan menuju finish dan di rooftop hotel yang beralamat di Jalan Veteran 8A, Penanggungan Klojen. Beberapa hiburan membuat kegiatan pada minggu mulai jam 6 waktu Indonesia Barat itu juga semakin seru, antara lain live DJ performance, Zumba season, dan pengumuman pemenang door prize bagi yang beruntung. Dengan dress code hitam dan juga putih yang dikenakan hampir 100 pelari yang dikelola komunitas Run Malang Run atau RMR,

0: support belasan sponsor suasana di rooftop semakin meriah. Baik, demikian tadi Power Tangle pukul 6 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Dan tentu saja bisa Anda akses melalui portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Demi yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan selamat beraktivitas.
1: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian Malih, Pawarto Enggal, ing pas jam pitu. Suryo Dadari, Perempat, RRI Malang, FM 105,3 MHz. Dan AM 891 kHz, Suara Budaya Nusantara. RRI.

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai
1: kekerasan terhadap anak di pondok pesantren, di mana si pengurus pondok pesantren ini melakukan kekerasan terhadap anak itu dengan menggunakan tangan kosong. Ada yang menggunakan tangan kosong dan ada yang menggunakan senjata berupa roti kalung.
2: Berdasarkan regulasi pasal 85 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, pelaku berinisial MAF dijatuhi sanksi sosial berupa kewajiban membantu mengajar mengaji di Masjid Jami Padang Sari, Desa Bayaman, Kecamatan Gondang Wetan, Kabupaten Pasuruan selama 8 hari dengan durasi 1 jam per harinya. Imil Akbar melaporkan.
3: Pemerintah Kota Malang mendorong para ayah untuk lebih aktif dalam pengasuhan anak melalui gerakan Ayah Mengantar Anak di Hari Pertama Masuk Sekolah atau GAMAS. Kepala Dinsos P3AP 2KB Kota Malang, Doni Sandito, mengatakan langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas 2026 yang mengangkat pentingnya peran ayah dalam keluarga. Menurutnya, Pemkot Malang juga akan memperkuat sosialisasi melalui media sosial untuk mengajak para ayah terlibat dalam pengasuhan anak.
4: Nanti akan ada surat dari Pak Sekda, khususnya diharapkan ayah bisa mengantar anaknya pada saat pertama kali masuk sekolah. Salah satu niku dalam rangka Harganas juga itu. Kan kalau dari hitungannya lembaga internasional, saya juga nggak tahu lembaga apa ya, tapi sering dikutip oleh Pak Menteri, oleh orang yang kan di Indonesia ini fatherlessnya juga lumayan tinggi, ketidakhadiran sosok ayah pada pengasuhan seorang anak. Sehingga harapan kami, bapak-bapak yang terhormat ini, selain bekerja mencari uang, juga tetap bisa menjadi pendamping di keluarga untuk pengasuhan anak.
3: Doni menilai waktu masuk sekolah yang umumnya pukul 7 waktu Indonesia Barat masih memungkinkan bagi ayah yang bekerja untuk mengantarkan anak terlebih dahulu sebelum memulai aktivitas kerja. Ia berharap keterlibatan ayah tidak hanya sebatas mencari nafkah, tapi juga mendampingi proses tumbuh kembang anak. BPBD Kabupaten Malang gelar gladi posko dan gladi lapang erupsi Kelut.
5: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Malang mulai melaksanakan rangkaian gladi posko dan gladi lapang menghadapi potensi erupsi Gunung Kelut pada 2 hingga 7 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi tindak lanjut dari upaya penguatan kesiapsiagaan bencana yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di wilayah Malang Raya. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadun Irawan, mengatakan kegiatan tersebut dirancang untuk menguji sistem komando penanganan darurat, koordinasi antar instansi, hingga kesiapan sumber daya dalam menghadapi kemungkinan dampak erupsi Gunung Kelut. Selama 6 hari pelaksanaan, peserta akan mengikuti tahapan gladi posko yang berfokus pada pengambilan keputusan dan koordinasi penanganan bencana, dilanjutkan dengan gladi lapang berupa simulasi evakuasi, pengelolaan pengungsian, distribusi logistik, pelayanan kesehatan, serta penanganan kelompok rentan. Kegiatan ini melibatkan perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Malang, BPBD Kota Malang, BPBD Kota Batu, BPBD Provinsi Jawa Timur, unsur TNI dan Polri, relawan kebencanaan, dunia usaha, serta berbagai organisasi yang tergerak di bidang kemanusiaan. Menurut Sadono, simulasi tersebut tidak hanya bertujuan mengukur kesiapan personil dan peralatan, tetapi juga memastikan seluruh pihak memahami peran dan tanggung jawab masing-masing saat terjadi keadaan darurat.
6: Kami BPBD Kabupaten Malang akan melaksanakan kegiatan gladi posko dan gladi lapang terkait potensi ancaman bencana erupsi Gunung Kelut. Kegiatan ini kita bersinergi dengan multi stakeholder, perangkat daerah yang ada di Kabupaten Malang, kemudian BPBD Kota Batu, BPBD Kota Malang, kemudian BPBD Provinsi Jawa Timur, dan rekan-rekan dari TNI Polri, serta dunia usaha dan relawan yang berada di wilayah Malang Raya.
5: Selain menjadi sarana latihan, hasil gladi posko dan gladi lapang akan digunakan sebagai bahan evaluasi untuk penyempurnaan rencana kontingensi dan prosedur penanganan bencana di wilayah Malang Raya. Kegiatan yang didukung program Siap Siaga Jawa Timur serta kerjasama pemerintah Indonesia dan pemerintah Australia diharapkan mampu meningkatkan kapasitas daerah dalam menghadapi ancaman bencana vulkanik secara terpadu dan berkelanjutan. Samsudin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: BKP SDM Kota Batu menyampaikan sebanyak 116 ASN pensiun pada 2026.
7: Pemerintah Kota Batu melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM mencatat sebanyak 116 aparatur sipil negara atau ASN memasuki masa pensiun sepanjang tahun 2026. Jumlah tersebut berasal dari berbagai jenjang jabatan, baik struktural maupun fungsional. Kepala BKPSDM Kota Batu Santi Restuningsasi mengatakan, batas usia pensiun ASN disesuaikan dengan jenis jabatan yang diemban. Ketentuan tersebut mengacu pada peraturan yang berlaku bagi aparatur sipil negara. Menurut Santi, pejabat struktural pada jabatan eselon 3 dan eselon 4 memiliki batas usia pensiun 58 tahun. Sementara itu, pejabat pimpinan tinggi pratama atau setingkat eselon 2 serta pejabat fungsional memiliki batas usia pensiun hingga 60 tahun.
8: Untuk batasan pensiun untuk yang struktural ini di eselon 3-4 batas usia 58 tahun. Untuk JPTP atau eselon 2 itu batas usia 60 tahun. Kemudian untuk fungsional 60 tahun. Di pemerintah Kota Batu rata-rata setiap tahunnya ada 100 orang pensiun. Batas usia pensiun tahun ini pun tahun 2026 sebanyak 116 orang.
7: Santi menambahkan, ASN yang memasuki masa pensiun tahun ini berasal dari seluruh tingkatan jabatan, mulai dari pejabat eselon 2, eselon 3, eselon 4, hingga pejabat fungsional, termasuk guru, seluruhnya masuk dalam data pensiun tahun 2026. Pemerintah Kota Batu memastikan, proses pensiun ASN dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga tidak mengganggu jalannya pelayanan kepada masyarakat. BKPSDM juga terus melakukan pemetaan kebutuhan aparatur sebagai dasar penyusunan formasi kepegawaian pada tahun-tahun berikutnya. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari dunia olahraga, saudara, Arema FC berupaya menyusun komposisi pemain asing untuk kompetisi yang akan datang.
9: Arema FC bergerak cepat menyusun komposisi pemain asing untuk mengarungi kompetisi musim baru. Tim berjuluk Singoedan memastikan kedatangan 4 pilar asing baru berasal dari Brazil. General Manager Arema FC Muhammad Yusrin Alfitriandi mengonfirmasi kuartet Samba segera mengisi slot yang tersedia. Kedatangan legion asing baru tersebut dijadwalkan secara bertahap mulai tanggal 7 Juli mendatang. Keputusan ini diambil setelah melalui proses evaluasi mendalam oleh tim pelatih pimpinan Marco Santos. Karakteristik permainan penggawa asal negeri Samba dinilai paling cocok dengan kebutuhan skuad saat ini. Pihak manajemen mengombinasikan 4 nama baru tersebut dengan pilar asing lama yang dipertahankan. Salah satunya adalah Julian Guevara asal Kolombia yang memiliki lisensi pelatih dan mulai fasih berbahasa Indonesia. Selain itu, gelandang bertenaga Matius Blade serta jangkar tengah Betin Hovilho juga tetap bertahan. Yusrinal mengatakan bahwa tim pelatih sebelumnya juga telah mempertimbangkan pemain dari negara lain. Namun hasil akhir evaluasi menunjukkan bahwa talenta Brazil merupakan pilihan terbaik bagi tim.
10: Asing kan ada 4 slot ini. Nanti mereka itu mulai datang, mulai startnya di tanggal 7 mereka udah datang. Udah mulai berdatangan maksudnya. Termasuk yang baru. Belahan dunia Brazil tetap Samba. Ya ada beberapa pemain pelatih ini kan bukan terlalu Brazil banget juga enggak sih sebetulnya. Cuman beberapa pemain juga ada yang dari negara lain, cuman secara dievaluasi yang paling oke itu memang yang dari Brazil gitu.
9: Jadi saat ini proses administrasi seluruh pemain asing sedang diselesaikan oleh manajemen. Manajemen mengimbau dan mengharap para pendukung yaitu Aremania untuk bersabar menunggu pengumuman resmi mengenai identitas lengkap dari kuartet Brasil yang baru. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya, sebuah dokumenter mengenai seni melawan plastik kami sajikan untuk Anda bersama Rizky Pradana.
11: Batu dikenal sebagai kota wisata dengan udara sejuk dan bentang alam yang memikat. Namun di balik keindahannya, ancaman sampah plastik sekali pakai terus mengintai lingkungan, bahkan hingga sumber-sumber air yang menjadi hulu sungai Berantas. Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Ekoton bersama pemerintah Kota Batu menghadirkan cara yang berbeda untuk mengajak masyarakat peduli terhadap krisis plastik, bukan melalui seminar atau papan informasi, melainkan lewat instalasi seni yang mampu menggugah pikiran sekaligus perasaan. Di area Grand Nation, pengunjung disambut tiga instalasi utama, sebuah keran raksasa yang mengalirkan plastik, replika bayi di dalam akuarium, hingga konsep refilling yang menawarkan sistem isi ulang produk rumah tangga. Seluruh karya tersebut lahir dari penelitian panjang mengenai dampak plastik terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.
12: Ekoton kami telah melakukan banyak penelitian terkait dampak plastik sekali pakai yang ada di manusia dan juga mempengaruhi kesehatan manusia, dan biasanya kami tuangkan di dalam jurnal penelitian. Nah, kami memilih instalasi seni plastik sebagai edukasi karena menurut kami dari bahasa penelitian jurnal yang kami miliki itu akan lebih mudah dikonsumsi orang atau dipahami orang itu melalui instalasi atau bentuk nyata, di mana penelitian ini bisa diraba oleh masyarakat, bisa dilihat secara langsung, kemudian bisa disentuh gitu ya oleh masyarakat, sehingga instalasi seni ini bisa menjadi edukasi atau kampanye yang efektif untuk menyalurkan atau menginformasikan hasil penelitian kami yang sebelumnya berupa jurnal, hingga akhirnya kami ubah ya menjadi seni instalasi yang nanti akan mudah dipahami oleh orang.
11: Bagi Ekoton, seni menjadi bahasa yang mampu menjangkau lebih banyak orang dibandingkan angka-angka dalam laporan ilmiah. Salah satu karya yang paling menyita perhatian adalah bayi dalam akuarium.
12: Bayi dalam akuarium itu kami visualisasikan dari penelitian kami yang ada di Kabupaten Gresik gitu ya. Kami meneliti seorang ibu hamil yang ternyata di dalam janinnya ya itu air ketubannya sudah mengandung partikel plastik atau mikroplastik. Jadi ini sangat berbahaya tentunya bagi janin yang akan dilahirkan ke dunia, dan kita juga ingin menyampaikan bahwa seorang perempuan atau ibu itu juga harus bisa menjaga pola perilaku dari virus plastik sekali pakai gitu ya, sehingga nanti bayi yang dikandung itu menjadi bayi yang sehat, tidak terkontaminasi oleh kimia yang dihasilkan dari plastik sekali pakai.
11: Instalasi lainnya berbentuk sebuah keran besar yang mengalirkan limbah plastik. Karya itu bukan sekedar simbol, melainkan ajakan agar masyarakat bersama-sama menutup keran produksi dan konsumsi plastik sekali pakai.
12: Jadi instalasi plastik ini yang berbentuk keran plastik itu mengingatkan kita bahwa keran produksi plastik atau konsumsi plastik itu perlu dikurangi, perlu kita close tap gitu ya, atau kita tutup kerannya, keran produksi plastik, sehingga nanti banjir plastik itu tidak terjadi.
11: Kota Batu dan Malang merupakan kawasan hulu Sungai Berantas. Sungai yang mengaliri jutaan masyarakat Jawa Timur ini kini mulai menghadapi ancaman mikroplastik.
12: Jadi penelitian terakhir juga membuktikan bahwa sumber Berantas sebagai sumber air utama dari aliran Berantas juga sudah mulai ditemukan mikroplastik gitu ya. Jadi sumber Berantas itu sumber air yang keluar gitu ya dari gunung itu, atau sumber air itu juga sudah mulai ada mikroplastik itu yang keluar ya dari sumber pertama. Jadi memang keberadaan plastik di wilayah titik nol ya seperti Malang Raya, Batu, Malang ini menjadi sesuatu yang momok bagi kita, karena di hulunya aja udah tercemar, apalagi nanti kalau sudah sampai ke hilir, jadi nanti akan sangat lebih tercemar lagi.
11: Selain menyampaikan ancaman, pameran ini juga menawarkan solusi nyata melalui Refilin atau Refilup Indonesia. Konsepnya sederhana namun berdampak besar.
13: Jadi di sinilah peran Refilin gitu ya. Jadi di mana memang untuk konsep guna ulang adalah memperpanjang suatu usia benda atau barang gitu, supaya mereka nggak jadi sampah. Kalau di saset memang dibikin untuk dibuat, karena mereka nggak bisa untuk diguna ulang. Makanya kita sediakan botol untuk customer kita, agar mereka bisa mengakses produk dengan sistem guna ulang seperti itu. Nah, seperti halnya di peraturan pemerintah juga disebutkan gitu. Kalau yang pertama memang reduce, artinya mengurangi. Ini adalah cara kita mengurangi penggunaan kemasan saset sekali pakai.
14: Produk yang disediakan pun merupakan kebutuhan sehari-hari, seperti sabun cuci piring, deterjen cair, hingga pembersih lantai.
13: Kita berusaha memaksimalkan menyediakan produk-produk tersebut agar memudahkan mereka. Jadi harapannya adalah ketika mereka datang ke toko kita, mereka mencari suatu produk. Produk itu sudah pasti ada di toko kita. Karena takutnya kalau produk itu nggak ada di toko kita, mereka akan lari ke produk ke toko lain yang dimana toko tersebut tidak menerapkan guna ulang. Jadi alasan kami menjual produk-produk itu untuk yaitu untuk menjangkau sebanyak mungkin, mengedukasi sebanyak mungkin, memfasilitasi customer-customer kita dengan sistem guna ulang tadi.
14: Hasilnya mulai terlihat. Sejak dijalankan, Revilin berhasil menekan penggunaan puluhan ribu kemasan plastik sekali pakai.
13: Tahun 2024 November itu sampai 2026 Maret kemarin, kita tuh berhasil menjual sekitar 3.400-an liter. Itu di beberapa kota. Mulai dari Gresik, Mojokerto, Sidoarjo, Surabaya gitu. Jombang, Malang gitu. Itu kita berhasil menjual 3.426 liter, ya, 3.426 liter. Lalu ketika kita konversikan ke ukuran saset yang 90 mili, itu kita berhasil mengurangi sekitar 85 ribuan kemasan saset. Gitu.
14: Namun perubahan perilaku tentu bukan perkara mudah. Masyarakat telah terbiasa menggunakan plastik sekali pakai karena dianggap praktis dan juga murah.
13: Tantangan terbesar yaitu saya menyebutnya pengabdi sasetan ya. Karena merchandise kami, Revilin, kita punya merchandise pengabdi sasetan. Dimana kita melihat bahwa masyarakat ini sudah seperti mengabdi kepada kemasan saset gitu. Tapi saya optimis gitu ketika saya melakukan Revilin tour ke beberapa kota. Masyarakat itu sangat mendukung, bahkan mereka rela atau mereka mau untuk mengeluarkan dana atau modal agar toko Revil ada di wilayah mereka.
14: Pesan yang disampaikan melalui seni ternyata mampu menyentuh para pengunjung. Salah satunya Adinda Rizki, wisatawan asal Kabupaten Gresik.
15: Saya itu tertarik datang ke pameran ini karena konsepnya berbeda dari gambarnya lingkungan yang biasanya saya lihat. Kebetulan saya sedang berwisata ke Kota Batu. Lalu melihat ada pameran yang ini menggabungkan seni dengan lingkungan. Jadi menurut saya itu menarik ya, karena pesan yang disampaikan jadi lebih kreatif dan tidak membosankan.
14: Baginya instalasi yang ditampilkan meninggalkan kesan mendalam.
15: Sebenarnya saya itu menganggap penggunaan plastik sekali pakai sebagai hal yang biasa, karena sering digunakan dalam aktivitas sehari-hari kan. Namun setelah melihat instalasi yang ditampilkan, saya jadi sadar bahwa kebiasaan kecil seperti mulai potong minum sendiri atau menggunakan tas belanja yang dapat dipakai ulang ternyata bisa membantu mengurangi sampah plastik.
14: Sebagai wisatawan, Adinda juga mengapresiasi langkah Kota Batu yang menghadirkan edukasi lingkungan melalui karya seni.
15: Saya mengapresiasi sekali upaya Kota Batu terkait edukasi lingkungan melalui instalasi seni ini. Selain dikenal sebagai kota wisata, Kota Batu juga menunjukkan kepeduliannya terhadap isu lingkungan dengan cara yang kreatif dan edukatif juga. Dan menurut saya kegiatan seperti ini sangat positif karena tidak hanya memberikan hiburan, tapi juga menambah kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan. Saya juga berharap ya kegiatan serupa bisa terus dilakukan secara berulang-ulang dan menjadi contoh bagi daerah lain termasuk daerah Gresik.
14: Melawan sampah plastik bukan hanya tugas pemerintah ataupun pegiat lingkungan. Perubahan dapat dimulai dari langkah sederhana, mengurangi plastik sekali pakai, memilah sampah, membawa wadah sendiri, hingga memilih produk dengan sistem isi ulang. Di Kota Batu, seni telah menjadi medium untuk menyampaikan pesan tersebut karena terkadang sebuah karya mampu menyentuh hati lebih dalam daripada sekedar deretan angka dan laporan penelitian.
3: Saudara, sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Malang. Sebelum mengakhiri berita pagi, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Kemensos siapkan AI untuk dukung operasional sekolah rakyat. Kejari Kabupaten Pasuruan berlakukan RJ kasus kekerasan. Saya Diana Riza mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan laga yang tak kalah seru. Tuan rumah Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat. Tuan rumah mengandalkan permainan cepat, stamina, dan dukungan penuh supporternya. Sementara Bosnia dan Herzegovina siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi serta efektivitas serangan balik. Siapakah yang akan memanfaatkan peluang dan melanjutkan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 2 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Dunia FIFA 2026 akan mencetak sejarah baru sebagai turnamen pertama yang digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, yang akan bersama-sama menjadi tuan rumah ajang sepak bola terbesar di dunia. Turnamen bergengsi ini berlangsung mulai tanggal 11 Juni sampai dengan 19 Juli 2026. Namun yang paling menarik, edisi kali ini akan menghadirkan format baru dengan total 48 negara peserta. Artinya, akan ada lebih banyak pertandingan dan lebih banyak kejutan di lapangan hijau. Sebanyak 104 pertandingan akan dimainkan di tiga negara tersebut. Meksiko kembali mencatat sejarah karena menjadi negara pertama yang tiga kali menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1970 dan 1986. Siap mendengarkan sejarah baru sepak bola terbesar sepanjang masa? Jangan lupa dengerin terus program Pesta Bola Dunia di RRI Malang. Amerika Serikat terakhir menjadi tuan rumah pada tahun 1994. Sementara bagi Kanada, ini akan menjadi pengalaman pertama menjadi tuan rumah Piala Dunia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. La Furia Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Sesaat lagi saudara kami kembali akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti pertandingan antara Amerika Serikat versus Bosnia Herzegovina, di mana tuan rumah ini membidik tiket 16 besar pada Piala Dunia 2026 ini saudara. Pertandingan akan berlangsung di San Francisco Bay Area Stadium jam 7 sesaat lagi ya waktu Indonesia Barat. Sebagai salah satu tuan rumah turnamen, Amerika Serikat ini bertekad untuk bisa mengakhiri penantian panjang untuk meraih kemenangan di fase gugur. The Star and Stripes terakhir kali memenangi pertandingan knockout pada 2002. Pasukan Mauricio Pochettino ini melaju pada babak gugur sebagai juara grup D dengan mengumpulkan 6 poin dan mereka membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Paraguay, kemudian mengalahkan Australia 2-0 untuk memastikan posisi puncak klasemen. Pada laga terakhir fase grup, Pochettino meraih hampir seluruh pemain inti di rotasi saat menghadapi Turki. Amerika Serikat kalah 2-3, namun hasil itu tidak mempengaruhi kelolosan mereka ya. Menghadapi Bosnia Herzegovina, Pochettino dipastikan kembali menurunkan skuad terbaiknya. Christian Pulisic diproyeksikan kembali ke susunan pemain inti saudara setelah pulih dari cedera betis ya. Pelatih asal Argentina ini juga mendapatkan kabar baik karena lini pertahanan utamanya kembali tersedia. Chris Richards, kemudian Tim Ream, Anthony Robinson, Freeman diperkirakan akan kembali mengawal pertahanan Amerika Serikat. Sementara itu Bosnia Herzegovina ini datang dengan modal sebagai salah satu tim yang berhasil lolos dari persaingan ketat grup B, yang mana mereka mengkoleksi 4 poin hasil imbang melawan Kanada, kalah dari Swiss, kemudian bangkit dengan kemenangan 3-1 atas Qatar saudara. Sergei Barbares sebagai pelatih kembali diperkuat ya. Tarik Muharremovic yang menjalani hukuman skorsing satu pertandingan dan kehadirannya diperkirakan akan memperkokoh lini belakang dari Bosnia Herzegovina. Kami akan segera hadirkan untuk Anda sesaat lagi pertandingan antara tuan rumah Amerika Serikat versus Bosnia Herzegovina yang akan segera meluncur ke ruang dengar Anda saudara dalam debar Piala Dunia 2020.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel dua tim syarat pengalaman. Portugal akan berhadapan dengan Kroasia di Stadion Toronto, Kanada. Portugal mengandalkan kreativitas dan efektivitas serangan, sementara Kroasia siap menguji lawan lewat permainan kolektif, pengalaman, dan ketenangan di laga-laga besar. Siapakah yang akan menjaga asa menuju babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 3 Juli 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya. Pendengar kami tadi juga menyinggung masalah faktor tuan rumah ini menjadi sebuah keuntungan

teman Pro 2, ini udah pada didatengin petugas sensus BPS belum sih kalau di rumah kalian? Kalau di aku udah, teman Pro 2. Dan ini luar biasa sekali ya, karena para volunteer yang turun, kemudian mereka cari data kita, itu memang butuh waktu dan juga butuh treatment yang luar biasa maksimal begitu ya, karena memang yang ditemuin kan gak cuma satu orang, banyak banget. Nah, ini kalau kita lihat teman Pro 2, BPS juga kabarnya memastikan terkait metodologi terstandar yang menjadi acuan atau standarisasi untuk sensus ekonomi 2026, teman Pro 2. Ya, kepercayaan terhadap sebuah data tidak hanya ditentukan oleh banyaknya informasi yang dihimpun, tetapi juga oleh metodologi yang digunakan. Dan prinsip ini juga menjadi dasar pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik, teman Pro 2. Ya, BPS sendiri juga menerapkan metodologi statistik resmi, yaitu adalah dengan proses bisnis yang mengacu pada standar internasional. Pendekatan tersebut juga dirancang untuk menghasilkan informasi yang akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar penyusunan berbagai kebijakan, teman Pro 2. BPS ini juga menyelenggarakan sensus ekonomi, yaitu menggunakan metodologi statistik resmi dengan proses bisnis yang mengikuti standar internasional agar informasi yang dihasilkan akurat, utuh, dan juga dapat dipercaya, teman Pro 2.